0: bersama Ustaz Abul Abbas Tobroni Hafidhallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu, ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi, 0857-4364-1222.
1: 93.2 FM.

Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakira. Idza'atul Qur'anil Karim. الدراسات القرآنية.
3: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
2: الدراسات القرآنية.
4: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yawmil qiyamah wa ba'd. Ikhwat al-Islam wa khatifiddin, saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, betapa banyak orang yang mengklaim bahwasanya diri mereka cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan klaim-klaim seperti ini boleh-boleh saja, sah-sah saja. Akan tetapi bahwasanya sebuah klaim, sebuah pengakuan itu butuh pembuktian. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam untuk mengumumkan sebuah perkara yang sangat penting sekali, untuk memberikan sebuah jawaban terhadap mereka-mereka yang membuat pengakuan-pengakuan seperti tadi. Allah berfirman kepada nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ingat, ayat ini dimulai dengan kata qul. Kata para ulama rahimahumullahu jami'an bahwa sebuah ayat yang diawali dengan kata qul itu menunjukkan ayat itu sangat istimewa. Kandungan dan konten dari ayat tersebut sangatlah luar biasa. Sesuatu yang sangat penting buat kita untuk menjadi perhatian dan bahan renungan bagi setiap orang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengawali ayat dengan qul, katakanlah Muhammad. Dan Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengumumkan kepada seluruh manusia, kepada semua orang, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah. Masya Allah, kecintaan seseorang kepada Allah ada sesuatu hal yang mulia, satu hal yang menjadi cita-cita setiap kita dan harapan setiap orang. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia pun berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu cintamu untuk bisa mencintaimu ya Allah, wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu ya Allah. wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik, dan mencintai amalan yang bisa mendekatkan diriku untuk cinta kepadamu. Karena kecintaan kepada Allah suatu hal yang sangat luar biasa. Karena apa? Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Sebuah jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat yang bertanya, "Mata sa'ah, kapan kiamat itu terjadi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepada sahabat tadi, "Ma a'dadta laha?" Apa yang kau persiapkan untuk menghadapinya? Apa jawaban orang tadi? Hubbullah wa rasulih, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Maka Nabi menjawab, al-mar'u ma'a man ahab. Kecintaan kepada Allah suatu hal yang istimewa. Apalagi kalau seandainya kecintaan itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Maka tandanya Allah umumkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fattabi'uni," ikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda cinta kita kepada Allah, kita mencintai Allah, itu harus ada tandanya, harus ada buktinya. Itu apa? Ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala menyatakan ayat ini berkaitan dengan apa? Za'ama qaumun annahum yuhibbunallah. Ada beberapa orang yang menganggap dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabtalahumullahu bihadzal ayah. Fabtalahumullahu bihadzal ayah. Maka Allah uji mereka. Uji kebenaran pengakuan mereka. Uji kecintaan mereka kepada Allah dengan apa? Dengan ayat ini. Kalau betul-betul kalian cinta kepada Allah, ikuti itu Rasulullah. Maka kecintaan kita kepada Allah baru benar ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti semua apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti semua apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Allah. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita introspeksi diri kita. Introspeksi diri kita sejauh mana ittiba kita kepada Rasulullah. Sudahkah akidah kita mengikuti akidah Rasulullah? Sudahkah kita menjalankan perintah Rasulullah? Menjauhi larangan-larangannya? Sudahkah kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Sudahkah kita beribadah sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita? Sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita? Itu tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ittiba'ur rasul. Ittiba'u ar-rasul. Maka cinta kita dianggap dusta apabila ternyata kita tidak bisa membuktikannya. Maka mari miliki cinta sejati, cinta yang betul-betul disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Taati Allah, taati Rasulullah. Ikuti perintah Allah, ikuti perintah Rasulullah. Tinggalkan larangan Allah, tinggalkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa jawaban Allah? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Bukan itu saja, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Satu amalan, ittiba'ur rasul, kita mendapatkan dua balasan. Cinta Allah kita dapatkan dan maghfiratudz dzunub, ampunan kita pula dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan pada diri kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan Allah berikan taufik dan juga kemudahan kepada kita untuk bisa merealisasikan dan membuktikan rasa cinta kita ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga kelak kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudikiranya para ikhwah dan saudara untuk memaafkannya. Aku lu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.

والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Ada, piye yo Pak Bayan? Ono potolek, isuk-isuk sambat to.
8: Bojoku ki rasan-rasan pengin umroh jane, Pak. Gek danane kok yo akeh men.
7: Oh, nek ngono mbak bojo kon melu pengajian wae, Lek. Enek hadiah umrohe. Wis etok ilmu, kanca sing apik, plus sampean yo ayem, Lek. Duwe bojo salihah to.
8: Pengajiannya nanti kuih pak.
7: Kene rungok ke. Hadirilah kajian muslimah Qurrotayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga. Insya Allah jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0816-966-932.
8: Melu ngaji ku iso budal ning Arab Saudi, Pak Bayan.
7: Ho-ole.
8: Bune, dah ayo mangkat ngaji.
9: Sesaat lagi, kita akan ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yaksha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Sore hari ini kita bersyukur pada Allah, kita masih diberikan kemudahan untuk bisa berkumpul kembali dalam majelis ilmu. Kita mohon pada Allah, semoga Allah karuniakan pada kita ilmu yang manfaat, menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, kita dijauhkan juga dari hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas, dan mudah-mudahan doa kita senantiasa diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar salah satu dari sejarah hidup dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Tentang apa? Hijrah Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. kok bisa Nabi SAW itu pindah-pindah? Awalnya Nabi SAW kan lahir di Mekah. Betul apa betul? Siapa yang belum pernah ke Mekah? Mekah itu gambarannya kayak apa ya? Jadi sejak dulu itu Mekah itu dikenal dengan kota yang padat. Jadi aktivitas perdagangan itu hampir 24 jam. Itu gak pernah mati. Jadi dari dulu itu sudah dikenal dengan kota dagang. Itu dari sisi ekonomi gitu. Terus dari sisi ibadah ada Ka'bah, Baitullah, Masjidil Haram di situ. Sekarang jadi kiblatnya kaum muslimin. Sebelumnya kan kiblat kita itu ke Baitul Maqdis, Palestina di Masjidil Aqsa. Terus sekarang jadi Mekah. Nah, Nabi SAW mesti pindah dari kota Mekah di kota kelahiran beliau. Coba jenengan bayangkan, jenengan lahir di Selang, suruh pindah dari Selang. Harus pergi dari sini. Pokoknya enggak boleh tinggal di sini. Perasaannya gimana coba? Terima enggak? Tapi mungkin kalau ada yang mikir-mikir, ya kalau saya dikasih duit 1 triliun ya mungkin saya bisa pindah lah, enggak apa-apa Ustaz. Jadi Rasulullah SAW berat tinggalkan kota Mekah, tapi ada beberapa ancaman pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebut beberapa sebab Nabi SAW itu mesti hijrah. Pertama, tekanan dari orang Quraisy. Quraisy itu siapa Quraisy? Quraisy itu suku besar yang ada di Arab. Jadi suku terpandang. Jadi kalau bangsa Arab ini orang Quraisynya itu, misalnya semuanya masuk Islam, orang Arab semuanya akan ikut masuk Islam. Jadi kuncinya itu di orang Quraisy ini. Jadi kalau orang Quraisy itu belum masuk Islam, yang lainnya juga belum masuk Islam. Jadi mereka tunggu orang Quraisy saja. Itu saking pentingnya suku Quraisy di sini. Dan itu suku terpandang. Jadi kalau ada orang yang berasal dari keturunan Quraisy, orang sudah tahu itu, oh ini orang penting ini. Ini orang terhormat nih. Nah, Nabi SAW dapat tekanan dari suku Quraisy, di mana Nabi SAW lahir dari suku itu. Berarti beliau itu bermusuhan atau lawan beliau itu adalah orang-orang saudara beliau sendiri. Berarti sedulur-sedulurnya sendiri. Jadi ada yang musuhin, ya walaupun ada sebagian itu yang dukung Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari sedulur-sedulur dekatnya. Dan itu diantara sebab mereka itu masuk Islam karena faktor sedulur. Hamzah bin Abdul Muthalib itu masuk Islam, faktornya cuma satu, ini keponakan saya. Itu aja alasannya, ini keponakan saya, selesai itu. Masa saya gak ikut dia, wong ini keluarga dekat saya kok. Masa saya enggak ikut Muhammad? Jadi faktor besarnya itu karena faktor sedulur. Tapi di sini posisinya, karena Nabi SAW itu berdakwah, beliau di usia 40 tahun dapat wahyu pertama, nggih? Betul nggak? Beliau dapat wahyu pertama, terus diperintahkan untuk berdakwah. Surat Iqra turun dulu, habis itu surat Al-Mudatsir. Betul apa betul? Ini kok blank ini? Surat pertama kali turun apa? Iqra nggih? Betul? Terus Al-A'la ya. Al-Alaq. Terus setelah itu surat Al-Mudatsir. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'andhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujuza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Situ ayat yang menerangkan Nabi harus dakwah terang-terangan. Oh, berarti sebelumnya apa? Diam-diam. Jadi orang masuk Islam pun diam-diam. Jadi kalau di tengah-tengah beliau itu ada yang masuk Islam, pasti nanti dibuli habis-habisan. Diserang habis-habisan itu. Jadi beliau dakwanya pun diam-diam. Tapi ketika turun surah Al-Mudatsir, beliau harus dakwah terang-terangan. Nah, ketika dakwah beliau sampaikan, ternyata bertentangan dengan tradisi masyarakat. Itu ibaratnya itu ada ustadz masuk Selang terus ngomong beda dengan tradisi sini itu loh. Boh, namanya ustadz siapa yang gak tahu. Jadi masuk sini terus ngomong gini. Oh, ternyata yang di Selang ini sudah ada dari dulu. Terus ustadznya masuk ngomong bertentangan. Alhamdulillah bukan saya. Buktinya saya gak diusir dari sini. Jadi Rasul itu bertentangan itu dengan kaumnya. Kenapa? Coba jangan bayangkan. Kan tadi Masjidil Haram, wonten Ka'bah nggih. Di sekeliling Ka'bah itu dulunya patung-patung berhala yang ada di sekeliling. Jadi Ka'bah itu dikelilingi oleh patung-patung. Nabi Muhammad berat banget tuh ngomong, patung-patung ini enggak boleh kalian sembah. Ngapain kalian sentuh-sentuh? Ngapain kalian minta-minta pada patung berhala ini? Ngapain kalian jadikan patung berhala ini jadikan perantara? Wah, itu orang-orang Quraisy dengar, kamu ngomong apa tadi? Itu pasti diomongin sama orang-orang itu. Maka berat sekali.
11: Sehingga faktornya Nabi SAW dapat tekanan seperti itu. Terus yang lainnya lagi, karena kaum muslimin itu khawatir agamanya itu hilang, khawatir terfitnah. Karena kan tekanan sana sini toh. Pasti nanti ada yang bilang, ngapain kamu ikut agamanya Muhammad? Karena kenapa gak ikut tradisi nenek moyang dulu? Kan simbah-simbahmu sudah ngajarkan seperti ini. Ngapain kamu ikut yang baru-baru datang nih ngomong nih? Maka karena para sahabat takut, mereka sudah pegang Islam, mereka nanti akan lepas Islam, akhirnya mereka milih, sudah kita pindah dari Mekah saja, pindah ke Madinah. Imannya beda antara Mekah dan Madinah. Nah, Mekah, tadi saya bilang, kotanya itu kota perdagangan, super sibuk, itu kayak kota metropolis. Kalau di Indonesia itu kayak Jakarta gitu loh. Kalau ke Madinah, itu kehidupannya slow living, nyantai sekali. Kalau di Indonesia, kota yang paling nyantai kota mana? Hah? Kota yang paling nyantai kota mana? Orang Jogja bilang pasti Jogja, Pak Ustaz. Buktinya apa? Dulu saya kerja Jakarta, pensiun ya, saya pengen balik Jogja lagi. Iya tau Pak? Apalagi pergi ke Gunung Kidul, makin slow living lagi, makin nyantai. Dibanding Jogja, wes macet, kalau sudah di Gunung Kidul, nyantai lagi. Orang mikir apa-apa pokoknya, guru mikir utang wae. Jadi keadaannya beda. Nanti kalau jenengan itu, Allah beri kelapangan rezeki datang ke Mekah, ke Madinah, nanti bandingkan kotanya sendiri itu. Kalau Mekah itu, wah sibuk sekali itu. Wah ibadah, balik lagi, habis ibadah lagi. Pergi ke sana, wah kesibukannya itu gak pernah. Gak ada kayak orang istirahat itu, gak ada. 24 jam, ekonomi berputar terus. Tapi kalau pindah ke Madinah, Masya Allah kok nyantai sekali, kok tenang. Tadi kayak kita bilang, kok kayak Jogja ya? Nyantai sekali. Keadaan masyarakatnya beda. Di muka lihat polisi teriak-teriak, ya haji, haji, haji. Marah-marahnya banyak. Di Madinah, nyantai polisinya baik-baik gitu. Oh, Indonesia, Indonesia. Oh iya, bagus-bagus, Indonesia, jos. Wah, dia bilang gitu. Tapi pakai bahasa Arab gitu, bukan bahasa Indonesia. Ya, puji sekali. Kalau orang yang paling dipuji itu orang-orang Indonesia. Karena orang-orang Indonesia itu gak ada yang ngeyelan. Ayo pergi dari situ, pergi. Kalau orang lain itu, wah, masih ngel-ngel itu. Pergi, enggak mau pergi. Ngotot aja. Orang Indonesia suruh pergi, pergi. Enggak, kalau polisi itu lihat orang Indonesia. Oh, mantap kalian itu orang Indonesia. Indonesia ya, Indonesia ya, Indonesia. Jadi keadaannya beda. Nah, penduduk Madinah lebih menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi SAW itu ke Madinah, orang-orang Madinah itu nyambut Nabi. Wih, Muhammad datang, ada berita Nabi SAW itu hijrah itu sudah dari jauh-jauh hari itu. Wih, Muhammad datang. Jadi mereka sambut sekali. Ada cerita dari Salman Al-Farisi, dia ketika sampai di ke Madinah itu ada ceritanya panjang. Dia berpindah dari tempat dia yang ada di Persia sana, Persia itu daerah sekitar Irak, Iran sana. Pindah sampai ke Madinah, statusnya sampai di Madinah itu jadi seorang budak. Padahal dia dulu di Persia, dia anak tokoh besar dari orang yang berpemahaman menyembah api. Jadi orang tuanya itu menyembah api. Dan Salman Al-Faris ini penerusnya ini. Tapi dia gak mau terima. Datang ilmu dari orang-orang Nasrani, dia ikut Nasrani. Tapi dia berguru dari banyak guru. Kemudian guru yang terakhir itu bilang, nanti akan datang seorang nabi yang nanti dia diusir dari perkampungannya. Dia akan pindah ke Madinah. Kamu pergi ke sana saja. Ternyata Salman Al-Faris pergi sampai ke Madinah itu jadi seorang budak. Maka ketika itu dia punya tuan, punya majikan. Orang-orang sudah teriak itu, Muhammad datang. Salman tahu berita itu. Wih, ini yang saya dikabarkan oleh guru saya dulu. Berarti benar nih Muhammad mau datang nih. Saya mau lihat Muhammad itu. Tapi sayangnya Salman masih jadi seorang budak. Jadi dia gak boleh pergi kemana-mana. Jadi senang sekali kalau Nabi Muhammad sudah datang di kota Madinah. Dan Nabi SAW ketika itu disambut oleh orang Madinah beda dengan orang Mekah. Maka karena ingin mempertahankan agama, akhirnya mereka pindah. Disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang hijrah. Beliau berkata, "Kanal mu'minuna yafirru ahaduhum bidinihi ilallahi ta'ala wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam makhafata ayyuftana alaihi." Kaum mukminin pada masa dulu, mereka pergi bawa agama mereka, mereka menuju Allah dan Rasulnya, karena khawatir agama mereka lepas. Jadi kita disuruh untuk pertahankan agama. Jadi misalnya kita berada dalam satu tempat, tempat ini kurang bagus untuk kita pertahankan agama, ya baiknya gak di situ, pindah. Walaupun kadang orang itu pindah tempat itu karena faktor ekonomi, tapi kalau agama sulit dipertahankan, ya ngapain di situ? Saya pernah itu ketemu ada orang Ngawen dari Sambeng juga, dia sebut dia dari Sambeng itu. Saya dari Sambeng, Ustaz. Saya ketemu dia di Jepang. Terus saya tanya, saking pun dia, Mas? Saya Gunung Kidul, Ustaz. Gunung Kidul mana? Ngawen. Ngawen mau mana? Sambeng, saya. Ya Allah, Mas, saya ngisi di Sambeng loh. Kok bisa kamu sampai sini? Ustaz, utang saya banyak, Ustaz. Akhirnya pergi kemana tadi? Jepang. Kerja dia di Jepang itu. Mas, sudah nikah apa belum? Sudah, Ustaz. Istrimu ditinggal berarti? Istri saya tinggal. Terus kamu pulang kapan? Ya enggak jelas pulangnya, Ustaz. Terus kamu di sini berapa lama? Ya sampai utang saya lunas. Terus saya nasihati dia, Mas, sudah pulanglah, Mas. Mas pulang, Mas, Mas. Kenapa saya bilang dia pulang? Di sana itu Jumatan saja sulit. Enggak usah ngomong sholat lima waktu. Jumatan wae angel. Karena kalau dia di suatu perusahaan, belum tentu perusahaan beri libur ke dia untuk sholat Jumat. Dan hari Jumat mesti kerja. Tapi duitnya banyak. Jadi kalau kayak gini milih mana? Milih tetap di sana atau pulang?
12: Pulang.
11: Walah. Belum kenal duit yen saja. Kalau sudah kenal duit yen, Masya Allah Ustaz, wah enak tenang di sini Ustaz. Selain itu yang kedua, makannya angel. Masalahnya kita kan orang muslim, kita harus makan yang halal-halal lah. Di sana itu kebanyakan masakan dicampur khamr kalau enggak babi. Piye, pengin duit yen atau makan itu yang ada khamrnya sama babinya tadi itu? Piye? Ya Ustaz, enggak apa-apalah kalau gaji saya 1 miliar, enggak apa-apalah saya sikat aja yang haram-haram itu. Itu makan tuh haram tuh. Wangil tenan loh. Saya waktu itu saya bawa anak-anak, kita cuma susahnya setengah mati cuma itu aja, cari makanan halal. Mesti cari 1 jam. Ustaz, ada sana itu makanan halal itu. Mana? Lihat di peta. Ya Allah, 1 jam kita harus lapar ini. Mau belanja masuk kayak ke Indomaret gitu, itu mesti kita scan. Di scan, jadi diperiksa ini makanan ini misalnya, nanti di scan di HP, haram. Itu ada tulisannya. Jadi yang halal kita mesti cek lagi. Itu saya setengah mati loh itu. Dan yang cari yang halal sedikit. Kan sudah kecampuran apa tadi? Babi? Homer? Kalau di Selang sini, di Wonosari, jadi kan cari makanan gimana? Golek bakso, wes makan tuh bakso. Ada pecel lele, ya wes makan pecel lele, gak usah tanya-tanya. Iki ono babine ora, ora ono babine. Sana setengah mati loh itu. Makanya saya ketemu dia, saya bilang orang Ngawen ini, saya bilang dia, wes Mas, cepat pulang Mas. Saya saja itu gak betah, saya mau pengin pulang cepat ini. Saya gak mau lama-lama. Karena waktu itu saya disuruh ngisi 4 hari di sana. Isi daurah itu. Daurah 4 hari. Sama orang Indonesia yang ada di Jepang. Jadi bukan karena orang Jepang. Ya aku raisa bahasa Jepang ya. Cuma ngerti. Harigato gusaimashita. Ngerti. Matur nuwun. Ngerti. Ngerti gue. Pakai bahasa Inggris mereka gak paham. Pakai bahasa Jepang ya saya gak paham. Saya ngertinya bahasa Inggris sama bahasa Arab aja. Ngomong sama dia ngapain? Susah-susah. Jadi kalau orang di apa, kalau ke Jepang harus bisa bahasa Jepang. Itu syarat kerja di sana itu. Jadi dia harus bisa lancar bahasa Jepang baru diizinkan masuk. Itu contoh itu. Jadi kita lihat kalau kita di tempat yang sulit kita jaga agama, sholat wae sulit. Di beberapa negara itu enggak boleh perempuan pakai jilbab loh. Itu dilarang pakai jilbab. Berarti kan dia gak bisa mempertahankan agama. Dari mau sholat aja sulit. Kayak kalau ada yang tanya ke saya, Ustaz, saya mau kerja ke luar negeri gini. Oh, kemana? Saya mau ke Jepang. Sudah, gak usah aja. Kerja aja di Indonesia aja. Lebih enak. Walaupun gajinya lebih sedikit. Yang penting pertahankan agama. Kalau memang mau kerja luar negeri, saya sarankan ke Arab saja. Tapi masalahnya nanti tinggalkan istri lagi. Tapi di Arab duitnya banyak juga. Ini orang-orang yang kerja di Arab sana itu kalau sudah kenal real itu, real, wah gak mau pulang-pulang. Ini ada yang beberapa sudah di sana, saya tanya, ini kamu sudah kenal real ini, kursnya lagi tinggi ini. Kursnya sekarang 1 real 4.700. Dulu di zaman saya kuliah itu 3.500, 3.000, 4.700 loh. Ini kalau digaji sekian real, wah tinggal kali kan itu. Kirim ke Indonesia enak. Pih, mau jadi TKI? Enggak. Cukup di Selang saja. Di sini sedikit duitnya. Nyaman, insyaallah. Yang penting nyamannya itu, makanya kayak kota Madinah itu nyaman, tenang. Tuh. Nah, terus ketika Rasulullah SAW sekarang pergi ke Madinah itu, awal ceritanya tadi kan dapat beberapa ancaman. Intinya Rasulullah SAW itu mau dibunuh. Jadi istilah kita itu orang-orang yang dicari, apa istilahnya ya? DPO ya? DPO apa DPO? Nah itu, dicari-cari nih. Ini Muhammad nih. Cari dia ini. Nabi SAW suruh para sahabat, kalian pergi hijrah dulu. Jadi sebagian itu pergi hijrah dulu, pergi ke Madinah duluan. Ada situ yang pergi duluan, berhijrah ke Madinah. Ada Abu Salamah bin Abdul Asad. Ada Amr bin Rabi'ah bersama istrinya. Kemudian ada Abdullah bin Jahash. Beberapa sahabat termasuk Umar bin Khattab. Itu hijrah duluan daripada Nabi. Mereka pergi duluan. Sudah kena pergi duluan ini. Kita sudah semakin sulit tinggal di Mekah. Kemudian masih tinggal di Mekah. Rasul SAW ada Abu Bakar. Ada Ali bin Abi Thalib. Terus Abu Bakar. Ini yang nanti nemani Nabi SAW ketika hijrah. Maka Rasulullah SAW itu berkata kepada Abu Bakar, janganlah engkau terburu-buru, wahai Abu Bakar. Semoga Allah memberikan kawan yang baik sewaktu kamu hijrah. Lalu Abu Bakar pun merasa tenang dan berharap kawannya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kalau safar dapat kawan yang baik, kita juga akan ikut baik. Maka kemudian turunlah wahyu, wahai Muhammad, sekarang waktumu berhijrah. Sekarang waktumu itu berhijrah. Nabi SAW hijrahnya itu kapan? Nabi terima wahyu kan usia 40. Oke? Okay? 40 tahun, oke? Okay? Nabi SAW kemudian dakwah di Mekah itu 13 tahun. Berapa tahun? 13 tahun. 40 tambah 13 berapa? Oke. Okay. 53 tahun. Sebelumnya di usia 50 Nabi disuruh Isra Mi'raj. Di usia 53 tadi itu sekitar 53 baru tuh sudah 13 tahun di Mekah untuk dakwah, akhirnya beliau milih hijrah ke Madinah. Berarti Nabi SAW hijrahnya di usia 53 tahun. Kemudian tunggu nih sampai wahyu turun. Jadi Nabi tunggu wahyu saja ini. Kalau Allah sudah perintahkan beliau hijrah. Akhirnya wahyu datang, wahyu itu turun. Kemudian Nabi SAW akhirnya berhijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ali, tadi ada Ali bin Abi Thalib. Ali, kamu diam di sini. Ini orang-orang kafir Quraisy ini lagi kejar-kejar saya. Kamu diam di rumah, biar orang-orang kafir Quraisy enggak naruh curiga kalau saya pergi. Kamu jaga rumah saja. Supaya mereka tahu saya di situ. Ali tetap. Yang pergi siapa tadi? Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Harusnya jalurnya itu ke Madinah itu langsung ke utara. Dari Mekah nggih, ini dari Mekah nggih, itu langsung ke utara. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam muter jalan ke selatan dulu, ke arah Yaman. Sampailah beliau ke Gua Sur. Gua apa? Sur. Beliau diam di situ selama 3 malam, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Berapa malam? 3 malam diam dulu di situ. Untuk apa tujuannya? Ngelabui orang-orang kafir Quraisy. Sebenarnya mereka cuma tahu jalurnya itu ke utara langsung. Maka Rasul putar ke selatan dulu. Di situ selama 3 malam, kan tadi Nabi sudah jadi DPO tadi kan? Cari tuh Muhammad. Masalahnya gini, Nabi jadi DPO enggak cocok. Kan DPO itu kan penjahat. Betul enggak? Kalau DPO negeri kita tuh kan KPK keluarkan ini. Ini sudah kena kasus nih. Es tangkap dia. Kan dicari tuh. Penjahat kan berarti. Gimana Nabi Muhammad jadi DPO? Coba lihat. Coba kalau orang ketemu Muhammad. Kamu Muhammad? Masa kamu DPO? Kan orang bilang kayak gitu. Jujur beliau. Amanah. Gak ada cacat sama sekali loh beliau itu. Mau cari track recordnya yang jelek-jelek itu gak ada. Terus jadi DPO. Kalau orang tangkap coba. Hah? Kamu DPO? Saya salah tangkap jangan-jangan nih. Itu. Orang-orang punya cari Muhammad tuh. Muhammad mana, Muhammad mana. Kemudian di gua apa tadi namanya? Sur. Itu di Mekah. Nah dicari itu ternyata ada orang-orang sudah sampai di gua Sur. Rasul sama Abu Bakar itu diam di dalam gua. Abu Bakar bilang, wahai Rasulullah, itu kalau kepala mereka turun sedikit saja itu lihat kita loh. Kemudian Nabi SAW hibur Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana. Kamu gak usah khawatir, gak usah sedih. Allah nolong kita nanti. Ternyata mereka di situ gak kelihatan tuh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka pergi. Berarti selamat, betul? selamat. Kemudian ada penunjuk jalan yang ngantarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah lewat jalan pokoknya yang jarang dilalui oleh orang-orang Quraisy sampai ke Madinah. Tapi awalnya tadi bersembunyi di gua apa? Gua Sur. Akhirnya beliau pun sampai di kota Madinah. Nah, dari sini jamaah sekalian, peristiwa ini peristiwa besar, hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Tapi sebelumnya itu Nabi SAW lewati beberapa peristiwa dulu. Sebelum Nabi SAW hijrah, istri beliau meninggal. Siapa? Khadijah. Kemudian beliau melewati peristiwa besar lagi, paman beliau Abu Thalib meninggal lagi. Abu Thalib ini pelindungnya Nabi. Artinya kalau orang-orang Quraisy macam-macam, ada pamannya. Jadi cobaannya makin berat. Pamannya meninggal, gak ada yang bisa bantu lagi. Terus beliau lewatin lagi peristiwa bersejarah yang lainnya, Isra' lan Mi'raj. Baru kemudian beliau disuruh hijrah tuh. Walaupun sebelum hijrah, Nabi SAW setelah meninggalnya Khadijah, beliau nikah lagi. Dengan siapa? Nah, para ulama cuma berselisih urutannya saja. Pokoknya dengan Aisyah dan Saudah. Ada yang katakan nikah dengan Saudah dulu. Ada yang katakan nikah dengan Aisyah dulu. Siapa tadi? Saudah dan Aisyah. Di buku saya, Aisyah yang begitu istimewa, saya Nabi SAW nikah dengan Aisyah dulu. Tapi tidak selang berapa lama, dengan Saudah. Nah, di situ ada peristiwa besar. Terus, hijrah ini perintah wahyu. Jadi kalau Allah perintah, Nabi SAW itu manut nurut. Kita juga demikian, perintah apapun, baik yang nanti masuk akal atau tidak masuk akal, pokoknya sebagai seorang muslim, sami'na wa ata'na, gak usah ngeyel-ngeyel. Kadang ada yang gak masuk akal, oh kok gitu? Ada yang lagi gak masuk di logikanya, oh kok bisa ajarannya kayak gini? Oh kok saya disuruh sholat terus? Kok sholatnya 5 waktu? Sholat 5 waktu itu sudah lebih ringan. Asalnya kita mau diperintah berapa waktu? 50. Awalnya itu kita mau diwajibkan 50 loh. Kalau kita diwajibkan 50, sholatnya berarti tiap berapa jam itu coba lihat. Nah, satu hari 24 jam. Setengah jam azan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat meneh. Mau balik sampai rumah, azan lagi coba. Enggak capek 50 waktu itu. Maka ketika itu para nabi sampaikan, wong umat kami saja berat. Apalagi umatmu ya Rasulullah. Maka akhirnya diminta lagi beri keringan, akhirnya jadi berapa waktu? 5 waktu. Jadi hijrah tadi perintah. Maka kalau untuk perintah-perintah yang lainnya, kalau kita disuruh ibadah, disuruh sholat, besok datang bulan Ramadan, ya manut nurut. Terus faedah yang lainnya lagi, kesimpulannya lagi, hijrah ke Madinah itu bukan rekreasinya orang-orang muhajirin. Ya, bukan mereka dari Mekah ke Madinah, kaum muhajirin ini pergi gitu saja untuk rekreasi. Namun ini perintah. Jadi kalau cuma rekreasi berarti cuma jalan-jalan. Ini perintah untuk menyelamatkan agama, untuk menyelamatkan akidah. Sehingga mereka pergi dari Mekah. Ada yang tinggalkan harta, ada yang tinggalkan istri, ada yang gak bawa istrinya loh. Coba Pak, jenengan diusir terus gak bawa apa-apa itu gimana coba? Bojone sekalian gak dibawa, gimana? Susah gak Pak? Oh, saya ingin ngomong susah, kalau ngono meneh, rapi meneh paling. Maka ketika contohnya Abdurrahman bin Auf, itu sampai di Madinah, Nabi SAW persaudarakan dia dengan Sa'ad bin Rabi. Nabi bilang, ya, Sa'ad bin Rabi ini bilang sama Abdurrahman, saya punya harta, karena sudah jadi teman dekat ini, jadi saudara. Saya punya harta, nanti hartanya kita bagi 2 ya. Saya punya istri juga, istri saya ada 2, nanti istrinya kita bagi 2 juga. Oh, kepiye bagi 2? Kamu pilih yang mana, yang kamu suka, saya ceraikan dia, lewat masa iddahnya, nanti kamu nikahin. Piye Pak, kalau ditawarin kayak gitu Pak? Cocok gak? Cocok gak Pak? Wis cocok ini malah. Wis aku ora duwe bapak ora apa-apa Ustaz. Tapi Abdurrahman bin Auf gimana? Ini saudagar kaya rayanya Mekah ini. Ini pedagang besar di Mekah dia ini. Dia jiwa bisnisnya kuat sekali. Maka ketika Sa'ad bin Rabi itu tawarin kayak tadi, dia bilang, "Oh, maaf. Saya enggak bisa susah kalau ngono meneh rapi meneh paling." Maka ketika contohnya Abdurrahman bin Auf itu sampai di Madinah, Nabi SAW persaudarakan dia dengan Sa'ad bin Rabi. Nabi bilang, ya, Sa'ad bin Rabi ini bilang sama Abdurrahman. Eh, saya punya harta. Karena sudah jadi teman dekat ini, jadi saudara. Saya punya harta, nanti hartanya kita bagi dua ya. Saya punya istri juga. Istri saya ada dua. Nanti istrinya kita bagi dua juga. Oh, kepiye bagi dua?

kamu pilih yang mana, yang kamu suka, saya ceraikan dia, lewat masa iddahnya, nanti kamu nikahin. Iya pak, kalau ditawarin kayak gitu pak. Cocok gak? Cocok gak pak? Wis cocok ini malah. Wis aku ora duwe bapak ora apa-apa ustaz. Tapi Abdurrahman bin Auf gimana? Ini saudagar kaya rayanya Mekah ini. Ini pedagang besar di Mekah dia ini. Dia jiwa bisnisnya kuat sekali. Maka ketika Sa'ad bin Rabi itu tawarin kayak tadi, dia bilang, oh maaf, saya gak bisa terima. Cukup kamu tunjukkan pasar di mana. Saya pingin dagang di sana. Tuh, jiwanya itu enggak nerima gratis-gratisan kayak tadi. Bagi harta dua, terus bagi apa lagi tadi? Istri dua. Enggak. Tunjukkan saja pasar di mana, akhirnya Abdurrahman dagang. Setelah Abdurrahman dagang, jamaah sekalian, kaya lagi. Bapak pebisnis luar biasa loh dia ini. Kaya lagi. Setelah itu, suatu saat Nabi SAW ketemu dia. Ternyata ada tanda sufra di sini, yaitu warna kuning bekas parfumnya perempuan. Terus Nabi cuma bilang, kamu sudah nikah? Alhamdulillah ya Rasulullah, saya sudah nikah lagi. Tapi tadi dikasih atau dia kerja sendiri tadi? Kerja. Alhamdulillah saya sudah nikah Ustaz. Rasulullah, saya sudah nikah ya Rasulullah. Setelah itu Rasul tanya, kamu nikah dengan siapa? Dengan orang Ansor. Terus kamu sudah walimahan apa belum? Belum. Kemudian Nabi SAW katakan, aulim walau bisyatin. Buatlah pesta nikah walaupun dengan seekor kambing. Bisa nikah lagi, dia enggak mau dikasih gratis tuh lihat. Dan memang ketika meninggal ini, si Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, kekayaannya itu luar biasa sekali. Dia itu bisa beri warisan ke istri-istrinya. Kalau saya bilang istri-istrinya, berarti istrinya banyak. Soalnya apa? Duitnya banyak. Ini bapak-bapak arah-arah bimennya, duitnya orang-orang kok utangnya banyak. Dikarenakan itu, aku melihat Abdurrahman bin Auf itu bagikan kepada setiap istrinya setelah wafat, itu 100 ribu. Ingat, ini mata uang dinar atau dirham ini dulu. Mata uang dinar saja, kalau satu dinarnya itu 4,25 gram emas. Masing-masing istri dapat 100 ribu. Tinggal kalikan 4,25 gram tadi dulu. Berapa? 400 kilo emas. Kilo pak, bukan gram. Berapa? Kilo emas. Masing-masing istri dikasih itu. Jadi kan wariskan apa? Iya tuh, itu tanda kayanya dia itu. Kita lihat aja pas meninggal dia bawa apa. Padahal dari Mekah tadi dia tinggalkan semuanya loh itu. Tapi ketika dia bisnis lagi di Madinah, naik lagi itu. Baik, wis. Azan dia. Ceritanya kelamaan berarti itu. Baik, azan dulu baru nanti setelah itu kita lanjutkan sedikit terus tanya jawab. Baik, saya tambahkan lagi pelajaran lainnya di sini. Tapi ketika mau pergi ke Madinah, di situ butuh penunjuk jalan. Jadi dulu itu enggak ada Google Maps. Jadi harus ada orang yang pengalaman, yang punya pengalaman, tahu jalan-jalan tikus lah kita bilang. Ini lo jalan mana lagi, lo jalan mana lagi ya. Kalau jalan biasa mungkin orang tahu, tapi yang bisa tahu jalan-jalan rahasia, nah itu harus ada penunjuk jalan. Maka tadi saya sebut ada penunjuk jalannya itu, ternyata penunjuk jalan yang bantu Rasul SAW dan Abu Bakar. Tadi kan dengan Abu Bakar nggih? Itu Abdullah bin Arikat Ad-Du'ali. Walaupun namanya Abdullah, itu orang kafir. Ingatnya tidak semua dulu sebelum Nabi SAW itu diangkat jadi Nabi. Atau ketika Nabi SAW jadi Nabi. Ya. Itu semua orang Arab yang namanya Abdullah itu pasti Muslim. Kalau sekarang iya. Tapi kalau dulu itu belum tentu. Wong ada yang punya nama Abdul juga tapi Abdul Ka'bah. Ada yang punya nama Abdul juga, Abdul Syams. Abdul Ka'bah berarti hambanya Ka'bah. Abdul Syams, hambanya matahari. Pakai Abdul itu. Di sini namanya Abdullah bin Arikat Ad-Du'ali. Maka di sini menunjukkan, untuk segi muamalah dengan orang kafir, selama dia bukan musuh kita. Kan tadi dia tunjukin jalan. Yang penting kan dia gak macam-macam. Jangan-jangan dia jadi mata-mata untuk orang Quraisy. Ini kan bukan mata-mata, tapi dia diupai, kamu tunjukin kami jalan ke sana. Maka kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ketika sebut tentang cerita ini, beliau katakan, ini jadi dalil bolehnya muamalah dengan non-muslim selama belum terbukti keharamannya. Jadi kalau keharamannya terbukti seperti apa? Kita kerjasama dengan non-muslim tapi jual khamar. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Kita ada urusan dengan non-muslim tapi kita disuruh tanda tangan.
ini Pak, jenengan tanda tangan. Ini supaya kami kalau buka

0: bisnis jual khomer di sini itu legal. Ini sak selang nanti sak RT tanda tangan ya, please. Terus masuk uang belakang itu. Uang apa? Hei, uang apa, Pak? Uang tutup mulut. Supaya apa tadi? Jual beli khomernya legal. Itu dengan siapa itu? Lo muslim, Ustaz. Oh, enggak bisa. Kalau tadi enggak ada urusan dengan itu, enggak ada urusannya dengan bisnis haram. Enggak ada urusan dengan jual barang haram. Enggak ada kan? Cuma apa tadi? Nunjukkan jalan. Dan kita juga, kata Imam Ibnu Hajar, selama tidak terpengaruh dengan akidah dia. Ini kemarin di bulan Desember tuh, maaf sebagian pekerja, ini muslim, nganggo jilbab, pakai topi Sinterklas. Tahu topi Sinterklas kayak gimana? Tahu toh? Yang merah putih itu terus pakai, khas banget kan? Saya cuma kalau masuk itu, ya Allah mbak, giling-giling mbak jilbabmu itu mbak. Kalau mungkin kue orang nganggo jilbab ya mungkin saya nilai, ya wes kue orang nganggo jilbab kok, iki wes nganggo jilbab. Ini kan namanya sudah dukung. Orang muslim itu sudah punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Maka Imam Ibnu Hajar tekankan lagi sini, selama tidak terpengaruh dengan akidahnya. Oh berarti saya cuma kerja saja? Iya cuma kerja dong. Kalau ada urusan keagamaan mereka, ya gak usah ngikut. Ustaz, dipaksa. Ya keluar aja. Kayak gak ada pekerjaan lain di muka bumi ini. Betul gak? Ini asalnya memang boleh. Selama tidak dukung yang haram. Selama tidak dukung akidah yang rusak. Kita itu punya prinsip. Orang muslim itu punya prinsip. Gak mudah-mudahan lepas prinsip kayak gitu. Dan terakhir dari peristiwa Isra' lan Mi'raj. Hijrah Nabi tadi. Kok Isra' lan Mi'raj? Imam Bukhari ya tentang hijrah tadi mengeluarkan pendapat dalam kitab sahihnya, penanggalan Islam itu dihitung dari permulaan hijrah. Berarti kalender hijriah, kalender apa tadi? Hijriah, bukan kalender Masehi nggih. Kalender hijriah itu dihitung dari permulaan hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu saat kedatangan beliau di Madinah. Sehingga kalau kita sebut kapan Nabi SAW itu hijrah? Satu Hijriyah. Kapan Nabi SAW hijrah? Satu Hijriyah. Nah, itu jadi standar. Nanti kita tahu kalender hijriahnya itu sampai mana. Jadi sekarang kan tahun berapa? 1447 Hijriyah. Berarti hitungannya dari hijrahnya Nabi tadi. Oke, jadi itu sudah jadi awal perhitungan kalender hijriah tadi. Jadi kalau 1447 Hijriah berarti kita sudah berada 1447 tahun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, bukan dari Nabi diangkat jadi nabi. Karena tadi kan hijrahnya 53 tahun toh, sedangkan diberi wahyu pertama diangkat jadi nabi 40 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas untuk kesempatan hari ini. Semoga kita semuanya semakin cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama beliau di surga. Allahumma amin. Silakan ada pertanyaan? Nggih, pojok silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, karena sudah 40 tahun sudah dikasih wahyu. Sholat untuk resminya wajibnya Isra' Mi'raj. Usia sekitar 50 tahun. Sebelumnya terus sholat apa? Pokoknya perbanyak sholat. Tapi belum wajib sholat 5 waktu. Puasa Ramadan itu baru wajib di tahun 2 Hijriah. Berarti belum diwajibkan juga. Jadi kewajiban-kewajiban besar nanti. Zakat secara resminya juga nanti 2 Hijriah. Walaupun ada kewajiban zakat sebelum hijrah. Tapi belum rinci. Itu belum rinci itu. Jadi sholat pas Isra' Mi'raj. Puasa Ramadan 2 Hijriah. Zakat 2 Hijriah. Ini perintah-perintah untuk yang wajib-wajib nanti setelah hijrah. Tapi selama itu Nabi SAW suruh dakwah. Awalnya dakwahnya diam-diam, sembunyi-sembunyi. Baru kemudian dakwahnya terang-terangan. Gitu. Tapi ingat ya, untuk perhitungan kalender hijriah sejak kapan? Sejak Nabi SAW hijrah, bukan sejak Nabi dapat wahyu pertama. Ada lagi?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya pernah diajak teman itu kajian. Isi kajiannya, dia mengatakan bahwa tidak hanya ceramah, tapi amalan. Apa amalannya? Soal datang saja. Termasuk zikir dan doa-doa. Ada zikir seringkali kalimat thayyibah harus memejamkan mata, belum bisa dibuka kalau belum selesai. Itu batas-batas masih bisa dilaksanakan atau tidak. Karena itu jelas memejamkan mata sambil berdoa atau berpikir, tidak ada bangunan. Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gampangannya itu ajaran Nabi siapa? Wes selesai itu, Pak. Kalau dia tidak bisa sebutkan ajaran Nabi Muhammad, ngapain capek-capek 1000 kali baca sambil merem coba lihat. Apa enggak capek kayak gitu? Iya toh, Pak? Yo biarin mau kiyainya siapa kek, ustadznya siapa kek. Mau ustadznya saking warak sekalian pun ora peduli aku. Kalau ajaran wis aneh-aneh enggak akan ikut. Bisa jadi rom jam lo merem terus di kapan ini tiba-tiba ustadznya yang pergi gitu jaman suruh merem terus. Iya kayaknya cuma jamaah yang merem aja, ustadznya enggak, bahaya itu. Oh, kalau jenengan sudah rasa sendiri aneh kok ngene ya, kok bisa ya, itu kok sudah kok gini gitu ya, sudah enggak usah. Nggak usah saya pakai dalil lagi itu. Jadi ajaran Islam itu sederhana sekali. Coba kalau jenengan hitung saja. Dalam sholat saja kita, ba'da sholat itu, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, digenapi dengan la ilaha illallah seterusnya. No? Total berapa? Total berapa? 100. 1000 loh, Pak. Berarti 10 kalinya 100 tadi, Pak. Kalau merem lagi coba lihat itu. Saya cuma khawatir nanti dompetnya juga hilang gitu. Cuma aneh-aneh ajaran ini. Itu aja. Jadi kalau ada ajaran kok jenengan saya sudah nilai kok gini ya, Pak Ustadz saya aja enggak, itu sudah enggak usah pakai dalil itu. Apalagi cuma standarnya ustadznya dari sini. Ya guru ustadz. Cuma standarnya ustadz. Kalau jenengan bilang Abu Bakar baru saya percaya itu. Abu Bakar asidik gitu. Nah, cek lagi riwayatnya. Abu Bakar ngomong kapan? Oh kemarin saya ketemu di Sela. Oh ya Abu Bakar sudah meninggal, Pak. Selesai itu. Oh Abu Bakar ngomong dengan saya pas saya lagi mimpi. Ini mimpi belum tentu benar. Jangan-jangan kamu bukan ketemu Abu Bakar. Itu aja selesai itu. Itu dapat dari mana? Itu aja sumbernya. Dapat dari mana? Ajaran Nabi dari mana? Ini ya selesai. Cuma standarnya ustaz tuh berarti kan sanadnya sampai ustaz nih. Simpel tuh beragama kan? Simpel. Yang jelas-jelas saja. Yang jelas-jelas saja sholatnya masih bolong-bolong. Aduh. Yang jelas-jelas loh itu. Yang jelas saja masih bolong-bolong loh itu. Zikir yang sudah jelas saja kita masih kadang lupa, kadang sok sibuk. Betul gak, Pak? Yeah. Kadang malas. Ini 1000, Pak. Merem lagi. Oh, saya enggak mau. Ayo jamaah sekalian, zikir 1000 kali sambil merem ya. Ayo mulai. Tapi lihat dulu ustadznya merem juga atau enggak. Tahu-tahu habis. Baik, itu saja. Ah, satu lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Istimewa ini saya alami waktu saya masih tinggal di Semanu Mugi Pasar. Di komplek Pasar Mugi, Pak. Yang saya tanyakan begini, waktu itu saya memberi sedekah pertama orang gila.
0: Sedekah untuk orang gila.
2: Kedua orang miskin.
0: Orang miskin.
2: Ketiga pengemis.
0: Pengemis.
2: Saya tanyakan kepada Ustaz, dari ketiga itu yang menurut pendapat yang paling banyak pahalanya bagi saya?
0: Ya, yang paling banyak yang masih hubungan keluarga dengan jenengan. Yang mana yang ada hubungan keluarga? Gak ada. Cari yang masih keluarga itu lebih besar pahalanya daripada orang jauh. Abu Talha itu pernah mau sedekahkan kebun juga yang memang Nabi SAW juga senang datang ke kebun itu. Ada sumur itu namanya sumur Bayroha. Atau kalau diterjemahkan biasanya disebut sumur Ha. Dia datang pada Nabi. Dikatakan pada Rasulullah. Pada Rasulullah. Bukankah Allah itu berfirman, lan tanal birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ali Imran ayat 92. Kalian tidak akan mencapai kebaikan sampai kalian menyedekahkan harta yang kalian cintai. Terus Abu Talha datangi Rasul. Wahai Rasulullah, saya sedekahkan kebun saya ini di jalan Allah. Nabi balik nanya, kamu masih punya kerabat-kerabat enggak? Ada, wahai Rasulullah. kamu kasih kepada kerabatmu, kasih pada sedulurmu, itu lebih baik. Maka akhirnya kebun Bayroha tadi Abu Talha kasih ke sedulur-sedulurnya. Berarti kesimpulannya paling mudah, sedekah pada keluarga dekat lebih bagus daripada orang jauh. Ustaz, ini saudara saya miskin. Ini ada teman saya miskin juga. Pilih yang mana berarti? Saudara yang miskin. Ya, demikian kita cukupkan. Yang satu lagi.
3: Sini Mas Nabil, bukannya sadar tanggal-tanggal untuk yang percintaan. Kan saya akan tanggal Mas Nabil dua makanan Pak Polo dan dijual tapi kan mengganti percintaan saya ikhlasnya.
0: Kalau mau sebanyak-banyaknya enggak apa-apa. Oke. Karena itu sebenarnya bukan ganti biaya cetak, nanti mau dipakai infaknya untuk bangun pondok MA ya. Nanti ambil di sana ya kalender 2026. Ya, insyaallah kalendernya itu tanggalnya sama semuanya. Jadi enggak ada gaya beda tanggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada yang muslim punya saudara Nasrani. Kalau sudah kaitannya dengan acara keagamaan, gak usah ikut campur, gak usah ucapkan selamat, gak usah rewang. Terus ngapain? Biarin aja. Dia juga sebenarnya tidak terlalu butuh kita kok. Dan kita mau ucapkan pun itu juga tidak tambah nilai untuk dia. Dan kita tidak ucapkan juga gak akan buat dia mati juga gitu loh. Saudara saya gak ucapkan nih, saya mau mati besok. Gak akan. Dia masih hidup juga kok dia kok. Ini gak akan ngaruh apa-apa. Nambah nilai dia enggak. Kalau tidak ucapkan juga gak buat masalah untuk dia. Dia mah biasa-biasa saja. Kita aja itu yang kadang sok-sok ini toleran gitu. Iya toh, betul gak? Ya, biarin aja. Biarin aja. Tapi kalau dia misalnya ucapkan selamat Idul Fitri enggak, ya ya matur nuwun, gitu aja sudah selesai. Gak perlu besok balas nanti pas Natal, gak usah. Karena kita punya prinsip lakum dinukum waliyadi. Dulu orang musyrik itu gini, tawaran kepada Nabi, "Wahai Muhammad, satu tahun wahai Muhammad kamu ibadah ke berhala kami. Satu tahun kamu beribadah kepada berhala kami. Nanti berikutnya satu tahun berikutnya lagi kami yang sembah Allah." Asal ceritanya kayak gini. Terus Allah katakan apa? Turun tuh surat Al-Kafirun secara lengkap tuh. Qul ya ayyul kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Sampai lakum dinukum waliyadin. Kesimpulannya apa? Nabi disuruh enggak usah. Walaupun nanti gantian itu. Kan berarti balas toh. Sekarang kamu nyembah berhala kami, besok kami nyembah Allah. Allah tegur apa? Enggak usah. Enggak usah balas budi mereka gitu loh. Enggak usah. Langsung ditegaskan di ayat terakhir tuh. Lakum dinukum waliyadin. Sudah. Masing-masing kita punya keyakinan. Wis, jalankan agamamu. Kamu punya prinsip kayak gitu. Saya maaf gak ikut campur. Saya punya ajaran sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun nggih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: kalimatu thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.

0: Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampuni dosaku dan memberi rahmat kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi.
1: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
2: Adeh, piye yo Pak Bayan? Ono potole, isuk-isuk sambat toh.
3: Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jane Pak. Gak danane kok yo akeh men.
2: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umrohe. Wis eto ilmu, kanca sing apik, plus sampean yo ayem le. Nde bojo solihah to.
3: Pengajiane ngendi kuwi, Pak?
2: Kene rungokke.
4: Hadirilah kajian muslimah Kurotayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal, Kota Salatiga. Insya Allah, jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0816-966-932.
3: Melu ngaji ku iso budal ning Arab Saudi, Pak Bayan.
2: Ho ole.
3: Bune, dah ayo mangkat ngaji.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
1: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
2: Sesaat lagi, kita akan ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu ta'ziman nisya'ni wa ashadu anna hamadan abduhu wa rasulu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ibadah-ibadah hati yang merupakan sebab kebahagiaannya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan kebahagiaan dengan keimanan, yaitu siapa yang beriman dia pasti bahagia. Siapa yang tidak beriman dia pasti sengsara. Dalam banyak ayat, di antaranya Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani alladzi kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'min, dalam kondisi beriman, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik, yaitu kebahagiaan di dunia, dan kami akan balas dia dengan yang terbaik di akhirat. Demikian juga misalnya Allah menjelaskan, innal abrara lafi na'im, sungguhnya orang-orang yang abrar, yaitu orang-orang yang beriman, beramal saleh, ya, lafi na'im, sungguh benar-benar dalam kebahagiaan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, na'im di sini mencakup tiga alam, yaitu alam dunia, kemudian ad-dur ats-tsalatsa, yaitu alam dunia, darud dunia, kemudian darul barzakh, dan darul akhirah. Dia akan bahagia di dunia, bahagia di alam barzakh, dan juga bahagia di akhirat. Dan sebaliknya, siapa yang berpaling dari keimanan, maka dialah yang sengsara. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sempit di dunia, di alam barzakh, apalagi di akhirat. Karenanya Ibn Taimiyah rahimahullah punya perkataan yang indah yang menunjukkan bahwasanya orang beriman pasti bahagia. Kata beliau, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia itu ada surga. Siapa yang tidak bisa masuk surga dunia tersebut, dia tidak akan bisa masuk surga akhirat. Jadi Ibn Taimiyah rahimahullah ingin mengatakan orang beriman pasti bahagia. Dia pasti merasakan surga dunia sebelum surga akhirat. Kalau di dunia dia tidak pernah bahagia, berarti imannya bermasalah. Kalau dia imannya benar, sebelum merasakan surga akhirat, harusnya dia sudah merasakan surga dunia. Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Dunia ada surga, siapa yang tidak bisa masuk surga tersebut di dunia, dia tidak akan bisa masuk surga akhirat. Karenanya beliau juga pernah berkata, "Madza yaf'alu a'da'i bi jannati fi qalbi?" Apa yang hendak dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Sungguhnya surgaku ada di hatiku. Itu kemanapun dia berada, dia bawa imannya. Dan kemanapun dia berada, maka kebahagiaan akan bersamanya. Siapa yang beriman, dia akan bahagia. Meskipun beliau dipenjara, dimusuhi, diasingkan, beliau mengatakan, apa yang tidak dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Jannati fi qalbi, bahwasanya surgaku ada di hatiku. Demikian juga, orang-orang salihun dulu berkata, "Lau ya'malu, lau ya'lamu." Kalau seandainya para raja, la ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu alaih la jaladuna alaih, ya, la ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la jaladuna alaihi. Seandainya para raja dan para pangeran tahu akan kebahagiaan yang kami rasakan, tentu mereka akan, ya, merampas dari kami meskipun harus dengan memukulin kami. Yang ini menunjukkan bahwasanya kebahagiaan asalnya adalah keimanan. Dan kalau kita bicara tentang iman, Ahlus Sunnah wal Jamaah mendefinisikan iman dengan al-iman itu adalah qaulun wa amalun, yeah, wa i'tiqadun, yeah, qaulun bil lisan, amalun bil arkan, wa i'tiqadun bil jinan, wa i'tiqadun bil janan, ya, bahwasanya iman itu adalah perkataan dengan lisan, perbuatan dengan anggota tubuh, dan keyakinan di hati. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan tentunya poros dari perkataan perbuatan adalah amalan hati, adalah amalan hati. Jadi ada faedahnya perkataan dan perbuatan jika ternyata amalan hatinya rusak. Karenanya banyak sekali dalil yang menunjukkan akan hal ini, bahwasanya amalan hati adalah poros dari segala amal soleh atau perkataan-perkataan yang baik. Seperti Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, kepada penampilan kalian, jasad kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Rasulullah SAW juga bersabda, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Sungguhnya di dalam hati ada segumpal daging. Jika baik daging tersebut, maka baik pula seluruh jasad, dan jika buruk daging tersebut, maka buruk pula seluruh jasad. Ketahui dia adalah qalbu. Ini menunjukkan bahwasanya amalan qalbu atau amalan hati yang menjadi poros utama terkait dengan keimanan. Demikian juga misalnya Allah berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Sungguhnya hewan-hewan yang kalian sembelih tersebut, apakah ketika Idul Adha, apakah ketika hajian, tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan tidak akan sampai kepada Allah darahnya. Walaki yanaluhu at-taqwa minkum, tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kalian, dan ketakwa tempatnya di hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa tempatnya di hati. Yang jadi paling utama adalah amalan hati. Adapun darah, daging, ya, bukan itu yang menjadi patokan utama. Patokan utama adalah walaki yanaluhu at-taqwa minkum, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Allah juga berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di kiamat nanti tidak bermanfaat, ya, harta maupun anak-anak, kecuali orang yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang bersih. Makanya kalau kita lihat juga ketika Allah berbicara tentang orang-orang kafir, Allah juga sebutkan sebabnya mereka kafir, sebabnya mereka rusak karena hati mereka bermasalah, karena amalan hati mereka bermasalah. Seperti Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, ataukah ada gembok yang menggembok, mengunci hati-hati mereka? Kok tidak ada asarnya, tidak ada dampaknya, tidak ada faedahnya? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka bermasalah, digembok sehingga tidak bisa mengambil faedah. Allah juga berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguhnya yang menjadikan mereka bermasalah karena hati mereka sudah diliputi oleh ran, yaitu hitam yang meliputi hati mereka akibat maksiat yang mereka lakukan, sehingga percuma faedah yang disampaikan, mereka tidak akan bisa ambil faedah. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Sungguh kami telah penuhi neraka dengan banyak jin dan manusia. Kenapa mereka bisa masuk neraka? Allah katakan di awal, لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Mereka punya hati-hati, tapi mereka tidak bisa berfikir dengan hati mereka, yaitu hati mereka bermasalah. Allah juga berfirman, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Yang jadi buta bukanlah mata, kata Allah, tapi yang buta adalah buta. Ya. Allah juga berfirman, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Sungguhnya hati mereka berpenyakit, maka Allah tambah lagi penyakit dalam hati mereka. Allah juga berfirman, falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, Allah simpangkan lagi hati mereka. Allah juga berfirman, wa nuqallibuhum wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Dan kami balikkan hati mereka dan pandangan mereka sebagaimana mereka tidak beriman di awal kali. Jadi kalau kita lihat, ternyata kekafiran, kemaksiatan, kefasikan juga masalahnya karena amalan hati. Adapun lisan maupun anggota tubuh adalah ekspresi dari apa yang ada di hati. Apa yang ada di hati. Karenanya dari situ kita tahu bahwasanya memperhatikan amalan hati adalah penting, karena dia adalah pokok utama dari keimanan. Siapa yang hatinya benar, niscaya imannya akan baik. Dan siapa yang imannya baik, niscaya dia akan bahagia. Terus kita perhatikan juga amalan-amalan hati, kalau lihat sekilas membuat inilah sebab bahagia, dan maksiat-maksiat hati itulah secara sekilas juga penyebab kesengsaraan. Taib, orang yang coba amalan hati, yang bersyukur, bahagia tidak? Syukur. Syukur pertama dengan hati, syukur benar dengan lisan, dengan anggota tubuh. Yang pertama adalah pengakuan hati, pengakuan bahwa segala nikmat dari Allah, mensyukuri apa yang Allah berikan, ya. Qanaah itu amalan apa? Amalan hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walaisal ghina angkafratil arad walakinnal ghina ghina nafs." Bukanlah kekayaan dengan banyaknya aset, tapi kaya yang sungguhnya kaya hati. Siapa yang kaya hati? Dia yang kaya sungguhnya, dia yang bahagia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna Allah bima atah." sungguh beruntung orang yang Islam itu selamat dari kesyirikan. Wa razaqahu kafafan, dan Allah berikan dia rezeki yang kafaf, yang tidak berlebihan tapi tidak juga kurang, cukup ya, sehingga dia tidak sibuk dengan mencari rezeki berlebihan. Ada, alhamdulillah cukup. Wa qanna Allah bima ata, dan Allah buat dia jadi qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Inilah orang bahagia, yang qanaah. Orang qanaah dia yang bahagia. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau kau punya hati yang qanaah, sungguhnya kau dan raja sama saja. Raja itu pengin puas. Makanya dia bangun ini, dia bangun ini, dia ekspansi, dia pengin puas, ya. Dan belum tentu dia dapatkan, belum tentu dapat kepuasan. Tapi seorang yang mungkin hartanya sedikit tapi dia bisa jadi puas lebih dulu daripada raja. Kalau dia puas, berarti dia sudah bahagia. Tapi kalau enggak puas, enggak akan bahagia. Orang punya harta sudah sebanyak-banyaknya, enggak puas enggak akan bahagia. Makanya sering bilang, koruptor itu yang korupsi itu, mereka orang miskin atau orang kaya? Orang miskin atau orang kaya? Koruptor miskin atau kaya? Dua-duanya benar, miskin dan kaya. Mereka kaya dari sisi aset, miskin hati. Makanya mereka enggak pernah puas. Jadi mereka sebenarnya menderita. Sudah dikasih harta enggak pernah puas, maka tidak pernah bahagia. Lain halnya orang yang qanaah, maka dia akan bahagia. Jadi siapa yang qanaah, dia akan bahagia. Siapa yang khasyah, takut kepada Allah, dia akan bahagia. Bayangkan dia bangun malam, kemudian dia sholat malam, dia menangis. Dalam tangisannya Allah akan kasih kebahagiaan. Orang yang sering menangis malam, dia akan bahagia. Kenapa? Dia punya khasyah. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, famanallahu alaina wa waqana adzabassam. Kami, kata penghuni surga, kami dahulu di dunia, ketika di tengah keluarga kami, musyfiqin, kami takut. Famanallahu alaina, maka di akhirat Allah beri anugerah kepada kami, bahwa qana adzabas samum, dan Allah selamatkan kami dari azab neraka. Orang yang takut kepada Allah, dia akan bahagia. Khusyuk sama ya. Datang kebahagiaan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal? Ya Bilal, arih Nabi salat. Ya Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Rasulullah merasakan kalau sudah salat, dia merasa kebahagiaan. Ju'ilat qurratu aini fi salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan kebahagiaanku pada salat. Amalan hati. Orang kalau bisa salat khusyuk, dia pasti bahagia. Amalan hati. Orang yang tawakal kepada Allah, bahagia enggak? Bahagia dengan berbagai macam ujian kehidupan yang tidak ada yang bisa menghindari. Ujian kehidupan menimpa siapa saja. Miskin, kaya, terkenal, enggak terkenal, pejabat, rakyat jelata, semua ditimpa dengan ujian kehidupan. Siapa yang bahagia di antara mereka ketika diuji? Yang bertawakal kepada Allah. Siapa yang bahagia? Orang yang sabar, dia yang bahagia. Yang tidak sabar, menderita. Makanya Rasulullah SAW bersabda, وَمَا أُؤْتِيَا أَحَدٌ أَطَاءً خَيْرٌ وَأَوْسَ minas sabar. Ya. Tidak seorang pun diberikan anugerah oleh Allah yang lebih luas dan lebih baik daripada sabar. Siapa yang sabar, dia yang bahagia. Siapa yang sabar, dia yang bahagia. Semua amalan hati bikin bahagia. Tawakal kepada Allah, khasyatullah, sabar, berharap kepada Allah, husnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua amalan hati yang bahagia. Coba kita bandingkan. Amalan hati, maksiat hati merupakan sebab kesengsaraan. Contoh, hasad. Menderita enggak orang hasad? Menderita. Sedikit-sedikit hasad. Lihat orang beli mobil lebih bagus, waduh jengkel. Mudah-mudahan mobilnya meledak. Lihat orang istrinya lebih cantik, aduh mudah-mudahan mati dibiar sambil istrinya. Nah, hasad terus. Lihat orang terkenal, dia hasad. Lihat orang lebih berhasil, dia yang menderita. Padahal dia juga sudah berhasil. Tapi hatinya tidak kuat melihat ada yang lebih berhasil daripada dia. Maka orang hasad orang yang paling menderita. Orang tidak pernah bersyukur, tamak. Tidak pernah bahagia. Tamak terus. Tidak berkah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nasihat Nabi kepada Hakim bin Hizam. Ya Hakim, inna hadhi dunya hulwatun khadirah. Wahai Hakim, sungguhnya dunia ini manis dan hijau, manis dirasa, sejuk dipandang hijau. Man akhadaha, ya. Atau inna hadzal mal hulwatun khadirah. Sungguhnya harta itu adalah manis dan hijau. Faman akhadahu bisa khawati nafsin burika lahu fihi. Siapa yang mengambil dunia itu dengan, dalam riwayat, bitibin nafs, yaitu dengan jiwa yang tidak tamak, yang ngambil dengan jiwa yang tenang, ya, jiwa yang dermawan, maka akan diberkahi baginya. Ya. Adapun waman akhadahu bi israfin nafs, dengan tamak, kepingin terus, maka Allah tidak, lam yubarak lahu fihi, ya, maka dia tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kalladhi au kalladhi ya'kul wa lam yashba, seperti orang yang makan tapi enggak pernah kenyang. Tamak, sehingga dunia itu seperti air laut yang asin, semakin diminum semakin bikin haus. Sehingga tidak ada bahagia. Tidak ada bahagia. Udah punya rumah 2 tidak bahagia. Udah punya mobil 3 tidak bahagia. Udah punya perusahaan 5 tidak bahagia. Repot. Kenapa dia enggak punya amalan hati yaitu qanaah? Tidak punya amalan hati syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba orang yang pemaaf, bahagia enggak? Bahagia. punya amal hati, mudah memaafkan, oh bahagia. Apapun yang terjadi dia mudah maafkan, bahagia. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam begitu mudah memaafkan. Sampai Nabi SAW mengatakan, ma aqulu lakum illa kama qala akhi Yusuf. Tidak aku berkata kepada kalian wahai orang Quraisy kecuali seperti perkataan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. La tathriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan bagi kalian. Subhanallah, Nabi Yusuf AS sangat mudah memaafkan. Maka kalau kita baca bagaimana dia memaafkan semua orang bermasalah dengan dia. Dia maafkan kakak-kakaknya, dia tidak dendam. Dia maafkan Imratul Aziz yang memenjarakan dia, dia tidak dendam. Bayangkan, kita kalau dipenjara 1 tahun dendam atau tidak? Dendam. Apalagi gara-gara Imratul Aziz dipenjara sampai ada yang bilang 14 tahun. Luar biasa. Dia tidak dendam sama Imratul Aziz. Tidak dendam. Ya. Bahkan dalam buku-buku tafsir disebutkan akhirnya dia menikah dengan Imratul Aziz. Tapi tidak ada riwayat yang sahih. Cuma disebut dalam buku tafsir, akhirnya suami dari Imratul Aziz, suami dari Zulaikha meninggal dunia. Jadilah dia janda. Akhirnya Yusuf disuruh menikah dengan Imratul Aziz. Kemudian Imratul Aziz berkata, ya intinya akhirnya ketemu lagi ya. Kan begini bagus, kata Yusuf. Tapi itu riwayat enggak ada yang sahih ya. Terus Imratul Aziz mengatakan, ya kau kasih uzur sama aku lah. Suamiku tidak pernah mendatangiku. Makanya aku dulu baru begini-begini ya. Tapi intinya dia tidak dendam sama Imratul Aziz. Dia juga tidak dendam kepada orang yang sudah dia tafsiri mimpinya. Kan dia waktu tafsirkan salah seorang, qala lil ladzi dhanna annahu najin min huma udzkurni 'inda rabbik fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ketika dua orang datang kepada Yusuf minta ditafsirkan mimpi, Yusuf tafsirkan yang satu bakalan dibunuh, disalib, yang satu bakalan dibebaskan kemudian jadi pelayan khusus raja. Maka dia berkata kepada orang yang diduga akan menjadi pelayan raja, udzkurni inda rabbik, jangan lupa sebut-sebut saya di depan raja. Maksudnya disuruh, kalau kau lagi ngelayani raja, cerita dong tentang saya. Yusuf begini, begini, begini, supaya Yusuf dibebaskan. Ternyata, kata Allah, fa'ansahu syaitanu zikra rabbih. Ternyata orang ini lupa cerita. Akhirnya Yusuf tambah lagi penjaranya 7 tahun. Boleh cerita, keluar, selesai. Setelah 7 tahun, dia datang. Raja mimpi, dia gak tahu, gak ada yang bisa nafsirkan mimpi raja. Maka dia bilang, oh iya ada Yusuf. Wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Maka berkatalah pelayan raja tadi, sudah ingat setelah 7 tahun dia baru ingat. Oh, tenang raja. Ada orang yang bisa tafsirkan mimpimu. Ana unabbi'ukum, saya akan kabarkan apa tafsir mimpi sang raja. Maka dia pun segera datang ke penjara Yusuf. Dia berkata, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina. Aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'i sumbulatin khudrin ukhra yabisat. La'alli arju ila an-nasi la'allahum ya'lamun. Wahai Yusuf, berilah fatwa kepada kami, jawaban tentang mimpi raja yang di mana dia melihat 7 sapi kurus makan 7 sapi gemuk, 7 bulir gandum yang hijau, kemudian yang kering. Semoga aku kabarkan kepada manusia sehingga mereka tahu. Yusuf tidak bilang, kemana saja lu ya. 7 tahun tidak nongol, datang-datang sekarang minta tolong lagi. Enggak. Nah, Yusuf enggak gitu. Memaafkan. Dia tidak jelas sama sekali. Nah, dia jelaskan. Bahkan ketika dia jelaskan, bukan cuma jelaskan arti tafsir mimpi tersebut. Dia tidak dendam sama Raja Mesir. Bahkan dia tafsirkan dan dia sebutkan solusinya. Apa tafsir mimpi tadi? Mimpi tersebut hanya mengatakan maksudnya akan ada 7 musim panen 7 tahun dan akan ada 7 tahun musim kemarau. Itu saja. Tapi ternyata tidak demikian. Yusuf bahkan nafsirkan dengan memberi solusi. Qala tazra'una sab'a sinda'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kata Yusuf, tanamlah gandum sebanyak-banyaknya selama 7 tahun pertama, terus simpan dengan bulirnya, jangan dikeluarkan dari bulirnya. Kemudian makan secukupnya, karena akan datang 7 tahun musim paceklik. Maka akan membuat kalian banyak makan dari hasil yang kalian simpan tadi. Ya, tapi akan ada sih sisanya. Konon, orang yang pertama kali mengajarkan tentang bagaimana cara menyimpan gandum sampai 14 atau 15 tahun adalah Yusuf. Karena dia harus simpan gandum ini. 7 tahun paceklik disimpan, musim panen, dan harus bisa bertahan sampai akhir musim apa? Paceklik. Caranya gandum tersebut jangan dilepas, tapi tetap dalam bulirnya, disimpan dalam semacam kendi atau semisalnya. Intinya ada cara mereka. Dan itu Yusuf yang pertama kali mengajarkan. Wallah alam bisawab. Tapi intinya bagaimana Yusuf sangat mudah memaafkan. Dia yang bahagia. Di penjara bahagia. Makanya orang-orang penjara berkata, inna naraka minal muhsinin. Wahai Yusuf, tafsirkanlah mimpi kami. Kami melihat engkau orang yang baik. Kenapa Yusuf ternyata dalam penjara, dia membantu orang, kasih nasihat. Kalau orang hatinya buruk, dia gak bisa begitu. Sangat mudah memaafkan. Orang mudah memaafkan itu sangat bahagia. Saya ketemu kakak-kakaknya juga. Kakak-kakaknya, engkau Yusuf ya. La tathribu alaikum liyawm yagfirullahu lakum. Tidak ada cercaan bagi kalian. Allah akan, mudah-mudahan Allah ampuni kalian. Sangat pemaaf. Maka dialah yang bahagia.
1: Nabi Muhammad SAW juga sangat pemaaf. Lihat Nabi SAW diracun oleh wanita Yahudia. Sampai itu racun tersebut menyebabkan Rasulullah sakit sampai akhirnya meninggal dunia. Rasulullah pun tidak membunuh wanita Yahudi tersebut. Man taqama li nafsihi qat. Rasulullah SAW tidak pernah marah gara-gara untuk bela dirinya sendiri. Illa antun tahaka hurmatullah. Kalau dilanggar larangan Allah baru dia marah. Kalau untuk diri dia enggak. Maafkan. Rasulullah SAW disihir oleh Labid bin al-Asam Yahudi. Ketahuan yang nyihir adalah Labid bin al-Asam. Rasulullah pun tidak marah, tidak membunuh Labid bin al-Asam. Bagaimana maafkan Nabi SAW? Mati sangat lapang. Itu yang bikin orang bahagia. Tapi sebaliknya kalau dendam, tidak bahagia. Dendam terus, dendam. Sama anak dendam. Ada orang sama anaknya dendam? Ada. Sama kakaknya dendam, sama adiknya dendam, sama ibunya dendam, sama bapaknya dendam? Ada. Saya heran juga, tapi ada orang seperti itu. Ada orang seperti itu. Sampai ada orang datang, saya marah sama bapak saya. Dendam, bapaknya sudah mati padahal dia masih marah. Dendam masih berlanjut. Kenapa? Dulu waktu kakak saya masih kecil, bapak saya kasih hadiah rumah kepada kakak saya. Rumah besar, mewah. Saya enggak dikasih apa-apa. Kemudian bapak saya meninggal, saya enggak dapat apa-apa. Sedangkan kakak saya enggak mau bagi-bagi. Dendam dia sama bapaknya. Kurang ajar bapak dulu. Bapak udah mati masih dikurang ajarin. Jadi dendam repot. Orang kalau dendam apa? Sengsara. Kalau maafkan, bahagia. Oleh karenanya, ya, kalau ingin bahagia, jadilah orang yang beramal hati yang baik. Bersihkan hati. Semakin hati bersih, semakin bahagia. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya, ayul mu'minini akyas, ya Rasulullah. Orang mukmin mana yang paling cerdas? Maka Rasulullah SAW berkata, kullu atau la. Rasulullah ditanya, ayul muslimin afdal. Siapa kaum muslimin yang paling afdal? Maka Rasulullah SAW berkata, kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Qali Rasulullah, arafna saduqil lisan. Saduqil lisan. Fama mahmumul qalb? Kata Rasulullah SAW, kullu qalbin taqiyin. Ketika ditanya, Rasulullah berkata bahwasanya orang mukmin yang paling afdal siapa? Kata Rasulullah SAW adalah orang yang selalu membersihkan hatinya. Mahmumil qalb, itu hatinya selalu disapu dan selalu jujur lisannya. Sahabat bertanya, sadukul lisan arafnahu. Orang yang lisannya jujur kami paham. Apa fama mahmumul qalb? Apa itu maksud hati yang selalu disapu? Mahmum itu disapu. Maka Rasulullah SAW mengatakan mahmumul qalb, yaitu qalbun taqi laisa fihi ithmun wala baghyun wala haqdun atau hiqdun wala hasad. Itu setiap hati yang bersih, yang tidak ada hasad di dalamnya, tidak ada dengki di dalamnya, tidak ada dosa di dalamnya, tidak ada bagyun, tidak ada kezaliman di dalamnya. Ini manusia yang paling afdal, kata Nabi SAW. Isyarat bahwasanya hati itu sering kotor dan harus sering disapu. Karena Rasulullah mengatakan kullu mahmumil qalbi, yaitu setiap hati yang selalu disapu. Isyarat bahwasanya hati itu selalu datangi kotoran. Kotoran dari mana? Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari interaksi kita. Potensi kotoran mengenai hati besar. Maka hati harus selalu disapu. Kalau enggak disapu akan numpuk. Maksiat yang kita lakukan harus istighfar. Harus kita bersihkan hati ini. Kalau enggak, hati kita ini akan penuh dengan kotoran. Makanya Rasulullah mengatakan, kullu mahmumil qalb. Hati yang senantiasa disapu. Sehingga ketika sering disapu, akhirnya hati tersebut naqiyun, bersih. La isma fihi, tidak ada dosa dalamnya. Wala bagyu, tidak ada kezaliman, tidak ada niat mendzalimi orang, tidak ada. Wala hiqdun wala hasad, tidak ada kedengkian, tidak ada kejengkelan sama orang, hati yang bersih. Tidak ingin orang lain celaka, tidak ingin nikmat dari orang lain hilang, enggak. Hati yang kembali kepada Allah bersih. Ini orang yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenanya seorang berusaha selalu membersihkan hatinya. Kapan hatinya bersih, maka dia adalah orang yang paling bahagia. Dari situ ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita selalu mengecek hati kita ini. Amal-amal hati perhatikan. Tapi di akhir pembahasan saya akan bahas tentang keutamaan amalan hati secara umum. Apa saja poin-poin keamalan hati sehingga kita hendaknya memperhatikan amalan hati kita. Karena banyak orang yang lebih fokus memperhatikan amalan zahir daripada amalan hati. Penampilan diperhatikan, sunah-sunah yang zahir itu bagus. Kita perhatikan tata cara sholat kita. Tetapi kita kadang lupa memperhatikan bagaimana gerakan hati kita ketika sedang sholat. Padahal amalan hati lebih utama. Berikut beberapa poin ya, yang menunjukkan akan urgensinya amalan hati. Urgensinya amalan hati. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sudah kita singgung tadi, amalan hati merupakan asal, adapun amalan zahir merupakan furu', merupakan cabang. Kalau hati baik, maka cabangnya juga akan baik. Kalau asalnya, akarnya buruk, maka cabangnya juga akan buruk. Tidak ada orang yang rusak zahirnya kecuali hatinya bermasalah. Asalnya bermasalah. Kalau ada orang arogan, pasti hatinya sombong. Kalau enggak sombong, enggak mungkin apa? Arogan. Kalau ada orang baper, sedikit tersinggung, itu berarti kadang-kadang hatinya ada kesombongan. Karena dia merasa tidak dihargai, karena dia merasa kurang dihormati. Biasanya kenapa hatinya ada keangkuhan, ada kesombongan. Orang kurang melayani dia, maka dia marah. Hatinya bermasalah. Hatinya bermasalah. Saya sering sampaikan tentang bagaimana kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Ya Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ إِسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْ أَيُّضَيِّفُهُمَا. Berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khadir menuju pada suatu kampung. Mereka pun minta dijamu, minta makan dari penduduk kampung tersebut. Minta jamuan. Mereka musafirin, minta dijamu, minta makan. فَانْطَلَقَ hatta idza ataya ahla qaryati istata'ama ahlaha. Mereka berdua minta makan kepada penduduk kampung tersebut. Apa kata Allah? Fa'abau ayyudhayyifuhuma. Allah menggunakan wawul jamaah. Fa'abau, mereka semuanya, semuanya enggan ayyudhayyifuhuma, untuk menjamu mereka berdua. Sebagian ahli tafsir mengatakan berarti Musa dan Khidir atau Khadir mengetuk pintu rumah satu-satu. Semuanya sepakat tidak mau menjamu Nabi Musa dan Nabi Khadir. Subhanallah. Sudah mereka pulang. Ketika mereka pulang, fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama. Tiba-tiba mereka dapati ada dinding yang mau jatuh, maka diluruskan oleh Nabi Khadir. Karena ternyata di bawah dinding tersebut ada harta milik anak-anak yatim, dua anak yatim. Tapi mau saya, Nabi Musa, Nabi Khadir tidak marah. Tidak bilang, kalian enggak tahu ini siapa? Ini Khadir loh. Khadir juga bilang, kamu enggak tahu ini Musa, Musa bani Israel. Pernah bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, kalian enggak ngerti, masa enggak mau kasih makan? Sama sekali mereka tidak tersinggung. Mereka tidak ngamuk-ngamuk, tidak marah-marah. Kenapa? Karena para hati-hati para nabi sangat bersih. Tidak ada kesombongan sama sekali. Coba kita, kalau kita yang digituin, selesai. Ustaz ketuk ini kasih makan, ya sudah. Saya tidak akan datang lagi ke kota ini sampai mati. Ya, kenapa ada keangkuhan? Keangkuhan. Ya. Oleh karenanya kalau akar baik, cabangnya pasti apa? Baik. Tapi kalau kelihatan cabang buruk, akarnya pasti bermasalah. Bermasalah. Kenapa ada orang arogan? Dia sombong, backingan dia mungkin hebat, jenderal bintang 7 misalnya, makanya dia backingannya jenderal bintang 7, sehingga dia arogan. Ada kesombongan. Tidak ada kerusakan di luar kecuali ada terkait dengan akarnya. Ini keutamaan pertama, bahwasanya perbaiki akar, perhatikan lebih detail, lebih baik, niscaya cabang akan ikut menjadi lebih baik. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara keistimewaan amalan hati. Bosnya amalan hati, ya, bisa kita amalkan setiap saat. Lain halnya dengan amalan badan. Amalan badan ada waktunya. Salat ada waktunya. Takbiratul ihram sampai salam ada waktunya. Kita baca Quran ada waktunya. Baca 10 menit, setengah jam ada waktunya. Kita misalnya puasa ada waktunya. Menahan makan, menahan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi amalan hati, senantiasa takut kepada Allah, bisa berkesinambungan enggak? Bisa. Ibadah hati bisa terus. Senantiasa ada harapan dan takut kepada Allah, bisa terus-menerus. Ikhlas hati bisa terus-menerus. Jadi subhanallah, amalan hati itu bisa terus-menerus. Dia tidak kenal waktu. Maka ditinjau dari hal ini, kita bisa mengamalkan firman Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Yaitu seluruh hidupku hanya untuk ibadah kepada Allah. Allah juga berfirman, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Katakanlah, sungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku seluruhnya dan matiku hanya untuk siapa? Allah. Bagaimana kita bisa jadikan hidup kita seluruhnya ibadah, di antaranya dengan ibadah amalan hati, ibadah hati. Kalau kita hanya bersandar kepada ibadah amalan badan, susah, karena amalan badan ada waktunya. Orang tidur dalam kondisi takwa kepada Allah bisa enggak? Bisa. Dia sedang tidur, dia takut kepada Allah, takut kepada Allah. Bahkan ketika dia mimpi pun dia takut kepada Allah. Ketika dia mimpi ada cewek goda, ternyata dia kabur. Padahal selama ini enggak pernah digoda cewek, karena wajahnya pas-pasan. Tapi dalam mimpi pun dia takwa kepada Allah. Dia bilang enggak boleh, haram. Subhanallah, dalam mimpi pun dia bisa menjalankan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan hati di antara keistimewaannya bisa selalu bersama seorang. 24 jam bisa bersama dia. Beda dengan amalan badan, amalan lisan yang ada waktunya, awal dan akhir. Ini di antara keutamaan amalan hati. Kemudian amalan hati dikatakan oleh sebagian salaf, an-niyyah ablagu minal amal. Niat terkadang lebih sampai daripada amal. Kok bisa demikian? Kadang meskipun amal belum sampai, niat sudah sampai. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talaba atau man sa'ala syahadah shadiqan ballaghahu Allahu manazilash syuhada wa in mata ala firasyhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tulus ingin mati syahid, Benar-benar dia tulis, ya Allah anugerahkanlah aku mati syahid. Maka dia akan mendapatkan pahala mati syahid meskipun meninggal di atas tempat tidurnya. Kenapa? Karena niatnya tulus ketika minta ingin mati syahid. Meskipun tidak berhasil mati syahid, tetap dicatat ketulusan niatnya. Sehingga niat terkadang lebih cepat daripada amal. Amal belum bisa. Enggak ada, mungkin enggak ada jihad yang syar'i. Atau dia tidak punya kemampuan untuk berjihad. Ternyata niatnya sudah benar, dia sudah dicatat sebagai orang yang mati syahid meskipun meninggal di atas tempat tidurnya. Contohnya siapa? Khalid bin Walid. Sudah berusaha, enggak juga mati syahid. Khalid bin Walid. Ketika dia meninggal, diriwayatkan dalam beberapa riwayat, ya, dia mengatakan, ya, aku telah mencari syahadah di banyak peperangan. Dan tidak ada dalam tubuhku satu jengkal pun kecuali pasti ada bekas tombak, bekas panah, ya, bekas pedang, sayatan pedang, seluruh model senjata sudah mengenai tubuhku. Tidak ada satu jarak sejengkal di tubuh kecuali pasti ada bekas luka. Ya. Nah, sekarang saya meninggal di atas tempat tidur, bukan dalam medan pertempuran. Dan dia berkata, malam yang paling aku sukai bukanlah malam ketika dikabarkan kepadaku saya punya anak baru lahir. Bukanlah malam ketika dihadirkan kepadaku istri baru yang cantik, bukan. Malam yang paling aku cintai, yang paling aku sukai adalah ketika aku bermalam dengan kaum muhajirin atau kaum ansar, menanti besok menyerang musuh. Itu malam yang paling aku cintai. Itu Khalid bin Walid. Makanya ketika suatu saat dia berperang, kemudian ada entah Raja Romawi atau Persia ngajak negosiasi. Dia bilang, Khalid, bawa pulang anak buahmu, kami akan berikan dinar kepada mereka. Kata Khalid bin Walid, saya telah datang membawa suatu kaum yang mereka mencintai kematian, mencintai syahadah seperti kalian mencintai khamar. Kalian suka hobi minum khamar? Ini orang semua hobi mati. Maksudnya Khalid bin Walid luar biasa. Tapi dia tidak mendapat syahadah secara real, secara fisik, tapi dengan hatinya dia sudah mencapai apa? Mati syahid. Maka dia mengatakan, wala namat a'yunul jubana. Itu orang takut, ngapain takut, kata dia. Saya aja perang berkeh, enggak mati-mati juga. Sekarang mati tempat tidur. Kama matal ba'ir, seperti unta yang mati, enggak ada apa-apa meninggal. Ya. Jadi mau saya, niat itu ablaq minal amal. Terkadang niat lebih mencapai daripada amal. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, man hamma bihasanatin, siapa yang berniat melakukan kebaikan, walam ya'malha, namun dia tidak melakukannya, kutiba lahu hasanatun kamilah, maka dicatat baginya kebaikan yang sempurna. Baru niat, belum ngerjain, sudah dapat amal, sudah dapat pahala. Kalau amal belum, karena dia dapat pahala dengan pahala niat. Bahkan dalam sebagian hadis kata Rasulullah SAW, innama ad-dunya li'arba'ati anfar, sungguhnya dunia ini untuk 4 orang. Adapun yang pertama, seorang yang Allah berikan ilmu dan harta, maka dia pun bersedekah dengan ilmunya. Hartanya dia sedekah, dia punya ilmu. Yang kedua, seorang diberikan harta, diberikan ilmu tanpa harta, maka dia berkata, "Law kana li malun, ya, la af'alu kama fa'ala fulan atau la atasaddaq kama tasaddaq fulan." Seandainya saya punya harta, saya akan bersedekah seperti si fulan yang suka bersedekah. Cuma saya enggak punya harta, punya ilmu saja. Kata Nabi SAW, "Huwa biniyatihi fa ajruhu masawa." Kata Nabi, orang kedua dengan orang pertama, yang kedua ini karena niatnya benar tulus, kalau saya punya uang saya akan sedekah, maka dia dan yang pertama pahalanya sama. Ini menunjukkan bagaimana amalan hati luar biasa, niat yang sangat luar biasa. Baik, di antara keutamaan amalan hati, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan hati bisa menjadikan amalan duniawi bernilai akhirat. Dengan niat kita makan, kita minum bisa bernilai pahala jika niat kita benar. Bahwasanya saya niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal dan Musa Al-Asy'ari ke negeri Yaman, kemudian mereka ngobrol di tengah jalan, saling bertanya bagaimana tentang Al-Qur'an. Maka Musa berkata, "Saya baca Qur'an terus dari atas kendaraan, saya baca Qur'an, saya berdiri baca Qur'an, saya duduk baca Qur'an." Kata Mu'adz bin Jabal, dan dia adalah seorang yang dikatakan a'lamun nas bil halal wal haram, yang paling paham tentang halal dan haram, dia berkata, "Ama ana fa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati." Itu aku sholat dengan Al-Quran, aku juga tidur. Dia berkata, adapun aku berharap dengan tidurku agar dapat pahala, sebagaimana aku berharap dengan sholat malamku agar aku dapat pahala. Itu maksudnya apa? Itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika dia tidur, dia niatkan untuk istirahat supaya kuat sholat malam. Sehingga dia mengatakan, saya berniat dapat pahala dengan tidurku, sebagaimana saya ingin cari pahala dengan sholat malamku. Apa yang menjadikan tidurnya berpahala? Karena niat yang benar. Seorang kalau mau tidur, terus dia niat, ya Allah, ingin tidur cepat supaya bisa bangun sholat malam, dapat pahala tidurnya? Dapat, meskipun dia ngorok, karena dia niat istirahat supaya bisa sholat malam. Sudah jam berapa? Sudah 11:30, sudah nanti gak bisa sholat subuh, saya ingin tidur bisa sholat subuh di masjid. Tidurnya dapat pahala. Betapa banyak orang tidur gak dapat pahala. Kenapa? Karena sebelum tidur nonton YouTube sampai ketiduran. Tidur gak ada niat. Niatnya melanjutkan nonton YouTube, tapi sudah ketiduran. Iya gak? Orang kalau mau tidur nonton film Korea, ketiduran. Dapat pahala atau dapat dosa? Seandainya matanya kebuka, dia lanjutkan nonton gak? Ya, saya mau tidur, biar besok bisa nonton lagi lanjut. Dosa tidurnya. Jadi sering kita melakukan kegiatan duniawi tanpa ada pahala karena kita tidak ada niat baik di situ. Gak ada amalan hati. Betapa sering kita olahraga, kita tidak niat. Kalau kita olahraga, niatkan saya olahraga. Supaya saya kuat ibadah, supaya saya kuat dakwah, supaya saya kuat cari nafkah buat anak istri, supaya saya kuat ke masjid, supaya saya kuat umrah, kuat haji. Pahala seluruhnya kita olahraga duniawi. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perkara yang paling, kalau dilihat zahirnya jauh daripada akhirat. Yaitu masalah hubungan intim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyi'tum. Sungguhnya istri-istri kalian adalah sawah ladang kalian. Fa'tu harsakum anna syi'tum, maka datangilah sawah ladang kalian anna syi'tum, yaitu sebagaimana kalian suka, kapan saja dan bagaimanapun caranya, terserah. Kata Allah, nisa'ukum harsul lakum. Sungguhnya istri-istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian. Dengar bapak-bapak, ini tujukan kepada antum semua yang sudah punya sawah ladang. Yang belum punya cari sawah ya, cari bisa disiram. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Ya, datangilah sawah ladang kalian kapan saja, bagaimanapun caranya. Itu motivasi. Sawah ladang jangan cuma dibiarin aja, harus didatangi ya. Kemudian kata Allah setelah itu, waqaddimu li anfusikum, dan persembahkanlah pahala untuk kalian. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh, dan bertakwalah, wa'lamu, ketahuilah, annakum mulaquh, kalian akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ahli tafsir bahas tentang ayat ini. Allah mengatakan, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anasyi'tum waqaddimu li anfusikum, datangilah istri kalian dan persembahkanlah pahala buat kalian. Bagaimana cara dapat pahala ketika berhubungan dengan istri? Maka para ahli tafsir menyatakan, yaitu dengan niat. Ketika seorang mendatangi istri dengan niat yang banyak, amalan hati, maka dia dapat pahala. Contoh dia niat agar dia menyalurkan hasratnya di tempat yang halal, untuk terhindar dari tempat yang haram. Berpahala atau tidak? Berpahala. Niat untuk menjaga kehormatan dirinya. Dia mendatangi istrinya niat untuk menjaga, untuk menundukkan pandangannya, agar matanya tidak jelalatan. Dia sudah menyalurkan apa? Hasratnya. Dia niat untuk menjaga harga diri istrinya, agar istrinya juga tersalurkan syahwatnya, sehingga istrinya juga bisa menundukkan pandangan. Dia niat supaya dia bisa punya anak soleh. Maka setiap dia berhubungan, dia niat punya anak soleh. Sampai dalam satu riwayat, kalau saya tidak salah ingat, Umar bin Khattab mengatakan, terkadang saya datangi istri meskipun saya tidak ada syahwat. Untuk apa? Untuk punya anak soleh. Karena saking sibuknya ibadah, saking sibuknya urusan kenegaraan, dia datangi istri. Karena ingin punya anak soleh. Ternyata mendatangi istri yang itu jauh dari nuansa akhirat, ternyata juga bisa dapat pahala. Yang menyebabkan bisa pahala kenapa? Karena ada amalan hati. Maka ini sering saya sampaikan, dalam hidup kita sehari-hari selalu niatkan untuk ibadah agar kita bisa menjalankan perintah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, tidak Allah ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Seluruh kegiatan kita adalah ibadah. Banyak ibu-ibu kalau ngurus rumah niat karena ibadah, berdandan juga karena suami, karena perintah Allah agar membantu suami, menyenangkan suami, ngurusin anak-anak, untuk mengurusi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niat selalu karena Allah. Maka semua kegiatan akan berpahala. Telepon sama kawan, candain kawan untuk membahagiakan hatinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik adalah apa? Sedekah. Kalau mau bicara, milih-milih kata, mana yang enak didengar. Tidak semua yang ada di hati kemudian kita ungkapkan. Fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Qala antum syarrum makana. Ketika kakak-kakaknya bilang, in sarak yasrik faqad saraka akhul lahum min qabl. Kalau Binyamin pencuri, dulu saudaranya si Yusuf juga pernah mencuri. Jadi saudara-saudaranya, kakak-kakaknya Yusuf nuduh Binyamin dan Yusuf mencuri. Yusuf jengkel, Yusuf jadi bangsawan ketika itu. Fa asarraha Yusufu fi nafsihi, dia simpan dalam hatinya. Wa lam yubdiha lahum, dia tidak ungkapkan kepada mereka. Dalam hatinya dia berkata, qala antum syarrum makana. Kalian lebih buruk daripada kami. Kami tidak demikian. Tapi dia tidak ungkapkan. Kita milih-milih kata, milih diksi yang baik agar tepat dalam berbicara dapat pahala. Bukan Rasulullah SAW berkata, man kana yu'minu billahi liyawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah hari akhirat, maka pilih kata yang baik atau dia diam. Dia amalkan hadis ini. Dia niatkan, saya ingin amalkan hadis ini. Dapat pahala. Allah juga berfirman, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُلُ لَتِهِ أَحْسَنْ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَلَنْ إِنْسَانِ عَدُوًا مُبِينًا. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk memilih kata-kata yang terbaik. Ingatlah syaitan mengadu domba di antara mereka. Jadi seorang kalau milih diksi yang baik, dia mau WA pas ketika telepon niatnya untuk berkata baik, dia dapat pahala. Dia sengaja telepon istri untuk nyenengin istri, dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak?
3: atau jarang lakukan bapak-bapak? Udah bosan ya? Udah bosan? Telepon istri. Mana sayang? Kata-kata yang menyenangkan apa? Istri. Anak-anak telepon. Nak, gimana kabar? Gimana? Aduh, Masya Allah. Dapat pahala. Sehingga semua kegiatan kita berpahala. Yang bikin semua kegiatan kita aktivitas berpahala adalah masalah hati. Masalah. Kemudian, yang menjadikan orang, ya, di antara benar-benar menjadikan bahwasanya amalan hati itu efeknya luar biasa dalam kebahagiaan. Yang dikatakan Syekh di bahwasanya pokok kebahagiaan adalah ikhlas. Ikhlas kepada Allah. Orang kalau ikhlas, ini keutamaan hati yang luar biasa. Orang ikhlas, dia akan bahagia. Orang paling baru yang ikhlas. Karena dia selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak peduli apapun komentar manusia. Karena dia ikhlas. Orang mau puji silakan, mencela silakan. Saya lakukan urusan saya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah sudah tahu saya lakukan, selesai. Makanya orang paling sengsara adalah orang yang riya, selalu mencari ya pujian manusia, selalu gelisah. Kalau dia sudah melakukan kegiatan, dia tunggu komentar manusia. Kalau like-nya banyak, dia bahagia. Kalau like-nya sedikit, dia menderita. Kalaupun dia sudah puas, ternyata yang like 2000 orang, meskipun dibayar sama dia. Nanti dia melakukan kegiatan baru, ternyata like-nya 1900, dia sudah sengsara. Kok cuma 1900, kurang 100 sengsara. Kenapa? Dia cari like. Kalau orang ikhlas enggak peduli. Mau dicela, mau dicaci, mau dimaki, mau dipuji, dia tahu enggak ada urusan. Urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tulus. Kalau dia membantu keluarganya, bantu kakaknya, bantu adiknya, mau dibilang apa, enggak dibilang terima kasih sama kakak adiknya, enggak ada masalah. Urusan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaman nu'tu'imukum liwajihillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Kami ini kasih makan kalian karena Allah, kami tidak butuh pengakuan dari kalian, tidak butuh balasan kata terima kasih dan juga balasan dari kalian. Maka orang ikhlas orang paling bahagia. Sebagian orang bantu adiknya, dia berharap adiknya bilang terima kasih kak. Orang bantu kakaknya, dia berharap kakaknya bilang terima kasih dek. Kalau kakaknya tidak mengucapkan kalimat tersebut, dia malas lagi membantu. Berarti dia membantu bukan murni karena Allah, tapi ada maunya. Orang seperti ini sengsara, repot. Mengharap pamrih dari orang yang dia bantu. Tapi kalau ikhlas, enggak. Allah sudah tahu selesai. Orang paling bahagia orang yang paling ikhlas. Saya punya kawan ada. Dia bantu kakaknya. Kakaknya enggak pernah terima kasih. Kakaknya bilang, kamu memang wajib bantu saya. Karena dulu waktu kecil yang cebokin kamu saya. Subhanallah. Dia gantian cebok kalau gitu, kak. Biar selesai urusan. Subhanallah. Ya, ada orang memang tidak mau terima kasih. Ada. Kemudian apain? Ada yang ngeluh sama Ustaz, saya bantu keluarga, kakak adik, kalau saya bantu banyak dibilang sombong. Kalau saya bantu sedikit dibilang pelit. Terus gimana? Ini kenyataan, saya pernah ditanya gitu. Manusia macam-macam. Kalau niat karena Allah, sudah santai aja. Urusan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang saya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah datang seorang syekh di hotel saya temani. Sang pemilik hotel dibilang sama syekh, kamu kalau ke Saudi, ketemu saya ya. Ya mungkin syekhnya lagi ngajar di Masjid Nabawi atau lagi ngajar di Masjid Haram. Kamu temui saya. Kata teman ini, saya yang terjemahkan itu. Syekh, nanti antum mungkin lupa sama saya. Kata syekh, enggak apa-apa kalau saya lupa. Allah tidak akan pernah lupa sama kamu. Subhanallah. Kita jangan harap membantu orang kemudian diingat sama orang tersebut. Seharusnya orang itu ingat. Tapi kan tidak semua orang bisa apa? Ingat. Tidak semua orang bisa ingat. Apalagi saya ketemu orang banyak, saya sering apa? Sering lupa. Saya sering lupa. Makanya saya sering bercanda. Saya bilang saya punya kaedah. Kalau yang ngundang makan saya ingat. Kalau enggak ngundang makan, saya lupa. Ustaz, ingat saya enggak? Aduh, kau pernah undang makan enggak? Enggak pernah, makanya. Hafalan saya terbatas. Sampai satu hari saya di hotel, di Jogja. Di hotel sana, hotel. Ada orang datang. Assalamualaikum, Ustaz. Siapa yang coba-coba ingat? Enggak ingat. Ketemu di Madinah, Ustaz. Kita ketemu di restoran, kita makan bareng. Wah, ini sesuai kaidah, kenapa saya lupa? Ternyata dia bilang, waktu itu antum yang traktir saya. Ah, itulah. Kalau ayah saya yang traktir, saya lupa. Kalau kau yang traktir, baru saya ingat. Nah, kita ini berbuat baik, orang lupa. Biarin aja. Allah tidak akan lupa. Allah tidak akan lupa. Pokoknya orang yang ikhlas, dia nyaman. Dia mencari ganjaran dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Di antara keutamaan amalan hati, ya, betapa banyak Allah memuji orang-orang terkait dengan amalan hati. Seperti Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah sebutkan pertama kali, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mereka khusyuk dalam salat mereka, amalan hati khusyuk. Allah juga misalnya menyebut, tadi saya sebutkan ayatnya, tentang orang yang pembicaraan penghuni surga. Mereka berkata, ya, inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Kami dahulu ketika di dunia di tengah keluarga kami takut. Famanallahu alaina, maka Allah anugerahkan kami pada hari ini di surga dengan keamanan, tidak ada takut. Karena di dunia dulu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan penghuni neraka yang diberi catatan amal dari belakang tubuhnya dengan tangan kiri. Kata Allah, innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dulu di tengah keluarganya ketawa ketiwi, senang-senang aja, tidak ada rasa takut dengan hari akhirat. Bagaimana Allah selamatkan orang ini? Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis tentang kisah seorang Bani Israel yang saking takut kepada Allah, maka dia kumpulkan anak-anaknya, kemudian dia berkata, wahai anak-anakku, idza mittu fahriquni thumma tahanuni thumma daruni fil yammi wa firrih. Wahai anak-anakku, kalau saya mati, bakarlah aku. Kalau saya sudah jadi arang, sudah jadi hangus, tumbuklah jasadku sampai jadi debu. Kalau jadi debu, maka tebarkanlah di laut dan di udara. La in qadirallahu alayya la yu'adzibannani adaban la yu'adzibuhu ahadan min alamin. Kalau Allah bisa bangkitkan saya, Allah akan adab aku dengan adab yang tidak pernah Allah adab kepada seorang pun. Itu adab yang sangat pedih. Ketika dia mati, anak-anaknya menjalankan wasiatnya. Dibakarlah bapak mereka sampai hangus. Setelah hangus ditumbuk, jadi debu, ditebarkan di udara sehingga lari kemana-mana. Ditebarkan di lautan, lari kemana-mana. Tiba-tiba Allah suruh kumpulkan seluruh jasadnya. Kata Allah, ya ardu ijma'i ma fiki minhu. Kumpulkan seluruh bagian tubuh orang ini yang ada pada dirimu. Yang dari angin kembali lagi, kumpul lagi. Yang dari laut kembali lagi, kumpul. Proses kimia sudah jadi debu, bisa kembali lagi. Mudah bagi Allah, tinggal kun fayakun. Tiba-tiba dia hadir di hadapan Allah. Allah bertanya, ya fulan, ma hamalaka ala dhalik. Apa yang buat engkau berwasiat agar kau dibakar dan dihancur-hancurkan dan ditebarin? Kata dia, khasyataka ya Rabb, karena saya takut kepada engkau. Allah pun ampuni dia. Gara-gara apa? Gara-gara khasyah. Amalan hati luar biasa. Makanya kalau kita perhatikan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, kembali kepada amalan apa? Amalan hati. Imamun adil. Imam yang adil kenapa? Hatinya takwa kepada Allah. Sehingga dia adil. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Rajulani tahabba fillah, ijtama alaihi tafarraqa, saling dua orang saling berteman karena Allah. Karena Allah, amalan hati itu bukan? Amalan hati, berteman bukan karena duniawi, tapi karena Allah, amalan hati. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang hatinya rindu ke masjid, amalan hati bukan? Amalan hati. Kemudian yang kelima, rajulun datum ra'atun datum mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang laki dirayu oleh wanita cantik dan kaya raya. Dia berkata, aku takut pada Allah. Subhanallah. Amalan hati bukan? Siapa yang bisa seperti ini coba? Digoda perempuan cantik jelita kaya raya. Kalau kita, waduh, lagi pula enggak ada yang goda seperti itu. Yang ada jelek kaya raya ada, cantik miskin ada. Yang banyak jelek miskin. Artinya ini orang luar biasa digoda wanita cantik. Kita laki-laki pengin punya istri cantik kaya raya, duduk manis aja di rumah dapat duit banyak. Suka gitu enggak? Bohong kalau enggak suka. Intinya ini digoda luar biasa. Ternyata dia bilang apa? Ini akhafullah. Aku takut pada ini. Amalan hati bukan? Amalan hati. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimal matun fi yaminihi. Seorang bersedekah dengan kanan-kanannya, dia sembunyikan sampai tangannya tidak tahu. Ikhlas. Amalan hati bukan? Amalan hati. Bukan masalah sedekahnya, masalah amalan hatinya. Yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainah. Dia duduk berzikir nangis, tatkala tidak ada orang. Amalan apa? Apa yang buat dia menangis? Amalan? Amalan hatinya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, ainani lam tamassuhuma an-nar. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Amalan hati. Nanti kalau kita mau baca banyak sekali bagaimana ya keutamaan amalan hati sebab masuk surga. Baik, di antara keutamaan amalan hati yang keberapa ini saya enggak tahu ya. Di antara keutamaan kesiman amalan hati, amalan hati yang menentukan besar kecilnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi SAW tentang keutamaan para sahabat. Kata Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadin wala nasifahu. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mencapai emasnya sahabat kalau hanya berinfak dengan dua genggam gandum atau satu genggam gandum. Luar biasa. Kenapa kata para ulama? Karena iman yang berbeda. Iman sahabat tidak akan sama dengan iman dengan orang-orang setelahnya. Sahabat yang pernah lihat Nabi, yang pernah berjihad bersama Nabi, yang pernah memperjuangkan Islam bersama Nabi, yang pernah berinfak di awal-awal Islam, iman mereka tidak sama. Meskipun kamu punya emas sebesar gunung Uhud, infakkan di jalan Allah, ikhlas, tidak akan sama dengan sahabat yang berinfak satu genggam gandum
4: sama-sama ikhlas. Tidak akan sama. Ini Nabi sebutkan. Kata para ulama, kenapa? Karena perbedaan iman. Perbedaan iman punya pengaruh dalam kualitas pahala. Ibn Taimiyah mengatakan dua orang bisa saja sholat di saf yang sama. Saf yang pertama berdampingan. Tapi pahala antara satu dengan yang lainnya sejauh langit dan bumi. Kenapa satunya khusyuk, satunya tidak? Gerakan sama. Waktunya takbiratul ihram sama, saf pertama, waktu salam sama. Pahalanya jauh berbeda. Kenapa yang satu khusyuk, menghayati apa yang dia baca, amalan hatinya luar biasa, satu pikiran kemana-mana. Maka pahala berbeda. Maka amalan hati luar biasa. Makanya Ibnu Mas'ud berkata, ya, bahwasanya umat terbaik atau manusia terbaik dari umat ini adalah para sahabat. Abarruha kuluban. Yang hati mereka sangat-sangat baik. Allah melihat kepada hati manusia, maka Allah mendapati hati para sahabatlah hati yang terbaik. Maka Allah jadikan para sahabat sebagai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, penolong-penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud dan tujuan dari kajian kita ini, jangan kita sepelekan amalan hati. Maka belajar tauhid yang baik, belajar dengan detail kitabut tauhid, apa saja amalan-amalan tauhid, apa saja syirik-syirik yang bisa mencoreng ketulusan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya menjadi teori untuk memaniskan ucapan dan bibir aja, tapi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah akan kasih sarana untuk kita menerapkannya. Bukankah kita sering diuji? Seringlah, maksudnya setiap kita diujilah. Banyak tidaknya tergantung terserah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau setiap diuji kita sabar, husnudzon, disitulah kita sedang beramal dengan amalan hati. Allah melatih kita sampai amal hati kita semakin terpupuk sehingga kita ketika meninggal dunia punya amalan hati yang luar biasa. Latih diri untuk tidak hasad. Kalau lihat ada orang diberi kelebihan, jangan hasad. Kita bilang kalau kita dikasih seperti dia, belum tentu kita bisa mensyukurinya. Syukur nikmat itu enggak gampang. Enggak gampang. Kemudian kalau kita dikasih seperti dia, belum tentu kita bisa menjawab dengan baik ketika dihisab. Belum tentu kita bisa selamat dari godaan-godaan harta tersebut. Coba kalau misalnya antum punya uang 100 miliar, kira-kira masih ngaji enggak? Belum tentu ngaji lagi. Udah sibuk bikin proyek sana-sana-sana. Belum tentu ngaji. Belum tentu ngaji. Antum punya mobil mewah, belum tentu antum tawadu. Belum tentu tawadu. Emang tawadu punya mobil mewah gampang, susah. Apalagi sambil jalan, sambil buka jendelanya. Susah. Mau tawadu susah. Tapi kalau antum naik sepeda rusak ya pasti tawadu. Terpaksa tawadu. Gak gampang. Udah hisap harta kemana, buat apa, gak gampang. Antum jangan hasad misalnya seorang da'i. Lihat ada da'i pengikutnya banyak sekali, followernya. Gak usah hasad. Emang gampang jadi orang followernya banyak. Mungkin dia ria, mungkin dia merasa hebat, mungkin dia merasa orang penting. Orang bisa berubah. Sekemana-kemana orang kejar, minta foto. Terganggu gak? Terganggu. Jangan hasad orang terkenal. Terkenal juga gak enak. Kemana-mana disorot orang. Lagi makan kayaknya diliatin orang. Ternyata gak yang lihat. Ada halusinasi. Rasa diliatin. Mana-mana takut. Jangan-jangan ada wartawan, ada ini, ada takut. Takut ada yang sorotin dia di jauh. Hidup jadi penuh drama. Coba gak terkenal, gak ada yang lihat. Mau apapun gak ada masalah. Gak ada yang lihat, bagiin aja. Orang terkenal waktu buat istri sedikit. Sibuk sana, sibuk sini. Punya waktu buat keluarga, kebahagiaan dia sungguhnya hilang. Emang kebahagiaan itu dengan terkenal? Enggak, kebahagiaan sungguhnya itu ngobrol sama istri, ngobrol sama anak-anak, jalan-jalan, itu bahagia. Jalan-jalan sama teman, moge-moge, ngapain? Kalau bahagia di rumah, sudah, nyaman. Ya itu cuma pendukung aja. Jadi jangan terlalu hasad sama orang. Ada hasad, ada itu orang istrinya 4. Jangan hasad, nanti enggak tahu gimana yang dia hadapi. Tidak semua itu berat. Belum ujian di akhirat, belum hisab di akhirat. Dia bisa adil atau tidak. Ya, kita enggak tahu. Yang Allah kasih antum 1 ya sudahlah. Qona'ah. Nanti kalau bersyukur kan ditambah. Enggak gampang. Enggak gampang. Ya ada yang berhasil, ada yang susah. Enggak gampang ya. Makanya dulu ada cerita kawan. Saya kenal dua-duanya. Mereka jalan bersafar bersama. Yang satu cerita tentang poligami. Cerita semangat. Teman yang satu dengerin. Begitu dia dengar, akhirnya dia poligami. Akhirnya dia menderita. Dia bilang sama teman saya satunya itu, kamu cerita-cerita bahagia ketika saya poligami, saya sengsara. Nah, kamu gak sabar, saya baru cerita 30%. Gak, yang insya Allah. Yang bahaya juga banyak. Maksud saya, yang poligami bahagia banyak ya. Yang sengsara juga ada. Ya, maksud saya, antum jangan hasad maksud saya. Jangan dikit orang punya ini hasad. Belum tentu antum bisa menjalankan. Belum tentu bisa antum tidak tahu apa yang diuji oleh Allah kepadanya. Banyak kalau kita lihat orang punya kelebihan banyak, kau tidak tahu apa yang Allah ambil darinya. Enggak tahu. Tapi kalau kita tidak hasad, tenang, bahagia. apa yang Allah kasih insya Allah yang terbaik buat saya. Allah lebih tahu yang terbaik. Allah perhatikan kita person demi person. Ngapain kita sibuk hasad sama orang lain. Dan gitu hidup apa-apa bahagia. Mungkin ini saja ikhwan. Jadi jangan lupa perhatian terhadap amalan hati. Amalan hati itu pahalanya luar biasa. Dia lebih afdal daripada amalan tubuh secara umum ya. Maka kita perhatikan, cek hati kita. Kalau ada kotoran kita bersihkan sedikit demi sedikit. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab.
5: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam.

0: Kalimatu Thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.

0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya?
1: Innasi la'allahum yatadhakkarun.
0: Al-Kalimatu Thayyibah.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan, karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

0: Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan.
1: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling berhak untuk menjadi imam bagi salatnya kaum muslimin adalah orang yang paling banyak bacaan Al-Qur'an atau hafalan Al-Qur'annya, orang yang paling banyak dan paling mengerti tentang Al-Qur'an dan bacaannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Amr bin Salamah, di mana dia adalah seorang pemuda yang sangat muda, umurnya kurang dari 15 tahun, tetapi ketika pulang ke kaumnya, dia yang menjadi imam bagi mereka. Kenapa? Karena dia telah banyak mengambil bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Ketika pulang ke kampungnya, maka orang-orang kampungnya menyuruh pemuda yang masih belum genap 15 tahun ini menjadi imam bagi mereka. Ini dikuatkan dengan hadis lain kaum muslimin muslimat yang rahmati Allah. Sehingga pemahaman kita tentang orang yang paling sepuh, orang yang paling tua, orang yang paling menjadi pemuka masyarakat, itulah yang berhak menjadi imam, itu mulai harus kita hilangkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummun nas aqra'uhum likitabillah, yang menjadi imam bagi manusia sepantasnya adalah orang yang paling pintar bacaan Al-Qur'annya, orang yang paling pintar bacaan terhadap kitabullah Al-Qur'anul Karim. Maksud di sini, jikalau kedua orang ini sama-sama pintar dan menguasai Al-Qur'anul Karim, maka di sini ada alternatif kedua, kata Rasulullah SAW, fa'akdamahum sinnan fa'inkanu fil kira'ati sawa'an. Jikalau mereka dalam hafalan Al-Qur'annya, di dalam penguasaan Al-Qur'annya, di dalam bacaan Al-Qur'annya sama-sama fasih, sama-sama bagus, maka di sini fa'akbaruhum sinnan. Maka orang yang maju menjadi imam adalah ada alternatif kedua. Itu yang sering kita fahami. Orang yang paling besar umurnya. Jadi bukan yang paling tua langsung nomor satu jadi imam, tidak. Tetapi justru orang yang paling menguasai Al-Quran dan menghafal Al-Quran, mengerti bacaan

0: Al-Quran yang paling bagus tajwidnya dalam membaca Al-Quran, paling tidak mereka lah yang lebih pantas untuk menjadi imam walaupun umurnya lebih muda daripada jamaah yang ada di masjid tersebut. Tetapi kalau ada dua orang atau beberapa orang dalam penguasaan Al-Quran sama-sama bagus dan dalam pengetahuan Al-Quran sama-sama bagus, di dalam kefasihan bacaan sama-sama bagus, maka disitulah orang yang lebih tua atau lebih sepuh maju lebih berhak untuk menjadi imam. Kemudian ketiga, kalau ternyata umur mereka sama, kefasihan mereka sama, umur mereka sama, bacaan Al-Quran, hafalan mereka sama, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara yang ketiga, fa'akdamuhum hijratan. Maka orang yang pertama kali melakukan hijrah, itulah orang yang lebih berhak menjadi imam. Kalau sekarang tidak ada hijrah, maka mungkin orang yang lebih faham mengenai agama, itulah orang yang lebih didahulukan untuk maju menjadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita orang-orang yang cinta dan suka mengkaji dan mendalami serta mengamalkan apa yang kita dapatkan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah fi yaumil qiyamah wa yaumil mahsyar, di hari mahsyar dan hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: 93.2 FM.

0: Bas FM, mengenal indahnya Islam.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "La tuqbalu salatun bighairi tuhurin." Rawahu Muslim.
3: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
1: Dan bersuci untuk salat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayamum. Tata cara wudu adalah, pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.
4: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi. Dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.
3: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat zuhur untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب pemilik seruan yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da salami min as-salah.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, harta dengan ilmu, mana yang lebih penting? Harta atau ilmu? Ilmu? Yakin? Yakin? Baik. Ilmu dengan harta, mana yang lebih berharga? Ilmu? Sebenarnya ilmu. Sebenarnya. Berarti ada yang tidak benar gitu. Dua-duanya berharga, dua-duanya penting. Tapi ilmu lebih penting. Kenapa demikian? Mari kita dengarkan wejangan yang disampaikan oleh Khalifah kaum muslimin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Al-ilmu khairum minal mal. Ilmu itu lebih baik, lebih berharga, lebih istimewa daripada harta. Ilmu itu lebih istimewa dibandingkan harta. Kemudian beliau menyebutkan alasan. Yang pertama, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Alasan yang pertama, ilmu itu menjagamu. Ilmu itu menjagamu. Sedangkan harta, engkau yang menjaga dia. Apa alasan yang pertama? Ilmu itu menjagamu. Sedangkan harta, malah kita yang jaga. Berarti lebih berharga mana? Lebih berharga mana? Ilmu. Masa ilmu menjaga? Iya. Ketika kita tahu ilmu tentang zikir, kemudian kita praktekkan, maka ilmu kita akan menjaga kita. Orang yang zikir pagi dan petang, dia akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang dia miliki. Orang yang paham ilmu bela diri, ilmu tersebut akan menjaga dia. Adapun harta, kemana-mana kita jaga. Kita yang jaga harta, bukan kita yang dijaga oleh harta. Makanya kalau kita punya harta kan, boleh ngumpet-ngumpetakan kan, luar biasa. Nek sak nang buri ya kudu di benike di apa dipasang. Kalaupun ditaruh di depan ya disak terus pakai jaket lagi gitu kan. Itu baru dimasukkan ke dompet, dompetnya juga udah disleret. Kalau harta itu kita harus jaga, tapi kalau ilmu malah jaga kita. Yang kedua kata beliau, al-malu yunqisuhu an-nafaqah wal-ilmu yasku 'alal infaq. Alasan yang kedua, kenapa ilmu lebih berharga dibandingkan harta? Karena harta tersebut akan berkurang ketika kita keluarkan. Sedangkan ilmu akan bertambah ketika kita gunakan. Apa alasan yang kedua? Harta itu akan berkurang ketika kita gunakan, sedangkan ilmu akan bertambah justru ketika kita gunakan. Harta kita gunakan, duit-duit 1.000. Jinggo tuku bakso, berapa? 10.000. Gari pira? 90.000. Tapi kalau ilmu kita gunakan, kita berikan kepada orang lain, maka ilmu itu akan semakin bertambah. Makanya orang yang punya teori montir, kemudian dia praktekkan ilmu teori tersebut, maka semakin tambah ilmunya. Sama juga ustaz. Kalau dia belajar, kemudian dia ajarkan ilmu itu, semakin bertambah ilmunya. Berbeda ketika ustaz meneng bae ora tahu mulang. Ilmunya akan berkurang. Bahkan bisa-bisa habis. Maka istimewanya ilmu semakin sering digunakan, semakin sering diajarkan, justru akan semakin banyak. Kalau harta semakin sering untuk digunakan, maka akan semakin berkurang. Dan alasan yang ketiga kata beliau, mata khuzzanul mali wahum ahya. Para penimbun harta itu masih hidup sudah mati. Masih hidup sudah mati. Wal ulama'u baquna ma baqiyad dahr. Adapun ulama, orang yang berilmu, mereka sudah mati tapi masih hidup. Beliau jajal. Para penimbun harta esi urip wis mati. Orang yang punya ilmu dan bermanfaat, maka dia sudah mati tapi masih hidup. Maksudnya apa, Bro? Kalau orang punya harta, dia cuma timbun, timbun, timbun, timbun, enggak pernah dia infakkan, menjadi orang yang pelit, dia akan dilupakan oleh masyarakatnya. Masih hidup pun sudah dilupakan. Apa maning? Bis mati, alhamdulillah, kayak wong mati. Bukannya innalillahi wa inna ilaihi. Beda kalau ulama, ulama meninggal sedih semuanya. Dan ilmunya masih bisa kita manfaatkan. Maksudnya mereka masih hidup walaupun sudah mati itu, ilmunya mereka masih bisa kita manfaatkan. Contoh sekarang Imam Bukhari. Beliau hidup di abad yang ke-4 Hijriah atau abad ke-3 Hijriah. Sekarang sudah abad ke-berapa? 15 Hijriah. Berarti sudah 11 abad beliau meninggal. Sampai sekarang masih kita manfaatkan ilmunya. Berarti kan intinya beliau masih hidup. Berarti penting mana? Ilmu apa harta? Ilmu. Tapi sayangnya banyak orang mati-matian mencari harta, tapi tidak mati-matian nyari ilmu. Oh, berarti kita harus jadi orang miskin, infakkan, menjadi orang yang pelit, dia akan dilupakan oleh masyarakatnya. Masih hidup pun sudah dilupakan. Apa maning? Bis mati, alhamdulillah, kayak wong mati. Bukannya innalillahi wa inna ilaihi. Beda kalau ulama, ulama meninggal sedih semuanya. Dan ilmunya masih bisa kita manfaatkan. Maksudnya mereka masih hidup walaupun sudah mati itu, ilmunya mereka masih bisa kita manfaatkan. Contoh sekarang Imam Bukhari. Beliau hidup di abad yang ke-4 Hijriah atau abad ke-3.

0: 15 Hijriah. Berarti sudah 11 abad beliau meninggal. Sampai sekarang masih kita manfaatkan ilmunya. Berarti kan intinya beliau masih hidup. Berarti penting mana? Ilmu apa harta? Ilmu. Tapi sayangnya banyak orang mati-matian mencari harta. Tapi tidak mati-matian nyari ilmu. Oh, berarti kita harus jadi orang miskin. Tidak. Bukan itu yang fokus kita. Tapi kita harus proporsional. Di dalam mengumpulkan harta dengan mengumpulkan ilmu. Harusnya waktu kita itu lebih banyak digunakan untuk mencari ilmu dibandingkan mencari harta. Kemudian, kalaupun kita punya harta, digunakan untuk apa? Seandainya digunakan untuk amal jariah pun, insya Allah kita sudah mati, tapi tetap hidup. Apanya? Amal salehnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin mengenal Islam? Anda seorang pecinta ilmu? Anda seorang muslim yang haus ilmu agama? Anda seorang penuntut ilmu yang tidak sempat belajar di pesantren? Anda seorang khatib yang perlu tambahan materi khutbah? Alhamdulillah, kini telah hadir di kota Anda Majalah As-Sunnah, upaya menghidupkan sunnah. Ilmunya melimpah, pembahasannya ilmiah, bisa dipahami dengan mudah, bahasanya ramah, ada legalitas pemerintah, dan boleh pesan dari rumah. Majalah As-Sunnah terbit tiap bulan, bisa diperoleh di outlet-outlet koran, toko buku, dan studio Radio Bas FM Salatiga. Atau datang sendiri ke kantor pusat Majalah As-Sunnah dengan alamat Komplek Ponpes Imam Bukhari, Jalan Solo Purwodadi, kilometer 8, Selokaton, Gondangrejo, Solo. Telepon 0852-9009-3792. Majalah As-Sunnah. Majalah As-Sunnah. Upaya menghidupkan sunnah. 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Ada, piye yo Pak Bayan?
2: Ono potole esok-esok sambat to.
1: Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jane Pak. Kek danane kok yo akeh men.
2: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umrohe. Wis eto ilmu, kanca sing apik, plus sampean yo ayem le. Nduwe bojo salihah to.
1: Pengajiane ngendi kuwi, Pak?
2: Kene rungokke.
3: Hadirilah kajian muslimah Qurrotayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal, Kota Salatiga. Insya Allah, jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi 0816 966 93.

0: Dua. Melu ngaji ku iso budal ning Arab Saudi, Pak Bayang. Ho ole. Bune, ayo mangkat ngaji.
1: Sesaat lagi kita akan ikuti bersama program kajian tematik siang. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah jalla jalaluh yang telah memberikan petunjuknya kepada kita. Kita semua terkadang kurang mensyukuri nikmat hidayah, padahal itulah nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada hamba. Kita bisa bayangkan kenapa dalam setiap sholat kita, kita enggak berhenti di rokaat pertama mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Di rokaat kedua kita ulangin lagi ihdinas siratal mustaqim. Karena tanpa petunjuk dari Allah, kita enggak akan jadi orang baik. Man yahdillah fala mudillalah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka enggak ada yang bisa menyesatkannya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang ditetapkan sesat oleh Allah, walaupun sejuta ustad, seribu doa dipanjatkan, tapi Allah mengatakan enggak, ya enggak. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, pagi hari ini kita akan berbicara tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelumnya, ana kepingin tanya, kapan Rasulullah SAW meninggal dunia? Ana mau kasih hadiah, ada banyak hadiah di depan ana. Naam, silahkan. Kapan Rasulullah SAW meninggal dunia? Iya, lengkap ya. Kapan itu, kapan waktunya, harinya, bulannya, tahunnya? Naam. Taib, 12 Rabiul Awal. Tahun 11 Hijriah, Masya Allah. Enggak nyontek? Hah? Benar enggak nyontek? Allahu Akbar, betul. Kasihkan hadiahnya. Nah. Yang bungkus dapat hadiah sendiri. Alhamdulillah. Kan orang itu enggak tahu sama takdirnya, cuma. Iya. Kadangkala dia bungkus ternyata milik dia. Allahu Akbar. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh, beliau meninggal dunia mungkin seperti waktu kita sekarang ini, sebelum sholat duhur ya, di tanggal 12 Rabiul Awal. Itu kejadian tanggal 12 Rabiul Awal, tapi harinya hari Senin. Di hari Senin ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mulai sakit kira-kira 14 hari sebelum meninggal dunia. Sejak Isya malam Jumat. Jadi kalau Isya malam Jumat itu tanggal berapa? Senin tanggal 12. Tanggal 12 Seninnya. Ahad tanggal 11. Sabtu tanggal 10. Tanggal 9. Jadi malam tanggal 9. Isya itu para sahabat Nabi nungguin Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, as-salan nas, orang-orang udah sholat. Kata para sahabat, hum yantadhirunak ya Rasulullah. Mereka sedang menunggumu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, siapkan air, kata dia. Nabi mau mandi, akhirnya Nabi duduk di bak itu disiramin ya. Dengan air dari 7 kendi, beliau supaya seger gitu. Beliau bangun pingsan SAW. Beliau sadar mengatakan, as-salan nas, orang-orang udah sholat, kata dia. Hum yantadhirunak ya Rasulullah. Mereka nungguin engkau ya Rasulullah. Nabi kemudian berusaha untuk disiram supaya beliau seger ya. Supaya kita tahu, Nabi itu capek hidup di dunia. Jadi kalau sebagian kita merasa lelah hidupnya ya. Orang yang paling lelah hidupnya itu Nabi kita Muhammad SAW. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat balanya itu para Nabi. Beliau akhirnya gak bisa sholat. Beliau sakit parah. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan muru Abu Bakar falyusallibna, suruh Abu Bakar salat. Akhirnya Abu Bakar salat jadi imam ya. Hari Jumat 5 waktu Nabi alaihi salatu wasallam enggak bisa ke masjid. Hari Sabtu full, beliau juga enggak bisa ke masjid. Hari Ahad full, para sahabat berkunjung ya, menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi enggak bisa bangun gitu. Bangun aja enggak bisa alaihi salatu wasallam. Padahal beliau itu orang yang paling dicintai Allah ya. Kemudian di hari Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi alaihi salatu wasallam tuh buka horden rumahnya. Pintunya dibuka. Nabi melihat orang-orang sedang sholat subuh. Itu kata para sahabat. Ketika Nabi SAW buka itu sitar seperti rembulan di malam purnama aja. Terang ya, sahabat senang sekali. Sampai para sahabat yang sholat hampir lupa kalau mereka sedang sholat. Abu Bakar mau mundur. Karena dipikir Nabi SAW akan keluar untuk menjadi imam ya. Tapi ternyata Nabi SAW melambaikan tangannya, memberikan tanda agar mereka menyelesaikan sholatnya. Sudah, mereka sholat, para sahabat bergembira jemaah. Mereka melihat Nabi SAW sudah sehat. Dan subhanallah, selesai sholat subuh, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu datang menjumpai Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, al-yawm yawm kharijah. Kata Abu Bakar, Abu Bakar punya istri di awali sana, anaknya Kharijah. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, ini waktunya Kharijah. Apakah aku di sini menunggumu atau aku berangkat ke sana? Kata Nabi SAW, kau berangkat, kata dia. Karena dilihat Rasulullah SAW udah seger gitu. Tapi ternyata subuh itu adalah subuh terakhir para sahabat melihat Nabi SAW dalam kondisi hidup. Apa tugas kita nih sebagai umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Gelap gulita kota Madinah waktu meninggal Nabi SAW. Gelap gulita. Fatimah itu tanya kepada Anas ya, kalian gimana perasaan kalian waktu mengubur Nabi SAW? Kita tahu ya, kalau orang dikubur itu setelah dimasukkan jasadnya, kemudian kalau di sini dikasih kayu ya, kalau di sana dikasih batu bata, kemudian setelah itu diinjek-injek kuburannya. Fatimah tanya, gimana perasaan kalian? Kata mereka, gimana yang mereka kubur ini kekasih mereka, yang mereka kubur ini Khalilur Rahman, kekasihnya Allah yang Maha Pengasih gitu. Tapi ya udah, kata Anas, enggak bisa dia menggambarkan bagaimana perasaannya. Tugas kita adalah melanjutkan perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam ya. Bagaimana ya para ummahat ya, ibu-ibu ini, para wanita muslimah ini bisa melanjutkan perjuangannya Aisyah. Aisyah ditinggal mati Nabi SAW, umurnya 17 tahun. Bayangin ya, seorang perempuan umur 17 tahun, gak boleh nikah dia. Jadi istri-istri Nabi itu gak boleh nikah. Dan Aisyah juga gak punya anak gitu. Orang kan kadang-kadang gak nikah tapi punya anak, akan sibuk dengan anak-anaknya. Tapi ternyata memang sudah Allah bikin seperti itu, agar Aisyah bisa menyampaikan ilmu lebih luas lagi. Dan kalau mau tahu akhlaknya Aisyah, kenapa anak gak ngomong akhlaknya Nabi dulu ya? Jadi akhlaknya orang itu bisa dilihat dari istrinya gitu. Kok ada yang ketawa lihatnya? Kalau istrinya ini loh, ini istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah. Aisyah itu kalau punya fulus gak pernah disimpan. Gak pernah disimpan. Sampai pernah Aisyah itu diboikot sama ponakannya, Abdullah bin Zubair. Karena Aisyah itu jual rumah, semua hasil jual rumah itu disedekahkannya. Habis duitnya. Dan pernah suatu sore ketika Aisyah sedang puasa hari itu, tahu-tahu ada pengemis ya. Kata Aisyah kepada pembantunya, kita punya apa, kata dia? Ada makanan untuk berbukamu. Nggak ada lainnya, bayangin ya. Ya udah kasihkan, katanya. Loh, kalau dikasihkan kau buka apa gitu loh. Ya udah kasihkan, kata dia. Akhirnya dikasihkan. Allah Rabbul Alamin itu melihat semua peristiwa yang terjadi. Allah itu melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Sebelum maghrib, itu ada yang ngirimin satu nampan makanan lengkap. Lalu Aisyah ngomong sama pembantunya, lebih bagus mana rotimu tadi yang kau kasihkan itu sama yang ini? ya lebih bagus ini. Aisyah itu puasa sunnah sepanjang hidupnya. Jadi bukan puasa Senin Kemis. Setiap hari kecuali hari-hari yang dilarang. Memang ada khilaf di antara para ulama apakah boleh puasa dahar namanya. Sebagian membolehkan asalkan di hari-hari terlarang dia enggak puasa. Seperti Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari Tashrik ya. Itu Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa yang mendidik Aisyah seperti itu? Bapaknya Abu Bakar dan suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara akhlak Nabi alaihi salatu wasallam, penduduk Mekah itu mereka ahlan enggak apa-apa. Penduduk Mekah itu menggelari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berdakwah dengan beberapa gelar. Iya, beberapa gelar yang buruk yang tidak pantas untuk diucapkan tapi mereka lakukan itu agar orang-orang tidak mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan 5 gelar buruk yang diberikan orang musyrikin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, 5 ya. Ana minta 5 supaya antum tahu kalau antum disebut kalau mak-mak dikatakan seperti itu suaminya gimana rasanya. Nah, tafadhol, ada yang mau jawab? 5 gelar buruk yang disematkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nah, 5 angkat tangan yang mau jawab. Ya Allah jemaah, kita ini menyegarkan ingatan kita. Insyaallah belajar tentang Nabi Muhammad SAW sejak SD kita belajar. Kita sudah belajar. Nah, tafadhol, 5. Nah, ada yang mau jawab? Ya Allah jemaah. Nah, oke, okay, ana turunkan jadi 4. Oke, okay, 3. 3 berarti hadiahnya dikurangi. Tidak tahu ya. Tafadhol. Majnun. Nah, apa? Pendusta. Pendusta pembohong yang berdoa. Hilang. Kalau 2 tidak dapat hadiah. Taib, yang bisa nambah dari 2, nambahnya 3. Nambahnya 3. Enggak. Angkat tangan yang mau jawab yang mana? Ini bukan kerja kelompok. Bukan. Ini bukan tugas kelompok ini. Nah, siapa yang mau jawab? 3 tambahan. Iya, dapat dari mana ini? Ini kerja kelompok ini dapatnya ini. Nah, ya sebutkan 3 tambahan. Penyamun, penyamun. Enggak, kayaknya kasih yang 3 aja dah apa sudah. Penyamun itu perampok ya. Enggak. Mereka nyebutkan Nabi SAW majnun. Gimana kalau ada orang yang ngomong sama ibu-ibu, suami ibu itu majnun, orang gila. Supaya tahu perasaannya Khadijah ketika mendampingi Nabi SAW. Dikatakan sahir, penyihir. Dan kita tahu penyihir ini memisahkan antara anak sama orang tua, memisahkan suami istri ya. Dikatakan tadi kadzab ya Nabi SAW. Dikatakan kahin. Kahin itu dukun paranormal ya. Soalnya dikatakan syair, penyair Nabi SAW. Makanya Nabi SAW menghadapi itu ya sakit hati loh jemaah. Sampai enggak sakit hati? Sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kata Allah, kami tahu dadamu jadi sempit gara-gara omongan orang itu. Nabi punya perasaan. Beliau orang yang terhormat. Selama 40 tahun beliau hidup digelari Al-Amin. Semua orang menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika beliau mengajak orang berubah menjadi lebih baik, Al-Amin hilang. Tapi sebenarnya ucapan orang-orang musyrikin terhadap Nabi alaihi salatu wasallam bohong mereka. Mereka tahu Nabi enggak pernah berbohong. Sampai pernah datang seseorang bertanya kepada Abu Jahal. Dia tanya, "Wahai paman," kata dia, "apakah Muhammad itu berbohong," kata dia. "Mengaku Nabi," kata dia. Kata Abu Jahal, "Enggak." Kata Abu Jahal, "Ma jarabna alaihi kadziban." Kita tidak pernah ada pengalaman dia bohong. Enggak ada. Enggak ada cerita dia. Tapi masalahnya apa? Abu Jahal tidak menerima. Karena dia sombong aja. Dia enggak mau tahu-tahu ada orang yang lebih dari dia. Kalau dulu dia hanya pemuda Nabi Muhammad. Sekarang kalau sudah jadi Nabi, ya dia di atas semuanya. Maka Allah Azza wa Jal mengatakan di surat Al-Qalam ya. Nun. Wal-qalami wa ma yasturu. Ma anta bini'mati rabbika. Ya ayatnya gitu. Nun wal-qalami wa ma yasturu. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Enggak, engkau enggak gila dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Engkau mendapatkan wahyu, engkau enggak gila. Nabi enggak pernah bela dirinya, tapi beliau butuh hiburan. Siapa yang menghibur beliau? Allah langsung yang menghibur beliau. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Lalu Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Engkau berakhlak mulia gitu loh. Ketika orang-orang mendustakanmu, mereka sebenarnya membohongi diri mereka sendiri. Maka kalau bicara akhlak Nabi alaihi salatu wassalam, ada orang-orang yang datang ya ke rumahnya Aisyah tadi. Ya, mereka ingin tahu gimana sih akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mungkin di luar banyak orang yang tahu, kelihatan. Tapi kalau bicara akhlaknya seseorang di rumah, maka yang paling tahu siapa? Istrinya. Dan yang paling tahu dengan akhlaknya istri siapa? Suaminya. Dan siapa? Dan pembantunya. Ibu-ibu kalau mau tahu ibu-ibu ini baik apa enggak, kalau pembantunya sering ganti-ganti, berarti ada masalah. Enggak usah, pembantunya yang bermasalah. Iya, kita mengakunya seperti itu. Kalau sekali, oke, dua. Dua kali, oke. Tiga kali pembantumu ganti, berarti kau yang bermasalah. Enggak, anak gak mau pakai, anak ganti yang keempat. Loh, hendaklah orang introspeksi diri. Nabi alaihi salatu wasallam, Anas bin Malik, 10 tahun jadi pelayannya Nabi SAW. 10 tahun. Dan dia bocah kecil. Kenapa anak perlu sampaikan Anas itu bocah kecil? Karena kita sama anak-anak itu biasanya lepas gitu loh. Tapi kok sama orang tua ya gak enak, jaim, jaga image. Ini sama anak-anak gak ada. Dan Anas memberikan pujian kepada Nabi SAW. Istri-istri Nabi SAW. Istri Nabi bukan satu. Tapi semua istri Nabi SAW memberikan pujian kepada Rasul SAW. Gak ada manusia yang paling indah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Dan bumi ini bangga ya, pernah diinjak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya Sa'ad bin Hisham bin Amir. Dia datang ke rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mau tanya, kayak apa sih perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah gitu loh. Seperti apa karakter Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Alasta taqra'ul Qur'an?" Engkau baca Qur'an? Iya, aku baca Qur'an. Fa inna khuluqa nabiyillah sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an. Jadi kalau engkau mau tahu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Qur'an itu. Engkau baca Qur'an dari awal sampai akhir, itu akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Hisham yang bertanya kepada Aisyah pertanyaan ini. Pertanyaan ini benar-benar berdampak kepada diri. Sampai dia mengatakan, "Fahamamtu an akum wala as'al ahadan an syai." Aku berkeinginan untuk bangun dari tempat itu dan aku tidak akan bertanya kepada siapapun tentang apapun. Cukup sudah seakan-akan. Kita kan diperintahkan mencontoh Nabi SAW ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan subhanallah, Nabi SAW itu yang banyak duduk dekat beliau itu ya laki-laki. Maka datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, laki-laki ini menguasai engkau tadi. Kapan kita perempuan ini dapat waktu khusus?" Akhirnya Nabi SAW mengatakan, "Udah, di rumahnya fulan. Kalian kumpul di rumahnya fulan, hari fulan jam sekian aku akan datang." Nabi datang memberikan pendidikan kepada wanita-wanita. Dan para sahabat wanita kalau dapat nasihat itu berusaha untuk langsung diamalkan. Dan ini yang kadangkala kurang dari kita. Ana ingat, mungkin 10 tahun yang lalu ya, ana pernah isi kajian di Al-Muhsinat. Al-Muhsinat ini sejak tahun berapa ada? 83. Ya, berarti umurnya 42 tahun. Ya, ya apa cerita nih? Kalau 83 berarti umurnya 42. Betul? Nah, 42 tahun. Siapa yang ikut kajian Al-Musyad 42 tahun? Satu. Ini sudah profesor semua seharusnya. Iya. Artinya yang 42 tahun melok pengajian tiap bulan, ini sudah profesor pangkatnya. Tapi coba tanyakan, berapa banyak hadis yang dihafal? Coba tanyakan, berapa banyak ayat Quran yang jadi tambahan setelah 42 tahun gitu ya? Artinya mama mengatakan, setelah 42 tahun, alhamdulillah Ustaz, ana hafal 3 juz Al-Quran. Ana hafal 4 juz Al-Quran. Kadangkala, enggak tahu ya, mudah-mudahan sudah 10 juz ya, yang 42 tahun ini. Tapi kadangkala kita berpikir, loh, kayak indah. Maka harapannya mungkin nanti Al-Muhsinat ini kajiannya lebih sistematik. Ada setoran hafalan Quran. Setiap pertemuan setoran satu ayat. Kalau 10 tahun, berapa ayat? Berarti 12 ayat ya. 10 tahun 120 ayat. Itu kalau satu ayat. Kalau nah, kelamaan kan? Padahal kelamaannya udah dilakoni. Kita ini kasih yang paling ringan. Enggak dilakoni. Artinya tadi juz amma lah. Juz amma itu ana mau kasih hadiah. Juz amma itu berapa surat? Berapa? Angkat tangan yang jawab. Berapa surat juz amma? Iya. 30 surat. Iya, ini betul. Tapi untuk pertanyaan yang salah. Bukan. Juz amma berapa surat? Oh, kasihkan Kak Firdaus itu. 37, Masya Allah. Kak Iwis hafal Kak Firdaus ini. 37, Jama. Artinya, kalau dia mulai menghafal Al-Quran umur 10 tahun, umur 47 sudah juz amma. Sekarang coba lihat. Yang umur 47 hafal juz amma, siapa? Nah, kita mau kasih hadiah. Bukan yang 47 ya. Kalau yang anak-anak muda hafal sekarang. Anak SMP, SMA hafal. Anda mau tanya umur 47 atau lebih hafal juz amma. Anda mau kasih hadiah. Kita tes tapi jamaah. Nah, iya. Di sini. Kanan anak ini adem-adem aja sebelah kanan ini. Kayaknya hafal semua sudah. Tapi tadi. Kembali ya. Ketika ditanya apa akhlak Nabi SAW. Al-Quran sudah. Jadi gak perlu kajian ini. Sampai katanya tadi seorang tabi'in ya Sa'ad bin Hisham, aku enggak ingin tanya siapapun lagi sudah. Apa yang akan dia lakukan? Lah, aku akan fokus belajar Al-Qur'an karena di situ akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Al-Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan makna ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya apa saja yang ada dalam Al-Qur'an kalau itu perintah maka Nabi akan menjadi orang yang pertama melakukannya. Kalau itu larangan, beliau akan menjadi orang yang pertama meninggalkannya. Dan itu sudah jadi watak. Ada kondisi kita itu masih usaha. Sholat ya, sholat nih. Sebagian orang sholat itu belum jadi karakter dia. Dia masih sholat, aduh azan wis. Rasul SAW minta supaya qomat. Minta supaya sholat ditegakkan. Kenapa? Karena beliau merasa sholat ini sudah kebutuhannya. Bahkan beliau mengatakan ke Bilal, kepada Bilal, Qum ya Bilal fa'arihna bisholat. Bilal, ayo Bilal, bangkit. Bikin kita beristirahat dengan sholat. Nabi alaihi salatu wasallam, sholat malam itu menjadi tempat istirahat beliau yang paling indah. Sholat malam ini, kalau ana lihat ya, ya mungkin ana salah juga. Ana melihat ibu-ibu yang sudah tua itu rajin sholat malam. Tapi yang muda-muda mungkin perlu diadakan angket, diadakan penelitian ya. Sebanyak apa sholat malam dia. Dan sholat ini akan mempengaruhi karakter seseorang. Jadi ketika orang itu sholatnya khusyuk ya. Ibadahnya baik. Akhlaknya akan terbentuk. Allah Azza wa Jalla mengatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau seorang masih merasa ana ini Ustaz. Sholat sudah benar. Tapi, ya Allah ya. Akhlak perempuan yang paling menakutkan apa? Lisannya. Ana tadi ketemu satu orang. Dia ngomong, Ustaz. Ana mau tanya, gimana Ustaz waktu sama ibunya Ustaz? Ana ini sekarang ngerawat ibu Ana, Ustaz. Wallah Ustaz, ibu Ana ini Ustaz. Suka ngadu domba, Ustaz. Sekarang ini kondisinya. Dia sudah tua ya. Dia katakan, ibu Ana ini, Allah, kalau Ana berusaha untuk maksimal. Dia nanti ngomong, kualat konli. Anulit. Terus. Jadi gak ada benernya anak itu. Dan yang bahaya kalau itu terjadi di saat sudah tua. Karena orang itu akan terhitung baik atau tidak kapan? Matinya. Kalau dia di masa, oh ini orang khair. Tapi matinya ndak. Anak-anak yang ngomong, ya Allah Ustaz. Ummi ini Ustaz. Ngomong ini Ustaz. Rasul SAW kalau bicara akhlak beliau. Laisa bitta'an. Beliau gak pernah mencela. Walalla'an. Beliau enggak pernah melaknat, mengutuk. Walal fahish walal badhi. Beliau kok ngomong enggak keji, enggak kotor omongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana akhlak kita supaya kita bisa meladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Dan akhlak orang Arab jahiliyah, mungkin kita kalau dengar jahiliyah buruk, jelek, iya, betul. Tapi ada akhlak-akhlak yang mulia, Jemaah. Di antara akhlak mulia orang Arab itu, perempuan merdeka itu hampir enggak ada yang berzina. Jahiliyah ya. Maka ketika Nabi SAW membaiat wanita-wanita itu, di antara isi baiatnya agar mereka tidak berzina, istrinya Abu Sufyan, Hind bint Utbah, dia heran dengan perjanjian ini. Kenapa harus bikin perjanjian seperti ini? Kok kita harus janji enggak berzina? Karena secara karakter dia mengatakan, awa taznil hurra. Apakah ada wanita merdeka yang berzina? Ini orang musyrik awalnya, jahiliyah, enggak kebayang berzina. Enggak kebayang dia. Dulu yang berzina itu adalah budak-budak. Bahkan pelacur-pelacur dulu itu, kalau kita baca sejarah, kira-kira di Mekah itu ada 9 lokalisasi tempat pelacuran itu. Jadi orang kalau jadi pelacur itu, dia kasih bendera di depan rumahnya. Supaya orang tahu ini rumah, rumah apa istilahnya? Rumah bordir apa? Iya, rumah seperti itu. Itu semuanya, ana baca tadi malam, ana, loh, semuanya budak. Maka dia tanya, apakah perempuan merdeka berzina? Tapi ternyata memang ada. Apalagi ketika di masa sekarang ya. Tadi malam kita membahas kajian itu, kohabitasi ya. Kumpul kebo di antara mahasiswa-mahasiswi ya, di antara para pekerja-pekerja yang merantau ya. Na'udzubillah min dzalik jamaah. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam, beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kita lihat beberapa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau itu kata Anas bin Malik ya, radhiyallahu anhu mengatakan ini pembantunya. Jadi kalau kita dapat cerita pembantu maka insyaallah valid sudah. Objektif dia. Kata dia, "Ma raaitu rajulan iltaqama udhuna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayudahhi ra'sa." Aku enggak pernah ngelihat ada orang ngomong sama Nabi SAW. Iltaqam itu seakan-akan mau menyergap telinganya Nabi SAW. Dia ngomong sama Nabi SAW. Fayunahi rasa. Lalu Nabi SAW memindah kepalanya. Enggak pernah. Jadi ada orang ngomong didengerin sama Nabi SAW. Sampai orang itu yang pergi. Wa maraitu rajulan akhada biyadihi fataraka yadah. Dan aku enggak pernah ngelihat ada orang yang pegang tangannya Nabi SAW. Dia ingin digandeng Nabi SAW. Dia datang gandeng tangannya Nabi SAW. Kemudian Nabi yang melepasnya. Enggak pernah. Sampai orang itu yang melepas tangannya. Itu bagaimana Nabi bermuamalah dengan orang-orang. Kemudian kalau bicara mendidik. Karena ibu-ibu ini adalah pendidik ya. Pendidik yang kadang-kala enggak sabaran menghadapi anaknya. Kemudian yang keluar umpatan. Diilok-ilok no anaknya. Kadangkala ada ibu-ibu yang masih suka membandingkan anaknya sama anaknya orang. Rasulullah SAW itu pernah di Masjid Nabawi. Lagi sholat berjamaah. Ada orang yang bersin. Ketika bersin, orang ini mengatakan alhamdulillah. Ada orang yang jawab jamaah. Yarhamukallah. Lagi sholli ini. Ada yang bersin kata dia. Yarhamukallah. Apa yang terjadi? Orang-orang yang sholat semua mendeliin dia. Soalnya dia ngomong waktu sholat. Gitu. Ketika dipendeliin sama orang-orang, ya ngomong lagi orang. Wathukla ummaya. Au ummiya kata dia. Ana kehilangan ummi ana ini. Masya'nukum. Kalian kenapa ngeliatin aku? Kata dia. Lagi sholat. Imamnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka pada mukul tangan mereka di pahanya. Supaya orang ini diem. Ini lagi sholat gitu. Akhirnya orang ini faham, oh iya, berarti diam. Aku disuruh diam ya. Ini ceritanya Muawiyah ibn Hakam ya, namanya. Setelah sholat, kata dia, falamma shalla Rasulullah SAW, fabi abi wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Kata dia, demi Allah, aku enggak pernah melihat seorang mu'allim ya. Seorang guru sebelum beliau dan sesudah beliau yang lebih baik pengajarannya dari beliau. Bagaimana beliau mengajari? Ini kata dia. Wallahi ma kaharani. Demi Allah Nabi tidak mencelaku atas kesalahan yang aku lakukan. Wala borobani wala syatamani. Beliau juga tidak memukulku, tidak mengumpatku. Enggak. Ini salah yang dia lakukan. Tapi apa sikap yang harus diambil? Kan yang beliau lakukan, beliau cuma ngomong. Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Salat ini enggak boleh ngomong. Salat ini innama huwa tasbih wat takbir wa qira'atul Qur'an. Jadi salat ini isinya apa? Ya tasbih. takbir, membesarkan Allah, mengagungkannya, dan membaca Al-Quran. Itu sholat. Dan butuh kesabaran, jemaah. Pernah masuk ke Masjid Nabawi, orang Badui, tahu-tahu kencing di masjid. Apa sikap kita kalau melihat orang kencing di masjid? Bukan cuma diusir ya. Dikeroyok, jemaah, itu orangnya. Terkadang ya, ini karena kita hidup di dunia maya, kebanyakan kita kalau ada orang ngomong salah, gerutukan nyerang. Komennya itu netizen ini langsung, wah ini kayak gini, enggak pernah belajar, enggak ngerti apa-apa. Terus jemaah. Kenapa harus terjadi itu? Nih orang kencing di Masjid Nabawi, bukan masjid apa Mukhlisin apa Mukhlasin, enggak. Masjid Nabawi yang dikencingin. Datang langsung tahu-tahu buka sarungnya, kencing jemaah. Itu sahabat ribut cuma. Kata Nabi SAW, da'u wa la tuzrimu. Biarkan, kata Nabi SAW. Jangan dipotong kencingnya. Bayangkan ya. Suruh mari no nguyuni. Hada Rasulullah SAW. Setelah selesai, dipanggil sama Nabi SAW. Panggil. Beliau mengatakan, inna hadil masajid, kata dia. Masjid-masjid ini bukan tempatnya kencing, bukan tempatnya untuk buang kotoran, tapi ini tempat untuk zikrullah, untuk sholat, dan untuk baca Al-Quran. Lalu Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk nyiram bekas kencingnya. Kalau kita wis diamuk, kongkong nyiram dewi. Itu kan yang terjadi sama kita. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bil mu'minina raufur rahim, penyayang beliau jemaah. Baik, kalau tahu penyayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu itu seharusnya penyayang, tapi kadangkala kasih sayangnya itu menguap gara-gara melihat sikap anaknya yang kurang ajar. Padahal boleh jadi dia kurang ajar karena kurang kasih sayang. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pemaaf. Siapa di antara ibu-ibu yang sampai hari ini masih menyimpan dendam? Anak kasih hadiah. Nah, jemaah. Masih menyimpan loro hati. Oh, no. Anak mau kasih hadiah. Ini ada yang ngaku. Kita itu sulit memaafkan, jemaah. Sulit memaafkan. Nabi alaihi salatu wasalam ya. Allah azza wajalla mengatakan di surat Ali Imran ya di ayat 159. Allah mengatakan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Atas dasar rahmat Allah kepadamu engkau jadi lembut sama mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau keras, kalau engkau kasar dan keras hatinya, orang akan kabur meninggalkan engkau. Kita ini kadangkala pura-pura baik kalau di depan orang. Jangan. Maka tadi saya sampaikan, yang paling tahu kita baik apa bukan, orang di rumah kita. Kita ini kalau ketemu sahib, oh ketawa, ahlan, kefal, bukai, khayir fulan ya. Padahal kata pembantunya, na'udzubillah, kau tak cepat mati majikanku ya. Lo jangan sampai didoakan cepat mati sama pembantunya gitu kan. Baik. Kata Allah Azza wa Jal, fa'fu anhu. Ini perintah dari Allah. Engkau maafkan mereka. Jadi orang yang menyakiti Nabi SAW. Orang yang mengatakan engkau gila, engkau penyair, dukun. Maafkan mereka. Wastaghfir lahum. Jangan cuma dimaafkan. Tapi engkau berdoa minta sama Allah supaya mereka diampuni. Bayangin jamaah. Ini orang bikin kita sakit hati, nyala-nyala sama kita. Kita suruh maafkan. Lalu kita berdoa, ya Allah ampuni fulan. Yang ada biasanya doa jelek kita. Mudah-mudahan tabrakan ini tak mulai. Kadang-kadang seperti itu. Ini Nabi SAW diperintahkan untuk memohonkan ampun buat mereka. Selesai cukup? Enggak. Belum. Wasyawirhum fil amri. Ajak mereka musyawarah. Loh kok iso sih? Seluruh hati. Kita suruh musyawarah sama dia. Artinya kita disuruh dekat sama orang itu. Kejadian ketika Nabi SAW ke Taif. Ya. Kisah yang insya Allah kita masih ingat ya, beliau alaihissalam berangkat ke Taif berdakwah jalan kaki dari Mekah ke Taif. Entah berapa hari perjalanan, naik gunung terjal jalan bersama Zaid bin Haritha. Sampai sana beliau datang ke tiga pemimpin. Beliau berusaha untuk mendakwain pemimpinnya dulu nih. Harapannya kalau pemimpinnya masuk Islam, insya Allah anak buahnya masuk Islam. Ternyata tiga pemimpin ini menolak dakwah Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memohon kepada mereka, kalau kalian menolakku, tolong jangan ya ngomporin orang gitu. Jangan ngomong woro-woro sama orang aku kesini. Karena Nabi SAW tetap mau berdakwah di rumah penduduk gitu. Tapi ternyata sama tiga orang ini diumumkan kedatangan Nabi SAW. Kemudian tiga orang ini memprovokasi penduduk Taif. Nabi diusir setelah 10 hari di Taif. Alaihissalam dilemparin batu. Bayangin ya, mereka itu bikin dua soft kayak gini ya. Dua soft. Kayak karnaval lah kalau kita lihat ya, kanan kiri ya. Nabi jalan di tengah alaihissalam sama mereka dilemparin batu cuman. Seperti anjing diusir cuman. Itu Nabi kita Muhammad alaihissalam. Berdarah-darah Nabi SAW. Nabi gak kebal. Nabi manusia biasa. Zaid bin Harith yang melindungi kepala Nabi SAW bocor kepalanya. Dilemparin batu alaihissalam. Setelah peristiwa itu, datang malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Kata Jibril alaihi salam, innallaha qad sami'a maqulata qaumika. Allah telah mendengar jalla jalaluh omongan kaummu kepadamu. Dan Allah sudah utus malaikat penjaga gunung ini. Lita'murahu bima syi'ta. Engkau suruh dia apa saja mau, dia akan lakukan. Nabi diam alaihi salatu wassalam. Sama malaikat penjaga gunung ini ditawari jemaah supaya enggak usah mikir gitu. In syi'ta an utbiqa 'alaihimul akhsyabin. Kalau engkau mau, aku timpakan dua gunung itu kepada mereka. Biar mati semuanya mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La la, enggak, bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wa la yushrik bihi syai'an." Enggak, aku berharap Allah keluarkan dari sulbi-sulbi mereka generasi yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya bayangkan Nabi SAW tidak ingin mereka itu binasa. Nabi ingin mereka jadi orang-orang baik sallallahu alaihi wasallam. Coba kita kalau sakit hati sama orang, biasanya kita akan sakit hati sama orang itu, sama orang tuanya, sama anaknya, sama sandalnya sakit hati. Kalau kita lihat sandalnya, aduh, ono di kene fulani. Lunggu di endi fulana iki? Oh, di jero, aku tak lunggu di kene. Jadi dia enggak akan ketemu jam kalau sakit hati. Tapi Nabi alaihi salatu memaafkan. Baik, kejadian ini tahun 10 kenabian. 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 8 tahun kemudian, enggak, bukan 8 tahun kemudian. 11 tahun kemudian. Di tahun ke-8 Hijriah, Nabi alaihi salatu wasallam menaklukkan kota Mekah, kemudian berangkat ke Taif. Taif itu bertahan. Terjadi sedikit ya lempar-lemparan panah ya, ada sahabat yang terluka. Akhirnya para sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'ullah 'ala Thaqif." Wahai Rasulullah, doakan kehancuran buat Thaqif yang dulu pernah mengusirmu, yang sekarang mereka enggak mau tunduk kepadamu. Ud'ullah 'ala Thaqif. Nabi SAW angkat tangan berdoa. Para sahabat mengatakan binasa Thaqif ini. Nabi mengatakan Allahumma hdi Thaqif wa'tini bihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada Thaqif dan datangkan mereka kepadaku. 11 tahun enggak berubah sikapnya. Beliau tetap memaafkan mereka. Enggak ada sedikit dendam, ini pernah nyakiti aku, ini pernah ini. Enggak ada. Dan kita kadangkala memaafkan karena enggak mampu. Ada orang memaafkan karena enggak mampu balas dendam. Maka biasanya tadi kita disakitin sama orang, kemudian kita tidak iso bales, biasanya akan berubah menjadi kedengkian. Jadi iri dan dengki ini berbeda. Iri itu kadangkala kita tidak ada urusan sama orang, cuma ngelihat dia bajunya bagus, kepingin ya, ya opo kok iso. Tapi kalau dengki ini biasanya penyebabnya karena kebencian. Tak seneng orang. Nabi SAW berdoa buat kebaikan mereka. Buat penduduk Mekah. Penduduk Mekah ini pernah menyakiti Nabi SAW, ya jangan ditanya. Kelakuan penduduk Mekah kepada Nabi SAW. Mereka mengusir Nabi SAW. Mereka menguasai aset-aset Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka pernah memboikot Nabi SAW bersama Bani Hashim selama 3 tahun sampai sahabat makan daun. Mereka membunuh paman Nabi SAW ketika perang Uhud. Ketika Nabi SAW sampai ke Mekah menaklukkan kota Mekah. Nabi masuk ke kota Mekah itu naik ontanya dengan surban penutup kepalanya warna hitam sambil menundukkan pandangannya. Kepalanya ditundukkan sampai dadanya itu hampir menyentuh pelana ontanya. Beliau membaca firman Allah, "Inna fatahna laka fathan mubina." Beliau baca firman Allah itu. Beliau enggak congkak, beliau enggak sombong. Karena beliau sudah menguasai kota Mekah, beliau tawadhu alaihi salatu wassalam. Ketika penduduk Mekah jumlahnya 2000 yang laki-laki ya, yang bisa perang dikumpulkan di depan Masjidil Haram, Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada mereka, "Ma dhannukum bi? Prasangka kalian apa kepada aku? Kira-kira hukuman apa yang aku akan berikan kepada kalian?" Mungkin seperti itu maknanya. Apa prasangka kalian kepada aku? Kata mereka, "Akhun karim wa ibnu akhin karim." Engkau adalah saudara yang mulia dan anak saudara yang mulia. Artinya mereka yang mencela, yang menghujat Nabi SAW, mereka semua bohong. Mereka tahu Nabi itu al-amin, mereka tahu Nabi itu karim. Maka mereka mengatakan, "Akhun karim wa ibnu akhin karim." Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idhabu fa antum tulaqa. La tathriba alaikum al-yawm." Enggak ada celaan buat kalian. Silakan kalian semua pergi, kalian bebas. Enggak dihukum sama Nabi SAW. Padahal mereka sudah berkhianat. Maka ahibati fillah, kalau bicara akhlak Rasul SAW, maka singkatnya bacalah Al-Quran. Nabi orang yang pandai memaafkan, dan ketika beliau memaafkan juga beliau mendoakan. Semoga kita bisa ya mencontoh Rasul SAW. Ada satu pohon di hati kita yang enggak bisa dicabut. Pohon apa itu? Anu kasih hadiah. Ada satu pohon di hati kita. Yang pohon itu enggak bisa dicabut. Dicabutnya nanti kalau mau masuk surga. Nah, ya, ibu-ibu. Ada. Hampir semua orang lah ada pohon itu. Nah, iri. Iya, siapa yang jawab? Nah, oh, bukan buat saya. Hadiah diambil, dihadiahkan kepada yang lainnya. Itu enggak apa-apa. Nah, iri jemaah. Iri. Iri. Hasud. Ma khala jasadun min hasad. Dikatakan oleh sebagian ulama ya, tidak ada tubuh yang bersih dari hasad. Iri tadi enggak ada. Tapi kalau orang enggak ada. Jadi hampir semua tubuh ada tadi hasad itu. Itu bakal dicabut nanti kalau masuk surga. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Kami akan cabut kedengkian atau iri dari hati mereka. Mereka akan duduk bersaudara. Soalnya kalau masih ada iri di surga, enggak ada kebahagiaan. Enggak akan ada kebahagiaan. Ngelihat engkau dari surga tingkat berapa? Oh, ana alhamdulillah di tingkat sekian gitu loh. Waduh. Aku kok gak di sana. Kalau ada iri, selesai. Maka iri itu dicabut nantinya. Maka berusaha tadi mengobatin iri ini. Karena gak bisa dicabut, maka disebut oleh para ulama, tadi dikatakan seperti pohon dia itu ya. Orang yang laim, orang yang jahat, irinya itu akan disiram dan dipupuk sama dia. Pohon hasutnya itu disirami, dipupuk, sampai ke kerongkongan bikin dia sesek hidupnya. Tapi kalau orang baik, pohonnya itu akan terus ada tumbuh di pangkas ya. Tumbuh lagi di pangkas. Kayak rumput ya. Kita tahu rumput itu kadangkala sudah dicabut ya. Sudah disemprot sama apa yang bikin kuning itu ya. Kemudian nanti sudah kering. Tahu-tahu tumbuh lagi. Nah, maka kita harus terus berusaha untuk menghilangkan hal itu. Karena Nabi SAW orang yang berusaha mendidik sahabatnya agar membersihkan hati mereka dari yang namanya iri atau hasad. Barakallahu fiik. Naam. Mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Ana rasa waktu ana sudah habis. Tafadhali naam. Naam, tafadhal. Mic-nya di mana?
3: Ustaz tadi apa bilang kalau akhlaknya suami itu tergantung pada akhlaknya.
2: Tunggu. Akhlaknya suami tergantung sama akhlaknya istri. Oke. Okay. Terus?
3: Terus tadi kan bilang kalau Rasulullah itu lihat
2: nah.
3: Istrinya Rasulullah kan banyak.
2: Nah.
3: Apa tergantung sama istrinya yang lain atau
2: ya? Iya. Jadi sebenarnya iya, akhlaknya istri itu tergantung sama suami. Suami ada yang menyampaikan, ini istrinya lo. Ini lo Aisyah seperti ini. Seperti apa suaminya gitu lo. Itu maksudnya ana. Jadi kalau Aisyah seperti itu berarti suaminya lebih Masya Allah betul. Nabi SAW tadi ana sampaikan tentang kedermawanan Aisyah. Bagaimana suaminya Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu orang yang paling dermawan. Beliau apa aja yang diminta beliau kasihkan. Jadi Anas ingin menyampaikan bahwasanya ini loh istrinya Nabi, bagaimana nabinya alaihi salatu. Anas sebutkan tadi juga Aisyah ini anaknya Abu Bakar. Jadi didikan bapaknya Abu Bakar itu dermawan, akhirnya muncullah anak-anak yang dermawan. Tapi kalau tadi emak-emaknya bakhil, iya. Kadangkala berdampak kepada suaminya. Suaminya mau sodako, ojo lah bang, kayak tuku tas saya bang. Mau sodako buat beli tas gitu lah. Kadangkala tadi ada hambatan. Tapi kalau suaminya, kalau istrinya tadi adalah orang dermawan, suaminya mau sodako, mamanya, piro bang, 1 juta lu, ketitiin bang, tambahi, masya Allah. Dan ada istrinya seorang sahabat Nabi, Talha bin Ubaidillah ini baru dapat fulus ya mah. Jumlahnya 400 ribu dirham. 400 ribu dirham ini sama dengan 40 ribu dinar. 40 ribu dinar ini dikalikan 4/4 gram emas. Berapa jumlahnya anak kasih hadiah? 40 ribu dikali 4,25. Nah, cepet-cepetan ini. Nggak apa-apa pakai kalkulator. Nah, dapat berapa? Siapa yang jawab? Nah, yang kanan belum dapat hadiah sebelah sini. Oke, kita kasihkan ke yang kanan nih. Berapa? 17 apa? Oh, 17 M. Lu gram. Gram. Kan tadi Anda 4,25 gram emas. 17 gram. Kok iso sih? 17 ribu gram. Berarti 17 kilo. Lo iyo. Kira-kira betul seperti itu. 17 ribu. Iya, kamu kasih hadiahnya. 17, anggap 17 kilo emas. Berapa juta jemaah? Berapa M itu? Kok 8 M? Ya, pusing. Ya, 10-nya aja sudah hampir 20 M. Ya, kira-kira 30 M. Itu, nah ini, dengarkan ceritanya dulu, belum selesai. Tolha ini dapat fulus segitu, gak bisa tidur jemaah. Dia keluar masuk rumahnya, ya. Karena dia baru jual aset. Bingung, ditanya sama harimnya. Bang, kenapa bang, kata dia. Ngomong, ana baru dapat fulus kayak gini, kata dia. Bingung, ana, kata dia. Kau kepingin gak bingung, bang, kata dia. Iya, kata dia. Ya, apa caranya? Engkau panggil pembantu-pembantumu, bang. Engkau bagi no duit no. Itu dipanggil pembantunya, kirimkan ke rumahnya fulan, kirimkan ke rumahnya fulan. Terus sampai pagi sampai entek. 17 kilo itu entek. Kira-kira kalau kita mikiri, waduh, rugi. Tapi tadi ya, memang tadi istri yang soleha akan berdampak kepada suaminya. Akan berdampak kepada suaminya. Ya, seperti itu kira-kira. Barakallahu fiik. Nah, kok. Nah, ini ada pertanyaan lagi, mic-nya kasihkan. Loh, ternyata sudah ada yang pegang mic di sini. Nah, tafadhali.
4: Pertanyaan keluar dari konteks ini, Ustaz, ya.
2: Nah.
4: Ada yang tanya ke mana, dia itu punya anak kecil, tapi dia ingin sholat duha. Tapi dia itu ngomong boleh tidak. Kan biasanya sholat, karena anak sendiri kalau sholat duha itu kan dua, sesuai kertas mau 4, 6, 8, ya tapi 12. Dia bilang dia ingin mengerjakan sholat duha itu 12, tapi dia karena punya anak kecil, dia itu ingin ambilnya 4 tuh. Boleh tidak, begitu pun juga sholat malam, tahajud.
2: Nah,
4: masalah witir itu mana yang lebih afdal, 2 atau 3?
2: Nah, barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan sholat sunnah ini, yang lebih utama adalah 2-2 ya. Walaupun bicara sholat sunnah 4 rakaat, ada riwayat seperti yang hadis yang mengatakan rahimallahu rajulan sholla qabla al-asri 4, Allah merahmati seorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Ada yang mengatakan boleh 4 rakaat langsung, ada yang mengatakan tetap 2-2. Yang lebih utama adalah 2-2. Dan kalau tadi dikatakan dia punya anak kecil, seharusnya 2-2 itu akan lebih ringan. Karena dia punya anak kecil, boleh jadi setelah 2 rakaat anaknya nangis, selesai. Tapi kalau 4 rakaat, malah terlalu ruwet, terlalu panjang. Maka solusinya 2-2. Dan sholat duha ini enggak 12 rakaat ya. Sholat duha ini selama waktunya boleh, boleh kita sholat. Jadi yang lebih kuat pendapat sholat duha itu tadi dari matahari terbit ya sampai tinggi seanak ya setombak gitu ya. Udah 10 menit 15 menit sampai sebelum masuk waktu zuhur. Dan bisa solinya sholat jam 7 anak sholat 2. Nanti jam 8 sholat 2. Nanti jam 9 sholat 2. Jadi enggak harus rentet enggak. Selama waktunya masih boleh berarti boleh kita sholat ya. Adapun berkaitan dengan sholat malam ya, tetap sholat malam kalau bicara 4 boleh 4, tapi yang lebih utama tetap 2 rakaat ya. Yang lebih utama karena itulah yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Adapun witir bebas sebenarnya. Nabi alaihi salatu wasalam pernah melakukan semua itu. Nabi pernah witir jamaah 9 rakaat. 8 rakaat ini enggak tahiyat. Enggak tasyahud. Terakhir di 8 tasyahud, salam kemudian nambah 1. Pernah beliau 7. Pernah beliau 5 langsung seperti itu. Jadi boleh witir itu. Kalau tadi dikatakan kita pahamnya witir itu cuma kan 2, 1, apa 3 gitu ya. Enggak, boleh 5, boleh 7, boleh 9. Kalau yang 11 itu jadinya sholat malam tadi nantinya. 2, 2, 2, 2 kemudian ditutup dengan witir. Baik, barakallahu fikum. Fadhol Kak Nuh. Nah. Ya, mic-nya kasihkan. Biar yang lainnya dengar maksudnya Kak Nuh. Ya, mic-nya maknanya.
5: Terima kasih Ustaz, berkaitan mungkin dengan pekerjaan saya kaitannya. Saya ini dapat pesanan Ustaz untuk acara misalnya akad nikah atau lamaran, dan yang kemarin ini masuk lamaran. Tempatnya di masjid tapi di lantai atas. Terus ada nikah tempatnya di lantai bawah. Lah untuk konsumsi saya kan catering ya Ustaz. Itu apa diperbolehkan makan di dalam masjid? Itu yang perlu saya tanya. Karena banyak paham enggak boleh ruwet gitu loh Ustaz kalau amin.
2: Nah.
5: Gimana itu Ustaz? Mungkin ada penjelasan atau mungkin ada hadis yang saya tahu tadi kan bahwa masjid di bagian penting tadi kan dibilang sama Rasulullah, masjid ini tempatnya untuk ibadah,
2: yeah,
5: untuk zikrullah, untuk baca Quran, untuk sholat. Nah, untuk kegiatan yang seperti itu gimana? Gitu loh.
2: Siap, barakallahu fik. Iya, bicara tentang masjid ini pertanyaan menarik sekali ya, karena menjadi fenomena yang lumrah sekarang orang akad nikah di masjid ya. Kalau akad nikah di masjid biasa dari sejak dulu. Tapi kan walimah di masjid akhirnya. Jadi bedanya akad nikah sama walimah ini, kalau walimah itu acara makan-makan. Kalau akad, ya sudah akad, gabil itu selesai, itu akad nikah. Makanya walimah itu tidak harus barengan dengan akad nikah. Boleh jadi akad nikahnya sekarang, walimahnya tahun depan. Bisa jadi. Jadi dia akadnya sudah sah. Tapi walimahnya tahun depan lah, si, ngelengi di si. Terkadang orang kan enggak. Akad nikahnya ditunda supaya bisa ngelumpukno duit untuk walimah. Padahal walimah tidak ada hubungannya dengan akad nikah. Itu hanya sunnah dalam pernikahan tadi. Jadi kalau bicara masjid ya, yang penting sebenarnya kalau kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjaga masjid dari semua yang namanya kotoran, dijaga. Makan di masjid ya, para sahabat Nabi itu sallallahu alaihi wasallam kira-kira ada 80 orang yang tidurnya di masjid. Tidur di masjid. Sekarang kan masjid tulisannya apa? Dilarang tidur gitu loh. Jadi ada pergeseran karena memang dulu masjidnya itu sederhana. Enggak seperti sekarang pakai karpet, ada mic, ada kekhawatiran barang-barang yang hilang momennya seperti itu. Dulu enggak. Dan sahabat yang tidur di masjid itu ya kalau makan di masjid. Cuma dulu makannya kurma ya ditaruh di, biasanya mereka ada keranjang-keranjang yang menggantung di masjid itu. Jadi intinya berkaitan dengan masjid ini, masjid harus dijaga kebersihannya. Kalau ternyata makan di masjid menyebabkan nanti kotor, enggak boleh. Karena mengotori masjid gitu. Jadi bukan makannya yang tidak boleh, tapi mengotori masjidnya yang dilarang. Makanya kalau kita tahu di Mekah Medina, itu kalau sudah Ramadan buka bersama, ya mereka pasang sufroh. Makan di masjid, makan roti, makan ini, cuma dipasangin sufroh. Sehingga kalau ada yang jatuh, nggak jatuh ke karpet. Berarti mereka masih menghargai masjid. Jadi mungkin tadi, kalau Kak Nung bicara di masjid, ya diusulkan ada sufroh. Jadi jangan makan di atas karpet karena ngotorin. Atau kalau memang enggak ya di terasnya, kalau terasnya enggak pakai karpet. Kan yang dikhawatirkan itu memang karpet. Dan di Masjid Nabawi itu juga ada aturan, enggak boleh masuk minuman manis. Itu enggak boleh. Teh manis enggak boleh. Kopi boleh.
6: Kenapa? Karena manis itu lengket kalau kena karpet gitu loh. Beda kalau gak manis itu dibersihkan selesai gitu. Cuma masih banyak yang melanggar ya, orang masukkan di kantongnya jus atau apa. Tapi intinya masjid itu harus dijaga kehormatan dan kebersihannya. Seperti itu kan? Dan mungkin dari satu masjid ke masjid lain ada aturan yang dibuat ya sama mereka yang kadangkala ya kita harus ngikutin aturan ya. Kalau dikatakan masjid ini ternyata nggak boleh makan di dalam, ya sudah kita ikutin. Kemudian ada masjid mungkin yang mengatakan kita nggak ada acara akad nikah di masjid, ya sudah. Karena masih banyak masjid lain gitu loh. Kadangkala kebijakan kembali kepada DKM masjid itu ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, ya kira-kira kita tahu berakhir ada waktu larangan sholat. Waktu larangan sholat itu ketika matahari di tengah. Nah, jadi antara ya boleh disebut mungkin 10 menit 15 menit sebelum waktu zuhur itu matahari sedang ada di tengah. Karena masuk waktu zuhur itu ketika matahari tergelincir ya, seperti itu. Ya kira-kira tadi 10 menit 15 menit lah. Jadi kalau sudah 15 menit sebelum zuhur lebih baik kita tahan supaya enggak sedang sholat matahari sedang di tengah ya, seperti itu. Tapi itu mungkin ana enggak tahu waktunya sampai kapan, tapi sepertinya sudah cukup yang perlu dilakukan jamaah bagaimana mengamalkan ikutin aturan ya. Kalau dikatakan masjid ini ternyata enggak boleh makan di dalam, ya sudah kita ikutin. Kemudian ada masjid mungkin yang mengatakan kita enggak ada acara akad nikah di masjid, ya sudah, karena masih banyak masjid lain gitu loh. Kadang-kadang kebijakan kembali kepada DKM masjid itu ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, ya kira-kira kita tahu berakhir ada waktu larangan sholat. Waktu larangan sholat itu ketika matahari di tengah. Nah, jadi antara ya.

0: 15 menit sebelum waktu zuhur. Itu matahari sedang ada di tengah. Karena masuk waktu zuhur itu ketika matahari tergelincir. Ya. Seperti itu. Ya kira-kira tadi 10 menit, 15 menit lah. Jadi kalau sudah 15 menit sebelum zuhur lebih baik kita tahan. Supaya enggak sedang sholat, matahari sedang di tengah. Ya. Seperti itu. Tapi itu mungkin, ana enggak tahu waktunya sampai kapan. Tapi sepertinya sudah cukup yang perlu dilakukan jamaah. Bagaimana mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ana mau kasih doa sama jamaah ini. Tolong doa ini dihafalin, ya. Doa ini diajarkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Doanya itu bunyinya, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ayo bareng-bareng. Allahumma anfa'ni. Lah orang lemes gini. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Wa 'allimni ma yanfa'uni. Wazidni ilman. Siapa yang hafal anak kasih hadiah? Oh, ini hadiah paling berat ini jemaah. Nah, hai jemaah. Oke, okay, kita yang kedua. Ya, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni ilman. Yang artinya, ya Allah, berikan manfaat buat aku atas apa yang kau ajarkan kepada aku. Dan ajarkan kepada aku yang bermanfaat buat aku. Dan tambahkan buat aku ilmu. Yang hafal. Apa? Wah, artinya enggak. Fadal. Yang keras. Mic, kasihkan mic.
1: Allahumma fa'ni bima 'allamtani. Wa'alimni bima yanfa'uni.
0: Wa'alimni.
1: Wa'alimni bima
0: yanfa'uni. Wa'alimni.
1: Wa'alimni bima yanfa'uni.
0: Ahsanti barakallahu fikum. Kirimkan hadiahnya. Taib itu jadi doa tolong dihafal. Kalau nanti ini tolong siapa ke anunya? Pengurusnya ini. Iya, pengurusnya bulan depan ketika kajian enggak boleh masuk kecuali setoran hafalan ini. Loh iya. Kabe, maksudnya di depan kan masuk orang satu-satu masuknya enggak ada masuk gerutukan. Wah, enggak datang itulah berarti kan memang akhirnya ilmunya enggak bermanfaat gitu loh. Harapan anak, jangan sampai doa ini cuma sekedar, ya wis, mari Ustaz, mari. Loh enggak. Nanti pekan apa? Kan sebulan sekali kajian ini. Setengah bulan sekali, apalagi setengah sebulan sekali tadi. Taib, Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna mayanfa'una wazidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Kalimatu At-Tayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakira. Idza'atul Qur'anil Karim. الدراسات القرآنية.
3: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
2: الدراسات القرآنية.
4: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
5: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat asar untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da salami minas salat.

Oh, just...

غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم

0: العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min syarri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min adhabil qabr, la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu bagi.
2: Wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas

0: yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
2: فسبحانallah حين تمسون وحين تصبحون.
3: من أذكار المساء 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Ayatun minal Quran.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
3: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
2: الدراسات القرآنية
4: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Hutang piutang. Ini menjadi penting untuk kita ketahui, karena rata-rata kita dalam kehidupan ini, dalam kondisi tertentu, biasanya berada dalam kondisi yang harus melakukan transaksi hutang. Atau dalam kondisi yang lain, terkadang kita itu berada dalam situasi yang harus memberikan hutang. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan hutang piutang ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui bersama, agar apa yang menjadi standar syariat Islam dalam masalah hutang piutang ini benar-benar bisa kita laksanakan. Sehingga kemudian akhirnya ketika kita melakukan transaksi hutang piutang, tidak ada sesuatu yang kita laksanakan kecuali cocok pas sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat Islam. Kenapa demikian? Karena jikalau ternyata dalam transaksi hutang piutang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, apa-apa yang dijelaskan dalam Al-Hadis, dikhawatirkan nanti apa yang kita lakukan menjadi tidak tepat. Kalau sudah tidak tepat, maka tentu akan menjadi transaksi yang menyimpang, transaksi yang salah. Kalau sudah salah, pada akhirnya nanti akan melahirkan sesuatu yang tidak baik untuk pihak yang menghutangi atau pihak yang berhutang. Para ulama menjelaskan bahwa secara bahasa, kata-kata hutang dalam bahasa Arab yaitu al-qardu. Al-qardu itu artinya adalah al-qat'u. Dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan dengan memotong. Kenapa secara bahasa menghutang itu artinya memotong? Karena orang yang berhutang itu sesungguhnya sedang memotong, mengambil sesuatu yang dimiliki secara sah oleh pihak yang menghutangi. Contohnya adalah ketika saya membutuhkan uang 100 ribu. Maka ketika saya meminjam uang 100 ribu itu, saya sudah potong uang dia. 1 juta dipotong 100 ribu, sekarang tinggal 900 ribu. Ini menurut definisi bahas. Adapun secara istilah syariat, yang dimaksud dengan hutang adalah daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Ketika ada orang menyerahkan apa-apa yang dia miliki berupa harta kepada orang yang akan memanfaatkan harta yang diserahkan itu, dan kemudian dia diminta untuk mengembalikannya di kemudian hari. Contohnya adalah ketika saya berhutang 100 ribu, maka kemudian saya berhutang karena saya butuh uang itu. Setelah saya berhutang mendapatkan uang 100 ribu, saya menggunakan uang 100 ribu, sehingga uang 100 ribu itu habis. Tetapi nanti sesuai dengan kesepakatan, saya diminta untuk mengembalikan uang 100 ribu itu lagi. Ada istilah yang hampir sama antara hutang piutang dengan pinjam meminjam. Kalau utang piutang itu bahasa Arabnya adalah al-qardu. Kalau pinjam meminjam istilah fikihnya adalah al-ariyah. Apa yang membedakan? Sebenarnya kalau dibicarakan dengan detail ada banyak sekali perbedaan antara hutang piutang dan pinjam meminjam. Tetapi secara umum yang paling mendasar adalah bahwa sesuatu yang menjadi objek hutang piutang itu akan habis dimanfaatkan oleh pihak yang berhutang. Berbeda dengan pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam, pihak yang meminjam itu hanya sekedar memanfaatkan barang yang dia pinjam tanpa menghabiskan atau menghilangkannya. Sehingga kemudian ini berdampak pada objek barang. Kalau hutang piutang, maka begitu digunakan objeknya habis atau hilang. Sehingga uang itu termasuk dalam objek hutang piutang. Kenapa? Karena kalau orang menghutang uang, pasti uangnya akan dia gunakan. Dan kemudian nanti dia akan mengembalikan dengan uang yang tidak serupa. Indikatornya apa? Nanti nomor serinya berbeda. Berarti uang yang pertama yang dihutang itu masih ada apa sudah hilang? Sudah hilang. Dan kemudian diganti dengan uang yang baru. Begitu juga ketika ada orang berhutang makanan tertentu. Tidak meminta dan tidak meminjam. Dia berhutang. Kemudian makanan yang dia utang itu akan dia nikmati. Dan kemudian di saat yang lain dia akan mengembalikan makanan yang telah dia hutang tersebut. Sehingga ini menjadi penting untuk kita ketahui karena terkadang kita masih kurang tepat dalam menggunakan istilah. Sehingga pinjam meminjam uang yang selama ini sering kita ungkapkan, yang lebih tepatnya itu adalah hutang piutang. Kalau motor, sepeda, sandal, sepatu, itu masuknya adalah dalam hukum pinjam meminjam. Kenapa? Karena kalau kita pinjam motor, itu motornya masih utuh. Soal nanti diisi bensin apa tidak, itu kan lain urusan. Begitu juga dengan sepeda, begitu juga dengan sandal. Kalau kita pinjam sandal, ya bahasanya pinjam. Tidak bahasa utang. Kenapa? Karena sandal ketika habis dipakai, habis digunakan, itu masih utuh, tidak berkurang. Kecuali nanti kalau ternyata itu berimbas pada sandal yang digunakan, menyusut. Tapi kalau pakainya hanya untuk keperluan sebentar, kan insya Allah tidak akan mengurangi unsur yang ada pada sandal tersebut. Hutang piutang dalam syariat Islam menjadi sesuatu yang diatur. Kenapa? Karena hampir tidak ada sebuah peradaban manusia, kehidupan di tengah masyarakat yang bisa terlepas dari hutang piutang. Karena misinya agama Islam itu adalah mengatur tatanan kehidupan manusia agar menjadi lebih baik lagi. Sehingga saya sangat yakin tidak ada sesuatu yang diatur oleh Islam dan kemudian dijalankan sesuai dengan apa yang menjadi aturan Islam, kecuali sesuatu itu akan menjadi baik. Kebalikannya, kalau ada sesuatu tidak diatur sesuai dengan apa yang diajarkan Islam, sangat berkemungkinan untuk menjadi tidak baik. Bagaimana dengan orang yang menghutangi? Para ulama mengatakan bahwa secara istilah fikih, orang yang menghutangi itu bahasa fikihnya adalah al-muqrid. Atau bisa juga disebut dengan kata-kata ad-da'in. Orang yang menghutang itu hukumnya mustahab, sangat dianjurkan. Ada pahala yang sangat besar yang berkemungkinan diterima oleh orang-orang yang memberikan hutang. Misalkan apa yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Ibnu Majah, di mana Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardun marrataini illa kana kasodaqatin marrah." Ma min muslimin, tidak ada seorang muslim yukridu yang dia memberikan hutang musliman kepada muslim yang lain qardon hutangan tertentu marrataini sebanyak dua kali illa kecuali kana kasodaqatin marrah. Kecuali memberikan hutangan dua kali itu dianggap sebagai sedekah sekali. Artinya nanti dia mendapatkan dua pahala. Pahala menghutangi dan pahala sedekah. Dalam hadis yang lain kita bisa melihat bahwa Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Man naffasa, barang siapa memudahkan, memberikan jalan keluar, an mu'minin, dari seorang mukmin, kurbatan, dari sebuah permasalahan, min kurabid dunya, dari permasalahan-permasalahan dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan melepaskannya dari kesulitan. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk memberikan hutang. Kenapa? Karena hampir tidak ada orang yang berhutang kecuali dia berada dalam kondisi yang susah, kondisi yang sulit. Kalau ternyata kita bisa melepaskan orang ini dari kesusahan atau kondisi sulit yang dia rasakan, maka sesungguhnya kita telah memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan memudahkan urusan orang yang memberikan hutangan ini kelak di akhirat. Dalam hadis yang lain kita juga bisa melihat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang mendapati kesulitan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusan orang tersebut fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ini sebuah hadis yang sangat luar biasa dan sangat penting untuk kita ingat. Bagaimana kita bisa melihat dari hadis ini? Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang memudahkan kehidupan orang lain, niscaya kehidupan dia, orang yang memudahkan ini, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Hadis-hadis yang seperti ini hendaknya kita ingat-ingat. Kalau tidak ingat teksnya dalam bahasa Arab, minimal kita tahu artinya. Kalau kita tidak tahu artinya, minimal kita tahu maknanya. Bahwa dalam banyak hadis, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mendorong masing-masing kita untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan. Kenapa? Karena janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW bahwa orang yang memudahkan kehidupan orang lain, niscaya kehidupannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cuma di dunia, tapi juga kelak di akhirat. Sehingga hendaknya kita menjadi orang yang terbuka, ringan tangan, artinya ringan tangan banyak menolong. Apalagi kemudian jika orang yang membutuhkan itu benar-benar berada dalam kesulitan. Kecuali memang di zaman kita seperti sekarang ini, di tengah gaya hidup manusia yang sudah berubah, hedonisme sudah menjadi tren dalam kehidupan. Orang yang sebenarnya kehidupannya sudah cukup tetapi tetap berupaya untuk bisa memenuhi hajat tersier yang mereka inginkan, yang sebenarnya itu tidak terlalu penting dalam kehidupan, dan kemudian mendorong orang-orang seperti ini untuk berhutang, maka yang seperti ini harus kita seleksi, harus kita lihat. Apakah benar orang yang datang menghutang kepada kita ini adalah orang yang butuh, atau hanya orang yang memang hobinya, memang karakternya itu suka berhutang. Suka berhutang. Maka inilah yang menjadi catatan, agar kita tidak mudah, atau agar kita betul-betul melihat siapakah orang yang berhutang kepada kita. Karena keutamaannya itu adalah memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan, bukan orang yang berhutang untuk senang-senang. Apalagi kemudian berhutang untuk jalan kemaksiatan. Ini betul-betul harus kita perhatikan. Adapun bagi orang yang berhutang, maka hukumnya adalah mubah. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Dan menjadi makruh, dibenci, kalau hutangnya untuk sesuatu yang tidak diperlukan. Dan menjadi diharamkan kalau hutangnya dalam rangka untuk memenuhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan bahwa hutang atau berhutang menjadi sesuatu yang mubah adalah apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dulu beliau pernah berhutang pada seorang sahabat berupa satu ekor anak unta kecil. Beliau berhutang. Artinya apa yang beliau lakukan itu menunjukkan bolehnya melakukan transaksi hutang-piutang.
7: Pernah nggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bahas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bahas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
9: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM
10: membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
11: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
0: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
1: Sahabat Buzz dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya. Untaian Doa. Selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'd.
3: Kaum muslimin wal muslimat, para miyarsa ingkang dahat kinurmatan, monggo kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Awit kita sedaya sampun dipuntulungi dening Allah Ta'ala, diparingi kesehatan lan kekiatan dalam kesadaran, sehingga kanthi kesadaran, kekiatan, kesehatan kalawau, kita saged sareng-sareng makembal wonten ing studio Bas FM menika kagem sinau bareng, badhe mempelajari keutamaan utawi maneka warnanipun perkawis kalian kamulyanipun wulan Dzulhijjah. Niki menggah wulan Islam, nenek wulan Jawa mastani sasi besar. Ngoten nggih. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ndadosaken kita sedaya klebet tiang-tiang ingkang semangat ing dalem tolabul ilmi, ugi semangat ing dalem nindakaken amal-amal soleh ingkang dipun wuruaken dhateng kita saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat telah salam mugi kunjuk dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, telah para ulama lan sedaya kaum muslimin ingkang midherek lelampahipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngantos menjing ing yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para miyarsa kadang sutresna ingkang dahat kinurmatan, panggian menika badhe dalem maosaken saking tulisan said.net nggih. Inggih menika judulipun Saidul Fawaid. Maneka warnanipun faidah-faidah menggah sasi Dzulhijjah. Menawi Jawa nika nggih sami-sami enten rolas Suro, Sapar, Mulud, Bodo Mulud, Madilawal, Madilakir, Rejep, Ruah, Poso, Sawal, Dulkangidah, Besar.
4: Kok Dulkangidah ta?
3: Nggih, taune taun 2000 pinten
4: ngoten to? Dulkangidah.
3: Gitu, Dulkangidah wong Jawa. Lan besar, besar. Niku sasi terakhir nek sasi Islam. Sasi Hijriyah utawi Komariyah niku Muharram, Sofar, ngoten. Jumatil ula, Jumatil akhir, Rabiul awal
4: Rabiul akhir.
3: Muharram, Safar, Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumatil awal, Jumatil akhir, Rajab, Sya'ban. Nah, mboten ruah ning ngene, Sya'ban. Terus Ramadan, berniku Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah.
4: Nah, saiki kok.
3: Nah, nek wong Islam nggunake Idul Adha, hari raya kurban. Ning nek wong Jawa, Idul hari raya sing manggone ana ing sasi besar diunekke bodo besar.
4: Tak kira bodo gedhe iki ngono.
3: Enten bodo besar nek bodo tok berarti bar niku nyumet mercon.
4: Mbleh kupat.
3: Nah, ning nek niki mboten nyumet mercon ning mbleh mindo. Nah, ngoten. Nggih niku model-modele wong jaman riyen. Nah, kinten-kinten model-model jaman riyen utawi model-model teng daerah sing para miyarsa nate manggihi, cobi kita mengih dipun keker, diukur ngangge keker syariat niku asli wonten ing syariat Islam napa mboten. Nah, dipun titeni, engko nek kakean ya dikurangi, nek kurang ditambahi, piye carane gen pas hukum-hukume mekaten.
4: Cocok nggih.
3: Nah, niki kita badhe ngrembak antawisipun nggih sekawan perkawis nggih. Sekawan perkawis nomor setunggal menika babagan kalian persiapan ngadepi wulan Dzulhijjah alias sedasa dinten sing pertama saking wulan Dzulhijjah persiapanipun punapa. Lajeng kaping kalihipun keutamaan 10 dina pertama bulan Dzulhijjah. Nomor 3 nipun keutamaan nindakaken amal soleh wonten ing wekdal menika. Lan nomor sekawanipun amal-amal ingkang dipun anjurkan tumrap tiyang muslim wonten ing wekdal menika napa kemawon. Nah, ngoten nggih. Bon, sakniki sing pertama
4: persiapan
3: magayutan kalian sedasa dinten ingkang pertama saking wulan Dzulhijjah menika termasuk karunia Allah Subhanahu wa taala dhateng hambanipun nggih, kemurahanipun Allah dhateng hamba-hambanipun. Ing antawisipun Allah menika ndadosaken kagem hamba-hamba menika mangsa-mangsa taat. Usum-usuman.
4: Mangsa taat.
3: Nggih.
4: Usum-usuman ta.
3: Nggih, dados ibarat awake dhewe niku ra kadang sok panen to.
4: Nggih.
3: Nah iki mangsa apa? Mangsa duren. Iki mangsa paceklik, iki mangsa udan, iki mangsa ketiga, iki mangsa wabah ngoten niku. Mangsa mengene wabah itu mboten mangsa. Kadang-kadang mak bedunduk ngger-ngger ten wabah ra rampung-rampung ngantek 3 tahun ngoten niku.
4: Cucuk-cucuk dugi ngoten.
3: Nggih, tur nggih mboten ditunggu-tunggu. Mboten dintenteni, mboten dijagake nek wabah niku. Nek ketiga rak dijagake tumrape wong sing meme gabah.
4: Mbako.
3: Nggih. Nek mangsa udan dijagake karo sing nenandur rak ngoten.
4: Betul.
3: Nah, niki berarti pancen Allah taala niku sok ndamel masa-masa ibadah. Lah masa-masa ibadah menika ing antawisipun nyebabaken hamba niku saged ngupayakaken langkung sregep ing dalem nindakaken ngibadah wonten ing wekdal-wekdal kala wau.
4: Dipun tingkatangken ngoten lho.
3: Nggih, nindakaken amal soleh, diukah-ukahke, nggih do berlomba-lomba ing dalem mendekatkan diri dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, sing bejo niku tiyang ingkang memanfaatkan kesempatan kala wau sehingga
2: tidak membiarkan waktu berlalu begitu saja.
4: Tidak menghilangkan kesempatan emas. Nah, pas niku enten Ramadan ning ugi wonten Dzulhijjah niki ngaten
2: nggih. Niku Ramadan kalih Dzulhijjah. Nah, wulan Dzulhijjah menika dinten-dinten ingkang dipun seksakaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilih sedasa dinten wulan Dzulhijjah nggih sedasa dinten sing sik dhewe sing pertama saking wulan Dzulhijjah menika termasuk afdalu ayyamid dunya.
4: Afdalu ayyamid dunya.
2: Saapi-apike dina-dina ing ngalam dunya. Berarti nek bandingan kalih Ramadan ngeten, ulama ngendikaken nek bengi sing paling utama nggih 10 malam pungas terakhir wulan Ramadan. Ning nek awan sing paling utama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Puncakipun nek sing dalu Lailatul Qadar, nek sing siang puncakipun dinten Arafah tanggal 9 niku, 9 Dzulhijjah menurut daerah masing-masing.
4: Nek sing wonten Arafah sami nindakaken wukuf, menawi kang wonten mriki-mriki siam.
2: Siam.
4: Oh,
2: menawi iya sing Arab kalih mriki kebetulan bareng, nek nek mboten bareng nggih mboten.
4: Piyambak-piyambak.
2: Nggih,
4: piyambak-piyambak. Manut tanggalin negarane piyambak ngoten.
2: Nggih.
4: Oh, nggih nggih nggih nggih.
2: Nggih.
4: Dadi puncake wonten Arafah niku ta, tanggal 9 niku ta.
2: Nggih. Terus sakniki nggih, kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugia Allah taala paring rezeki dumateng kita sedaya klebet tiyang ingkang pinter-pinter manfaatake dinten-dinten niki mengge sing sedasa kula wau. Nggih, lan mugi-mugi Allah taala maringi pitulung dumateng kita sedaya saged ngrukupi ganjaran wonten ing sedasa dinten pertama wulan Dzulhijjah.
4: Nek basa niki kula nu ngukupi.
2: Oh, ngukupi nggih, nggih. Ngukupi, dikukupi nu mergo cemepak tur yo.
4: Garik ngukup ngoten mawon. Dadi dijupuk. Dipuk karo astane iku sak kebake ngoten niku.
2: Nggih, niku jenenge ngukup. Bita karo njimpit.
4: Nek njimpit lak nggo driji ngoten.
2: Nggih, sithik tok.
4: Nek dulit yo driji.
2: Nggih.
4: Ngukup nggih, Dat?
2: Nggih, ngukup. Ngukupi ganjaran.
4: Nggih.
2: Ndun. Lajeng piye carane mempersiapkan diri menghadapi 10 hari pertama wulan Dzulhijjah kaya wingi sing wis tak kandhake karo Mas Adi.
4: Adirah kusuma niku.
2: Nggih. Napa nika setunggal? Tobat.
4: Nggih.
2: Ya, tobat. Lah kok tobat? Nggih, soalipun tobatan nasuha menika intinipun tiyang niku rak mlayu tinggine Allah taala rak ngoten to jenenge tobat niku. Lan tobat menika kabegjan wonten ing donya lan akhirat kagem tiyang-tiyang ingkang nindakaken. Dados tobat menika termasuk menyebabkan wontenipun kabegjan kagem hamba wonten ing donya lan akhiratipun. Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten ing surat An-Nur ayat 31. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Watubu lan padha tobato sira kabeh ilallah bali marang Allah jami'an sekabiane ayyuhal mu'minun hi wong-wong beriman. La'allakum muga-muga sira kabeh iku tuflihun padha entuk kabegjan. Nah, terus pengin bejo dunia akhirat nganggene tobat kala wau. Pun. Salajengipun nomor kalihipun duweni keinginan ingkang kuat untuk memanfaatkan hari-hari tersebut. nggih, kagungan keinginan sing kuat untuk napa nggih memanfaatkan hari-hari tersebut. Nggih sakniki jenengane napa nggih nyumbang. Nyumbang niku kondangan nggih.
4: Nyumbangan nggih mboten kondangan, nggih nyumbang.
2: Nyumbang gitu. Nyumbang niku rak pancen
4: gone walimah.
2: Umume wong mangan to.
4: Nggih.
2: Nggih to. Umume wong mangan mulane dicepakke aneka warna
4: dhaharan.
2: Dhaharan. Lah sakniki nyumbang tenggene tiang werni kalih. Senggene nyumbang gune si A niku suguhane niku jangan trewel.
4: Trewel gori.
2: Jangan trewel niku rak gori sing pun rada
4: ketua.
2: Tua meh dadi nongkon niku to. Jangan trewel. Terus lawe kuwi bacem tempe ro tahu. Nah, terus dokoki napa? Ndok di sigar niko. Nah, bar niku oseng-oseng rebung. Rebung niku anake pring niku napa jenenge?
4: Nang gone bung ngene.
2: Bung. Ah, nggih. Bahasa Indonesiane rebung. Bahasa Indonesiane rebung. Nah, nek jaman kula teng Termas riyen, wah anggere wis dicepaki karo ibu kos, jangan rebung, wah mangane jangan gedhek ngoten niku.
4: Nak cilik mangan jangan bung, nak gede ra ini gedek.
2: Lah, niku kira-kira terus yo ening kono ana gorengane tempe gembos. Nah, mohon. Niki walimahan utawi nyumbang nenggone si A. Tak kira nek Pak Indrat mlebu, wis kabeh.
5: Wis tahu
2: kabeh. Monggo didhare kang sak sungging nggih matur nuwun pun tuwuk. Padahal jeneng urung mangan jeneng. Pun tuwuk matur nuwun lho ngono kuwi. Nah. Dadi arep njigo iki kita ya rada
4: rada males-males ana.
2: Rada ngot-ngotan ngoten. Nah. Terus sediake mie. Nah. Bon. Sakniki minumane sirup. Gitu. Minuman sirup air putih. Nah, terus sakniki enten walimahan setunggale. Lah, pasugatanipun menika enten bakso sapi asli tanpa bahan pengenyal dan perasa. Nggih to, nek tuwi organe larang.
4: Nggih to, wong
2: pas. Eneng bakso sapi, ono sate ayam, ono sate kambing, ono sate kerang, ono sate telur puyuh.
4: Waduh lah iki kok makke kok ketoke kok pas kabeh iki.
2: Ha nggih to.
4: Nggih, ketoke selera kabeh iki.
2: Lah bar niku unjukane niku. Nggih. Enten sing jenengane napa wau sebuah.
4: Sebuah.
2: Nggih, unjukane. Oh. Enten sing jenane es puter.
4: Boleh. Ronde enten apa itu?
2: Non?
4: Ronde enten apa itu?
2: Enten sing jenane wedang jahe, wedang uwoh.
4: Nah. Komplet tenan.
2: Terus lawuhe niku enten sing jenane ayam goyeng.
4: Goreng.
2: Oh nggih, ayam goreng. Segone lemes anget-anget sambel tomat dodo mentok.
4: Wah niki mari ngeleh niki to. Cacah niku kok sakit niku. Operatore loro ngeleh-ngeleh niku.
2: Ngasinis kok.
4: Cengenges cengenges ya Allah. Padahal kadang oleh jajan kowe
2: dora jajan. Ngasi apa ngrembug panganan maksud iki Ustaz kae.
4: Niku gir bedake Ustaz. Mula sing jangan bung. Nggih. Lagi nek sing kaya ngono mau terus ati
2: kita. Nggih. Terus enten jus. Jusnya warna-warna, enten jus alpukat, jus wortel, jus tomat, ah sak panunggalane pun lah. Nyumbang sing rono mau kita iki rapate
4: towel
2: bergizi. Nek rene iki lah, ini memanfaatkan kesempatan berarti wah nek arep nyumbang sing gune kae aku tak sengaja kong omah ora madang. Sik. Siji, nggih to persiapan.
4: Rungokke iki lho.
2: Nggih to. Nomor loro anak bujo putu buyut dijak kabeh. Akhirnya sak sak keluarga mangkat kabeh.
4: Nek nyumbang ya rada akeh lho iki.
2: Kudune pengerten piye?
4: Pengerten
2: oh ya. Buntute pirang-pirang.
4: Wis dijak kabeh ngono.
2: Nggih. Aja sampe nyumbang 15.000
4: jak wong papat
2: sing mangan wong 6 melu kabeh.
4: Tanduk sisa.
2: Isin apa isin buntel meneh. Nah, itu namanya memanfaatkan kesempatan mumpung.
4: Ono.
2: Oh, nah, lha nek rono kaya kok keadaane wis wareg, gek mangan bakso indil-indil siji sewareg ora nggih rugi.
4: Eman-eman.
2: Ah, nggih to eman-eman nyateni ning kono yo gratis yo ora diroroi nek jiko oke. Tunggone yo ora.
4: Oh, bebas.
2: Bebas. Nah, berarti memanfaatkan kesempatan. Iya. Semanten ugi wong pundi, wong Klaten.
4: Klaten.
2: Wong Klaten dudulan es neng Jeporo.
4: Oh.
2: Eneng kono lari sirat jamak wayai pas ketigo panas-panas ukeh wong berpanen nopo ukiran we nyambut gawe po dudulan ukiran laris wah wong dongelak kok dud jajan kabeh anak jajan kabeh lah. Nek wayah panas-panas dodolan es lu nggih kesempatan apik. Mendingan gebakul daripada turu ning omah ra ngoten.
4: Nggih no.
2: Kadang-kadang malah kerja karo turu karo istirahat niku akeh kerjane, istirahate sithik. Ning nek dodolan es kok rendeng tanggal tuwa meneh. Udan nggih ming nglangut.
4: Udane ngrejeh.
2: Lah nggih, dadi leleren karo nyambut gawe akeh lerene ra ngoten. Nah, berarti bener-bener memanfaatkan kesempatan. Lah niki sing dimaksudaken bilih nomor kalih menika memiliki keinginan kuat untuk benar-benar memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Wong 320 dino ming dikai 10 dino. Gitu.
5: Pinter leh, milih tenan ngoten
2: gitu. Nggih. Lajeng tiang engkang bersungguh-sungguh ngeten iki untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya kanggem ngukupi ganjaran liwat ngamal soleh kolowau
4: nggih
2: termasuk nggih ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan dipelajari kabeh maneka warnaning amalan ki apa wae arep tak ngerteni gen aku iso nglakoni aja nganti nindakke amalan sing aku durung ngerti jebule ora ana tuntunane rak ming kaya gethek nyekel walang
4: dikempitne kok
2: nggih kempit ucul rumangsane sing tok uki jebule mabur
4: kabeh
2: ah ngoten. Nah terus persiapan terus sing nomor kalih menika kados pun sebataken dening Allah Taala wonten ing surat Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sing sapa wonge tenanan ing dalem ngamal ibadah ing urusan ingsun arep tak gampangke dalane nyanggon dalan sing kepenak.
4: Masyaallah, akhire tenanan niku nggih.
2: Nggih.
4: Surat napa Al-Ankabut.
2: Nggih, mengke hayate gen digoleki dhewe kalih Mas Adi Rahkusuma. Terus sing nomor telu Al-Bu'du 'anil ma'asi, ngedohi maksiat. Kados dene taat menika dadi sebab parek dhateng Allah Subhanahu wa taala sak kosok wangsulipun kemaksiatan menika sebab tebihipun saking Allah Subhanahu wa taala lan ketolak pikantuk rahmat.
4: Masyaallah jelas-jelas banget niku Ustaz. Nek ketaatan nambahi parek nambahi cedhak karo Gusti Allah, nek nak kemaksiatan nambahi aduh terus ora bakal entuk rahmat. Ngoten niku nggih.
2: Nggih.
4: Masyaallah.
2: Dados menungso menika bakal kelangan rahmat Allah mergo terperangkap perbuatan dosa.
4: Dosa wala.
2: Dados menawi panjenengan ngarep-arep pikantuk pangampunaning pangeran nggih di ngapura dene Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa lan pengin dipun merdekakaken saking neraka pramila supados berhati-hati saking nindakaken kemaksiatan wonten ing dinten-dinten sedasa dinten wau. Berarti kesimpulanipun, kita dipun aturi supados ngadepi sedasa dinten ingkang pertama saking wulan Zulhijjah menika ngagem menghadapi kanthi saksai-sainipun ngagem amal-amal soleh ampun ngantos ketinggalan kereta. Ketinggalan sepur. Ojo ngantek ketinggalan sepur. Engko legelo wonten ing alam kubur. Legelo wonten ing dinten kiamat pas hari-hari pembagian catatan amal.
4: Kok mbiyen-mbiyen ora nindakake ngoten?
2: Nggih.
4: Nah niki
2: para miyarsa kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah sakmenika keutamaan sedasa dinten ingkang pertama saking wulan Dzulhijjah. Nggih mboten sah dadak dikandhake sing pertama ning pokoke sedasa dinten Dzulhijjah mboten pun dipaham nggih. Nggih keutamaan sedasa dinten Dzulhijjah nomor setunggal Allah sumpah ngagem sedasa dinten wau. Wonten ing surat Al-Fajr. Wal fajri walayalin asyr. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Al-layalil usru, malam sing 10, hiya asyru Dzulhijjah. Tegesipun 10 Dzulhijjah. Niki menggah tafsiran mayoritas para ulama ahli tafsir zaman riyin lan zaman sakniki. Kados ingkang pun ngendikaaken dening panjenenganipun Imam Ibnu Katsir As-Syafi'i rahimahullah ta'ala kasrat wonten ing tafsiripun ngendika wahuwa sahih iki pendapat sing bener. Layali asyr jane bengi-bengi 10 ning nyatane ulama sedaya ngendikaaken niki 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah berarti hari. Perkara sing disumpah dening Allah nedahaken bilih perkara kala wau duweni kamulyan wonten ing ngarsanipun Allah taala. Kados Allah taala dawuh wasyamsi. Demi matahari. Lah matahari niku mulya manfaatipun kathah keutamaanipun kathah dijagake wong akeh.
4: Wal asri ngoten barang niku nggih.
2: Wal asri demi waktu asar, wad duha demi waktu duha waya nyambut gawe. Wal laili idza saja demi malam waya wong turu. Ngoten niku to. Terus dados Allah taala sumpah ngagem makhlukipun niku merga kamulyaning makhluk kala wau.
4: Oh, ngoten.
2: Nggih. Terus nomor kalihipun menggah ayat 28 surat Al-Hajj. Allah taala dawuh wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Niki dipun ngendikaken wonten ing mriku bilih Allah subhanahu wa ta'ala dawuh mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maksudnya dikurban niku wau. Nah berarti niki termasuk ayamin maklumat hari-hari yang ditentukan. Berarti nggih minul yo. Nomor 3 nipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nekseni bilih 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kau termasuk afdalu ayyamid dunya. Hari-hari dunia sing paling mulya, paling utama. Mamin pripun Jabir radhiyallahu taala anhu saking Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda fadlu ayyamid dunya ayyamul usri yakni asyru Dzulhijjah. keutamaan hari-hari di dunia adalah hari-hari 10 Dzulhijjah. Hari-hari 10 maksudnya Dzulhijjah. Terus hewan ternak. Maksudnya dikorban niku wau. Nah, berarti niki termasuk ayamin maklumat, hari-hari yang ditentukan. Berarti nggih minul yo. Nomor 3 nipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nekseni bilih 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kau termasuk afdalu ayami dunia. Afdalu hari-hari dunia sing paling mulya, paling utama.

0: pripun Jabir radhiyallahu taala anhu sangging Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, fadlu ayyamid dunya ayyamul usri yakni asyru dzulhijjah. Keutamaan hari-hari di dunia adalah hari-hari 10 Dzulhijjah. Hari-hari 10 maksudnya Dzulhijjah. Terus wonten ing ayat hadis kathah sanget sing nganake amalan sing dilakoni wonten ing dinten-dinten niku langkung utama ketimbang menawi amalan kala wau dilakoni wonten ing dina liyane, kejaba jihad fisabilillah sing nggawa modal awak lan bondo. Lajeng terus Mas Said. Terus nomor sekawan, amargi sedasa dinten kala wau wonten sing jenenge hari Arafah. Nggih, kula wangsuli nomor 1, Allah sumpah nganggo 10 dina wau. Nomor 2, 10 dina teng Al-Qur'an diunekke hari-hari yang ditentukan. Nomor 3, Nabi ngandhakke yen niki dina donya sing paling apik. Nomor papatipun mergo 10 dina niku wau enten dinten Arafah. Arafah menika wayahipun wong do munggah kaji akbar. Yaumu Arafah menika dinten ingkang pundi Allah taala maringi pangapura dumateng tiang-tiang ingkang nindakaken siyam ing wekdal menika. Maksudipun sing boten haji. Sing boten haji ning nek sing wukuf teng Arafah, wah kesempatan loro. Di ngapura dosane kalih dimerdekake sangka api neraka.
1: Insyaallah.
0: Ngoten. Lajeng keutamaan hari Arafah menika tiang ingkang siam gitu rak di ngapura dosa setahun sing wis kliwat kali sing arep teko. Nggih. Saniki keutamaan 10 Dzulhijjah sing nomor 5. Mergo kono wonten Yaumun Nahar, hari penyembelian.
1: Oh, Yaumun Nahar.
0: Nggih. Hari penyembelian nek lembleh sak durunge salat Id jenengane sedekah. Ning nek lembleh bar salat Id jenengane kurban. Alias nek diunekke sedekah le kurban ora sah, ning kewane ya tetep enak dipangan, terus sing belah ya entuk ganjaran. Ming ganjarane ganjaran sedekah.
1: Oh.
0: Terus dinten sing minulya kala wau Yaumun Nahar acarane mboten ming beleh. Ananging ugi napa? Salat Id.
1: Oh, nggih.
0: Al-Hafiz sebagiannya ulama ngendika pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh a'zamul ayyam indallah yaumun nahar. Dina sing paling utama ana ing ngarsane Allah iki dina nahar. Ah niki. Lajeng nomor 6. Nomor 6 istima'u ummahatil ibadah fiha. Terkumpulnya induk-induk ibadah di situ.
1: Terkumpulnya induk jadi baboni ibadah itu.
0: Nggih. Niki sing dingandake Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani wonten ing kitab Fathul Bari bilih keistimewaan 10 hari Dzulhijjah kala wau sebabipun merga wontenipun tempat berkumpulnya induk-induk ibadah. Napa niku? Salat, poso, sedekah lan haji.
1: Oh, nggih, komplit ya.
0: Nggih.
1: Salat
0: nang kono kabeh.
1: Salat yo ana.
0: Salat Idul Fitr, salat Idul Adha.
1: Poso, poso Arafah.
0: Nggih. Sedekah,
1: sedekah
0: boleh korban. Haji, haji.
1: Jelas.
0: Nggih. Bon. Saat niki keutamaanipun nindakaken amal soleh wonten ing

0: berarti nomor telu. Keutamaan amal soleh wonten ing sedasa dinten wau. Wonten ing hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabu ilallahi min hadhil ayyam," yakni ayyamal usr. Ayyamal asr. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi tsumma lam yarji min dzalika bi syai. Hadis riwayat Bukhari. Ora ana sangga dina-dina ewondene amal soleh dilakoni ana ing dina-dina paling ditresnani dening Allah ngluwihi sangga dina-dina iki, tegese 10 dina Dzulhijjah. Para sahabat matur, "Ya Rasulullah, termasuk jihad fisabilillah?" "Iya, termasuk jihad fisabilillah. Kejaba sing jihad fisabilillah mau metu nggawa jiwa lan bondone terus bali ora nggawa apa-apa mergo mati."
1: Masyaallah. Entek bondone entek nyawane iki padha ngoten
0: to. Nggih. Terus pinten-pinten pembahasan meleh sakniki. Nggih, niku keutamaan amal. Artine kesimpulanipun berarti nindakaken amal soleh padha-padha jenise nek dilakoni ting 10 dina wau ganjarane beda ketimbang dilakoni ana ing
1: dina biasa.
0: Dina liyane. Ngeten. Sakniki napa mawon ingkang dipun lampahi, nggih, sing dilampahi nomor 1 haji, umroh. Haji kalih umroh. Muga-muga tahun ngarep kula Pak Indra,
1: amin.
0: Mas Joko, Mas Bagas, kalih kabeh kru, kabeh para miyarsa nggih, para donatur nyusul Pak Hardadi.
1: Sing iso didaksani iki.
0: Nggih. Amin.
1: Amin, ya rabbal alamin.
0: Terus nomor 1 haji kalih umroh. Al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh saiki karo umroh tahun ngarep kuwi nglebur dosa setahun. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illal jannah. Dene haji kang mabrur iku ora ning balesan apa-apa kejaba ming swarga tok. Nah, swarga kok ming?
1: Lah soalé saking anune saking mligine ngoten lho.
0: Nggih. Dadi ora ning balasan liya kejaba swarga mutafaqun alaihi. Nah, haji mabrur niki nek iso doko IR nggih.
1: Mabrur.
0: R-e dober.
1: Mabrur.
0: Nggih, mabrur mboten mabur nggih.
1: Mabrur.
0: Nggih, mabrur. Artine sing haji ku ya nindakaken kanthi ikhlas. Nganggu harta sing halal, terus belajar haji sing bener ki kaya ngopo. Nah niki insyaallah mabrur. Ning nek hartane ra jelas, lemangkat ya ora ikhlas, nek ora celuk Pak Kaji muring-muring, terus entuk pembimbing sing ra genah, salate malah ning omah ra ning Masjidil Haram.
1: Nggih.
0: Padahal siji dibanding 100.000. Nah gitu kok ya nerima men sing jikok siji wae. 100.000 ora.
1: Guru nang hotel wae nggih.
0: Ah nggih. Ngeten iki wah ya wis pancen almaru ala dini khalilihi. Menungso kuwi karek seramunge ro sapa.
1: Nah niku. Ah ngoten. Nggih.
0: Bon. Terus amalan nomor kalih, wau nomor setunggal haji lan umroh. Nomor kalih siam. Nggih. Siam niki monggo wau Mas Bisri wi aku lo enten donatur sing tanglet. Le poso kuwi wiwit tanggal 1 tekan tanggal 9 entuk pora. Nggih, dipun parengaken. 8-9 entuk, 9 tok ora apa-apa, 10 ra entuk.
1: Bodho.
0: Sale bodho kok tanggal 10. Nah, nggih. Kadang poso, kadang ora. Ora apa-apa, ning sing penting upayake tanggal 9 iso
1: poso.
0: Poso. Ngaten. Pun siam nggih. Terus siam Arafah mau pun ngendikaaken nglebur dosa rong tahun sing keliwat setahun sing arep teko setahun. Maksudnya kalau wingi pun dalam aturaken. Saat ini nomor tiga solat. Nah, solatipun menika nek iso dijaga sing jamaah kabeh sing solat fardu. Solat fardu minimal 10 hari pertama ini upayakan 10 hari pertama ini diupayakan solat fardu niki digawe jamaah kanggo wong lanang sing putri ting dalam langgung sae. Ning ting masjid nggih mboten apa-apa. Aja dilarang. Lah nek sing kakung pancen salate ting masjid diupayake. Muga-muga nular bar 10 dina iki dadi terbiasa.
1: Jamaah terus.
0: Nggih. Terus sing biasane ora tau telaten nindakake salat-salat sunnah. Nggih muga-muga wekdal sedasa dinten wiwit mengkeh dalu gitu. Niki telatane salat qobliyah ba'diyah, salat witir, salat sukril wudu, salat tahiyatul masjid, salat duha, salat tahajud, salat
1: suruk,
0: salat suruk, nah ngoten niku salat-salat sunah ingkang dipun wuruaken dening Rasulullah sampun. Saliyane salat takbir, tahmid, tahlil, lan ngatah-ngatahkan zikir. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
1: Nah, mantep biar kan Ustaz Ahmad. Mantep.
0: Gitu?
1: Nggih.
0: Ah, takbir niku werna loro. Ana sing jenenge takbir mutlak, ana sing jenenge takbir muqayyad. Ngoten. Muqayyad niku enten ketentuan wektune, nek mutlak niku terserah pokoke wektu-wektu niku ngugah-ugahke maca takbir. Nah. Nek sing takbir muqayyad niku antawisipun dipun lampahi malam bodo nganti imame mulai sholat. Nah, niku
1: takbir muqayyad.
0: Terus bar niku saben bar sholat nganti asare hari tasrik terakhir tanggal 13.
1: Oh, jadi
0: bar sholat.
1: Di bar sholat niku takbir.
0: Yeah.
1: Wilangannya pun wonten batasan wonten nih. Jumlahnya.
0: Boten. Ini ndelok keadaan pas do lego ya digawe rada akeh ning nek di kira-kira wong selak do makarya napa selak do leren nggih sak untara ngeten mawon.
1: Lah niku kan nek bar salat niku kan zikir badhe salat. Istighfar tekan niku.
0: Monggo.
1: Niku
0: zikir sik kena, takbiran sik kena.
1: Oh.
0: Ngeten. Takbiran dhewe-dhewe mboten dikomando.
1: Oh.
0: Dhewe-dhewe kados ingkang pun lampahi dening Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu kiyambakipun teng peken takbir. Nah, terus wong-wong do melu takbir. Nah, ning melu takbir niku ana wong takbir kene melu takbir, mboten kok ngenteni Ibnu Umar takbir terus do nirokke mboten. Saged pun pahami nggih.
1: Saged.
0: Nggih. Nah, niki takbiran. Terus takbiran dibanterke, diserokke ora apa-apa. Entuk ning sing penting aja ngganggu wong, aja takbir ning masjid nganggo speaker luar nganti sak semalam suntuk mbribeni wong turu. Mbriben ya ngganggu wong sing gek do jagungan, rembukan penting banget ning geberbegen. Ah niki nggih malah ngganggu jane ya takbir ki ya apik, zikir ya apik ning nek anu ngrusui wong nganti dadi ora apik.
1: Dadi ya saene paning agem pengeras yo dalem mawon ya Dad.
0: Pengeras dalem rungok dhewe, rungokke dhewe geberbegan yo geberbegan dhewe. Ngoten niku. Nah, terus nggih niki masalah takbir. Saniki nomor nggih terus tahlil. Tahlil, tasbih nggih monggo. Terus zikir secara umum ngukah-ukahke maca selawat. Maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ngoten niku. Terus dipun waos zikir-zikir, biasane ora kober zikir pagi petang. 10 dino iki diupayake zikir pagi petang diupeni. Muga-muga nggo ndadekke terbiasa per 10 dinone.
1: Nggih.
0: Okay. Maca Quran. Nek iso diniati, wah iki engko bengi mulai mulai sasi Idul Hijjah tanggal 1 aku arep ngupayake sewengi untuk sak jus. Dadi 10 wengi 10 jus, alhamdulillah. Syukur-syukur sewengi sak jus, awane sak jus. Berarti awan bengi sedina sewengi untuk rong jus, nek 10 dina untuk 20 jus. Ngoten niku pun lumayan. Terus lajeng para miyarsa, amalan ingkang nomor gangsal inggih menika sedekah. Nggih. Termasuk amal soleh ingkang tiang muslim dipun anjurkan untuk memperbanyak wonten ing dinten-dinten kala wau inggih menika sedekah. Allah dawuh, "Ya ayyuhalladzina amanu, angfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'atun wal kafiruna humuz zalimun." Wonten surat Al-Baqarah ayat 254. He wong-wong kang padha iman, do nafakohno sangka apa sing ingsun paringake marang sliramu kabeh sadurunge teka swijining dina sing dol tinuku perhiasan syafaat wis ora ana gunane kabeh. Lah wong-wong kafir wektu iku padha dadi wong sing zalim. Wong-wong kafir iku ya wong-wong sing padha zalim. Lan Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh mana qasad sadaqatun min malin, rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh bondo kuwi ora bakal kurang mergo sedekah. Bondo kuwi ora bakal kurang mergo sedekah. Saniki ngeten Pak Indrat.
1: Nggih.
0: Enten sanyo kok sanyo? Pompa air alami.
1: Napa niku?
0: Pompa air alami kala wau didamel saking drigen. Iki to Mas Bagas. Didamel saking drigen. Drigen sing dhuwur disambungi selang. Sing dhuwur sambungi selang utawi pralon sing rapet dumugi sumur ngandhap.
1: Nggih.
0: Ora entuk klebonan hawa. Terus drigen sing isor dibolongi dokoki kerang. Lah, drigen niku dikebaki banyu sik.
1: Oh, ngoten.
0: Kebaki banyu
1: sing dhuwur niku wau.
0: Nggih. Nganti tekan
1: sumur
0: ngisor
1: selange niku wau.
0: Nggih. Lah. Niku angger keran
1: dibuka.
0: Dibuka. Niku otomatis sing dhuwur niku ngiseni, ngisor metu dhuwur medun,
1: ngoten. Nyedot.
0: Nyedot. Berarti mana kosot? Sodakotun min malin. Dadi harta yang disedekahkan itu ndak akan berkurang.
1: Kados toyo niki wau.
0: Nggih. Berarti nek jatahe jenengan niku sesasi niku 7 yuta entuke rezekine Pak Indrat niku. Mbok wedok le dudulan yo penghasilane 4 yuta, Pak Indrat gajian saka pemerintah 3 yuta, jatahe 7 yuta. 7 yuta niku nek ngetokke duit 3 yuta patut-patute rak karek
1: 4
0: yuta. Ning nek 3 yuta metu mergo ge sedekah niku mungkin bakal entuk ganti senging Allah Ta'ala nggih 3 yuta ugi. Jadi harta ini mboten berkurang sama sekali.
1: Balas sosok tambah saged ya tadi.
0: Nggih mboten saged.
1: Oh. Nek tetep
0: nambah berkah nggih.
1: Oh nggih nggih.
0: Nggih, nambah berkah. Ning sing jelas mboten marake kurang. Kados drigen ku wau.
1: Tetep.
0: Angger iki metu mesti kene mlebu. Nek kene ora metu yo kene ora mlebu. Nek kene ora metu otomatis kene ora mlebu berarti banyune ning kono suwe-suwe pengok.
1: Mergo kesuwen le nang kono.
0: Nggih. Nek kene bola-bali metu kene mlebu banyune anyar terus.
1: Nggih. Nggih bener ganti banyu.
0: Gitu. Kaya duit niku nek dilakokke iso kembling terus. Gedemek tangan terus ning nek disinggah ke jembulen.
1: Ora tau kekemek.
0: Nggih. Ah ngoten niku. Toya teng bak ngoten. Angger diganti saben dina ya bening nek dinengke wae.
1: Palatibone cendek-cendek reget banget.
0: Nah, ngoten niku.
1: Nggih.
0: Gambarane sing jenenge sedekah niku diunekke mboten kurang, mboten ngurangi rezeki. Niku gambaran ngeten niku wau. Nah, mriko wonten amal-amal sanes ingkang dipun anjuraken ing antawisipun maca Quran lan mulangake Quran. Maca istighfar, terus birrul walidin, silaturahim, nyebar salam, ngedum-dum panganan, ndameke wong bermasalah, amar ma'ruf nahi mungkar, ngampet lesan, lan ngampet farji. Agawe becik marang tonggo teparo, mulya ake dayo, ngemplongke duit ono ing kota infak masjid, mbabati suket neng pinggir dalan, nyingkir kere reget songkon dalan, makani anak bojo, ngafil cah yatim, tilik wong loro, nyarutang, ngewangi wong sing kangelan, lan sanes-sanesipun. Wah, pirang-pirang niki nek diwaos ngoten ra rampung-rampung. Ini secara umum amal soleh sing dicontohkan dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah ngoten niku. Mekaten nggih para pemirsa, wallahu taala a'lam.
1: Nggih. Matur sangat dateng kotor penyanyipun Ustaz Ahmad Zainuddin Hafidz taala. Menika sampun kathah sangat ingkang rawuh badhe nyuwun pirsa wonten Pak Kohari Yarso Soko, wonten Pak Suwandi, wonten Bu Mariam Kudus, wonten Pak Sular. Namung kalau ini kita sampun janjeni Bu Eyang Susi Purwodadi.
0: Nggih.
1: Wong Susi Purwodadi pertama napa mangkeh niki?
0: Nggih, pertama mawon Bu Susi ya semoga-moga dipun midhangetaken upama ngepasi pasana dayoh neh ya ora apa-apa engko gentakok meneh.
1: Oh, nggih. Nggih,
0: Bu Susi tanglet werni kalih gitu.
1: Napa tetep?
0: Nggih, nomor setunggal. Wudune wong wadon niku ling ngusap kepala ki apa ya padha karo wong lanang? Nggih, padha. Nggih menika ngusap tangan napa? Tangane ditelesi loro-lorone terus ngusap rambut diwiwiti kok ngarep tekan buri, nggon tengkuk, nggon kitok. Terus balik ke ning ngarep, lah rambut sing dawa turahane ora kena saat ya pancen ora kena.
1: Ora apa-apa ngoten.
0: Ora apa-apa. Ngoten. Pertanyaan sing sepisan, sing nomor kalihipun kula lali.
1: Poso Daud ning nika sas pasar kalian poso Yaumil Bid.
0: Oh nggih. Poso Daud tempuk kalih poso Yaumil Bid. Ya Yaumul Bid digawe poso, Dawud tetep digawe rutin. Nah, contone Yaumul Bid dina Kamis, sementara dina Rebo bar poso Dawud, kudune Kamis ra ora poso. Ning gandeng bertepatan dengan Yaumul Bid, apa meneh bertepatan karo dina Kamis, akhire Rebo poso, Kamis poso meneh.
1: Oh, okay, terus.
0: Nggih. Kamis Jumat, Sabtu, gitu tau? Poso lah, mengkeh ahate ora poso. Tak karek neruske ngeten mawon. Gih.
1: Gih. Ngaten Ustaz, gih?
0: Gih.
1: Ngaten gih yang sinten ya?
0: Susi.
1: Susi saking, gih. Mugi-mugi sampun mireng sakno mboten wonten tamu malih. Nomor kalipun saking Pak Koharyoso, tonggone Ustaz Ahmad saking Soko, Solo 3. Pirsa niki, kenal tak? Ustaz, apa yang dimaksud dengan ulama madani dan ulama robani? Maaf di luar tema satu lagi Ustaz. Apakah sama pahala pada tanggal 10 dan 9 Dzulhijjah sama dengan pahala kita melaksanakan 1 sampai 9 berturut-turut? Dan apa kaifiat dan faedah kedua puasa tersebut? Syukran.
0: Nggih. Poso tanggal 1 tekan tanggal 9 niku ganjarane luwih gedhe ketimbang poso ana ing sakliyane 10 dina Dzulhijjah. Ning otomatis nek sing Arafah sing tanggal 9 niku beda karo tanggal 1 tekan tanggal 8. Ngoten nggih. Bon. Terus pertanyaan milih wau napa?
1: Madani bedane pun ulama madani.
0: Ulama robani kalih ulama madani. Madani. Ulama robani itu Syekh bin Baz ugi ngendikaaken sing jenenge ulama robani itu ulama yang faham tentang Al-Qur'an dan hadis, tafsir-tafsirnya itu
1: Rabbani.
0: Tafsir Qur'an, tafsir hadis, yo memahami kados pemahamane para ulama salaf, bar niku diamalke, bar niku dikandhakke nyang liyan. Ulama yang mengamalkan ilmu dan mendakwahkannya niku diunekke ulama robani. Ini nek ulama madani kula dereng ngerti istilah ulama madani. Kalau ngerti ini istilah ayat madani, ayat maki ngoten.
1: Kalau ngerti ini palah TV.
0: Oh TV. Gaya.
1: Madani.
0: Oh, nek niku jenengan. Nek kalau ngerti ini gih madani gih nggih modo-modo.
1: Oh madani. TV sunah enten madani loh dat.
0: Non.
1: Enten lo madani.
0: Oh dari ngerti kalau. Oh. Bon lanjut.
1: Yeah.
0: Masake salah kasing takok.
1: Pak Suwandi.
0: Pak Suwandi, oh masyaallah perlu dadi.
1: Perlu dadi. Yeah. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Pak Ustaz Ahmad dan Pak Hendrat ugi kerobas sedaya mugi-mugi sedaya Allah ngampilaken sedaya urasanipun.
0: Amin.
1: Kula namung nyuwun pandonga kemawon Ustaz. Pak Ustaz kagem kesembuhan kula ingkang sakit sampun saantawis lami Ustaz.
0: Nggih. Yeah. Ora apa-apa Pak Mandi ming lara sak untawis sing yo ora sak jeke urip to.
1: Nggih.
0: Ah nggih mboten napa-napa. Sing jenenge lara niku diniati niki ge ngangkat derajat. Wong lara niku ora mesti mergo dosa. Ning wong lara niku mergo ujian piye carane Allah ngangkat derajat. Wong Nabi Ayub yo gerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih ngalami gerah. Nah, beberapa orang-orang soleh nggih ngalami gerah. Berarti gerah kali sehat niku mboten enten bedane, malah bejo sing gerah ngamal ra kangilan kagian perting sing teko ngampet ganggu kesabaran niku wis entuk ganjaran terus wong lara niku. Dadi kaya-kaya nek mari malah gelo ngoten lho. Lah soalnya wis ora entuk ganjaran.
1: Oh nggih sabar wae
0: ngoten. Ah ngoten niku. Nggih. Wallahu taala alam nggih. Mugi-mugi Pak Suwandi dalah keluarga tansah dipun paringi keberkahan dening Allah Ta'ala, tetep ayem tentrem lan kuat imanipun, sregep ngibadahipun, lancar rezekinipun. Amin ya rabbal alamin.
1: Nggih. Ngaten jawabipun Pak Suwandi salajengipun menika Mbah Maryam Kudus.
0: Mbah Maryam Kudus.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Bu, badhe tanglet Ustaz. Saene siam wonten wulan Dzulhijjah niku, saene pinten dinten nggih Ustaz? Matur nuwun. Saene pinten dinten? Siam wulan Dzulhijjah, saene pinten dinten?
0: Lah nggih monggo. Tanggal 1 tekan tanggal 9 mau lho. Tanggal 1 tanggal nganti tanggal 9 monggo. Dicemplong-cemplong monggo sing penting minimal tanggal 9 poso.
1: Nggih. Selajengipun Bus Pak Sri Sular.
0: Pak Sri Sular.
1: Assalamualaikum Ustaz Ahmad Zainuddin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dijen ditungake mugi-mugi diparingi sehat selamat panjang umur.
0: Amin.
1: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Badhe tanglet Pak Ustaz. Mengenai puasa sunnah tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah menika hukumipun pripun? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 hukumipun sunnah. Dalile pundi? Dalile hadis sing kala wau dalem aturaken ora ana suwijining amalan sing dilakoni ganjaran ing kluwi sangka amalan-amalan sing dilakoni ana ing dina-dina iki. Lah amalan niku Nabi nyebataken umum. Nek umum iso diiseni maca Quran, iso diiseni poso, iso diiseni salat sunnah, iso diiseni amal-amal soleh sanesipun. Ning nek dalil secara khusus niku sing tanggal 9. Pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam nindakaken siam kala wau, ugi Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikaken siam tanggal 9 alias siam Arafah nglebur dosa 2 taun. Nggih, mugi-mugi Pak Sular kula lan sedaya pamirsa lan sedaya miyarsa dipun paringi kegiatan saged nindakaken amal soleh wonten ing dinten-dinten kasebat. Amin.
1: Amin. Pendapat pungkasan menika, Tat?
0: Nggih.
1: Saking Pak Hasim Kudus.
0: Pak Hasim Kudus, nggih, monggo.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Badhe nderek, Tat.
0: Ngantos tanggal 9 sadurunge maghrib.
1: Nggih.
0: Takbire biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ngoten niku.
1: Oh, okay. Takbir biasa to.
0: Nggih, takbir biasa.
1: Sing dimaksudi Pak Isa mungkin kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbiran niku. Wow.
0: Nek takbiran niku sigotipun enten sing ping 3, enten sing ping 2 niku tergantung pripun. Enten sampeyan ulama meriwayatkan saking sahabat bilih takbir niku kasebat wonten ing kitab Minhajul Muslim, nggih. Saya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala nyebatakan setunggaling riwayat takbiran riwayat sahabat ngeten Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, ngeten niku ping kalih. Ini enten sing ulama sanes Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, sak terusipun ngeten. Sami mawon, monggo. Nggih, niki para miyarsa kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ingkang saged dalam aturaken ing mbok bilih wonten kelenta-kelentuning atur dalam nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun mugi-mugi pertemuan kita sedaya wonten ing wekdal menika ndadosaken tambahing ilmu, amal lan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.

0: tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata,

0: Allahumma wa tub alaih. Ya Allah ampuni dosanya. Ya Allah berikan taubat kepadanya. Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah. Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
1: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan.

Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da salami minas salat.

Sure.

غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم

0: وهو العلي العظيم.
1: آيات من القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Hukum salat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh atau dewasa, kecuali karena uzur atau halangan, semisal dingin yang sangat, hujan lebat, ingin buang hajat, atau telah terhidangnya makanan. Di antara dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah adalah, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk didirikannya sholat khauf, yaitu sholat tatkala dalam keadaan perang. Sholat khauf dilaksanakan secara berjamaah. Apabila dalam keadaan perang berkecamuk, sholat wajib tetap harus dilaksanakan secara berjamaah, maka terlebih lagi dalam keadaan aman atau tidak perang, hukumnya lebih wajib lagi. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar mereka ruku bersama orang-orang yang ruku, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in.
3: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah berserta orang yang ruku'.
1: Kebanyakan para ulama, mereka mengambil hukum dengan ayat ini tentang wajibnya sholat berjamaah. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi laki-laki yang tidak menghadiri sholat berjamaah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan membakar rumah-rumah mereka. Di samping itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak memberikan keringanan bagi seorang yang buta yang ia mendengar panggilan azan untuk tidak menghadiri sholat jamaah, padahal ia seorang yang buta dan tidak memiliki penuntun yang membimbingnya ke masjid. Hal ini semua menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Adapun wanita, maka rumah-rumah mereka jauh lebih baik dari masjid. Mereka diperbolehkan mendatangi sholat jamaah dengan syarat mereka menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian. Suami-suami mereka tidak boleh melarang mereka mendatangi masjid jika mereka telah memenuhi syarat tersebut. Namun demikian, sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah rumahnya. Wajib bagi setiap kaum muslimin, tatkala mereka berjalan menuju masjid, mereka berjalan dengan tenang dan tidak boleh berjalan dengan terburu-buru atau berlari-lari.
4: Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran.
1: Tatkala hendak masuk dalam masjid, maka dahulukan kaki kanan, kemudian bacalah doa
4: Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
5: Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim.
1: Adapun tatkala keluar dari masjid, maka dahulukan kaki kiri dan bacalah doa
4: Allahumma inni as'aluka min fadlik.
5: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan keutamaan darimu. Hadis riwayat Muslim.
1: Wajib bagi imam untuk tidak memulai sholatnya sampai shaf menjadi lurus, baik ia meluruskannya sendiri atau ia menyuruh orang lain untuk meluruskan shaf tersebut.
4: Sawu shufufakum fa inna tasfiyata shufuf min tamami shalah.
5: Luruskan shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Lurusnya shaf yaitu dengan menempelkan bahu dan tumit sebagaimana dalam hadis berikut ini.
4: Qala Anas wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi Rawahu al-Bukhari.
5: Berkata Anas, salah seorang di antara kami dahulu menempelkan bahu kami dengan bahu orang lain di sampingnya dan kakinya dengan kaki orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
4: وقال النعمان رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه رواه البخاري.
5: Berkata An-Nu'man, saya melihat salah seorang di antara kami menempelkan tumitnya dengan tumit orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Posisi makmum apabila hanya seorang, maka makmum berada di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Adapun jika makmum dua orang atau lebih, maka berdiri di belakang imam. Adapun jika makmum seorang wanita, maka ia berdiri di belakang imam. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami Anas dan ibunya atau bibinya, maka Anas berkata,
4: فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا رَوَاهُ مُسْلِمٍ.
5: Beliau menempatkan aku di sebelah kanannya dan wanita di belakang kami. Hadis riwayat Muslim.
1: Tidak ada sholat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
4: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ. Rawahu Muslim.
5: Jika telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat selain salat wajib.
1: Jadi, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi orang yang sedang melaksanakan salat sunnah untuk membatalkan salatnya, walaupun ia hampir selesai, karena adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seorang makmum wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
4: Innama ju'inal imamu liyu'tamma bih, faiza kabbara fakabbiru, waiza sajada fasjudu, rawahu al-Bukhari wa Muslim.
5: Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan jika ia sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Makmum yang masbuk atau terlambat, maka dia bertakbir, kemudian langsung mengikuti gerakan imam.
5: Maka tidak ada salat selain salat wajib.
1: Jadi, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi orang yang sedang melaksanakan salat sunnah untuk membatalkan salatnya, walaupun ia hampir selesai, karena adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seorang makmum wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
4: Innama ju'inal imamu

0: بابه، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا. رواه البخاري ومسلم.
1: Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan jika ia sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Makmum yang masbuk atau terlambat, maka dia bertakbir, kemudian langsung mengikuti gerakan imam.
3: Allahu Akbar.
2: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
0: "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Rawahu Tirmidzi.
1: Jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat dan mendapatkan imam dalam suatu keadaan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan imam. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 3 kali.
0: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim.
2: Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa,
0: Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
1: Ya Allah, Engkaulah as-salam dan darimulah keselamatan. Maha berberkahlah Engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim.
2: Setelah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya ke arah makmum. Jika imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam langsung menggantikannya dan meneruskan salat tanpa harus mengulangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang mengerti mengenai ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
0: "Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha." Rawahu Muslim.
1: Hendaklah orang yang berada di belakangku adalah yang dewasa dan yang berilmu di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin." Rawahu Muslim.
2: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
0: Dan bersuci untuk salat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayamum. Tata cara wudu adalah, pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكن من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.

0: setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan.

keluarga muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat isya untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu,

السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله.

غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: وهو العلي العظيم.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: 93.2 FM.

0: Karun.
1: Radio Bus FM mengenal indahnya Islam.
2: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bus FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: Pernah nggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
0: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum, pengumuman untuk ibu-ibu di Salatiga dan sekitarnya. Telah dibuka penerimaan santri baru, Gria Quran Tartila. Tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Bisa belajar dari dasar atau perbaikan bacaan. Tentunya dengan metode yang mudah dan terstruktur. Daftar sekarang ya, kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Assalamualaikum. Informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Karena penerimaan santri baru Gria Quran Tartila resmi dibuka. Terbuka untuk semua kalangan wanita dewasa yang ingin belajar Al-Quran dari dasar atau memperbaiki bacaan dengan metode yang mudah. Daftar sekarang ya, segera hubungi 0878-3397-5111. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Assalamualaikum ibu-ibu. Ada informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Jepara dan sekitarnya. Kini telah hadir di Bumi Kartini, Kampus Gria Quran Tartila. Tempat belajar membaca Al-Quran khusus wanita dewasa. Dengan metode yang mudah, waktu yang fleksibel, dan tentunya dengan guru-guru yang ramah. Segera daftar ya dan hubungi 0816-966-932. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman.
0: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum Pak Eko.
2: Waalaikumsalam Mas Hamid. Suwe ora ketemu, ketemu pisan nyenengake. Sehat toh?
1: Alhamdulillah, sehat Pak Eko. Oh iya Pak, aku meh takok. Radio Buzz FM saiki kok makin akeh iklan nih yo. Enek sing ngomong yen Buzz FM iki saiki kakean iklan lho Pak. Piye iku Pak Eko?
2: Ngini Mas Hamid, gatekno keteranganku iki. Iklan nang radio swasta iku kaya nyawa je. Kudu ono ben iso terus urip lan nambah maslahat. Lan kuwi jadi prasyarat saka pemerintah ben seso ijine iso diperpanjang. Paham apa ora?
1: Oh, ngono. Ya, insya Allah paham aku Pak Eko. Dadi makin akeh iklane, makin sehat radione, lan izinnya ya tetap aman ngono ya Pak.
2: 100 buat Mas Hamid.
3: Dukung Radio Buzz dengan beriklan di tempat kami. Insya Allah, promosi Anda di Radio Buzz mendapatkan banyak kelebihan. Dan Anda menjadi bagian tumbuh dan berkembangnya media dakwah di Indonesia. Segera hubungi bagian marketing Radio Buzz di 0812-2812-9100.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin mengenal Islam? Anda seorang pecinta ilmu? Anda seorang muslim yang haus ilmu agama? Anda seorang penuntut ilmu yang tidak sempat belajar di pesantren? Anda seorang khatib yang perlu tambahan materi khutbah? Alhamdulillah, kini telah hadir di kota Anda Majalah As-Sunnah, upaya menghidupkan sunnah. Ilmunya melimpah, pembahasannya ilmiah, bisa dipahami dengan mudah, bahasanya ramah, ada legalitas pemerintah, dan boleh pesan dari rumah. Majalah As-Sunnah terbit tiap bulan, bisa diperoleh di outlet-outlet koran, toko buku, dan studio Radio Buzz FM Salatiga. Atau datang sendiri ke kantor pusat Majalah As-Sunnah dengan alamat Komplek Ponpes Imam Bukhari, Jalan Solo Purwodadi, kilometer 8 Selokaton, Gondangrejo, Solo. Telepon 0852-9009-3792. Majalah As-Sunnah. Majalah As-Sunnah. Upaya menghidupkan sunnah. Hidupkan sunnah.
5: Ada, piye yo Pak Bayan? Ono potole, esok-esok sambat to.
6: Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jane Pak. Kek danane kok yo akeh men.
5: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umrohe. Wis eto ilmu, kanca sing apik, plus sampean yo ayem le. Ndhe bojo salihah to.
6: Pengajiane ngendi kuwi, Pak?
5: Kene rungokke. Hadirilah kajian muslimah Qurrotayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal, Kota Salatiga. Insya Allah, jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0816-966-932.
6: Melu ngaji ku iso budal ning Arab Saudi, Pak Bayan.
5: Ho ole.
6: Bune, dayo mangkat ngaji.
0: Sesaat lagi, kita ikuti bersama program kajian tematik malam. Selamat mengikuti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Hukum asal kerjasama bisnis adalah mubah. Dan dalam fikih, mubah itu sifatnya pilihan. Karena itu, sebab dari adanya hukum, ya, sebab dari adanya hukum itu ada yang bersifat lazim, ada yang harus, dan itu ada dua. Perintah yang hukumnya wajib dan larangan yang hukumnya haram. Dan yang kedua ada yang sifatnya anjuran, baik menjalankan perintah yang sifatnya anjuran atau meninggalkan sesuatu yang makruh. Dan yang ketiga adalah ikhtiar, pilihan. Mau dilakukan silahkan, tidak dilakukan silahkan. Dan itu adalah perkara yang mubah. Boleh Anda lakukan, boleh juga Anda tinggalkan. Tidak ada nilai dosa dan tidak ada nilai pahala. Dan itu sifat mubah. Namun sangat disayangkan ketika sesuatu yang awalnya mubah bisa menjadi pemicu sengketa. Artinya sesuatu yang mubah menjadi sebab munculnya dosa. Sebagaimana yang terjadi pada beberapa kasus ketika orang bermuamalah. Di sini saya kasih ilustrasi. Terkadang ada dua orang ikhwah yang mereka bisa akrab bersahabat. Dua orang muslim yang saling bersahabat bisa akrab. Mereka menjalin ukhuwah karena kesamaan tempat kajian, kesamaan visi, bahkan kesamaan guru, ustadznya sama, materinya sama. Selanjutnya mereka melakukan kerjasama dalam masalah bisnis. Di saat itulah kedewasaan masing-masing mulai diuji. Pemicu konflik mulai bermunculan. Hingga akhirnya mereka harus bermusuhan. Sehingga yang awalnya kawan, selanjutnya menjadi lawan. Kerjasama bisnis yang mereka bangun menghancurkan persaudaraan mereka. Padahal kita tahu bahwasanya kerjasama bisnis, hukum asalnya mubah. Sedangkan menjaga persaudaraan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, karena itu perbaikilah hubungan saudara di antara kalian. Sehingga sebisa mungkin ditekan potensi munculnya konflik di antara sesama mukmin. Dan tadi kita sampaikan bahwa hukum asal dalam muamalah adalah mubah. Sehingga jangan sampai sesuatu yang hukum asalnya mubah ini menjadi pengantar terjadinya perbuatan dosa, perpecahan, permusuhan, konflik di antara sesama muslim yang awalnya kawan sekarang jadi lawan disebabkan karena kedewasaan yang tidak maksimal ketika melakukan akad kerjasama. Dan siapapun yang bersengketa pasti dia akan sakit hati. Semakin sering sengketa semakin lelah batinnya. Bisa Anda bayangkan jika dalam sehari kita harus mengalami sengketa setiap hari. Hari ini sengketa, besok sengketa lagi. Hari ini bermusuhan dengan A, besok ganti bermusuhan dengan B, besok ganti punya masalah dengan C, besok ganti punya masalah dengan D. Kalau hidup hanya seperti itu terus, maka kita akan sangat kelelahan. Betapa seringnya kita harus menanggung beban perasaan. Punya masalah di A, punya masalah di B, punya masalah di C, dan seterusnya. Makanya orang yang hidupnya sangat bahagia adalah orang yang munsyarih as-sadr. Orang yang hatinya lapang. Sehingga kemana-mana dia santai. Mau ke arah timur, di timur teman-temannya. Mau ke arah barat, di sana banyak temannya. Ke arah utara, teman. Ke arah selatan juga teman. Sehingga kemanapun dia melakukan kegiatan bepergian, baik safar maupun masih dalam kota, dia gak punya beban musuh. Lain halnya kalau misalnya ada orang yang dia punya beban musuh. Kesana ada musuh, kesini ada musuh, di sini ada musuh. Maka hidupnya akan dihantui dengan perasaan was-was, gak nyaman, dan seterusnya. Kalau misalnya Anda punya informasi, Bapak hati-hati ya, jangan sampai ke kampung sebelah. Kampung itu sudah mengincar Bapak. Mungkin ada masalah dengan salah satu warga, lalu warga itu kemudian menggalang kekuatan, dia kumpulkan preman-preman di kampung itu. Akhirnya mereka mengancam, kalau nanti ada si A datang, kita keroyok bareng-bareng. Maka kalau sampai terjadi seperti itu, kita akan, jangankan masuk, kadang lewat saja kita nggak berani. Kadang mau ke sana kita nggak berani. Itulah salah satu di antara resiko ketika orang punya banyak lawan. Apalagi Anda bisa bayangkan, ketika musuh itu adalah orang yang dulunya pernah dekat dengan kita. Maka kondisi perasaannya akan jauh berbeda. Sehingga mungkin kita kajian bersama. Mungkin kita masuk masjid bareng. Akhirnya apa yang dilakukan? Orang itu akan berusaha untuk waspada. Jangan sampai ketemu dia. Sehingga sebelum dia masuk masjid, dia perhatikan dulu, ada gak sandalnya ini? Oh ada sandalnya, oh berarti orangnya di dalam. Begitu ada sandalnya, dia naik, masuk masjid, lihat kanan kiri, di mana dia? Oh dia di paling ujung kanan, saya pilih ujung kiri. Karena itulah sebagian ulama semacam Imam Bukhari, beliau sama sekali tidak ingin mengalami sengketa dalam masalah muamalah. Bahkan ketika beliau hendak membeli sesuatu di pasar, beliau meminta orang lain untuk membelikannya. Beliau sangat khawatir timbul sengketa antara beliau dengan penjual. Masya Allah. Dan kita pernah sampaikan ya, Nabi SAW memberikan contoh agar saat kita meninggal dunia, tidak ada hak orang lain yang belum kita tunaikan. Termasuk kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang lain, tidak ada yang belum terbalaskan. Sehingga kita meninggalkan dunia ini dalam kondisi nol kezaliman. InsyaAllah. Gak ada orang yang kita zalimi. Kalaupun pernah ada orang yang kita zalimi, kita sudah minta maaf kepadanya. Kita sudah memutihkannya dengan cara meminta maaf kepadanya. Atau minta kepada yang bersangkutan untuk membalasnya. Sehingga kita tinggalkan dunia ini dalam kondisi nol kedzaliman. Jadikan ini sebagai prinsip. Bagaimana menjadi seorang mukmin yang saat meninggal dunia tidak ada kewajiban pihak yang lain yang belum kita tunaikan. Dan itu Masya Allah cukup berat. Pak, di masa silam kita punya pengalaman seperti ini, punya pengalaman seperti ini, punya pengalaman seperti ini. Banyak pengalamannya. Dan di antara sederet pengalaman kita itu, ada beberapa pengalaman yang bentuknya mendolimi orang lain. Punya masalah dengan orang lain. Segera diselesaikan. Terus gimana? Inilah yang kita maksud, atau yang pernah dinyatakan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Sehingga kita menghisab diri kita sendiri dengan mengingat-ingat kejadian-kejadian di masa silam. Dulu saya pernah ini. Saya pernah ini. Mengingat-ingat kejadian-kejadian di masa silam. Nah ketika kita mengingat kejadian-kejadian itu, kita mengukur, oh ini saya salah ini. Di sini saya salah. Selanjutnya, ketika kita menyadari bahwasanya kita banyak salah, maka di saat itulah kita memohon maaf, atau kemudian minta untuk direlakan, atau kalau yang bersangkutan misalnya minta ganti rugi, kita ganti rugi. Agar jangan sampai sengketa di dunia ini berulang di akhirat. Sengketa dunia akan berulang di akhirat jika tidak selesai ketika di dunia. Kita perlu menyadari setiap sengketa yang pernah kita lakukan. Jika belum selesai di dunia, akan diulang di akhirat. Inilah bagian yang paling berat. Tekanan batin akibat sengketa akan kembali dimunculkan ketika hisab. Sehingga itu akan menjadi beban tambahan bagi hamba di samping beban dosanya di hadapan Allah Azza wa Jal. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, bi'sazad al-udwanu alal ibad. Bi'sazad al-udwan alal ibad. Seburuk-buruk bekal menuju akhirat, al-udwanu alal ibad. Punya musuh atau permusuhan dengan sesama hamba. Dan bahkan itu berlaku baik bagi mukmin maupun kafir yang tidak ada alasan agama. Makanya Nabi SAW melarang semua tindakan kezaliman. Ittaqu da'watal mazlum. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doanya orang yang dizalimi. Karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, wa in kana fasikan, meskipun yang dizalimi itu orang fasik. Dalam riwayat yang lain, wa in kana kafiran, meskipun yang dizalimi itu orang kafir. Sehingga kita tidak boleh mendzalimi siapapun. Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Terus bagaimana cara Allah mengadili ketika kita mendzalimi orang kafir? Allah Ta'ala Maha Adil, bagaimana caranya kalau kita tidak tahu beritanya, tidak tahu dalilnya? Wallahu alam, kita serahkan kepada ilmu Allah. Sebagaimana jawaban yang disampaikan oleh para ulama. Ketika ada orang yang bertanya, bagaimana cara Allah mengadili ketika ada seorang muslim yang maling hartanya orang kafir. Muslim misalnya bekerja di perusahaan asing, ini milik orang kafir. Akhirnya kadang dia mengambil sebagian, dia maling sebagian. Ketika itu terjadi, berarti dia telah mendzalimi pemilik perusahaan. Terus bagaimana cara Allah mengadili? Padahal kan orang kafir pasti di neraka. Sedangkan orang muslim, dia berhak untuk dapat surga. Transfer pahala dengan dosanya bagaimana? Apakah orang kafir dikasih pahala padahal itu gak bermanfaat sama sekali atau bagaimana? Dan para ulama mengatakan seperti fatwanya Syekh Fauzan dan beberapa masyayikh yang lainnya. Yang jelas mereka pasti akan diadili oleh Allah. Tapi bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang paham tentang kondisi itu. Intinya Allah ta'ala adalah zat yang maha adil, maha hakim, maha bijaksana. Dan Allah akan mengadili manusia seadil-adilnya. Karena itulah, orang yang dia melakukan sengketa, punya banyak sengketa, maka nanti dia akan menjadi beban. Sengketa itu akan menjadi beban baginya ketika di yaumul hisab. Terkadang kita berkeinginan agar sengketa yang kita lakukan tidak diketahui orang lain. Namun bisa jadi ini akan ditampakkan di hadapan seluruh makhluk. Sehingga kadang ketika kita bersengketa, bencinya itu disimpan. Bencinya disimpan. Saya gak senang sama ini. Saya gak senang sama ini. Bencinya disimpan. Terus lama-kelamaan muncul. Dan nanti akan dimunculkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kamu akan mati. Dan mereka pun akan mati. Kemudian kalian akan berdebat di hadapan Rabb kalian pada hari kiamat. Masya Allah. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan, Inna hadhil ayata, wa in kana siyaquha fil mu'minina wal kafirin, wa dhikrul khusumati bainahum fid daril akhirah, fa innaha syamilatun likulli mutanazi'ina fid dunya. Kata beliau, ayat ini, meskipun konteksnya tentang orang mukmin dan orang kafir, dan mengingatkan tentang perdebatan antara mereka di hari kiamat, mukmin dengan kafir mereka akan debat. Fa innaha syamilatun, namun juga mencakup likulli mutanazi'ina fid dunya, semua pelaku sengketa ketika di dunia. Sehingga orang yang bersengketa ketika di dunia, perdebatan mereka akan berulang di akhirat. Fa innahu tu'adu 'alaihimul khusumatu fid daril akhirah. Perdebatan antara mereka akan diulangi ketika di akhirat. Sehingga yang punya ketegangan ketika di dunia nanti akan tegang lagi di akhirat. Yang dulu punya sengketa ketika di dunia nanti akan sengketa lagi di akhirat. Sehingga betapa beratnya orang yang memiliki banyak kezaliman kepada orang lain. Kemudian beliau membawakan sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim. Bahwa ketika ayat ini turun, sahabat Zubair Ibnu Awam bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, apakah sengketa yang terjadi di antara kita akan diulang lagi di akhirat? Setelah terjadi di dunia ini, selain beban dosa yang kita tanggung. Rasulullah SAW bersabda, Na'am. La yukarrarunna 'alaikum hatta yu'adda ila kulli dhi haqqin haqqah. Betul, sungguh perselisihan itu akan diulangi. Sungguh perselisihan kalian itu akan diulangi hatta yu'adda ila kulli dhi haqqin haqqah, sampai semua hak dikembalikan kepada pemiliknya. Setelah itu Zubair bin Awam berkomentar, wallahi innal amra lasyadid. Demi Allah, peristiwanya sangat mengerikan. Sehingga orang yang punya sengketa sekali lagi, mohon untuk kemudian disadari. Ini kalau tidak segera diselesaikan, kan berlanjut di akhirat. Dan tentu kita tidak mengendaki beban kita di akhirat semakin besar. Karena kita sendiri punya beban dosa. Belum lagi beban tambah sengketa. Karena itu wajar jika Nabi SAW menyebut salah satu orang yang jelek di sisi Allah adalah orang yang hobi berkonflik dan paling alot ketika sengketa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadar rijali ila Allahi al-aladdul khasm." Inna abghadar rijali ila Allah. Sesungguhnya orang yang paling Allah benci adalah Al-aladdul khasim, orang yang sulit ketika bersengketa. Alat, ya. Awal, ya. Susah ketika diajak ngomong, susah, ini punya masalah, Masya Allah. Dan ini sangat bertentangan dengan sifat longgar, gampangan, toleran, yang itu mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, seperti ini butuh untuk dilatih. Silakan Anda belajar, kita belajar, sama-sama belajar. Karena seperti yang pernah kita sampaikan, bahwa karakter yang baik maupun yang buruk, itu ada dua kemungkinan. Pertama, gharizi, bawaan bayi, kawan lahir. Sehingga memang orangnya, karakternya seperti itu. Dan ada yang kedua, iktisabi. Iktisabi itu dari hasil perjuangan dia, dia berusaha. Mana yang lebih mulia antara gharizi dengan iktisabi? Pada saat membahas tentang masalah ini, guru saya, Al-Ustadz Ibnu Yunus, Hafizahullah Ta'ala, saya tanya, kalau orang berbuat baik, mana yang lebih bagus, iktisabi ataukah gharizi? Kemudian beliau memberikan jawaban, baik di satu sisi dan baik di sisi yang lain. Maksudnya bagaimana? Orang yang memang gawan bayinya sejak lahir punya karakter yang baik. Biasanya dia kalau dia berbuat baik itu lebih maksimal. Misalnya, ada orang yang karakternya itu royal, dermawan. Ini si dermawan, kalau dia nyumbang, kalau dia ngasih, gak pakai perhitungan. Kasih. Jumlahnya banyak. Kenapa? Royal. Royalnya itu, ya memang karakternya seperti itu. Orang yang penyabar, dan itu menjadi karakter pribadinya. Maka dia ketika punya masalah, sabar. Memang karakternya. Demikian pula orang yang misalnya, penyayang, atau halus, lembut. Dia ketika bersikap itu maksimal, karena memang sudah karakternya. Kemudian sisi yang kedua juga bagus. Dari sisi apa? Perjuangannya. Yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat, ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Itu adalah manusia-manusia yang hatinya diuji oleh Allah Ta'ala untuk bertakwa. Sehingga aslinya dia, ini tuh aslinya orangnya keras, kasar. Tapi setelah dia bergaul dengan orang-orang yang lembut, bergaul dengan ororang-orang yang baik, berubah dia jadi baik, jadi lembut. Orang ini aslinya itu apa misalnya? Cetil, pelit, medit, kumat. Nah itu turunannya semua ya. Tapi karena dia latihan untuk royal, dia latihan ngasih. Akhirnya dia jadi orang royal, dermawan. Aslinya orang ini tuh anu loh, pemarah. Tapi dia latihan. Coba ya, hari ini saya gak marah. Dia berlatih, hari ini gak marah. Dia berusaha untuk menahan. Masuk kantor, dia berusaha untuk menahan. Ada masalah besar, mau marah, dia tahan. Sampai akhirnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan dia sifat sabar. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, bahwa akhlak buruk bisa tercipta karena kebiasaan. Demikian pula akhlak baik bisa tercipta karena kebiasaan. Sehingga beliau arahkan agar kita selalu berusaha untuk latihan berakhlak baik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal hilmu bittahallum wa innamal ilmu bitta'allum. Yang namanya sifat lembut itu dengan latihan untuk lembut. Bittahallum. Wa innamal ilmu bitta'allum. Dan yang namanya belajar, itu yang namanya ilmu itu harus didapatkan dengan cara belajar. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang berusaha untuk berlatih sabar, maka Allah jadikan dia orang yang penyabar. Wa may yattaqisyarra yuwaqqah. Dan siapa yang berusaha untuk menghindari hal-hal yang buruk, Allah akan jauhkan dia dari hal-hal yang buruk itu. Wa may yataharral khaira yu'tah. Dan siapa yang berusaha untuk selalu mengambil yang baik-baik, yu'tah, Allah kasih yang baik-baik. Dan itu sejalan dengan semangat yang Allah berikan dalam Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengubah kondisi satu kaum sampai dia berusaha untuk mengubah diri mereka sendiri. Sehingga kita berlatih-berlatih, kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala anugerahkan kepada kita perubahan sesuai dengan kebaikan yang selalu kita pilih. Kita berusaha untuk mengarahkan diri kita memilih yang baik. Awas, hati-hati ya. Ini haram, saya enggak mau. Saya enggak mau. Ini halal, silakan diambil. Ini halal, silakan diambil. Haram, saya enggak mau. Sampai akhirnya jadi terbiasa seperti itu. Karena dia secara sengaja berusaha untuk menjaga dirinya agar mencari yang baik, yang baik, yang baik. Coba pikir dulu, nanti konsekuensinya kayak gini. Oh iya ya. Oh iya, oh iya. Baiklah. Baiklah, baiklah. Sehingga terjadilah dialog antara dia dengan dirinya sendiri. Dan ketika dia berusaha untuk bagaimana agar mendekatkan semua aktivitasnya sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan aturan Allah, yu'tah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa mendapatkannya. Nah, Bapak Ibu bisa membuat misalnya daftar akhlak-akhlak yang mulia. Sifat-sifat mulia 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan sekarang. Dari sekian banyak sifat mulia ini, mana yang kita belum punya? Baik hati sama orang lain, murah senyum, apalagi? Kalau bicara lembut, terus apa lagi? Dermawan, kemudian apalagi suka memaafkan, dan aneka sifat yang lainnya, tidak boros, belum lagi yang bertentangan dengan tidak ya, tidak pemarah, tidak suka zalim, saya tambahkan, tidak suka membuli misalnya ya. Apalagi misalnya, suka berbagi ilmu, dan aneka akhlak-akhlak yang baik. Anda kumpulkan. Sekarang lihat, dari sekian akhlak ini, mana yang saya belum punya? Oh, ini saya belum punya. Yang ini saya belum punya. Sekarang kita latihan. Sebagaimana Anda kadang membuat daftar, di rumah saya ini yang belum ada apa? Kompor, 4 tungku belum punya. Apalagi, oven belum punya. Kan kita akan berusaha untuk punya. Misalnya ibu-ibu minta sesuaminya, atau suami, saya belum punya ini, belum punya ini. Dia akan berusaha untuk memiliki. Maka demikian pula akhlak yang terpuji. Layak untuk kita berlakukan seperti itu. Rajin, kemudian jujur, amanah, dan seterusnya. Tayyib. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, kafa bika isman, alla tazala mukhasima. Cukuplah kamu dianggap melakukan dosa ketika kamu selalu melakukan sengketa. Di sini sengketa, di sana sengketa. Bisa kita bayangkan betapa lelah dan letihnya perasaan orang yang sering bersengketa. Setumpuk dosa dan kesalahan dibebankan di pundaknya. Itu pun masih ditambah dengan semua tekanan batin dari setiap sengketa yang pernah dia lakukan di dunia. Selesaikan urusan dunia, hanya sampai dunia, jangan sampai berlanjut di akhirat. Dan salah satu di antara ciri orang yang gampang sengketa adalah senang membawa urusan ke akhirat. Sehingga misalnya begini, hanya masalah duit 300 ribu, 400 ribu. Saya enggak ridho, nanti kita selesaikan di akhirat. Masya Allah. Hanya urusan duit 300, 400 ribu. Nanti kita akan selesaikan di akhirat. Dikit-dikit, nanti kita selesaikan di akhirat. Masya Allah. Rumangsamu apa? Memang di akhirat kamu nanti akan dibela. Apakah di akhirat kamu nanti pasti akan menang? Padahal sengketa ini sengketa dunia. Yang masing-masing bisa jadi punya potensi untuk menang. Makanya kalau sampai dibawa-bawa ke akhirat, Masya Allah, perhatikan di akhirat itu sesuatu yang sangat mengerikan. Sehingga sengketa dunia selesaikan di dunia. Jika ada masalah, selesaikan di dunia. Semoga dengan itu Allah Azza wa Jal mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Tapi kalau sengketa di dunia, kemudian banyak orang yang mereka yang punya hobi sengketa kadang suka ngomong gitu ya, kita bawa ke akhirat, nanti kita selesaikan di akhirat. Padahal gak ada jaminan dia akan dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Bisa jadi ketika dia sengketa di akhirat, justru dia dituntut oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga sekali lagi, urusan dunia selesaikan di dunia, jangan berlanjut di akhirat. Subhanallah, bagaimana mungkin orang semacam ini bisa merasakan ketenangan? Semoga Allah melindungi kita dari potensi sengketa. Termasuk di antaranya adalah jangan marah, la taghdab, la taghdab. Dan makna la taghdab, jangan mudah marah adalah jangan mudah melampiaskan amarah. Dan jangan mencari sebab timbulnya amarah. Nabi SAW, karena beliau sebagai pemimpin, beliau itu minta kepada para sahabat, kalau kamu melihat temanmu punya masalah, jangan laporkan ke saya. Maksudnya adalah, misalnya ada sahabat A, melihat sahabat B sedang berbuat maksiat. Loh, sahabat B kok? Itu gandeng siapa itu? Atau sahabat B itu bawa apa itu? Itu kan botol khamr. Sahabat B kok baunya kayak gini nih, kayaknya habis minum khamr. Atau maksiat-maksiat yang lain. Nabi SAW minta, jangan ceritakan kepada beliau. Terutama yang tidak ada kaitannya dengan masalah peradilan. Tapi kalau yang ada kaitannya dengan masalah peradilan, dilaporkan kepada Nabi SAW untuk diadili. Tapi yang gak ada, yang sifatnya maksiat kecil atau bisa jadi dosa besar, tapi itu bisa diingatkan dengan cara dakwah secara langsung. Rasulullah SAW minta, sahabat yang melihat temannya melakukan kesalahan, jangan dilaporkan kepada Nabi SAW. Tujuannya apa? Agar beliau ketika ketemu sahabat-sahabat ini, gak ada perasaan apapun. Gak ada perasaan apapun. Anda punya teman akrab, dekat dengan teman ini. Kemana-mana akrab. Lalu satu ketika, Anda mendapatkan info dari A. A, konco cerak kamu itu, teman akrabmu itu, orangnya itu kayak gini. Dia pernah ini, pernah ini, pernah ini. Akhirnya Anda tahu info itu. Ya, meskipun Anda tidak punya bukti sama sekali. Tapi begitu Anda tahu info itu, apa yang terjadi? Perasaan kita ketika ketemu teman akrab kita pasti akan berubah. Jadinya enggak nyaman. Jadinya sedikit apa? Mungkin jaga jarak. Tidak cair lagi seperti sebelumnya. Suasana tidak hangat seperti sebelumnya. Karena kita tahu pelanggaran yang dilakukan oleh orang ini melalui informan tadi. Coba kalau kita enggak dapat cerita itu. Kan tetap nyaman. Hubungan tetap enak, nyaman. Dengan tetangga juga demikian. Ketika kita bertetangga dan kita tidak tahu masalah tetangga itu, kita akan santai. Sehingga hubungan kita dengan tetangga nyaman, baik-baik saja. Begitu kita tahu, oh tetangga ini ternyata punya masalah. Di keluarganya punya masalah, di sini punya masalah. Ketemu, gak enak. Kenapa? Ada masalah. Makanya sampai ada sebagian ikhwah, beliau itu gak mau ngutangi orang lain, padahal beliau mampu. Kenapa? Saya ingin menjaga persaudaraan dengan sesama muslim. Loh, apa hubungannya antara gak mau ngutangi dengan menjaga persaudaraan? Ya hubungannya, namanya orang ngutangi, si A ngutangi B, bisa dipastikan kalau ketemu, gak nyaman. Ketemu jadi gak nyaman. Entah lirik-lirikan, kok turun bayar ya, kok turun bayar ya. Yang satu lirik juga, ditagih gak ya, ditagih gak ya. Akhirnya ketika ketemu pasti gak nyaman. Gara-gara karena akad utang. Belum lagi kalau sudah deadline, gak selesai. Misalnya, kapan jatuh tempo? Oh jatuh temponya bulan depan. Sampai bulan depan utang belum dibayar. Oh, dah. Itu kalau ketemu lebih melengos lagi, lebih buang muka lagi. Sehingga yang satu buang muka karena jengkel, kok utangnya belum dibayar. Yang satu buang muka karena malu. Akhirnya persaudaraan jadi pecah gara-gara akad utang. Yaitu saya cerita kasus ya, tidak semua demikian. Kalau utang tidak sampai menyebabkan putus silaturahmi, walhamdulillah. Prestasi alam, wassalallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, silakan.
8: Assalamualaikum Ustaz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Jika orang lain ada sengketa dengan kita dalam urusan dunia atau agama, yakni meminta maaf namun orang tersebut hanya bersalaman saja tanpa meminta maaf, apakah hal ini disamakan dengan meminta maaf karena orang tersebut gengsi untuk mengucapkannya? Bahkan ada yang enggan meminta maaf karena gengsi, apakah hal ini bisa berlanjut sengketanya di akhirat kelak, Ustaz?
7: Kalau dia sudah merasa bersalah, memang kadang mengucapkan saya minta maaf, itu rasanya berat ya, gengsi ya. Sebenarnya bukan gengsi karena dia ingin di posisi lebih tinggi. Cuman kadang apa ya? Dia merasa berat untuk mengucapkan minta maaf. Baik. Intinya begini. Bahwa interaksi itu tidak ada redaksi tertentu. Intinya. Sehingga interaksi jual beli tidak ada redaksi jual beli. Interaksi mudharabah tidak ada redaksi khusus untuk mudharabah. Yang ada redaksi tertentu itu akad yang sakral gitu ya. Contohnya pernikahan, talak, kemudian ya dua ini terutama. Sehingga ada redaksi tertentu dan kalimatnya harus tertentu. Seperti akad nikah. Akad nikah itu kalimatnya bisa angkah tuka, bisa zawaj tuka. Nah, ulama beda pendapat. Boleh enggak malak tuka? Aku berikan putriku kepada kamu. Sang wali mengatakan, pada saat akad nikah, dia salaman dengan pengantin putra. Lalu sang wali mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Aku berikan putriku kepadamu dengan mahar sekian. Itu sah enggak sebagai akad nikah? Ulama khilaf dalam masalah ini, ada sebagian yang mengatakan sah, ada yang sebagian mengatakan tidak sah. Meskipun kalimat ini tidak lazim di tempat kita. Ya. Tapi dalam bahasa Arab, dalam beberapa perbuatan orang Arab kadang dilakukan. Malaktukaha. Aku serahkan wanita ini kepadamu. Akad nikah redaksinya harus khusus. Tidak boleh pakai redaksi-redaksi karangan sendiri. Ya. Misalnya, seorang wali mengatakan,

aku halalkan putriku untukmu. Pak, maksudnya apa Pak dihalalkan ini Pak? Ya, ini akad nikah. Ganti redaksinya. Sing cetok Pak, yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berikan putriku kepadamu dengan mahar sekian. Itu sah enggak sebagai akad nikah? Ulama khilaf dalam masalah ini, ada sebagian yang mengatakan sah, ada yang sebagian mengatakan tidak sah. Meskipun kalimat ini tidak lazim di tempat kita. Ya. Tapi dalam bahasa Arab, dalam beberapa perbuatan orang Arab kadang dilakukan. Mallaktukaha

0: Akad nikah redaksinya harus khusus. Tidak boleh pakai redaksi-redaksi karangan sendiri. Ya. Misalnya, seorang wali mengatakan, aku halalkan putriku untukmu. Pak, maksudnya apa Pak dihalalkan ini Pak? Ya, ini akad nikah. Ganti redaksinya. Sing cetok Pak, yang jelas. Lagi mana? Aku nikahkan. Aku nikahkan putriku denganmu. Tapi untuk interaksi yang lain, tidak ada redaksi khusus. Jual beli itu tidak ada redaksi khusus menurut pendapat jumhur ulama. Beda dengan madhab syafi'iyah, harus ada redaksi khusus. Harus ada ijab kabul. Sehingga karena tidak ada redaksi khusus, maka bisa dilakukan dengan perbuatan yang menunjukkan interaksi itu. Sehingga permintaan maaf itu kalau enggak pakai ucapan, bisa juga pakai perbuatan. Ini perbuatannya kayaknya menunjukkan minta maaf. Kadang anak ketika minta maaf kepada orang tua kan, mungkin dia gak ngomong minta maaf, tapi mungkin dia meluk-meluk orang tuanya, merangkul orang tuanya, oh ini kayaknya dia minta maaf. Bahkan kadang nangis. Yang seperti itu, bagian dari bentuk minta maaf dengan perbuatan. Selama Anda bisa memahami ini kayaknya permohonan maaf, maka insya Allah itu sudah bentuk permohonan maaf, dan ketika mereka sudah akrab, insya Allah selesai masalah. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
1: Maaf, Pak, mau tanya. Kami kan ada kerja sama untuk mudharabah. Kami selaku pengelola, itu kan nanti ada yang mencari barang dan ada yang mungkin berbisnis sekretarisnya jadi pendampingnya. Untuk pelaku mudharabah itu yang kami pencari barang, itu apakah kalau kita nyari barang itu kan wira-wiri kesana kemari. Nah, kalau kesana kemari itu kan untuk uang transfernya itu biasanya kan uangnya pakai uang sendiri dulu, nanti baru di total habis berapa untuk nyari barang itu. Apakah itu masuk dalam kategori akad utang, sehingga nanti kita nggak apa kalau ngambil itu jadinya dapat riba gitu. Karena kita ngutangi dulu di akad firkahnya itu untuk malangi biaya transport ke sana kemari, atau umpamanya mencari kendaraan itu kita ngutangi dulu buat memperbaiki spare part ini. Apakah itu jadi akad utang kita ke satu grup pengelolanya itu, sehingga apabila nanti kita dapat bagi hasilnya itu akan ada ribanya gitu.
0: Baik. Cukup, Bapak?
1: Nggih, gitu.
0: Nah, barakallahu fikum. Tayib. Yang kami pahami dari apa yang Bapak sampaikan, ketika pengelola mengeluarkan biaya operasional dengan uang pribadi, lalu kemudian dia reimburse, ya, dia minta ke perusahaan atau ke apa syirkah yang dia buat, betul di situ ada akad utang piutang, tapi akad utang piutang ini kan sifatnya bukan tujuan utama, artinya dia muncul hanya sebatas untuk memudahkan proses pengelolaan. Karena mungkin Anda ketika setiap hari minta, nanti akan ngerepoti, dan belum tentu ketika Anda minta, dana itu akan terpakai dengan baik. Dalam arti, belum tentu hari ini butuh. Misalnya Anda punya rencana hari ini akan melakukan perjalanan ke tempat A, ke tempat B. Kemudian minta uang dari syirkah, dari perusahaan. Ternyata Anda nggak jadi berangkat. Maka mungkin karena faktor itu, maka perusahaan minta begini saja. Pokoknya kalian silahkan melakukan perjalanan sesuai dengan kebutuhan. Nanti biaya transport silahkan dipenuhi dulu. Kemudian nanti reimburse. Minta kepada syirkah untuk sebagai ganti. Sehingga di sini utangnya sifatnya bukan niat dari awal, tapi sesuatu yang ya murni hanya mengikuti. Dan kita punya kaidah, yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Kalau hanya mengikuti maka hukumnya boleh. Kalau berdiri sendiri memang tujuannya dari awal seperti itu.

0: maka hukumnya tidak boleh. Atau mengikuti tidak diperhitungkan, sedangkan yang berdiri sendiri itu yang diperhitungkan. Karena itu wallahu taala alam, dalam hal ini tidak ada transaksi riba di sana. Karena akad utamanya adalah akad mudharabah dan Anda berhak sebagai pengelola, Anda berhak untuk mendapatkan bagi hasil. Wallahu a'lam. Nah, baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Barakallahu fiik.
0: Amin wa laka bimitslin wa fiikum barakallah.
1: Nah, Ustaz, izin bertanya Ustaz mengenai kasus proyek di salah satu perusahaan plat merah ini, Ustaz.
0: Di salah satu
1: perusahaan plat merah BUMN itu, Ustaz.
0: Nah.
1: Kalau ada pekerja cipulan, Ustaz, ya, dia kerja di salah satu perusahaan BUMN, lalu dia menghandle klien perusahaan BUMN tersebut. Untuk pekerjaan yang tidak diambil oleh BUMN tersebut dengan nilai tertentu, biasanya kan ngambil yang nilainya besar-besar nih. Nah, untuk yang nilainya kecil ini, si pekerjanya ini, dia kerjakan di luar. Itu bagaimana ya hukumnya? Mengingat ada yang ingin bekerja sama modal dengan anak-anak, tapi kasusnya seperti itu. Dia bekerja di perusahaan tersebut, tapi si proyeknya memang yang tidak diambil oleh perusahaan tempat dia bekerja di perusahaan. Itu satu, Ustaz. Sama yang kedua, Ustaz.
0: Intinya si A yang bekerja di BUMN ini, ketika punya proyek dari BUMN, dia lemparkan ke milik pribadinya.
1: Oh, bukan, Ustaz.
0: Oh, bukan.
1: Jadi si BUMN ini punya klien, punya konsumen, apa?
0: Mm-hmm.
1: Nah, si konsumennya ini dikerjakan oleh BUMN ini yang nilainya besar-besar aja gitu.
0: Mm.
1: Nah, dari si konsumen ini yang nilainya kecil-kecil, dia kerjakan di luar. Begitu, Ustaz.
0: Berarti ini bukan konsumen BUMN?
1: Konsumen BUMN. Jadi misalkan kita tetap apa
0: ya? Ya, real aja, Pak.
1: Kerja di perusahaan BUMN.
0: Ya, boleh agak real, Pak, biar saya nggak bingung ya.
1: Oh, no. Kasusnya saya tentang si Fulan bekerja di perusahaan BUMN. Perusahaan BUMN tersebut memiliki pelanggan, yaitu PTX, yang biasa dihandle oleh si Fulan. BUMN sempat si Fulan bekerja hanya mengambil pekerjaan dari PTX yang di atas 100 juta. Nah, untuk kerjaan yang di bawah nilai itu tidak diambil oleh BUMN tersebut.
0: Dari PTX juga?
1: Dari PTX juga.
0: Yang diketahui oleh si A. Ya.
1: Nah, Ustaz. Nah, si Fulan tersebut mengerjakan pekerjaan itu di luar, Ustaz. Itu bagaimana ya, Ustaz?
0: Baik, baik.
1: Nah, Ustaz, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah. Ini termasuk di antara perkara berat ya. Baik. Saya butuh belajar untuk mengenal ini, Bapak. Apakah ini termasuk diperbolehkan ataukah tidak? Semoga Allah mudahkan bagi saya untuk mempelajarinya. Karena ada pertimbangan bahwa pejabat atau orang yang bekerja di dunia pemerintahan, dia tidak diperkenankan untuk membuka unit usaha. Dan ini bagian dari kebijakan Umar. Dia tidak diperkenankan untuk membuka unit usaha. Dan salah satu di antara pertimbangannya adalah masalah potensi tuhmah. Potensi tuduhan dari masyarakat. Wah, jangan-jangan paling juga ini. Kekhawatiran adanya itu dijadikan sebagai salah satu alasan para ulama untuk melarang praktek seperti tadi. Cuman saya belum bisa memastikan apakah ini juga berlaku dalam kasus sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan. Tapi kalau misalnya begini, BUMN punya proyek. Silahkan cari vendor yang bisa menangani proyek ini. Kemudian si A, karena dia tahu dan dia karyawan BUMN, dia membuat perusahaan. Nah, sekarang pakai perusahaan saya saja yang mencukupi kebutuhan BUMN ini. Nah, kalau yang seperti ini, berlaku tadi ya. Ada pengaruh tuhmah, ada pengaruh tuduhan miring yang diberikan oleh orang lain gara-gara dia adalah seorang karyawan. Wallahu a'lam. Saya pelajari dulu untuk bagian ini, Pak. Nah, silakan. Suaranya tidak jelas. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak, terus ini langsung. Mau bertanya masalah enggak gadai.
0: Gadai.
2: Jadi ada bulan ya gadai. Ada pulang menggadai sebidang tanah, sawah gitu. Oh. Terus yang bisa menggarap tanah badan itu apakah yang punya tanah atau yang menggarai tetap?
0: Baik. Nah. Cukup, Bapak?
2: Ya.
0: Nah, barakallahu fikum. Baik, tentang akad gadai ya. Akad gadai itu akad turunan. Akad gadai pada asalnya adalah akad turunan. Itu turunan dari utang. Turunan akad utang. Sehingga akad gadai itu ada ketika ada akad utang piutang. Salah satunya. Baik. Karena itu objek gadai tidak pindah hak milik. Bagian ini yang perlu kita catat baik-baik. Objek gadai tidak pindah hak milik. Sehingga kalau si A menggadaikan sawahnya kepada si B, maka sawah itu tetap jadi miliknya si A. Karena dia adalah objek gadai yang tidak pindah hak milik. Nah, selanjutnya, boleh enggak atau siapa yang berhak menggarap ini? Yang berhak menggarap adalah pemiliknya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah bimbingan yang beliau sampaikan, bahwa pemilik barang tidak boleh dihalangi untuk memanfaatkan barangnya. Karena itu, jika si A menggadaikan kepada si B berupa sawah, lalu si B memegang sertifikat, itu sudah cukup untuk dijadikan sebagai jaminan keamanan terhadap utang yang dia lakukan. Sedangkan si A boleh menggarap sawah itu, karena dia pemiliknya. Dan si A kan tidak bisa menjual, dia tidak bisa menggadaikan ke tempat orang lain, karena sertifikatnya dipegang oleh si B. Sehingga insya Allah itu sudah cukup, karena itu yang berhak untuk menggarap adalah si A sebagai pemilik. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Bagaimana solusi atau cara kita menghadapi teman atau orang yang kita sudah akrab, ketika kita tahu ternyata sifat aslinya demikian, atau ketika dia melakukan kesalahan, sedangkan Nabi Muhammad SAW dahulu tidak ingin menerima laporan kesalahan sahabat supaya menjaga perasaan terhadap sahabat yang melakukan kesalahan tersebut. Syukran, Ustaz.
0: Kalau sudah tahu, nah itu, kalau sudah tahu ya perasaannya jadi berubah. Makanya caranya adalah jangan sampai tahu. Nah, tahu sifat asli itu setelah bergaul memang. Tapi kalau informasi yang sifatnya pribadi, misalnya ya, kita akrab dengan si A, ternyata di satu kejadian si A itu melakukan kesalahan yang kita tidak tahu, terus kita dilapori oleh si B. Tapi kesalahan itu sifatnya kesalahan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan kita. Maka usahakan kita tidak tahu. Sehingga tidak perlu ngorek-ngorek. Makanya ngorek-ngorek rahasia orang itu tidak ada manfaatnya. Kita ingin tahu detail tentang orang itu. Dia kebiasaannya apa sih? Dia sukanya apa? Kebiasaannya apa? Temunya siapa saja? Apa manfaatnya? Masya Allah. Ada pengajian. Ya, pengajian. Yang tema utamanya itu ngoreksi orang. Tema utamanya. Dan dulu saya pernah ikut kajian seperti ini. Tema utamanya ngoreksi orang. Kalau bagian ilmu, gak banyak. Dan itu pun suasananya tidak begitu serius. Begitu sudah nyebut Ustadz Fulan, wah jadi serius. Jamaah jadi serius. Oh, Ustadz ini kemudian dikorek. Ini pernah kesini. Ini apa manfaatnya? sehingga beda dengan dia dianggap sebagai apa misalnya musuhnya dan seterusnya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga karakter semacam ini bisa segera dihentikan. Karena begini ya, Khawarij itu muncul sebabnya adalah berlebihan terhadap khauf. Khauf kalau berlebihan itu arahnya nanti sampai pada suka menyudutkan orang lain. Sehingga misalnya awalnya dia takut dirinya melakukan seperti itu. Saya enggak mau ini, saya takut dosa. Saya enggak mau ini, takut dosa. Sudah? Awalnya itu. Ketika itu berlebihan, sampai dia gunakan itu untuk menyalahkan orang lain. Akhirnya dia terjerumus kepada dosa yang kedua. Yaitu menuduh orang yang tidak melakukan sebagaimana dia lakukan sebagai orang yang menyimpang. Akhirnya dituduh ini mubtadi, ini dhal dan seterusnya, ini sesat, ini ahli bid'ah. Karena menggunakan video misalnya ya. Awalnya dia itu takut, saya kalau menggunakan video saya takut dosa. Baik, kalau itu untuk kepentingan pribadinya, silahkan. Itu hakmu, kamu memilih pendapat ini. Terus nambahnya adalah dia menyebut semua yang menggunakan video berdosa. Nah, itu kebablasan jadinya. Dan itu karakternya Khawarij. Akhirnya yang ini malah jadi fokus utama. Sehingga yang kedua malah jadi fokus utama. Akhirnya dia suka nyerang yang lain, serang yang lain, serang yang lain. Dan dia enggak takut dengan kehormatan seorang muslim. Sehingga dia membela aturan yang masih diperselisihkan oleh ulama. Kemudian dia ambil salah satu pendapat itu. Pokoknya saya memegangi pendapat ini. Video haram. Baik. Sudah? Ada ulama yang mengatakan video boleh. Tapi dia sudutkan orang yang menggunakan video misalnya. Lalu dia katakan, wah ini ahli bid'ah. Akhirnya sampai dia yang dijadikan sebagai sasaran adalah orang ini. Dia takut berdosa di sini. Tapi dia enggak takut berdosa di situ. Sebagaimana Khawarij? Khawarij itu sangat takut jangan sampai berhukum dengan hukum selain Allah. Yang selalu menjadi apa jargonnya. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. Itu saja yang diucapkan berkali-kali. Sehingga dia sangat takut jangan sampai dia melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah. Tapi itu dijadikan sebagai alat untuk ngantemi Ali bin Abi Thalib. Sehingga dia kafirkan Ali, dia kafirkan para sahabat yang berpihak pada Ali bin Abi Thalib. Dia jadikan sebagai alat untuk memerangi Ali bin Abi Thalib. Sehingga dia takut di sini, tapi dia enggak takut di situ. Padahal ini dosanya lebih besar dibandingkan yang itu. Dosanya yang ini, memusuhi para wali Allah, sahabat Nabi SAW, bisa jadi dosanya lebih besar dibandingkan ketakutan dia yang pertama. Baik, makanya hindari majlis yang lebih banyak membahas makhluk daripada membahas khalik. Ya, kita diingatkan, dzikrul makhluki daun. Sering menyebut makhluk itu penyakit. Wa dzikrul khaliki dawa'uhu. Dan sering menyebut khalik Allah Azza wa Jal itulah obatnya. Sehingga kita punya waktu jangan disia-siakan, perbanyak lebih banyak untuk membahas peringatan Allah, syariat Allah, berzikir kepada Allah daripada banyak membahas masalah makhluk. Wallahu a'lam. Silakan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan.
4: Begini Ustaz. Kalau ada orang yang berpikiran jangan sampai dia mencuri orang lain, merugikan orang lain, apalagi punya hutang ke orang lain. Tetapi dia sendiri sering dizolimi atau di banyak orang yang hutang gitu. Akhirnya hubungannya nggak baik. Terus akhirnya dia berpikiran, ya udahlah, biar Allah aja nanti yang membalas perbuatannya itu. Nah, dengan pikiran itu dia menjadi tenang. Yang penting saya nggak berbuat seperti dia. Itu gimana Ustaz?
0: Baik.
4: Satu lagi boleh, Ustaz?
0: Silahkan.
4: Ada kakak beradik. Ini perempuan semua, misalnya si A dan si B. Ini si A dulu pernah punya hutang emas sama si B. Terus hingga puluhan tahun belum bayar juga. Tapi si A ini mengakunya sudah bayar. Tapi saya tahu kalau si A itu emang belum bayar. Dan sekarang si B-nya sudah meninggal. Dan mereka itu apa sih, nggak akur lah karena masalah hutang itu. Gimana itu, Ustaz? Nah. Sampai akhirnya si B-nya meninggal.
0: Baik.
4: Syukran, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ya, kalau kita ini baru sebagian kecil yang kita bahas ya. Dari sekian banyak permasalahan dan sengketa yang terjadi di kalangan manusia. Orang yang didolimi memang sah-sah saja dia, misalnya karena tidak bisa balas, boleh saja dia kemudian menunda pembalasannya di akhirat. Misalnya dia didolimi, saya tidak bisa balas, dia orang lemah. Ya sudahlah, saya serahkan kepada Allah Ta'ala. Boleh, itu hak dia. Bahkan dia boleh untuk mendoakan orang yang mendoliminya dengan doa keburukan. Makanya sampai ada seorang ulama yang mengatakan, saya paling segan. Saya itu paling segan dengan orang yang saya dolimi. Karena saya tahu tidak ada penolong dia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau dia berdoa dan Allah yang menolongnya, maka kita akan apa? Ketika Allah yang menolong, mungkin orang yang mendoliminya, Allah alam, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kita saja begini ya, kamu jangan berani-berani sama si A. Kenapa? Dia itu punya backup. Backupnya siapa? Wah, backupnya itu aparat. Pangkatnya ini. Kita itu kadang ketakutan. Jangan sampai punya masalah dengan si A. Karena kalau kita punya masalah dengan si A, nanti backupnya datang. Padahal itu manusia dengan manusia. Yang derajatnya tidak seberapa. Selisih derajatnya tidak seberapa. Bagaimana lagi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya ada ulama yang mengatakan, aku segan terhadap orang yang aku zalimi, karena aku yakin tidak ada yang akan membantunya, menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau dia sudah dijanjikan akan ditolong oleh Allah, ittaqu da'watal madlum. Hati-hatilah dengan doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga doanya sangat mustajab. Maka doa orang yang dizalimi perlu kita takuti. Tayyib. Sehingga misalnya ada orang yang dia tidak mau punya sengketa dengan orang lain, tapi orang lain justru malah sering mendzalimi dia. Lalu dia enggak bisa balas, nagih juga enggak dikubris. Akhirnya ya sudahlah, biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengadili. Insyaallah boleh saja, itu hak dia. Nah, yang saya maksud sengketa dunia jangan sampai dibawa ke akhirat adalah sengketa yang belum jelas nilai kebenarannya. Ini yang benar A atau B? Misalnya dalam masalah kerjasama bisnis, dalam masalah jual beli, yang ini enggak jelas. Maka jangan bawa-bawa yang nilainya remeh seperti ini ke akhirat. Selanjutnya, kasus yang kedua, A utang B, utang emas. A ngakunya sudah bayar, padahal Anda tahu kalau A belum bayar. Sampai akhirnya B mati. Jika A tetap enggak mau bayar ke ahli warisnya, maka A akan membayarnya di akhirat. A pasti akan membayarnya di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah melupakan kedzaliman. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sampai kalian punya prasangka kalau Allah Ta'ala akan melalaikan, melupakan amma ya'maludz zalimun, perbuatan yang dilakukan oleh orang zalim. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
3: Azkarun Naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية.
5: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
4: الدراسات القرآنية.
6: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Saudaraku seiman, para pendengar Radio Bas FM dimanapun berada, sesaat lagi akan kita simak dan ikuti bersama untian nasihat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Rujak bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam kajian berformat ulang berikut ini. Selamat menyimak dan mendengarkan, semoga bermanfaat bagi Anda dan keluarga.
8: Alhamdulillah Mundiri rahimahullah wa rawa Abu Umamah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه مسلم. واليد العليا هي المنفقة، كذا جاء مفسرا في الحديث. وقال الخطابي: روي في بعض الحديث أنها المتعففة والسفلى السائلة، وروي عن الحسن أنها الممسكة المانعة. وذهبت المتصوفة إلى أن اليد العليا هي الآخذة، لأنها نائبة عن الله، وما جاء في الحديث الصحيح أولى. قوله في الحديث: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، بفتح الهمزة في قوله أن، والمراد بالفضل أي ما فضل عن حاجتك وحاجة أولادك وأهل بيتك، فما زاد عن الحاجة أن تبذله خير لك، لأنه يبقى لك ذخرا وأجرا وثوابا عظيما يوم تلقى الله، بركة عليك في هذه الحياة. وقوله أن تمسكه شر لك، أي إذا كان إمساكه إمساكا عما أوجب الله، بذله وإنفاقه فهو شر له، لأنه يكون بذلك آثما. وأما إن كان الذي أمسكه من باب المندوبات فإمساكه شر له من جهة أن بقاه عنده شاغل له من غير حاجة، من غير حاجة له، فهو شر له في كلتا الحالتين. قوله: ولا تلام على كفاف، أي لا يلام المرء على إمساكه ما يكفيه وهو محتاج إليه، فلا يلام على إمساكه ما من ماله ما يكفيه، ما فيه كفايته وما فيه حاجته وحاجة أهل بيته وولده، فلا يلام على كفاف، وإنما اللوم في الفضل الزائد الذي لا حاجة الإنسان فيه. قوله: وابدأ بمن تعول، أي من أهل وولد، والنفق على هؤلاء واجبة، والنفق عليهم أولى من غيرهم ومقدمة على غيرهم.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah azza wajal, Imam Al-Mundhiri rahimahullah mengatakan, dan sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ibn Adam, innaka antabdhul al-fadla khairul lak wa antumsikahu syarrul lak wa la tulamu ala kafaf wabda biman ta'ul wal yadul ulya khairum minal yadis sufla," akhrajahu Muslim. Wahai anak Adam, sungguhnya engkau mensedekahkan harta yang lebih dari kecukupanmu, itu lebih baik bagimu, dan engkau menahannya, tidak mensedekahkannya, itu buruk bagimu. Dan engkau tidak dicela karena menahan sesuatu yang menjadi kebutuhanmu. Mulailah berinfak dengan orang-orang yang wajib engkau nafkahi, dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Al-Imam Al-Mundhiri mengatakan, al-yadul ulya, tangan di atas, adalah al-munfiqah, yang berinfak atau yang memberi, sebagaimana tertera dalam hadis yang lain. Kemudian Al-Khattabi mengatakan, diriwayatkan di sebagian riwayat hadis bahwasanya arti dari yadul ulya, tangan di atas, adalah al-muta'affifah, yang tidak meminta-minta. Was-sufla, dan tangan di bawah, as-sa'ilah, yaitu yang meminta. Juga diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bahwasanya yang dimaksud dengan tangan di bawah adalah al-mumsikah al-mani'ah, yang menahan dan tidak memberi. Kemudian orang-orang sufi mengatakan bahwasanya tangan di atas adalah yang mengambil, karena tangan tersebut adalah wakil dari Allah Ta'ala. Dan tentu yang tafsir yang datang dari hadis yang sahih lebih diutamakan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ibn Adam, innaka an tabdul al-fadla khairul lak." Wahai anak Adam, engkau mensedekahkan harta yang lebih dari kebutuhanmu, itu lebih baik. Melebihi kebutuhanmu, itu lebih baik bagimu. Dengan memfathahkan hamzah dalam sabda Nabi, an, antabdula, yaitu dengan mengatakan an bukan in. Dan yang dimaksud dengan al-fadl di sini, yaitu yang harta yang lebih dari kebutuhan Anda, dan kebutuhan anak-anak Anda, juga kebutuhan keluarga Anda. Maka harta yang melebihi kebutuhan kita adalah lebih baik untuk disedekahkan, karena akan menjadi tabungan, menjadi pahala dan ganjaran yang besar ketika kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, dan akan menjadi berkah bagi kita di kehidupan ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa antum sikahu syarrul lak," dan engkau menahannya, itu buruk bagimu. Jika kita menahannya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk diinfakkan, maka tentu adalah keburukan bagi seseorang, dan bahkan ia menjadi berdosa disebabkan hal tersebut. Adapun jika ia menahannya dari perkara-perkara yang disunnahkan dan tidak diwajibkan, itu juga merupakan keburukan baginya. Dari sisi, yaitu harta tersebut tetap tinggal padanya padahal ia tidak membutuhkannya. Maka dalam dua keadaan ini, tetap saja menahan harta yang tidak kita butuhkan ini buruk. Kemudian sabda Nabi SAW, "Wala tulamu ala kafaf," dan engkau tidak dicela karena menahan sesuatu yang menjadi kebutuhanmu. Yaitu seorang tidak dicela jika ia tidak menginfakkan, tidak mensedekahkan harta yang menjadi kebutuhan dia dan kebutuhan keluarganya, dan juga menjadi kebutuhan anak-anaknya. Ya, seorang tidak dicela jika ia tidak mensedekahkan harta yang ia butuhkan. Namun yang dicela adalah orang yang menyimpan harta yang lebih tidak ia butuhkan, kemudian ia tidak menyedekahkannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wabda biman ta'ul," mulailah menafkahi atau dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu, yaitu dari istri dan anak-anak. Karena menafkahi mereka adalah suatu kewajiban. Dan menafkahi anak-anak dan istri dan keluarga lebih didahulukan dan lebih diutamakan dari selain mereka.
8: قوله واليد العليا خير من اليد السفلى. العلو هنا هو علو الفضل والمكانة والنبل والقدر في البذل والعطاء والسخاء. وأشار إلى ذلك المصنف رحمه الله إذ قال العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة، كذا جاء مفسرا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة والسفلى الآخذة، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم المراد بالعليا والسفلى، فلا يحتاج بعد بياني إلى بياني أحد.
9: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal yadul 'ulya khairu minal yadi sufla," tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang dimaksud di atas di sini yaitu lebih utama, lebih tinggi dan lebih mulia, karena dia yang memberi, yang bersedekah dan yang berderma. Dan penulis kitab ini, Imam Al-Mundhiri rahimahullah, menyebutkan al-'ulya hiyal munfiqah. Tangan di atas adalah yang memberi. Adapun as-sufla yang di bawah, tangan yang di bawah adalah yang meminta, sebagaimana tertera dalam hadis yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda al-yadul ulya khairu minal yadi sufla wal yadul ulya al-munfiqah was-sufla al-akhidha. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan tangan di atas adalah yang memberi sedangkan tangan di bawah adalah yang mengambil. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan yang dimaksud dengan tangan di atas dan tangan di bawah. Maka kita tidak butuh lagi penjelasan selain dari penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
8: ثم قال المصنف رحمه الله وقال الخطابي روي في بعض الحديث ان المتعفف والسائل والسفلى السائلة لكنها شاذة. قال ابو داود اختلف على ايوب عن نافع في هذا الحديث، فقال عبد الوارث اليد العليا المتعففة، وقال أكثرهم عن حماد بن زيد عن أيوب اليد العليا المنفقة، وقال واحد عن حماد المتعففة.
9: Kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, dan Imam Al-Khattabi meriwayatkan di sebagian hadis ini bahwasanya yang dimaksud dengan tangan di atas adalah al-muta'affifah, yang tidak meminta-minta. Dan as-sufla adalah as-sa'ila, yaitu yang meminta. Akan tapi riwayat ini adalah riwayat yang syadz, yang berbeda dengan riwayat lain. Berkata Abu Dawud rahimahullah, diperselisihkan pada perawi Ayyub dari Nafi' di hadis ini. Ya, berkata perawi Abdul Waris, bahwasanya al-yadul ulya al-muta'affifah, tangan di atas adalah yang tidak meminta-minta. Dan kebanyakan periwayat yang meriwayatkan dari Hammad bin Zaid dari Ayyub, bahwasanya yang dimaksud dengan al-yadul ulya adalah al-munfiqah. Namun ada satu perawi yang mengatakan dari Hammad yang mengatakan bahwasanya arti tangan di atas al-yadul ulya adalah al-muta'affifah.
8: Qawluhu wa ruwiya 'an al-Hasan annaha الممسكة المانعة أي السفلى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ولم يوافق عليه.
9: Berkata Imam Al-Mundhiri dan diriwayatkan dari Al-Hasan bahwasanya yang dimaksud dengan tangan di bawah adalah yang tidak memberi. Namun Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, mengomentari perkataan Hasan Al-Basri, bahwasanya penafsiran beliau tentang yad sufla ini tidak disepakati.
8: قوله وذهبت المتصوفة إلى أن اليد العليا هي الآخذة أي اليد التي تمتد للناس تسألهم وتستجدي منهم هي اليد العليا في فهم هؤلاء. وهذا التفسير لائق تماما بحال هؤلاء، لأن من الأمور التي يبنى عليها التصوف تعطيل الأسباب والتواكل الذي يورث في فاعله احتياج الناس والتسول، حتى إن التسول في بعض طرق التصوف عدة من الطرق الموصلة إلى الله التي بزعم يكون فيها كسر للقلب وإيجاد الافتقار فيه، وهذا كله من الباطل المتراكم الناشئ من البعد عن هدي الرسول الكريم صلاة الله وسلامه عليه. قال ابن قتيبة رحمه الله وما أرى هؤلاء إلا قوما استطابوا السؤال، فهم يحتجون للدناءة، ولو جاز هذا لكان المولى من فوق هو الذي كان رقيقا فأعتق، والمولى لكان المولى من فوق والذي كان رقيقا فأعتق، والمولى من أسفل هو السيد الذي أعتقه.
9: Dan berkata penulis kitab ini rahimahullah, dan orang-orang sufi mengatakan bahwasanya tangan di atas adalah yang mengambil atau yang menerima, yaitu yang mereka maksud adalah orang yang meminta-minta kepada manusia, itulah tangan di atas, yaitu yang meminta kepada orang lain ya, menurut pemahaman mereka. Dan ini atau penjelasan ini, penafsiran ini persis sesuai dengan keadaan mereka. Karena di antara perkara yang menjadi pondasi dibangunnya tasawuf, yaitu mereka meninggalkan usaha dan bersandar kepada orang lain yang membuat orang meminta-minta. Bahkan di sebagian tarekat tasawuf, mereka mengatakan bahwasanya di antara cara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala menurut mereka yaitu dengan meminta-minta. Karena hal tersebut menjadikan hati seorang menjadi lembut. Dan ini adalah suatu kebatilan yang bertumpuk-tumpuk, yang bersumber dari jauhnya mereka dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Qutaibah rahimahullah, dan saya tidak melihat mereka kecuali mereka adalah orang-orang yang menganggap baik perbuatan mengemis, dan mereka mencari dalil untuk perbuatan yang hina. Karena seandainya ini benar, maka tentu seorang yang memerdekakan budak menjadi seperti budak, yaitu budak yang dimerdekakan lebih mulia daripada seorang yang memerdekakan budak.
8: Wa qala Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, wa tafsiru man fassara al-yad al-'ulya bil-akhidah batil qat'an min wujuh. أحدها أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالمنفقة يدل على بطلانه. الثاني أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنها خير من اليد السفلى، ومعلوم بالضرورة أن العطاء خير وأفضل من الأخذ، فكيف تكون يد الآخذ أفضل من يد المعطي؟ الثالث أن يد المعطي أعلى من يد السائل حسا ومعنا، وهذا معلوم بالضرورة. الرابع أن العطاء صفة كمال دال على الغنى والكرم والإحسان والمجد، والأخذ صفة نقص مصدره عن الفقر والحاجة، فكيف تفضل يد المعطي؟ هذا عكس الفطرة والحس والشريعة، والله أعلم.
9: Dan perkataan Ibn Qayyim rahimahullah dalam mengomentari penafsiran tangan di atas yang mengambil adalah batil dari beberapa sisi. Yang pertama yaitu bahwasanya mentafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tangan di atas adalah yang memberi, ini menunjukkan batilnya penafsiran bahwasanya tangan di atas adalah yang menerima. Yang kedua yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwasanya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, dan kita ketahui bahwasanya memberi itu lebih baik dan lebih afdal daripada menerima. Maka bagaimana mungkin yang menerima itu lebih afdal atau lebih baik daripada yang memberi? Yang ketiga, bahwasanya orang yang memberi tangannya tentu lebih di atas daripada tangan orang yang meminta. Bisa kita lihat, dengan panca indera kita seperti demikian. Kemudian yang keempat, bahwasanya memberi adalah sifat kesempurnaan yang menunjukkan bahwasanya orang yang memberi orang yang kaya, orang yang mulia, orang yang baik. Adapun mengambil adalah atau menerima, meminta adalah sifat buruk yang sumbernya dari kefakiran, kebutuhan. Maka tidak mungkin kita mengutamakan orang yang meminta daripada orang yang memberi. Wallahu a'lam.
8: Qawluhu li'annaha na'ibah 'anillah, lannahu ja'a fil hadith inna as-sadaqah taqa' fi yad Allah qabla an taqa' fi yad المتصدق عليه. وهذا من الفهم الأعوج والفهم المنحرف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى تقع في يد الله على المعنى السابق كما مر معنا في صدر هذه الفضائل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة.
9: Orang-orang sufi mengatakan bahwasanya tangan di bawah atau tangan yang di atas itu adalah yang menerima atau yang mengambil, karena mereka mengatakan bahwasanya tangan tersebut adalah perwakilan dari tangan Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, inna sadaqah taqa'u fi yadillah qabla an taqa'a fi yadil mutasaddaq alaihi. Sungguhnya sebuah sedekah itu akan jatuh di tangan Allah Subhanahu wa taala sebelum sedekah tersebut diterima oleh orang yang disedekahi. Dan ini adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dimaksud dengan taqa'u fi yadillah, sedekah tersebut jatuh di tangan Allah, yaitu sesuai dengan makna dari hadis yang telah kita sebutkan di awal bab ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatasaddaqu ahadukum bitamratin min kasbin thayyib illa akhadhaha Allahu biyaminihi fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu. Tidaklah salah seorang di antara kalian bersedekah dengan satu biji kurma dari penghasilan yang baik kecuali Allah akan mengambilnya dengan tangan kanannya, kemudian Allah menjaganya dan mengembangbiakkannya seperti seorang di antara kalian memelihara anak kudanya.
8: Qawluhu wa ma jaa fi al-hadith as-sahih awla, أي هذه الأقوال أشار إليها مجرد إشارة، أما الصحيح هو ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واليد العليا المنفقة والسفلى الآخذة.
9: Perkataan Imam Al-Mundhiri rahimahullah dan tafsir yang disebutkan dalam hadis yang sahih maka lebih utama untuk didahulukan. Karena perkataan atau pendapat-pendapat yang beliau sebutkan di sini sekedar penyebutan saja. Adapun tafsiran yang benar yaitu yang tertera dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau bersabda, wal yadul ulya al munfiqa was sufla al akhidah, dan tangan di atas adalah yang memberi dan tangan di bawah adalah yang menerima.
8: Qala rahimahullah: وروى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا رسول الله، فمن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. متفق عليه. قوله على كل مسلم صدقة أي كل يوم كما تقدم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل يوم تطلع فيه الشمس فيه صدقة مطلوبة من المسلم بحيث يكون له في كل يوم الحظ من الصدقة. قوله: فقالوا: يا رسول الله، فمن لم يجد؟ أي يمر عليه أيام لا يجد ما يتصدق به. وهذا مبني هذا السؤال مبني على حرصهم رضي الله عنهم على الخير.
9: Kemudian sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ala kulli muslimin sadaqah. Faqalu: ya Rasulullah, faman lam yajid? Qala: yu'inu dhal hajatil malhu. Qalu: fa illam yajid? Qala: faly'amal bil ma'ruf wal yumsik 'anil syarr fa innaha lahu sadaqah. Muttafaqun alaih. Setiap muslim dituntut untuk bersedekah setiap hari. Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai apa-apa untuk ia sedekahkan? Beliau SAW mengatakan, yu'inu dhal hajatil malhuf, hendaklah ia menolong orang yang sedang sangat membutuhkan. Kemudian para sahabat mengatakan, jika ia tidak mendapati orang yang membutuhkan bantuan, maka Rasulullah SAW mengatakan, falya'mal bil ma'ruf wal yumsik 'anil syarr, hendaklah ia melakukan kebaikan dan menahan diri dari keburukan. Fa innaha lahu sadaqah, karena perbuatan tersebut termasuk dalam bentuk sedekah. Muttafaqun alaih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslimin sadaqah, setiap muslim dituntut untuk bersedekah yaitu setiap hari, sebagaimana dalam hadis yang telah lalu kita sebutkan yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap hari seorang dituntut untuk mensedekahkan persendian-persendiannya. Maka setiap hari yang terbit matahari pada hari tersebut, seorang muslim dituntut untuk bersedekah. Yaitu kita dituntut untuk setiap hari kita punya bagian dari amal sedekah. Sabda Nabi SAW atau perkataan para sahabat, qalu ya Rasulullah, faman lam yajid, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak bisa bersedekah, yaitu berlalu padanya hari-hari yang dia tidak mendapatkan apa atau barang yang bisa ia sedekahkan. Dan ini menunjukkan bahwasanya para sahabat sangat bersemangat untuk melakukan kebaikan.
8: قوله يعين ذا الحاجة الملهوف الملهوف المضطر المحتاج إلى ما يعينه، وهذا يتناول كل أنواع الإعانة لأصحاب الضرورات والذين يحتاجون إلى المعاونة والمساعدة والدلالة والإرشاد والنصح والتوجيه.
9: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعين ذا الحاجة الملهوف، hendaklah ia menolong orang yang sedang kesulitan. Yang dimaksud al-malhuf yaitu orang yang muttar, orang yang berada dalam kesulitan yang berat, yang membutuhkan bantuan. Dan ini mencakup semua bentuk bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, termasuk orang-orang yang membutuhkan bantuan, petunjuk, bimbingan. Ya, ini semua masuk dalam hadis ini.
8: Qawluhu fa'in lam yajid, ay lam yajid dha hajatin liyu'inahu, famada yasna'? قوله فليعمل المعروف وليمسك عن الشر، أي يعمل المعروف من ذكر وحمد وتسبيح وقراءة القرآن وصلاة ودعاء وغير ذلك، ويمسك عن الشر أي يكف عن المعاصي والآثام وعن أذى الناس فيمنع نفسه من ذلك. قوله فإنها له صدقة، أي صدقة منه على نفسه بفعله المعروف وتجنبه للمعاصي والمنكرات.
9: Kemudian para sahabat bertanya, fa'illam yajid, jika seorang tidak mendapatkan orang yang membutuhkan bantuan, maka apa yang kita lakukan? Nabi SAW menjawab, falya'mal bil ma'ruf wal yumsik 'anish syarr, hendaklah ia melakukan perbuatan baik dan berhenti atau menjauhi perbuatan yang buruk, yaitu melakukan kebaikan seperti berzikir, bertahmid, bertasbih, membaca Al-Quran, melakukan sholat, berdoa dan selainnya. Dan menahan diri dari dosa atau perbuatan buruk, menahan diri dari perbuatan maksiat, atau menahan diri dari mengganggu orang lain. Ya, ia berusaha menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan tersebut. Sabda Nabi SAW, fa'innaha lahu sadaqah, karena hal tersebut adalah sedekah untuknya. Yaitu ia bersedekah untuk dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan baik dan dengan ia menjauhi perbuatan maksiat dan kemungkaran.
8: Qala rahimahullah wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man anfaqa zawjayn fi sabilillah nudiya fil jannah ya Abdullah hadha khair. Faman kana min ahli as-salat du'iya min bab as-salah, wa man kana min ahli al-jihad du'iya min bab al-jihad. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق يا رسول الله، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يا رسول الله، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب كلها من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وأرجو أن تكون منهم متفق عليه. قوله من أنفق الزوجين، قال الحسن البصري، يعني اثنين من كل شيء، درهمين، دينارين، ثوبين. وقال غيره يريد شيئين، درهما ودينارا، درهما وثوبا، خفا ولجاما ونحو هذا. قال باجي يحتمل أن يريد بذلك العمل من صلاتين أو صيام يومين. قوله زوجين، نقل المصنف رحمه الله تفسيرات أهل العلم للمراد بالزوجين، فقيل الشيئين من نوع واحد مثل درهمين أو دينارين أو شاتين أو ثوبين أو بعيرين وهكذا، وقيل المراد بالزوجين شيئين من نوعين مختلفين مثل درهم ودينار أو ثوب وعمامة أو لجام وخف أو شاه وبعير وهكذا، وقيل المراد بذلك العبادات ركعتين أو صيام يومين أو صدقتين وهكذا. قوله في سبيل الله، قيل هو مخصوص بالجهاد، وقيل هو على العموم في جميع أبواب الخير وهو الأظهر. قوله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، المنادي هم خزنة الجنة كما ورد في لفظ آخر للحديث، دعاه خزنة دعاه خزنة كل خزنة باب، أي فل أي يا فلان هلم. وقولهم هذا خير زيادة ترغيب للدخول من ذلك الباب.
9: Kemudian Imam Al-Mundhiri rahimahullah mengatakan, dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah ta'ala nudiya fil jannah. Ya Abdullah, hadha khair." Barang siapa yang menginfakkan dua pasang di jalan Allah, ya dua pasang sesuatu di jalan Allah taala, maka akan dipanggil, diseru di pintu surga, wahai hamba Allah, ini lebih baik. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Barang siapa di antara penduduk surga yang rajin salat, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Faman kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa yang senang berjihad, banyak berjihad, maka ia akan dipanggil dari pintu jihad. Waman kana min ahli sadaqah du'ya min babis sadaqah. Dan barang siapa yang banyak bersedekah, maka ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Waman kana min ahli siyam du'ya min babir rayyan. Dan barang siapa yang banyak berpuasa, dia akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Berkata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, setiap orang pasti, ya, setiap penduduk surga pasti diseru dari salah satu atau dari pintu-pintu tersebut. Apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu-pintu tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, iya, wa arju an takuna minhum, dan aku berharap engkau salah satu di antara mereka yang dipanggil dari semua pintu-pintu surga tersebut." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man anfaqa zawjaini." Barang siapa yang menginfakkan dua pasang. Berkata Al-Hasan Al-Basri, yang dimaksud di sini adalah dua barang dari segala sesuatu yang sejenis, seperti dua dirham, dua dinar, atau dua pakaian. Berkata selainnya, yang dimaksud di sini dua barang yang berbeda jenis, yaitu satu dirham, satu dinar, atau satu dirham, satu pakaian, satu sepatu, dan satu tali, dan seterusnya. Berkata Al-Baji, yang dimaksud di sini adalah amalan, seperti dua salat atau puasa dua hari. Sabda Nabi SAW, zawjaini, penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan penafsiran para ulama yang dimaksud dengan zawjaini. Ya, pendapat pertama mengatakan bahwasanya syai'aini di sini atau zawjaini di sini, dua pasang di sini adalah dari jenis yang sama, seperti dua dirham, atau dua dinar, atau dua kambing, atau dua pakaian, atau dua onta, dan seterusnya. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya zaujaini di sini, dua pasang di sini, yaitu orang berinfak dengan dua barang atau dua pasang di sini adalah dari jenis yang berbeda, seperti dinar dengan dirham, atau satu baju dan satu sorban, atau satu tali kuda dan satu sepatu kuda, atau satu kambing dan satu onta, dan seterusnya. Dan ada juga berpendapat bahwa yang dimaksud di sini adalah ibadah, ya, seperti orang yang melakukan sholat dua rakaat atau puasa dua hari atau bersedekah dengan dua sedekah dan seterusnya. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fi sabilillah," di jalan Allah, ya, ada berpendapat bahwasanya yang dimaksud di sini adalah jihad. Dan juga ada mengatakan bahwasanya ini umum, mencakup semua pintu-pintu kebaikan. Dan ini yang lebih kuat. Sabda Nabi SAW, "Nudiya fil jannati ya Abdullah hadha khair." Akan diseru di pintu surga, wahai hamba Allah, ini lebih baik. Yang memanggil adalah penjaga-penjaga surga. Sebagaimana tertera dalam lafaz hadis yang lain, "Da'ahu khazanatu kulli khazanati bab, ay fulan halum." Akan dipanggil oleh penjaga-penjaga pintu setiap pintu, wahai fulan, kesinilah. Dan perkataan mereka, hadza khair, ini lebih baik, ini anjuran dan motivasi agar seorang masuk ke pintu tersebut.
8: قوله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير المنادي قوله فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من باب من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان وهذا فيه أن الأعمال الصالحة ولا سيما من بني الدين كما في الحديث بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا فهذه الأعمال موجبات لدخول الجنة حتى إن للجنة أبواب بأسماء هذه الأعمال باب الصلاة وباب الزكاة وباب الجهاد.
9: سبدنا صلى الله عليه وسلم فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. Barang siapa yang termasuk orang yang rajin salat maka akan dipanggil dari pintu salat. Dan barang siapa yang termasuk orang yang banyak berjihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa yang banyak bersedekah, ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan barang siapa yang banyak berpuasa, ia akan dipanggil dari pintu rayyan. Ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan saleh, terutama rukun-rukun Islam, sebagaimana dalam hadis yang sahih bunyi al-Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam dibangun di atas lima perkara, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Ini adalah amalan-amalan yang menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Bahkan surga tersebut mempunyai pintu-pintu sesuai dengan nama amalan-amalan ini. Ada pintu salat, ada pintu zakat, dan ada pintu jihad.
8: قوله ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. لم يسمى باب الصيام مثل باب الصلاة والصدقة والجهاد لأن الصائم عطش نفسه وصبر على عطش طلبا لثواب ربه والفوز بمرضاته والجزاء من جنس العمل ولهذا سمي بهذا الاسم.
9: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Dan barang siapa yang termasuk orang yang rajin berpuasa, dia akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Tidak dinamakan pintu siam seperti pintu pintu puasa, tapi ya seperti pintu salat, pintu sedekah, pintu jihad. Ya, karena seorang yang berpuasa ia membuat dirinya haus dan bersabar atas rasa haus tersebut karena ia mengharap pahala dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan balasan itu sesuai dengan perbuatan. Makanya dinamakan dengan nama ini rayyan, yaitu orang yang kenyang dari minum.
8: Qala al-Hafiz bin Hajar waqa'a fi al-hadith dhikr arba'at abwab min abwab al-jannah wa taqaddama fi awa'il jihad wa inna abwab al-jannah thamaniya فبقي من الأركان الحج فله باب بلا شك. وأما الثلاثة الأخرى فمنها باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس رواه أحمد بن حنبل عن روح بن عبادة عن أشعث عن الحسن مرسلا إن لله.
9: Tidak dinamakan pintu siam seperti pintu tidak dinamakan pintu sol pintu puasa, tapi ya seperti pintu salat, pintu sedekah, pintu jihad. Ya, karena seorang yang berpuasa ia membuat dirinya haus dan bersabar atas rasa haus tersebut karena ia mengharap pahala dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan balasan itu sesuai dengan perbuatan. Makanya dinamakan dengan nama ini rayyan, yaitu orang yang kenyang dari minum.

0: الحافظ بن حجر وقع في الحديث ذكر أربعة أبواب من أبواب الجنة، وتقدم في أوائل الجهاد وإن أبواب الجنة ثمانية، فبقي من الأركان الحج فله باب بلا شك. وأما الثلاثة الأخرى فمنها باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، رواه أحمد بن حنبل عن روح بن عبادة عن أشعث عن الحسن مرسلا: إن لله بابا في الجنة لا يدخله إلا من عفى عن مظلمة. ومنها الباب الأيمن وهو باب المتوكلين الذي يدخل منه من لا حساب عليه ولا عذاب. وأما الثالث فلعله باب الذكر، فإن عند الترمذي ما يومئ إليه، ويحتمل أن يكون باب العلم، والله أعلم.
1: Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ya, disebutkan dalam hadis ini ada empat pintu dari pintu-pintu surga. Dan telah berlalu di awal-awal kitab jihad bahwasanya pintu-pintu surga itu ada delapan, dan tersisa dari rukun-rukun Islam yaitu haji. Dan tentu pintu haji itu ada pintunya sendiri. Adapun tiga pintu lainnya yaitu pintu al-kadhimin al-ghayd wal-afina an-nas, pintu untuk orang-orang yang selalu menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Rauh bin Ubadah dari Ash'as dari Al-Hasan secara mursal, beliau mengatakan sungguhnya Allah mempunyai pintu di surga yang tidak akan dimasuki kecuali orang yang memaafkan dari kezaliman. Juga pintu yang lain yaitu Babul Aiman, pintu kanan, yaitu pintu orang-orang yang sempurna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Adapun pintu yang terakhir kemungkinan adalah pintu zikir. Karena dalam hadis Tirmidzi mengisyaratkan bahwasanya ada pintu tersebut, dan bisa jadi juga yang dimaksud adalah pintu ilmu. Wallahu a'lam.
0: Qawluhu qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu wa sabbaq al-ummah ila al-khairat wa khairu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa afdaluha bal innahu radhiyallahu an khairu an-nas ba'da an-nabiyyin min jami'i al-umam. Wa hadha al-ma'na dalla 'alayhi al-Qur'an wa as-Sunnah. Amma al-Qur'an fa fi qawlihi ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas wa khayru hadhihi al-ummah. وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. هذه منزلته رضي الله عنه، تلي منزلة الأنبياء فضلا في كل الأمم.
1: Ya, perkataan perawi berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang paling bersegera menuju kebaikan, dan beliau adalah sahabat atau umat terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat terbaik di umat ini. Bahkan beliau radhiyallahu anhu adalah sebaik-baik manusia setelah derajat para nabi dari seluruh umat. Dan ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun dalil dari Al-Qur'an yaitu firman Allah taala: "Kuntum khaira ummah." Kalian adalah sebaik-baik umat. Dan sahabat Abu Bakar adalah orang yang terbaik di umat terbaik ini. Adapun dalil dari sunnah yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: Abu Bakr wa Umar sayyida kuhuli ahli jannah min al-awwalin wal akhirin ada nabiyyin. Sahabat Abu Bakar dan Umar adalah pemimpin orang-orang tua di surga dari orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang selain para nabi. Maka kedudukan sahabat Abu Bakar radiyallahu anhu setelah kedudukan para nabi dari seluruh umat.
0: Qawlu ya Rasulullah ma ala ahadin yud'a min tilka al-abwab min darura, fahal yud'a ahad min tilka al-abwab kulliha, ay yud'a min jami' al-abwab, bab salat wa bab al-jihad wa bab al-sadaqa wa bab al-rayyan. الخيرات والمسارعة إليها والمنافسة في الصالحات.
1: Perkataan sahabat Abu Bakar atau pertanyaan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ma ala ahadin yud'a min tilkal abwab min darurah, fa hal yud'a ahadu min tilkal abwab kulliha? Wahai Rasulullah, setiap penduduk surga pasti dipanggil dari pintu-pintu tersebut. Apakah ada seorang

0: yang dipanggil dari semua pintu, yaitu dia bertanya atau beliau bertanya, apakah ada penduduk surga yang dipanggil dari semua pintu, dipanggil dari pintu sholat, dari pintu jihad, pintu sedekah, pintu riyan. Ini menunjukkan bahwasanya beliau radhiyallahu anhu adalah orang yang paling semangat untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan dan amal saleh.
1: قال الحافظ ابن حجر وفي الحديث إشعار بقلة من يدعى من تلك الأبواب كلها وفي إشارة إلى أن المراد ما يتطوع به من الأعمال المذكورة لا واجباتها لكثرة من يجتمع له العمل بالواجبات كلها بخلاف التطوعات فقل من يجتمع له العمل بجميع أنواع التطوعات ثم من يجتمع له ذلك إنما يدعى من جميع الأبواب على سبيل التكريم له وإلا فدخوله إنما يكون من باب واحد ولعله باب العمل الذي يكون أغلبه عليه والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله ولما سمت همة الصديق إلى تكميل مراتب الإيمان وطمعت نفسه أن يدعى من تلك الأبواب كلها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يحصل ذلك لأحد من الناس ليسعى في العمل الذي ينال به ذلك فأخبره بحصوله وبشره بأنهم أهله فكأنه قال هل يكمل أحد هذه المراتب فيدعى يوم القيامة من أبوابها كلها فلله ما على هذه الإمة هذه الهمة وأكبر هذه النفس.
0: Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam hadis ini ada pemberitahuan kepada kita bahwasanya sangat sedikit orang yang dipanggil dari semua pintu-pintu tersebut. Dan juga ada isyarat bahwasanya yang dimaksud di sini adalah amalan-amalan yang wajib. Karena sangat banyak orang yang melakukan semua amalan-amalan yang wajib. Berbeda dengan amalan-amalan sunnah. Ya, sedikit orang yang rajin melakukan semua ya, amalan-amalan sunnah dari semua jenis amalan. Maka barang siapa yang rajin melakukan amalan-amalan sunnah dari semua jenis amalan, maka ia akan dipanggil dari semua pintu-pintu tersebut sebagai penghargaan untuknya. Namun ia tentu tidak akan masuk kecuali dari satu pintu saja. Ya, meskipun ia dipanggil dari semua pintu, pasti ia masuk dalam dari melewati satu pintu saja, dan mungkin saja pintu tersebut adalah pintu yang paling banyak ia melakukan amalan tersebut. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan ketika semangat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menyempurnakan derajat keimanan dan ia menginginkan untuk dipanggil dari semua pintu-pintu tersebut, maka ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu tersebut agar ia beramal dan mendapatkan kedudukan tersebut. Maka Nabi SAW mengabarkan bahwasanya beliau termasuk orang yang dipanggil dari semua pintu tersebut. Maka seakan-akan beliau mengatakan, apakah ada orang yang menyempurnakan derajat amalan-amalan tersebut dan sehingga dipanggil dari semua pintu-pintu surga, maka demi Allah sungguh sangat tinggi semangat dan jiwa sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu.
1: Qawluhu أرجو أن تكون منهم وهذه منقبة لأبي بكر لم تكن لغيره رضي الله عنه ولهذا لما أورد الشيخ الإسلام رحمه الله هذا الحديث في كتاب منهاج السنة الذي رد فيه على أباطيل الرافضة وأكاذيبهم أورده في فضائل الصديق رضي الله عنه وقال ولم يذكر هذا لغير أبي بكر رضي الله عنه وهذه منقبة لأبي بكر رضي الله عنه وشاهد بين على عظيم مسابقة الخيرات وإيمانه وفعل الصالحات ومع هذه الفضائل العظمى والمناقب الكبرى لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه إلا أن هؤلاء يعدونه شر الناس بل يعدونه في بعض كتبهم شرا من إبليس والعياذ بالله وهذا من أعظم الخذلان وانتكاس القلوب وزيغها وضلالها وكيف يصل الأمر بالإنسان إلى هذه الحال المزرية وإذا نيل من صديق الأمة فأي خير يبقى في من نال منه ولا والله لا خير في من نال من صديق الأمة رضي الله عنه وطعن فيه وفي غيره من الصحابة فهذا طعن في الدين نفسه لأن هؤلاء هم رجالات الدين وحملته وهم وأهل الفضائل العظيمة والمناقب الجليلة ولهذا من يطعن فيهم لم يعرف الإسلام كيف يعرف الإسلام من طعن في حملته ونقلته للأمة رضي الله عنهم وأرضاهم.
0: س sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa arju an takuna minhum, dan aku berharap wahai Abu Bakar bahwasanya engkau termasuk orang yang dipanggil dari semua pintu-pintu surga tersebut. Ini adalah keutamaan untuk sahabat Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh selainnya. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam kitab beliau Minhajus Sunnah, yaitu ketika beliau membantah kebatilan-kebatilan Syiah dan kebohongan-kebohongan mereka, beliau menyebutkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau mengatakan walam yuzkar, dan keutamaan ini tidak disebutkan untuk selain sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ini adalah keutamaan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan bukti yang kuat bahwasanya beliau adalah orang yang paling semangat untuk melakukan kebaikan. Dan meskipun ya kita ketahui keutamaan-keutamaan ini yang dimiliki oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, namun ternyata orang-orang Syiah menganggap bahwasanya mereka adalah orang yang paling buruk. Bahkan orang-orang Rafidah mengatakan bahwasanya sahabat Abu Bakar ini lebih buruk daripada iblis wal iyadu billah. Dan ini tentu adalah kehinaan yang sangat besar dan menunjukkan terbaliknya hati mereka dan sungguh jauh kesesatan mereka. Bagaimana mungkin seorang sampai ke derajat hina seperti ini? Dan apabila sahabat Abu Bakar merupakan siddiqul ummah, orang yang paling terpercaya di umat ini, dicela, maka kebaikan apa yang bisa didapatkan oleh orang yang mencelanya? Demi Allah, tidak ada kebaikan yang bisa didapatkan bagi orang yang mencela orang yang paling terpercaya, orang paling baik di umat ini, mencela mereka juga mencela beliau dan mencela selainnya dari para sahabat. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka sebenarnya sedang mencela agama ini, karena para sahabat adalah tokoh-tokoh terbaik umat ini. Mereka lah yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah pemilik keutamaan yang sangat banyak. Maka barang siapa yang mencela mereka, berarti dia tidak mengetahui tentang Islam, karena tidak mungkin seorang mengetahui tentang agama Islam padahal ia mencela orang-orang yang meriwayatkan dan memindahkan kepada kita agama ini.
1: ونكتفي بهذا ونلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufiknya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-kalimatut thayyibah. Alam

0: kalimatu thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: Ayatun min Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya.
8: Cahaya Ilmu.
7: Cahaya Ilmu.
8: Cahaya Ilmu.
7: Selamat menyimak dan mendengarkan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman dan nikmat waktu luang. Karena berapa banyak orang yang diberikan oleh Allah waktu luang dan kesehatan, tapi ternyata ia tidak bisa menggunakan dengan semestinya. Rabb kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal farah." Ada dua kenikmatan, kata Rasulullah. Banyak manusia yang tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama kesehatan. Yang kedua al-faragh, itu waktu luang. Ikhwatul Islam azakumullah, maka bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kekuatan untuk melangkahkan kaki kita ke taman-taman surga. Tahukah Bapak sekalian, taman-taman surga, ia adalah majlis-majlis ilmu. Sebagaimana Al-Imam Ibn Abdul Barr meriwayatkan dalam kitab beliau Al-Faqih wal Mutafaqih dengan sanad yang sahih kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arba'ah. Beliau berkata, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, singgahlah. Qila, "Ya Aba Abdurrahman," wahai Aba Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud, "Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu?" Kata beliau, "Hilakul ilm," itu halaqah-halaqah ilmu. Mungkin mereka pada pergi ke taman safari, ke taman bunga, kita ternyata pergi ke taman surga. Yang mudah-mudahan di taman-taman surga ini kita bisa banyak mengambil faidah-faidah. Karena tidak ada yang paling penting untuk kehidupan kita, Pak, kecuali kita mengenal tentang hakikat siapa pencipta kita, tentang hakikat agama kita, tentang hakikat tujuan kehidupan kita di dunia. Ikhwata Islam a'azakumullah, Allah menurunkan Al-Quran ya untuk umat Islam ini. Pasti tiada lain adalah supaya umat Islam mempelajarinya. Allah pun mengutus Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin untuk menjelaskan tentang apa yang ada dalam isi Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, "Litubayyana wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Dan kami telah menurunkan kepada kalian adz-dzikr, yaitu Al-Qur'an. "Litubayyana lin-nas," supaya kamu menjelaskan kepada manusia, "ma nuzila ilaihim," apa yang diturunkan kepada mereka tersebut. Di sini Rasulullah, Allah menyebutkan bahwa Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang makna-makna Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an turun kepada umat manusia bukan sebagai hanya sebatas hiasan ataupun pajangan, tapi adalah untuk memberikan peringatan orang-orang yang hidup. Allah berfirman dalam surat Yasin, "Liyunziru man kana hayya," agar Al-Qur'an itu memberikan peringatan kepada orang yang hidup. Al-Qur'an Allah turunkan agar kita berpikir dan memahaminya. Seringkali dalam Al-Qur'an Allah mengajak kita untuk berpikir agar menggunakan akal pikiran kita. Bapak baca dalam surat Ali Imran, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la'ayatin li'ulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. "Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama," yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah ketika ia sedang berdiri, "wa qu'uda," ketika ia sedang duduk, "wa 'ala junubihim," dan ketika ia berbaring, "wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard," dan mereka pun memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Hasilnya apa? Apa yang diinginkan dari hasil memikirkan penciptaan langit dan bumi, Pak? Ya, Allah menyebutkan mereka pun berucap, "Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar." Inilah hasilnya. "Rabbana," wahai Rabb kami, "ma khalaqta hadza batila," tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. "Subhanak," maha suci engkau wahai Rabb kami, "faqina adzabannar," maka peliharalah kami dari adab api neraka. Masyaallah. Inilah rupanya, Pak, hasil yang diinginkan dari kita memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, tentang Al-Qur'an, tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, manusia dibekali oleh Allah tiga perkara. Apa itu? Allah membekali manusia yang pertama hati. Yang kedua mata untuk melihat. Yang ketiga telinga untuk mendengar. Allah memerintahkan kita untuk menggunakan hati kita. Untuk apa hati kita digunakan, Bapak sekalian? Untuk memahami ayat-ayat Allah. Allah memerintahkan mata kita digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Telinga kita untuk mendengar ayat-ayat Allah. Maka apabila hati, mata, telinga tidak kita gunakan, maka Allah mensifati penduduk api neraka dalam surat Al-A'raf ayat 179, ya. Allah mengatakan, "Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Kata, sungguh kami telah menciptakan, Allah, kami telah menyediakan untuk neraka jahanam penduduk-penduduknya. Bagaimana sifat penduduk api neraka, Pak? Allah mengatakan, "Lahum qulub," mereka punya hati, "la yafqahuna biha," tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. "Wa lahum a'yun," mereka punya mata, "la yubsiruna biha," tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. "Walahum adhanun la yasma'una biha," mereka memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Lalu Allah mengatakan apa? "Ulaika kal an'am," mereka itu seperti binatang ternak. "Balhum adall," bahkan lebih sesat lagi, kata Allah. Kenapa? Binatang ternak tidak punya akal pikiran, Pak. Tapi dengan instingnya, dia bisa membedakan mana makanan yang baik untuk dia, mana yang tidak. Coba silakan Bapak tawarkan kepada ayam narkoba. Apakah kira-kira Bapak yang mengira ayam itu bisa dan mau untuk mematuk narkoba? Tidak mau. Instingnya mengatakan ini tidak baik untuk dirinya. Bapak tawarkan, ya, ganja ataupun sesuatu yang bisa merusak tubuh. Ternyata dengan instingnya binatang ternak bisa tahu. Dia tidak mau. Manusia diberikan oleh Allah akal pikiran. Manusia tahu narkoba itu bisa merusak tubuh. Manusia tahu bahwa ini hal-hal yang bisa merusak kehidupan dia. Tapi aneh, dikonsumsi juga. Sementara hewan tidak punya akal pikiran. Tapi dia tetap tidak mau. Dia memakan sesuatu yang bisa merusak dirinya tersebut. Makanya Allah mengatakan mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Kita tidak ingin, Pak, menjadi orang yang lebih sesat dari binatang ternak. Maka kewajiban kita apa? Gunakan tiga bekal yang Allah berikan kepada kita ini. Kekuatan akal, kekuatan penglihatan dan pendengaran. Gunakan, Bapak sekalian, hati kita untuk mempunyai keinginan kuat mencari yang Allah ridai dan Allah cintai. Allah menurunkan Al-Quran. Demikian pula Allah menurunkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai realisasian doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bapak tahu doanya Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah? Apa doa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berdoa begini, Pak. Dalam surat Al-Baqarah itu, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wal hikmata wa yuzakkihim. Wahai Rabb kami, utuslah pada mereka itu bangsa Arab seorang rasul dari diri mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihim, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau. Wal hikmah, dan al hikmah, kata para ulama tafsir, yang dimaksud dengan al hikmah dalam ayat ini al hadis, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Ibrahim minta supaya rasul ini membacakan kepada mereka dua perkara, ayat-ayat Allah dan al-hikmah, yaitu sunnah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam surat Ali Imran Allah berfirman, "Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira." Siapa yang diberikan oleh Allah al-hikmah, sungguh ia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak sekali. Dan al-hikmah dalam ayat ini pun kata para ulama as-sunnah, yaitu sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam a'azzakumullah, Al-Qur'an dan hadis alhamdulillah sudah termaktub. Mungkin saya yakin setiap Bapak mempunyai Al-Qur'an, Pak, di rumah-rumah Bapak. Alhamdulillah. Tapi yang satu kita khawatirkan, Pak. Kita khawatir Al-Qur'an itu nanti pada hari kiamat malah menyeret kita ke neraka. Bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, dia dahulu tidak pernah mempelajari saya. Dia berpaling dari saya. Masukkan ia ke dalam api neraka, ya Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Muslim, Al-Quranu hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu hujjatun lak. Hujjah yang akan membela kamu nanti pada hari kiamat. Au alaik, atau Al-Quran menjadi hujah yang akan membinasakan kamu nanti pada hari kiamat. Kita hanya diberikan dua pilihan. Ima Al-Quran membela kita pada hari kiamat, atau Al-Quran menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Sekarang saya mau tanya, mana yang kita mau dari dua itu? Tentu yang pertama. Tapi bagaimana caranya? Caranya yaitu kita berusaha untuk mempelajari Al-Quran. Makanya orang yang senantiasa membaca Al-Quran, Pak, Al-Quran datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Kata Rasulullah dalam riwayat Muslim, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah oleh Allah oleh kalian Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena nanti Al-Qur'an datang akan memberikan syafaat kepada pembaca-pembacanya. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shauma wal Qur'an yashfa'an li sahibaihima yaumal qiyamah." Sesungguhnya puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat untuk pelakunya nanti pada hari kiamat. Yaqulul Quran, Al-Quran akan berkata, "Ya Rab, mana'tuhun naum bil lail." Ya Rab, di waktu malam aku telah mencegah ia tidur untuk membacaku. Fasyafi'ni fi, berikan syafaat untuk dia. Berkata puasa, "Ya Rab, mana'tuhun ta'am." Aku telah mencegah ia dari makanannya. Berikan dia syafaat. Ayu syafa'an. Lalu kemudian Allah pun mengizinkan untuk memberikan syafaat pada luar biasa Bapak sekalian. Maka dari itulah Al-Quran yang ada di rumah-rumah kita, Pak. Berusaha kita untuk mempelajarinya, Pak. Ia adalah Al-Quranul Karim yang berisi petuah-petuah yang agung. Ia adalah Al-Quranul Karim yang berisi tentang jalan kehidupan manusia yang sesungguhnya. Bapak tidak akan mendapatkan dalam ilmu-ilmu dunia seperti yang ada dalam Al-Quran. Coba tanya kepada ahli fisika, adakah dalam ilmu fisika rumus masuk surga? Saya yakin tidak akan ada. Bapak tanya kepada ahli matematika, adakah dalam matematika rumus masuk surga? Saya yakin tidak ada. Tapi Al-Quran telah menjawab, bagaimana kita masuk surga? Allah berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin." Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Masyaallah. Itulah surga jalan kalian. Akhul Islam, a'azakumullah. Al-Qur'an menganjurkan kita untuk mempelajari Al-Qur'an itu sendiri. Dalam ayat-ayat yang banyak, di antaranya Allah mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, kata Allah. Afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha. Ataukah hati mereka ada kunci-kuncinya, ada gembok-gemboknya. Maksudnya, kata para ulama, orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran, hatinya terkunci mati. Bapak, siapa yang diantara kita yang mengatakan saya tidak cinta Allah? Saya yakin semua kita berkata saya cinta Allah. Kata para ulama, kata Sahal bin Abdullah At-Tusturi, tanda orang yang cinta Allah, dia akan cinta Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bapak cinta sama perempuan, dikirimin surat sama perempuan itu senang gak, Pak? Wah, senang. Mungkin suratnya dibaca berkali-kali gak bosan-bosan. Kenapa? Ini surat dari yang tersayang. Kita cinta kepada Allah. Dan Allah telah menurunkan Al-Quran kepada kita. Firman-firmannya, konsekuensinya kita pasti akan cinta kepada Al-Quran. Kita akan merasakan ketenangan ketika membaca Al-Quran. Kita berusaha untuk mentadabburi, memahami ayat-ayat Al-Quran. Kalau Bapak mendapatkan surat dari Presiden, kira-kira Bapak baca gak surat itu dengan penuh hikmat, Pak? Saya yakin ini surat dari Presiden. Ada apa nih isinya nih? Bapak baca ulang, bahkan diulang-ulang, dipahami. Itu surat dari Presiden, Pak. Sedangkan Al-Quran firmannya, Robnya Presiden, pencipta langit dan bumi. Kenapa kita ketika membaca Al-Quran, kita terkadang tidak peduli? Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Al-Quran memerintahkan kita untuk senantiasa mengingat dan memahaminya. Bahkan Allah mengatakan bahwasanya Allah sudah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, fahal mim muddakir?" Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat, maka adakah orang yang mau ingat? Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Al-Quran menganjurkan kita untuk terus mendalami dan mendalami ilmu yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan kepada hal itu, Pak. Di antaranya Allah mengatakan, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan hai Muhammad, rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahkan kepadaku ilmu. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari berkata, hadhil ayah dalilun ala fadlil ilm. Ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan akan keutamaan ilmu. Kenapa? Li'anna Allah amara rasulahu biziyadati minal ilm. Karena Allah memerintahkan rasulnya untuk minta tambahan ilmu. Dan Allah tidak memerintahkan rasulnya untuk minta tambahan harta. Allah tidak mengatakan kepada rasulnya, hai Muhammad, katakan, ya Allah tambahkan aku harta. Tapi Allah mengatakan, ya Allah tambahkan aku ilmu. Karena apa? Ilmu dengan harta lebih baik mana? Harta apa ilmu? Ilmu dong. Ya. Ali bin Abi Thalib berkata kepada muridnya yang bernama Kumail. Ya Kumail, annasu thalasa. Hai Kumail, beliau mengatakan, ya Kumail, al-ilmu khairu minal mal. Ketahuilah hai Kumail, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ya. Li'anna al-ilma yahrusuk wal mal alla anta alladhi tahrusuh. Karena ilmu yang akan menjaga dirimu, sedangkan harta kamu yang capek menjaganya. Mata khuzzanul amwal wahum ahya. Banyak pemilik harta telah mati walaupun badannya hidup. Wal ulama ubaquna ma baqiyad dahru. Sementara para ulama itu tetap hidup walaupun jasad mereka ya sudah meninggal dunia. Makanya Pak, para ahli ilmu itu Pak diharumkan namanya oleh Allah. Siapa di antara bapak yang tidak kenal Imam Syafi'i? Siapa di antara kita yang tidak kenal Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah? Apakah mereka terkenal karena kedudukan dan kekayaan mereka? Mereka tidak terkenal bukan karena mereka terkenal bukan karena harta. Mereka terkenal bukan karena apa? Kedudukan. Tapi mereka terkenal karena ilmu dan amal. Karena ilmu dan amal. Imam Syafi'i bukan orang kaya raya, Pak. Imam Syafi'i miskin hidupnya. Siapa yang tak kenal dengan Imam Nawawi rahimahullah? Sangat miskin hidupnya, Pak. Saking miskinnya beliau enggak mampu untuk menikah. Menikah aja enggak mampu. Sampai akhir hayatnya umur 45 tahun beliau meninggal dalam keadaan belum menikah. Tapi subhanallah, warisannya luar biasa. Kitab Riyadhus Shalihin yang selalu kita baca di rumah-rumah. Demikian pula kitab Arba'in Nawawiyah. Demikian pula kitab Bi'anatul Talibin. Kitab Raubatul Talibin. Banyak lagi. Ya, kitab Syarah Muhaddab dalam fikih Imam Syafi'i. Allah harumkan nama mereka dengan ilmu. Dan itu memang sudah janji Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah 11. Apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ibnu Abbas, seorang sahabat yang mulia, ketika menafsirkan ayat ini sebagai dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya dengan sanad yang sahih, beliau berkata, "Ai anna Allah rafa'a ahlal ilm 'ala alladzina amanu." Bidarajatin aliyah. Artinya Allah mengangkat orang-orang ahli ilmu di atas orang yang beriman tapi tidak berilmu dengan derajat yang sangat tinggi sekali. Dan ini memang benar. Bukankah disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang dikutip Imam Ahmad dalam musnadnya, kata Rasulullah SAW apa? Fadlul alim alal abid kafadlil qamar ala sa'ir kawabid. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah tapi tidak berilmu itu seperti bulan dibandingkan dengan bintang. Bayangkan. Dalam riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, dengan sanad yang lemah namun menjadi hasan ya dengan adanya penguat yang lainnya, bahwa Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, saya punya dua teman, yang satu ahli ibadah, rajin dia beribadah, dan yang satu lagi amalannya hanya sebatas yang wajib, tapi dia punya ilmu yang dia ajarkan kepada manusia. Mana dari dua orang ini yang lebih baik di sisi Allah? Apa kata Rasulullah? Fadlu dzaqal 'alim 'ala dzaqal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan, keistimewaan orang alim itu dibandingkan dengan ahli ibadah tersebut seperti aku dibandingkan dengan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Kita semua tahu kok bagaimana derajat Rasulullah SAW yang paling, yang sangat tinggi sekali. Ini semua menunjukkan Bapak sekalian betapa tingginya ilmu Pak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika Allah mempersaksikan bahwa dirinya adalah la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Allah hanya menyebutkan ahli ilmu saja yang bersaksi dibandingkan dengan manusia yang lain. Allah berfirman, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia, dan para malaikat pun bersaksi, dan para ahli ilmu pun bersaksi. Allah menyandingkan para ahli ilmu dengan malaikat. Bahkan sebagian ulama mengatakan ahli ilmu lebih tinggi dari malaikat. Buktinya apa? Buktinya Allah lebih mengutamakan Nabi Adam di atas malaikat karena keilmuan beliau. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah itu kisah tentang Nabi Adam? Siapa di antara bapak yang pernah baca itu kisahnya? Iya. Di mana Allah berfirman wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika, dan Adam pun diajarkan oleh Allah seluruh nama. Kemudian Allah memperlihatkannya kepada malaikat. Faqal, lalu Allah berfirman kepada malaikat, "Ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin." Ya. Kabarkan kepadaku nama-nama mereka semua jika kalian memang orang-orang yang benar, hai malaikat. Karena waktu itu ketika kafir, para malaikat merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Bahkan mereka menganggap tidak ada yang lebih baik yang Allah ciptakan dari makhluknya dari mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, "Coba beritahukan kepadaku tentang nama-nama semua itu jika kalian orang yang benar." Iya. Ternyata mereka tidak bisa. Maka di sini terlihatlah keistimewaan Nabi Adam. Rupanya Nabi Adam diistimewakan oleh Allah di atas malaikat dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu, Bapak. Iya. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Jangankan manusia, hewan saja kalau punya ilmu, mulia dia. Dalam Al-Quran, Pak, Allah menyebutkan bahwa anjing buruan itu boleh dimakan dagingnya kapan? Kalau dia berburu, kemudian dia menangkap buruannya, maka buruannya itu halal. Apa syaratnya kata para ulama? Syaratnya yang pertama, harus ketika kita mengirim anjing itu dalam keadaan kita membaca bismillah. Syaratnya yang kedua, anjing ini sudah diajari tata cara memburu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat apa? Al-Maidah. Ya. Allah berfirman, "Yas'alunaka madza uhilla lahum? Qul uhilla lakumut thayyibat." Wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Faqulu mimma amsakna 'alaykum wa dhkuru smallahi 'alayh. Mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang makanan-makanan yang dihalalkan dari buruan. Ya. Maka Allah mengatakan, katakan kepada mereka Allah menghalalkan untuk kalian yang baik-baik. Dan apa yang kalian ajarkan kepada anjing-anjing kalian untuk berburu, maka silakan makan dari apa yang telah diburu oleh mereka. Kata para ulama, anjing saja kalau diajarin ilmu jadi halal buruannya. Berarti yang anjing yang tidak diajarkan ilmunya tetap tidak halal hasil buruannya. Ya. Kalau anjing saja dengan ilmu bisa mulia, apalagi manusia. Makanya orang ahli ilmu itu pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah akan angkat namanya, Allah harumkan namanya. Mereka para ahlul ilm. Di akhirat Allah pun angkat derajatnya yang tinggi di sisinya. Betapa indahnya pengaruh ahli ilmu terhadap manusia, tapi betapa buruknya sikap manusia kepada ahli ilmu. Ahli ilmu berusaha membuka mata-mata yang gelap. Ahli ilmu berusaha membuka hati-hati yang tertutup. Ahli ilmu berusaha untuk membuka telinga-telinga yang tertutup. Tapi ternyata manusia lebih memilih untuk hatinya tertutup. Bahkan mereka banyak memusuhi para ahli ilmu. Memang ternyata demikian. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Maka dari itulah ya akhi a'azzakumullah, kita hidup di dunia tak akan lama. Kata Bapak Patrick tadi, kita hidup di dunia tak akan lama. Betul, sahih. Berapa tahun? Siapa yang bisa menjamin dari Bapak bahwa kita akan hidup 10 tahun lagi? Siapa yang bisa menjamin Bapak bahwasanya besok saya masih hidup? Kita tidak tahu. Barangkali kita pulang dari sini kita meninggal dunia. Barangkali kita esok entah rusak atau kapan kita meninggal dunia. Lalu apa persiapan kita kalau bukan dengan cara apa? Terus menggali Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhul Islam, a'azzakumullah. Pelajarilah ilmu Allah ini, Pak. Ilmu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Yang telah Allah turunkan untuk kebahagiaan manusia dan untuk kebahagiaan kita. Orang yang mempelajari Al-Quran dan hadis tak akan pernah menyesal dalam kehidupannya. Pasti Allah akan berikan kemuliaan dan berbagai macam kemuliaan yang Allah berikan kepada dia. Di antaranya, orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan hadis, Allah jamin ia tidak akan pernah kafir selama-lamanya. Baca oleh Bapak surat Ali Imran ayat 100 dan 101. Ayat 100 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati sebagian ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani, niscaya mereka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah keimanan kalian. Artinya kalau kita lebih ridho mengikuti mereka Yahudi dan Nasrani, kita akan kembali kepada kekafiran setelah keimanan. Lalu Allah mengatakan dalam ayat 101-nya apa? Wa kaifa takfurun? Bagaimana kalian akan menjadi kafir? Artinya mustahil kalian kafir. Kapan?
10: Wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh.
9: Sementara kamu terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah dan pada kalian ada rasulnya. Ini menunjukkan, Pak, selama kita terus mempelajari Al-Qur'an, terus mempelajari hadis rasul, kita dijamin tidak akan kafir. Kita takut sekali kalau kita meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Kita takut sekali keimanan kita lepas dari hati-hati kita, Pak. Lalu bertemu dengan Allah dalam keadaan telah lepas keimanan kita. Kita tidak mau. Maka caranya adalah pelajarilah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sini Allah memberikan jaminan. Wa kaifa takfurun, kata Ibnu Katsir, ay annal kufra ba'idun ankum. Bagaimana kalian akan menjadi kafir? Artinya kekafiran akan jauh dari kalian. Kapan? Wa antum tutla. Di sini Allah menggunakan kata-kata fi'il mudhari' lil majhul. Sementara kalian tutla dibacakan. Dan fi'il mudhari' dalam bahasa Arab mempunyai makna istimrar, terus menerus. Artinya sementara kalian terus menerus dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Allah ya Pak. Indah sekali ketika hari-hari kita dihiasi dengan apa? Bacaan ayat-ayat Allah. Hati kita akan bercahaya, Pak, bercahaya. Tapi banyak kaum muslimin lebih merasa indah ketika mendengar dangdutan. Banyak kaum muslimin lebih merasa indah ketika mendengar nyanyian. Ketika sedih, dengerinnya apa? Dangdutan. Iya. Ketika senang, rock and roll. Padahal Rasulullah SAW mintanya kepada Allah apa? Apa kata Rasulullah? Ya, anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an ini sebagai air kesejukan dalam hatiku, cahaya dalam dadaku, penghibur kesedihanku, dan penghilang kegelisahanku. Masya Allah. Rasulullah minta kepada Allah agar Al-Quran ini menjadi apa? Air yang menyejukkan hati. Di saat hati kita merasa gersang, di saat kita sedih, di saat kita gundah gulana, di saat kita gelisah, segera kita baca Quran, langsung memberikan ketenangan. Itu yang kita inginkan dan bahkan itu yang diminta oleh Rasulullah SAW. Pernahkah Bapak ketika bersedih membaca Al-Quran? Pernahkah Bapak ketika bingung dengan banget berbagai macam problematika kehidupan, Bapak segera baca Al-Quran? Seringkali kita berpaling malah dari Al-Quranul Karim. Padahal Al-Quran itu syifa'un linnas, memberikan kesembuhan dalam dada-dada manusia. Allah Ta'ala berfirman ya dalam surat Yunus ayat 57, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, peringatan dari Rabb kalian itu Al-Qur'an. Wa syifa'un lima fis sudur, dan obat terhadap apa yang ada dalam dada. Wahudan dan sebagai hidayah, warahmatan dan sebagai rahmat. Untuk siapa? Lil mu'minin. Untuk orang yang beriman. Kepada apa? Kepada Al-Quran. Bapak sekalian, terkadang kita hanya sebatas menjadikan Al-Quran sebagai hiasan-hiasan dinding rumah kita. Tapi kita tidak peduli dengan apa yang ada dalam isi ayat-ayat Al-Quran tersebut. Masya Allah, kepada Islam, azakumullah. Ketika kita mendengar ayat Al-Quran, kita tak pernah merasa dada kita bergetar atau apapun. Dianggapnya ini sesuatu yang biasa, yang lewat dalam, ya bagaikan angin yang begitu saja. Padahal ketika Allah menyebutkan tentang sifat orang beriman, apa Bapak? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dalam surat apa itu? Al-Anfal. Sesungguhnya orang yang beriman itu siapa? Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, takutlah hati mereka kepada Allah. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, zadatum imana, bertambah keimanan mereka. Ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah, pernahkah keimanan kita naik, Pak? Beriman, kemudian kita pun berusaha untuk memahami ayat-ayatnya. Bahkan pernahkah kita menangis ketika membaca ayat-ayat Al-Quran? Pernahkah kita merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika membaca ayat-ayat Al-Quran? Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah. Maka dari itulah, dahulu Rasulullah dan para sahabatnya tak pernah lepas hari-harinya dari membaca Al-Quran. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk kalau bisa setiap malam baca Al-Quran. Bahkan Rasulullah memberikan apa? Ya, pahala besar. Man qara'a asyra ayat. Kata Rasulullah, siapa yang membaca 10 ayat saja dalam satu malam, lam yuktab minal ghafirin, ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Wa man qara'a khamsina ayat, siapa yang membaca 50 ayat, kutiba minal qanitin, dia akan ditulis sebagai orang yang qanit, yang tunduk kepada Allah. Dianjurkan oleh Rasulullah, Pak, setiap hari kita jangan lupa baca Quran. Bahkan Rasulullah menganjurkan umatnya supaya setiap bulan kalau bisa khatam Quran. Kalau bisa setiap bulan khatam Quran. Iya. Kita terkadang hatam Qur'annya cuma beberapa hari itulah. Dahulu Rasulullah dan para sahabatnya tak pernah lepas hari-harinya dari membaca Al-Quran. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk kalau bisa setiap malam baca Quran. Bahkan Rasulullah memberikan apa? Ya, pahala besar. Man qara'a asyra ayat. Kata Rasulullah, siapa yang membaca 10 ayat saja dalam satu malam, lam yuktab minal ghafirin, ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Wa man qara'a 50 ayat,

0: Kutiba minal qanitin. Dia akan ditulis sebagai orang yang qanit, yang tunduk kepada Allah. Dianjurkan oleh Rasulullah, Pak, setiap hari kita jangan lupa baca Quran. Bahkan Rasulullah menganjurkan umatnya supaya setiap bulan kalau bisa khatam Quran. Kalau bisa setiap bulan khatam Quran.
1: Iya. Kita terkadang khatam Qurannya cuma bulan Ramadan doang. Di bulan Ramadan, Masya Allah, bisa khatam Quran. Terkadang bisa 2 kali, 3 kali. Setelah Ramadan selesai, selesai juga. Tidak lagi. Iya. Karena kita sangat dianjurkan untuk selalu senantiasa dekat dengan Al-Quran. Bapak, Bapak biasanya kalau curhat sama saya, Bapak, Bapak pasti akan curhat kepada orang yang Bapak merasa dia dekat kepada Bapak. Ya enggak? Kalau kita merasa dekat dengan teman, kita akan curhat. Tapi kalau kepada sembarang teman, kita enggak curhat. Demikian kata para ulama, Al-Quran pun tidak akan memberikan rahasia-rahasianya kecuali bagi mereka yang telah dekat dengan Al-Quran. Orang yang ketika telah dekat dengan Al-Quran, dia merasakan kenikmatan Al-Quran, tiap hari ia hiasi dengan membaca Al-Quran, disitulah Al-Quran akan memberikan rahasia-rahasianya. Sehingga hati kita bercahaya dengan Al-Quran. Umat Islam, ikhwatul iman, azakumullah. Saya berbicara di sini hanya sebatas mudah-mudahan memberikan motivasi buat kita semua. Memberikan kepada kita semangat kembali untuk terus mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pelajari ayat Al-Quran. Tapi ingat, Pak, pelajari ayat Al-Quran itu jangan sekali-kali mengandalkan otak kita. Kita terkadang ambil Al-Quran, baca sendiri. Oh, menurut pemahaman saya begini. Bahaya, Pak. Kok bisa bahaya? Ya. Saya berikan bukti. Orang liberal mengatakan bahwa semua agama sama. Ternyata berdalil dengan Al-Quran. Plural katanya orang-orang apa liberal, ya. Al-Quran itu mendukung plural. Di mana? Itu dalam surat Al-Baqarah 162. Allah mengatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajrun 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman itu Yahudi, Nasrani, Sabi'in, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, surga. Orang Yahudi beriman kepada Allah dan hari akhirat, beriman. Jadi ayat ini menunjukkan semua agama sama. Menjadi pertanyaan besar ini, yang salah ayatnya apa pemahamannya? Gak mungkin ayat Al-Quran salah, yang salah pasti pemahamannya. Silakan merujuk kepada tafsir-tafsir para ulama. Seperti tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Baghawi, tafsir ya As-Suyuti dan yang lainnya yang sangat banyak tafsir. Ada enggak ulama yang menafsirkan seperti itu? Tidak ada. Tidak ada satupun ulama yang memahami demikian. Bahkan Al-Imam Tabari tegas mengatakan, ayat ini itu dalam surat Al-Baqarah tadi adalah untuk orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang Yahudi, Nasrani dan Sabi'in. Yang sebelum diutusnya Rasulullah SAW beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan kepada Nabi mereka. Adapun setelah Rasulullah SAW diutus, mereka wajib mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Wajib. Kenapa? Karena mereka menemukan dalam kitab Taurat dan Injil mereka akan datangnya Nabi terakhir. Yang bernama Muhammad SAW. Makanya Rasulullah SAW sabda, ya, la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun thumma lam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ashabinna. Tidaklah Yahudi Nasrani mendengar tentang ajaranku kemudian ia tidak beriman kepada ajaranku ini kecuali ia pasti masuk ke dalam api neraka. Jadi ayat itu tidak mendukung plural. Kalau misalnya, kan karena kan mereka itu kalau memahami ayat sendiri dengan akalnya sendiri, ya hancur seperti itu, Pak. Dikemanain tuh ayat yang mengatakan bahwa Allah mengkafirkan orang Yahudi dan Nasrani? Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah

0: tiga dari yang tiga. Loh, kita manakan ayat itu? Allah juga berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, berkata orang Yahudi Uzair itu anak Allah. Di kemanakan ayat itu? Makanya kata para ulama, memahami Al-Qur'an pun jangan pakai otak sendiri. Iya. Al-Imam Ibnu Katsir dalam Muqaddimah tafsirnya berkata apa? Wa amma tafsirul Qur'an bi mujarradir ra'yi fa haram. Adapun menafsirkan Al-Qur'an sebatas dengan ra'yu, maka itu hukumnya haram. Haram, Pak. Jadi gimana dong nafsirin Al-Qur'an caranya, Pak? Baca oleh Bapak tafsir Ibnu Katsir. Bapak yang punya tafsir Ibnu Katsir di rumahnya, baca di mukaddimahnya. Ibnu Katsir menyebutkan 4 cara memahami Al-Qur'an. Yang pertama, tafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Yang kedua, tafsirkan Al-Qur'an dengan hadis. Yang ketiga, tafsirkan Al-Qur'an dengan penafsiran para sahabat. Yang keempat, tafsirkan Al-Qur'an dengan penafsiran para tabi'in. Kalau ternyata 5 ini sudah kita lalui, ternyata tidak ada, baru kembalikan kepada bahasa Arab yang fasih. Berarti orang yang boleh menafsirkan siapa? Orang yang paham tentang Al-Qur'an secara luas, sehingga ia bisa menafsirkan Al-Qur'an satu ayat dengan ayat yang lain. Yang kedua siapa? Orang yang memahami hadis Nabi secara luas, sehingga ia tahu tafsir-tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga apa? Dia harus paham tentang penafsiran para sahabat, demikian pula pas penafsiran para tabi'in, dan dia menguasai bahasa Arab yang fasih. Ini enggak, bahasa Arab enggak bisa, Al-Qur'an enggak paham, enggak hafal, hadis pun enggak paham, tiba-tiba jadi ahli tafsir. Yang seperti ini merusak. Ya. Adanya tafsir-tafsir yang aneh dan nyeleneh itu gara-gara itu, Pak. Coba bayangkan, Pak, di zaman sekarang baru muncul orang yang menafsirkan ayat jilbab dengan pemahaman aneh. Katanya jilbab itu adalah pakaian yang menutup, dan itu disesuaikan dengan adat istiadat. Jadi jilbabnya orang Indonesia beda sama jilbabnya orang Arab. Lah, jilbabnya orang Asmat gimana? Proteka doang. La ilaha illallah. Ya. Akhirnya apa? Dia katakan jilbab gak wajib. Dan yang berbicara itu profesor, Pak. Bukan orang biasa, profesor. Dia katakan jilbab itu gak wajib. Ulama mana yang mengatakan jilbab yang tidak wajib? Ayat jilbab tegas. Allah mengatakan, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hai nabi, katakan kepada istri-istrimu dan kepada anak-anak wanitamu dan kepada perempuan-perempuan kaum mukminin, hendaklah mereka mengelurkan jilbab-jilbab mereka. Tegas ayat itu. Tapi apa mereka bilang? Ya kan jilbab sesuai dengan adat istiadat, kata siapa? Ketika Asma binti Abu Bakar saja memakai pakaian yang tipis, Rasulullah mengatakan apa? Hai Asma, wanita kalau sudah balik tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini, wajah dan lapak tangan. Rasulullah tidak katakan sesuai dengan adat istiadat, tidak. Rasulullah tegas mengatakan bahwasanya wanita seluruhnya aurat. Inilah, Pak, hasil daripada memahami ayat sendiri. Pernah suatu ketika saya Jumatan di daerah mana waktu itu ya, saya lupa. Sekitar Kelapa Gading lah di situ. Syekh Khatib Jumat membawakan, menafsirkan sebuah ayat. Ayat itu berbunyi begini, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat itu hanyalah untuk orang yang berbuat buruk bijahalah dengan bodoh. Akhirnya dia memahami ayat ini apa? Ini menunjukkan bahwa taubat itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang berbuat maksiat dalam keadaan dia bodoh alias tidak tahu. Adapun kalau dia tidak bodoh dan dia tahu itu maksiat, tapi ia lakukan juga, maka taubatnya tidak akan diterima. Terkejut saya yang dengarnya, aji. Penafsiran apa lagi ini? Saya pulang ke rumah, saya buka kitab-kitab tafsir, tidak ada ulama yang mengatakan demikian. Bahkan semua kitab tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bodoh dalam ayat itu adalah setiap orang yang berbuat maksiat baik tahu maupun tidak tahu. Bahkan kata para ulama, orang yang berbuat maksiat dalam keadaan tahu itu maksiat lebih bodoh lagi. Lebih bodoh lagi. Seperti saya berikan contoh begini. Pak, jangan minum air yang di botol itu beracun. Bapak udah tahu beracun diminum juga. Boleh gak saya bilang, bodoh amat sih kamu? Udah tahu beracun kok diminum juga. Bodoh kan? Bodoh. Demikian pula orang yang tahu itu maksiat dan menjerumuskan ke dalam api neraka, dilakukan juga, lebih bodoh lagi. Tapi aneh, ini khatib menafsirkan dengan penafsiran otaknya sendiri, Pak. Makanya hati-hati, Pak. Jangan sampai menafsirkan Al-Quran dengan apa? Akal pribadi. Jangan. Rasulullah sudah menafsirkan Al-Quran, tidak? Sudah. Dengan ucapan dan prakteknya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Rasulullah itu Al-Quran semuanya. Artinya Rasulullah menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupannya. Kenapa kita tidak merujuk bagaimana Rasulullah menafsirkan? Tapi para sahabat belajar langsung dari mulut Rasulullah tidak? Tentang tafsir Al-Quran? Oh iya, para sahabat langsung mendengar bagaimana Rasulullah menafsirkan Al-Quran. Para sahabat langsung melihat bagaimana Rasulullah mempraktikkan Al-Quran. Makanya tafsir sahabat lebih diunggulkan daripada yang lainnya. Karena mereka yang paling tahu tentang Al-Quran. Di mana Al-Quran turun, mereka tahu. Tentang kejadiannya, kapan turunnya, mereka tahu. Makanya mereka yang paling tahu tentang Al-Quranul Karim. Ya. Maka dari itulah Al-Quran menyuruh kita untuk mengikuti para sahabat. Baca oleh Bapak dalam surat Ali Imran. At-Taubah ayat 100. Dalam surat At-Taubah ayat 100. Baca. Allah berfirman apa? وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ radiyallahu anhum wa radu'an. Wassabiqunal awwalun, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Lalu Allah menyebutkan apa? Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka ini siapa? Muhajirin dan ansar. Apa yang terjadi? Radiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Waradu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah mengatakan Allah ridho kepada orang-orang yang mengikuti siapa? Muhajirin dan Ansar dari kalangan para sahabat. Berarti ini menunjukkan perintah untuk mengikuti para sahabat. Ya, ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, di antara pokok madhab Imam Syafi'i, berhujjah dengan pendapat sahabat apabila tidak diselisih oleh sahabat lainnya. Bagaimana pujian Imam Syafi'i terhadap para sahabat luar biasa, Pak. Ya, beliau mengatakan waqad athnallahu tabaraka wa ta'ala ya alaihim fi kitabihil karim. Allah telah memuji mereka di dalam Al-Qur'an. Ya, sampai beliau berkata wa hum fawqana fi kulli ilmin wa aqlin wa ijtihadin wa wara'in wa istinbatin. Mereka para sahabat di atas kita dalam setiap ilmu, dalam setiap pemahaman, dalam setiap apa? Ya. Dalil, istinbat. Demikian pula dalam masalah kefaqihan. Lalu beliau berkata lagi, wa ara'uhum lana Ahmad. Pendapat para sahabat lebih terpuji untuk kita. Wa aulalana indana min ara'ina li anfusina, dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Makanya ini merupakan ketetapan madhab Imam Syafi'i, ya, yaitu mendahulukan pendapat sahabat daripada pendapat setelah sahabat. Ikhwatul Islam a'azakumullah. Jadi memahami Al-Quran jangan sembarangan. Pahamilah dengan pemahaman yang benar. Ya, supaya kita tidak tersesat jalan. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun harus dipahami dengan pemahaman yang sahih. Jangan mengambil sebagian hadis, buang hadis lain. Tapi lihatlah riwayat-riwayat yang ada dalam hadis tersebut, supaya kita paham bagaimana mengkompromikan hadis-hadis Nabi SAW. Apalagi Pak, di masalah fikih itu banyak sekali perselisihan ulama Pak. Ya, makanya kan dalam masalah fikih terkenal dalam Islam itu ada 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, dan mazhab apa? Hanafi. Imam Malik gurunya Imam siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Tapi kok masing-masing dari ini mazhabnya dia berdiri sendiri. Ya, masing-masing punya pengikut dan pembela. Dalam masalah apa? Dalam masalah fikih. Dalam masalah akidah semua sama. Ya. Kenapa? Karena memang pengetahuan dan tingkat pemahaman para ulama itu pun berbeda, berbeda-beda. Makanya terjadi perbedaan. Kalau kita baca Al-Fatihah di belakang imam, wajib baca Al-Fatihah apa enggak? Imam Syafi'i mengatakan wajib baca Al-Fatihah di belakang imam. Imam Abu Hanifah mengatakan enggak boleh baca Al-Fatihah, baik jahr maupun sir. Imam Ahmad mengatakan kalau imam mengeraskan, diam. Kalau imam diam atau tidak mengeraskan, baca. Masing-masing punya dalil, punya. Hujah mereka sahih semuanya, Pak. Iya. Kewajiban kita hanya merojihkan saja dari pendapat-pendapat para ulama tanpa menyesatkan yang lain. Terkadang kita umat Islam ini, Pak, lebih banyak disibukkan dengan masalah-masalah kayak gituan, Pak. Si Anu gak mau kunut subuh. Wah, itu sesat. Nah, selalu, itu siapa yang gak kunut subuh? Sesat. Nah, padahal para ulama sendiri berselisih. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh hukumnya sunnah. Jumhur ulama mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan. Apa yang menjadi penyebab perselisihan mereka, Pak? Gara-gara satu hadis. Ini hadis sahih apa enggak? Itu lam yazal Rasulullah SAW yaknutu fi sholatil fajr hatta faraqad dunya. Rasulullah senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia. Menurut Imam Syafi'i hadis ini sahih. Gara-garanya ada seorang perawi yang diperselisihkan oleh mereka, yang bernama Isa bin Mahan, Abu Ja'far Ar-Razi. Apakah Abu Ja'far Ar-Razi ini seorang perawi yang lemah atau tidak? Menurut Imam Syafi'i, demikian pula Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Abu Hatim Ar-Razi mengatakan dia siqah, bisa dipercaya. Maka dari itu Imam Syafi'i berhujjah dengan hadis itu. Sementara Abu Zur'ah, Imam Ahmad, Imam Bukhari dan beberapa ulama lain yang berpendapat dia seorang yang lemah, maka mereka tidak berhujjah dengan hadis itu. Kita katakan ini masalah para ulama dahulu masih sudah berselisih. Lalu kenapa kemudian dalam masalah seperti ini kemudian kita jadikan apa? Fokus untuk menghujat, untuk jangan ya. Ya Allah. Ya. Yang kita lihatlah siapa yang bertabrakan dengan ijma ulama, itu yang bisa kita hujat. Karena itu tidak sesuai dengan pemahaman para ulama semua. Tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sahih, ya, yang sahih, yang jelas tegas dari Rasulullah SAW. Makanya para ulama menghujat pendapat Abu Hanifah. Yang mengatakan apa? Katanya arak itu yang berasal dari anggur saja. Jadi menurut Abu Hanifah yang namanya arak itu berasal dari anggur. Kalau bukan dari anggur enggak disebut arak. Ya. Sementara imam yang tiga, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik tidak setuju dengan Abu Hanifah. Mereka mengatakan yang namanya arak semua yang memabukkan itu arak. Mereka punya dalil yang sangat kuat, yaitu sabda Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Ya kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu arak dan setiap arak itu haram. Sekarang Pak, kalau ada orang berkata secara mutlak, hormati pendapat ulama secara mutlak begitu. Lalu ada pemuda minum pakai arak tapi yang berasal dari rambutan. Lalu bapak mengingkari, kamu enggak boleh minum minuman, kata dia, hormati pendapat Abu Hanifah ya. Abu Hanifah bilang arak itu yang dari anggur doang. Ini bukan anggur, rambutan, bos. Sambil mau mabuk gitu. La ilaha illallah. Tidak bisa. Abu Hanifah dalam hal ini tidak bisa kita hormati pendapatnya. Kenapa? Karena tegas bertabrakan dengan hadis yang sahihun sharih, jelas tegas. Makanya para ulama tidak bisa mentolerir perkataan Abu Hanifah ini. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Nah, di sini terkadang Pak ya, kita kurang bisa membedakan mana perselisihan yang bisa kita tolerir dan mana perselisihan yang tidak bisa kita tolerir. Perselisihan yang para ulama saja tidak mempermasalahkan, kita malah mempermasalahkan. Bahkan menghujat. Ya, nah di sinilah kita harus fakih juga. Dan yang kedua, wasi'us sadr, dadanya lapang untuk melihat mana hujah yang paling kuat. Karena agama kita ini Pak, keistimewaannya adalah berdasarkan wahyu dari Allah. Ya. Agama kita ini Pak mengajarkan kita untuk selalu apa? Selalu dengan hujah dan dalil. Islam tidak pernah mengajarkan doktrin. Islam tidak pernah mengajarkan fanatik kepada suatu mazhab tertentu, tidak. Ya. Islam mengajarkan supaya fanatik kita kepada Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan dalam surat apa namanya Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, kalian jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya kita tidak boleh mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Makanya Imam Syafi'i sendiri tegas mengatakan apa? Idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qala ar-rasul fal qawlu ma qalahu ar-rasul fala tuqalliduni. Apabila kalian menemukan dalam buku saya ini pendapat saya yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, yang kalian ambil adalah sabda Rasulullah dan buang jauh-jauh pendapatku. Kalian jangan membeo kepadaku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya Pak, saya merasa heran banget dengan sebagian kaum muslimin yang mewajibkan harus satu madhab. Pokoknya kita enggak boleh banyak-banyak madhab. Madhab Syafi'i aja udah. Madhab Hambali saja udah. Loh, kok masa bisa gitu? Sekarang waktu Imam Syafi'i hidup ada berapa madhab? Ada dua madhab. Madhab Hanafi dan madhab Maliki. Kenapa Imam Syafi'i enggak ngikuti salah satu madhab saja? Malah kemudian berdiri sendiri pendapatnya. Menjadi madhab sendiri. Di zaman Imam Ahmad hidup ada berapa madhab? Ada tiga madhab. Madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi. Kenapa Imam Syafi'i tidak mengikuti salah satu madhab saja? Itu kan menunjukkan bahwa para ulama sendiri tidak pernah meyakini harus satu madhab. Tidak pernah. Makanya Pak, subhanallah, fanatik-fanatik madhab inilah yang kemudian malah memecah belah kaum muslimin. Dan ini disebabkan terkadang Pak, karena pelajaran di pesantren itu kurang sempurna. Kenapa? Karena di pesantren-pesantren itu ternyata terfokus satu madhab doang. Coba Bapak lihat ya, di pesantren-pesantren dipelajari Safinatun Najah, madhab Syafi'i. Fathul Qorib, madhab Syafi'i. I'anatut Thalibin, madhab Syafi'i. Dan di pesantren kita Pak, yang paling tinggi itu I'anatut Thalibin sudah. Kalau sudah menguasai I'anatut Thalibin, Syarah Fathul Mu'in udah jawab benar Pak. Ya. Belum sampai kepada Syarah Muhadzabnya Imam Nawawi. Padahal Syarah Muhadzab Imam Nawawi itu adalah buku perbandingan madhab. Perbandingan apa? Madhab. Akhirnya apa? Jebolan-jebolan pesantren pun juga karena memang sudah terbiasa dengan madhab Syafi'i, akhirnya mengharuskan ikut madhab Syafi'i. Akibatnya apa? Fanatik buta banget sama madhab Syafi'i. Akibatnya apa? Mewajibkan harus ikut madhab Syafi'i. Sekarang saya mau tanya Pak, kalau Bapak mewajibkan harus ikut madhab Syafi'i, berarti konsekuensinya buat kebenaran semuanya ada di madhab Syafi'i. Kalau Bapak berkata, iya, semua kebenaran ada di mazhab Syafi'i. Tapi kalau begitu mazhab yang lainnya sesat. Karena tidak ada yang tidak lebih dari dua. Ima benar, ima salah. Iya tidak? Iya. Siapa ulama yang berkata demikian? Maka disinilah Pak, penting untuk mencerdaskan kaum muslimin. Bahwasanya hujah kita Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ijma dan qiyas. Adapun pendapat ulama, kita boleh pakai ketika sesuai dengan empat perkara ini. Bukan berarti kita tidak menghormati ulama, tidak. Tapi itulah yang diperintahkan oleh para ulama kepada kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan ya kepada kita untuk semakin terus mendalami Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita pun menjadi jelas kepada kita mana jalan yang hak, mana jalan yang batil, menjadi jelas kepada kita mana ke surga, mana ke neraka, mana halal, mana haram, sehingga kita pun juga tidak terus-menerus terkadang bimbang dalam aneka ragam pemikiran. Banyak orang bimbang, kenapa sih umat Islam berpecah belah, yang satu begini, yang satu begitu. Kenapa Bapak bimbang dan bingung, Pak? Saya yakin kebingungan itu akibat daripada Bapak tidak punya ilmu. Sebab kalau Bapak pergi ke suatu tempat, Bapak enggak pernah tahu jalannya. Tahu-tahu dihadapkan pada persimpangan jalan. Sana, sini, sini. Bingung enggak, Pak? Kenapa Bapak bingung? Nanya ke sini, Pak. Ke Serang kemana? Sono. Nanya lagi ke Serang, sono. Aduh, bingung. Kenapa Bapak bingung? Jawabnya satu, Bapak enggak tahu. Kalau Bapak tahu, mau orang mau ngomong apa, bodo amat. Saya udah sering lewat sini kok. Iya. Demikian pula Bapak kenapa bingung, kenapa ada pemikiran-pemikiran dan yang lainnya. Ini sebenarnya yang benar yang mana? Jawabnya karena Bapak bingung. Bingung itu karena Bapak tidak tahu. Kurangnya ilmu. Tapi terkadang kita kurangnya ilmu itu sering memberikan komentar yang tidak baik, Pak. Saya berikan sebuah contoh komentar yang saya katakan tidak baik. Seringkali kita berkata begini, kamu jangan merasa paling benar, Pak. Sering gak kita mendengar kata-kata itu? Sekarang saya mau tanya, ketika Bapak berkata, kamu jangan merasa paling benar, Bapak ngomong gitu ngerasa benar gak, Pak? Hah? Bapak ngomong gitu ngerasa benar gak? Ya pasti ngerasa benar. Yang namanya ngerasa benar itu fitrah manusia. Ya tidak? Fir'aun merasa benar enggak, Pak? Oh iya. Allah mengatakan tentang Fir'aun, qala fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Berkatalah Fir'aun, aku tidaklah memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik, dan aku tidak membimbing kalian kepada kecuali kepada jalan kebenaran. Oh, Fir'aun ngomong begitu, Pak. Setiap orang pasti merasa dirinya, Pak. Tapi yang menjadi permasalahan, ketika kita merasa benar, lalu hujah kita ada adalah Al-Quran, hadis, dan ijma para ulama, wajib kita merasa benar. Tapi kalau kita merasa benar, tapi enggak punya hujahnya apa? Buktinya apa? Dalilnya apa? Ini yang menjadi permasalahan. Ya. Maka Pak, kita berusaha untuk terus mendalami, mendalami, mendalami. Sehingga dengan banyaknya ilmu yang kita kuasai, akan teranglah kepada kita mana yang hak dan mana yang batil, insyaAllah. Bi'idnillah. Man jadda wajad, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Baik, saya kira cukup. Kita buka tanya-jawab. Dan tanya-jawab hanya dengan tulisan tangan saja. Tidak secara langsung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda membaca sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dengan terjemahnya, barang siapa yang tidak bersolat asar maka amalannya akan terhapus. Tolong jelaskan syarat.
0: Rasulullah SAW sabda, man taraka salat al-asri amdan habita amali. Siapa yang meninggalkan salat asar sengaja, batal amalnya. Ini sebuah perselisihan para ulama tentang makna batal amalnya. Apakah artinya batal semua amalnya, alias murtad dari agama Islam? Ataukah batal amalnya artinya batal amalan di hari itu saja? Nah, ini berhubungan dengan masalah orang yang meninggalkan sholat karena malas, apakah dia kafir atau tidak? Ini ada dua madhab. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, siapa yang meninggalkan sholat karena malas walaupun sekali, kafir. Ini madhab Hanbali. Dalilnya hadis Al-ahdu alladhi bainana wa baina syirki as-shalah fa man taraka faqad kafar. Batasan antara kita dengan kesyirikan dan kekafiran itu salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Berarti kata Imam Ahmad, orang yang meninggalkan salat walaupun sekali kafir. Di antaranya juga Imam Ahmad berdalil dengan hadis tadi. Siapa yang meninggalkan salat asar sengaja, Allah batalkan amalannya. Berarti kafir. Sementara imam yang tiga itu Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas belum kafir. Kecuali kalau dia meninggalkannya karena mengingkari hukum Islam, yaitu hukum sholat itu. Iya. Dia misalnya meninggalkan sholat karena perkeyakinan sholat tidak wajib. Dan Allah tidak pernah mewajibkan sholat lima waktu. Maka kata imam, seluruh ulama mengatakan orang seperti ini murtad dari agama Islam. Ya. Imam Syafi'i mengatakan belum kafir kalau orang tersebut meninggalkannya karena malas. Dan ini kemudian mereka menafsirkan makna hadis tadi. Ya, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, maka akan batal amalannya. Maksudnya, dia sengaja menentang ayat-ayat Allah, menentang hukum-hukum Allah. Kalau dia memang sengaja meninggalkan sholat asar karena memang dia menentang sholat asar, dia menentang dia hukum Allah, na'am, dia kafir semua. Tapi kalau dia malas, artinya dia akan dibatalkan amalan di hari itu saja. Ya, akan dibatalkan amalan di hari itu saja. Dan kepada pendapat ini mazhab Imam Ibnu Qayyim berkata, ketika Ibnu Qayyim menjelaskan hadis ini, habita amalu, batal amalnya, ai habita amalu dzalikal yaum, artinya batal amalan di hari itu saja, tidak untuk hari yang lainnya. Ya, ini perselisihan para ulama Pak tentang memahami hadis. Inilah Pak ya, kita semakin paham ternyata dalam memahami hadis pun juga butuh kekuatan ilmu Pak. Ya, kadang banyak hadis-hadis yang gara-gara satu hadis ulama jadi berbeda-beda pendapat tuh Pak. Ya, dalam memahami hadis tersebut Allah Ta'ala. Nah.
1: Pertanyaan kedua. Tolong dijelaskan Ustaz untuk mengenai puasa di bulan Dzulhijjah. Karena apakah cukup kalau melakukan satu hari saja atau satu bulan? Ataukah kita puasa dari tanggal 1 hingga tanggal 9?
0: Ini pun juga para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat, dan ini pendapat jumhur, ya, boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dalilnya yang pertama hadis Rasulullah bersabda, "Ma min amal, ma min ayyam al-amal salih al-habbu ilallahi fi min hadhihi al-ayyamil ashar." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 hari ini. Itu satu tanggal 1 sampai 10. Kata Rasulullah, tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah, berarti masuk padanya puasa. Mereka juga berhujah dengan hadis Ummu Salamah dalam hadis riwayat Abu Daud, karena Rasulullah SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah. Adalah Rasulullah SAW berpuasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak disunnahkan puasa kecuali di hari Arafah saja. Itu tanggal 9. Dalilnya hadis Aisyah yang dikutip oleh Muslim. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumul ashra qab. Aku belum pernah sekalipun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 10 hari di bulan awal bulan Dzulhijjah. Saya lebih condong pada pendapat jumhur. Kenapa? Pertama, Aisyah di sini ya, nafi ya, meniadakan. Sedangkan Ummu Salamah menetapkan ada. Dan kaidah usul mengatakan yang mengatakan ada lebih dahulukan daripada yang mengatakan tidak ada. Ya. Terlebih hadis yang pertama saya sebutkan tadi menunjukkan kepada keumuman amalan saleh. Maka siapa yang berpuasa di tanggal 1 tanggal 9 boleh. Ini pendapat yang saya condong kepadanya. Allah.
1: Pohon nasihatnya bagi para muda dalam semua agama, apa yang harus dimulai dan juga apa yang harus dilakukan?
0: Alhamdulillah, sungguh sangat mengagungkan seorang pemuda yang terus menerus semangat dalam menuntut ilmu. Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di antara 7 orang yang diberikan naungan pada hari kiamat, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, ada 7 orang yang Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Makanya melihat para pemuda yang masya Allah semangat menuntut ilmu, alhamdulillah, dukung mereka, Pak. Ya, berikan terus semangat mereka, karena mereka lah cikal bakal para pengganti orang-orang tua. Namun tentunya wahai pemuda, dan saya juga masih muda alhamdulillah, dan bapak pun juga saya yakin merasa dirinya muda walaupun yang udah tua. Ya, mulailah dari ilmu-ilmu yang keimanan kita tidak sah kecuali dengan mempelajari ilmu itu. Apa itu ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulullah, dan tentang agama kita? Karena 3 ini yang akan ditanya di kuburan. Setiap kita akan ditanya oleh malaikat munkar tentang 3 perkara. Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Karena 3 perkara ini akan ditanya, berarti 3 perkara ini yang harus kita fokuskan. Pelajari siapa Allah, apa hak-hak Allah, ya, yang harus kita laksanakan terhadap Allah, apa yang harus kita lakukan terhadap Allah, apa yang Allah larang, apa yang Allah perintahkan. Pelajari tentang Rasulullah, bagaimana tata cara Rasulullah sholat, zakat, puasa, haji. Pelajari Islam, apa itu Islam, apa hakikat Islam. Pelajari itu, Pak, supaya nanti di hari di kuburan kita bisa menjawabnya. Karena yang akan menjawab itu bukan apa? Bukan hafalan, bukan. Yang menjawab nanti di kuburan itu adalah amalan kita. Amalan kita. Percuma kalau ada orang berkata, hai fulan yang ada di kuburan, ucapkan kalau kamu ditanya siapa Rabbmu, jawab Allah. Tetap tidak akan bisa menjawab kalau dia tidak beramal saleh. Kalau dia tidak pernah mengenal Allah, makanya dalam riwayat Bukhari kan, disebutkan dalam Sahih Bukhari itu, ya, adapun orang fasik dalam satu riwayat, adapun orang yang kafir ketika meninggal dunia, akan didatangi oleh malaikat yang wajahnya hitam, membawa kain kafan dari api neraka. Kemudian mereka pun duduk sejauh mata memandang. Lalu datanglah malaikat maut dengan wajah yang sangat menyeramkan. Lalu dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan apa? Ya, besi yang berduri dalam kain wol yang basah, sulit sekali dan menyakitkan sekali. Kemudian setelah itu pun, setelah keluar, diambil oleh malaikat yang wajahnya hitam dan dimasukkan ke dalam kain kafan dari api neraka, dinaikkan ke langit. Ternyata pintu langit ditutup semuanya, tidak bisa dikembalikan lagi ke tubuhnya. Lalu kata Rasulullah, didatangi dua malaikat, itu malaikat munkar dan nakir. Lalu dua malaikat berkata, man rabbuk, siapa Rabbmu? Si orang ini berkata, la adri, tidak tahu. Inna masami'tun nas yaquluna wa qultu, dahulu aku cuma mendengar orang-orang mengucapkan, aku pun ikut-ikutan saja. Ditanya lagi, apa agamamu? Dia berkata lagi, la adri, saya tidak tahu. Tidak bisa menjawab, karena yang menjawab itu amalan dia sewaktu hidup di dunia. Ya. Maka dari itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian, inilah ujian yang akan kita hadapi di alam kubur nanti. Ditanya tentang 3 perkara, maka setiap kita fokuskan kepada mempelajari 3 perkara ini. Siapa Allah? Kenalilah Allah. Siapa Rasulullah? Kenali Rasulullah dalam kehidupan beliau. Kemudian siapa, apa itu Islam? Apa tujuan Islam? Apa hakikat Islam? Apa rukun Islam? Pelajari, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Abdul Barr dalam kitab beliau, yaitu Jami' Bayanil Ilmi Fadli, yaitu sesuatu yang setiap hari kita tidak lepas darinya, pelajarilah. Contoh, Bapak sebagai seorang pedagang, berarti Bapak wajib belajar fikih dagang. Kenapa? Karena Bapak mau tidak mau akan terjadi apa? Jual beli dan yang lainnya, bisnis. Bapak harus wajib belajar tentang fikih bisnis. Bapak yang setiap hari sholat, wajib belajar tentang fikih sholat. Setiap hari wudhu, wajib belajar tentang fikih wudhu. Makanya pernah suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Imam Ahmad, lalu bertanya tentang masalah-masalah fikih yang sangat detail sekali. Kata dia, hai Imam Ahmad, saya mau tanya, apa hukumnya berwudhu dengan air perasan bunga ros? Kata Imam Ahmad, saya tidak suka. Lalu bagaimana hukumnya berwudhu dengan air perasan kacang, berbusan kacang itu? Kata Imam Ahmad, saya tidak suka itu. Pas dia mau pergi, ditarik Imam Ahmad. Sekarang saya mau tanya kamu, doa masuk masjid apa? Supaya muda itu diam aja gak tahu. Doa keluar masjid apa? Diam aja. Subhanallah, yang setiap hari kamu lakukan gak tahu, ternyata kamu malah nanya yang sifatnya detail seperti ini. Maksudnya, fokuskan dulu kepada yang sifatnya apa? Setiap hari kita lakukan, Pak. Sudah paham belum? Bagaimana cara kita tidur, bagaimana cara kita makan, minum. Terkadang kita makan aja gak paham adab. Ya, sebelah kanan makanan, sebelah minum kiri, sebelah kiri minuman, amplas, plus. Nggak sadar kalau dia makan tangan kiri, minum tangan kiri. Katalah kata Rasulullah, orang yang makan dan minum pakai tangan kiri itu setan. Ya, kita terkadang tidak peduli yang sifatnya keseharian aja. Keseharian aja kita nggak paham. Nah, itu pelajari. Ya. Pelajari hal-hal yang seperti itu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam.
1: Oke, bagaimana tentunya dari perbuatan orang yang membaca Al-Quran sebagai orang yang tidak salah dan 20 ayat sebagai orang yang kafir, itu hadisnya dari Rasulullah. Kemudian bagaimana apabila orang itu baca Al-Quran tapi tidak memahami artinya, apakah dia juga akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah?
0: Hadis itu dikeluarkan At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Dan hadis sahih, namun ada beberapa lafaz yang agak berbeda. Dalam riwayat At-Tabrani itu siapa yang baca 10 ayat, lalu 50 ayat, lalu 200 ayat. Dan satu riwayat siapa yang baca 50 ayat, lalu 200 ayat, lalu 500 ayat. Ya, yang jelas semua itu menunjukkan anjuran untuk kita setiap malamnya jangan lepas dari membaca Al-Qur'an. Ya. Nah, kalau kita baca Quran tapi kita tidak paham artinya, tetap diberikan pahala. Tapi tidak sebesar pahala orang yang memahaminya. Makanya kata Rasulullah, man qara'a al-Qur'an fa falahu bi kulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapa yang membaca Al-Qur'an setiap hurufnya ditulis satu kebaikan dan satu kebaikan itu harganya sama dengan 10 kebaikan. Berarti satu huruf 10. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan kata Rasulullah alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau Bapak cuma sebatas mengatakan alif, lam, mim, 30 dapat. Zalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Berapa dapat, Pak? Hitung aja sendiri. Tapi jangan hitung-hitung, Pak. Ah, saya udah banyak nih kayaknya nih. Dihitung pakai kalkulator lagi. Masya Allah. Tiap hari dihitungin. Ya, akhirnya tertipu, wah amalan saya sudah 1 juta lebih ini. La ilaha illallah. Jangan, Pak. Ya. Jangan merasa banyak dengan amalan saleh. Karena kita tidak tahu mana amalan yang sudah diterima oleh Allah. Ya. Allahu a'lam, ini saja yang disampaikan, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah adalah dari syaitan dan dari kelemahan ilmu saya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-kalimatu at-thayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: Ayatun minal Quran.

0: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya.
1: Cahaya Ilmu.
0: Cahaya Ilmu.
1: Cahaya Ilmu.
0: Selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini. Tiada lain adalah dalam rangka talabul ilm. Ikhwata Islam, namun tentunya ya, mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya hendak sampaikan ini bermanfaat, terutama buat saya pribadi dan buat para ikhwah sekalian. Dan untuk asatidzah, anggap saja ini murojaah. Dan tolong kalau ada kesalahan, tolong diluruskan. Judulnya tentang amalan ringan berpahala besar. Betul gak? Betul kan? Amalan ringan berpahala besar. Menurut kalian ada gak sih amalan ringan berpahala besar, Mas? Hah? Sebetulnya, ringan atau tidak ringan itu ya, yang menentukan adalah keimanan. Bagi orang yang beriman, beramal saleh, hatinya ya dipenuhi dengan cahaya iman, sebetulnya insya Allah Allah berikan kepada dia keringanan. Tapi bagi orang yang tidak beriman atau banyak berbuat maksiat, amal bagi dia terasa berat. Karena ya akhwat Islam, faktor yang menyebabkan amal itu menjadi berat diantaranya adalah penyakit hati. Penyakit hati seperti apa? Kemunafikan. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah, walau aradul khuruja la'addu lahu uddah walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum waqila qa'udu ma'al qa'idin. Kalaulah mereka ingin keluar untuk pergi ke medan perang, tentu mereka akan sudah bersiap-siap. Akan tetapi Allah tidak suka keluarnya mereka menuju medan perang. Maka Allah jadikan berat di hatinya tersebut. Dan dikatakan kepada mereka, duduklah bersama orang-orang yang duduk. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitab ya, tafsir beliau, ketika menafsirkan ayat itu, ya, Allah menjadikan berat orang-orang munafik karena kemunafikan mereka. Maka dari itu ketika kita dijadikan berat untuk beramal saleh, berarti itu ada faktor penyakit hati berupa kemunafikan tersebut ya akhwat Islam. Maka ketika kita mau sholat berat, orang munafik berat enggak sholatnya, Pak? Berat. Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan tipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malasnya. Malas, berat. Amal soleh bagi mereka berat. Ya. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalilan. Mereka pun riya ingin dilihat manusia dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Sampai-sampai zikir saja bagi orang munafik itu berat. Padahal apa sih susahnya mengucapkan subhanallah? Cuma satu detik kita ucapkan subhanallah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Semua kita pasti mampu mengucapkannya. Ringan, tapi karena penyakit hati itulah yang menyebabkan berat. Amal soleh yang ringan itu menjadi berat karena adanya penyakit-penyakit hati tersebut. Ya. Yang kedua, apa yang membuat amal itu berat, Mas. Karena adanya dosa. Ya, oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan al-ma'asi tud'iful qulub. Maksiat itu melemahkan hati. Hati kita jadi lemah gara-gara maksiat itu yang penting. Maka orang yang ketika lemah dari perbuatan suatu amal, maka kita harus curigai. Kita curigai jangan-jangan hati kita kemasukan dosa. Makanya kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Ini dua perkara yang sangat banyak menjadikan seseorang itu amal yang ringan pun sebetulnya jadi berat buat dia. Adanya penyakit kemunafikan dan adanya penyakit apa karena akibat pengaruh dosa tersebutnya oleh Islam. Adapun kalau hatinya bening, masya Allah, hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, iman kepada Allah dan kehidupan akhirat, insya Allah amalan soleh bagi dia ringan, insya Allah. Allah berikan bantuan kepada dia untuk beramal soleh. Walaupun tentunya pada hakikatnya sebagian orang ada yang dibukakan oleh Allah sebagian amal, ya, tanpa yang lainnya. Ada orang yang dibukakan pintu puasa, ada orang yang dibukakan pintu ya sholat, ada orang yang dibukakan pintu apa? Zikir, ada orang yang dibukakan pintu sedekah. Jarang orang yang dibukakan semua pintu-pintu kebaikan tersebut. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Lalu bagaimana, apa sih amalan yang ringan tapi pahalanya besar sekali, masya Allah. Ya. Ikhwatul Islam, amalan yang ringan dan pahalanya besar. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Ringan, insya Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Dari Sa'adah, ketika membahas tentang fadlul ilm, keutamaan ilmu, ya, dia membawakan suatu hadis di mana Rasulullah SAW ditanya apa amalan yang paling utama. Kata Rasulullah, imanun billah, iman kepada Allah. Suma ayyun, kemudian apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Padahal jihad termasuk iman. Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan yang dimaksud iman dalam hadis ini adalah tasdiqun bil qalb, yaitu pembenaran dengan hati. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jihad itu jauh lebih melelahkan. Yang namanya orang jihad kan, Mas, ya, mencampakkan dirinya kepada kematian. Orang yang namanya jihad itu lelah betul. Menghadapi musuh, ketakutan, dan yang lainnya. Ternyata Rasulullah mengatakan iman kepada Allah jauh lebih utama daripada jihad. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah saya sebutkan tadi, yang dimaksud dalam hadis tersebut kata Ibnu Hajar Asqalani, tasdiqun bil qalb, yaitu pembenaran dengan hati, yakin akan ya rububiyatullah, yakin akan uluhiyatullah, yakin akan asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan amalan hati. Amalan apa? Amalan hati semuanya, ya akhwat Islam. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beristinbat dari hadis itu apa? Ini menunjukkan bahwa amal hati lebih utama daripada amal anggota badan. Sedangkan menuntut ilmu itu termasuk amalan hati. Sehingga dari situ beliau beristinbat ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu amalan yang sangat utama sekali. Ya. Terlebih, keimanan kita tidak akan lurus tanpa ilmu, ya Allah Islam. Kita beriman kepada Allah tapi kita tidak punya ilmu, tidak akan pernah lurus selama-lamanya. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Ini yang pertama. Amalan ringan tapi amalannya luar biasa, Pak. Iman kepada, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang kedua, amalan yang ringan tapi pahalanya besar, apa itu? Zikrullah. Zikir kepada Allah ringan. Kita tidak melihat dari sisi dia itu orang munafik atau orang banyak berbuat dosa, tidak. Tapi dilihat daripada amalan itu ringan sekali. Saya yakin ya, semua kita mampu untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah ya. Cuma mengucapkan subhanallah aja kok. Apa susahnya? Alhamdulillah, apa susahnya? Antum ucapkan subhanallah paling berapa detik? 1 detik. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, 4 detik. Tapi lihat pahalanya, luar biasa. Ya. Antum ucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, pahalanya masya Allah. Imam Bukhari meriwayatkan Rasulullah sabda, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani inda ar-Rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, terus dicintai oleh ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Insyaallah. Kata Rasulullah, ahabbul kalami ilallah, ucapan yang paling dicintai oleh Allah apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ringan kan? Ringan sekali. Ya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadisnya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ikhwat Islam, ya, menyebutkan tentang keutamaan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, banyak sekali keutamaan ya ucapan ini. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqitu Ibrahim, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ketika Isra Mi'raj itu. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah, "Aqri ya Muhammad, aqri ummataka minni salam." Hai Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu. Wa akhbirhum, dan kabarkan kepada mereka, annal jannah thayyibatut turbah. Bahwa surga itu masya Allah, tanahnya gembur subur. Azbatul ma, airnya tawar. Wa annaha qi'an, dan bahwasanya surga itu sekarang qi'an. Qi'an itu sih tanah yang belum ada tanamannya. Wa anna girasaha la subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan bahwasanya tanaman-tanaman surga itu apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Apalagi Pak, ucapan-ucapan ini di hari-hari ini nih, pahalanya luar biasa. Rasulullah menganjurkan kita ini di hari-hari ini nih, 10 awal Dzulhijjah, untuk memperbanyak ucapan tersebut. Yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan yang lainnya, kata Rasulullah, ya, "Ma min ayyam, tidak ada hari-hari al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah." Di mana amalan saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari min asyri Dzulhijjah, dari 10 awal Dzulhijjah. Fa aktsiru fihinna at-tahlil wat tahmid wat tasbih, kata Rasulullah. Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut apa? Tahlil, tahmid, tasbih, demikian pula takbir. Bahkan Ibnu Umar dan Abu Hurairah, kata Imam Bukhari dalam sahihnya apa? Beliau apabila telah masuk bulan Dzulhijjah, mereka berdua sengaja pergi ke pasar. Fayukabbiran, lalu keduanya pun bertakbir. Maka orang-orang pun ikut bertakbir dengan takbir keduanya tersebut. Coba masya Allah. Untung ada yang pergi ke pasar takbiran, Pak. Ya. Mungkin dianggap aneh zaman sekarang kali, Mas. Ini orang ngapain pergi ke takbiran, ya. Tapi subhanallah, itu menunjukkan bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi ya memperbanyak zikir di hari-hari awal 10 Dzulhijjah. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj, "Wa yadhkuru smallah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Wa yadhkuru liyadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Ya, agar mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah diketahui. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan hari-hari yang telah diketahui itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ternyata Allah mengatakan, coba Mas pandangannya kemari semua. ada penuntut ilmu, walaupun ada apapun juga, tetap pandangannya ke saya. Ya. Karena antum sedang menuntut ilmu di sini. Sampai mana tadi, Mas? Hah? Sampai mana tadi saya bicara? Hah? Berkata Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah tadi, ya, hendaklah mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah diketahui. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan hari-hari yang telah diketahui adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti atas dasar ayat ini, asar tadi dan hadis tadi yang sudah saya sebutkan, itu menunjukkan bahwasannya di 10 awal bulan Dzulhijjah kita sangat dianjurkan untuk banyak-banyak apa? Berzikir, banyak berzikir. Iya. Insyaallah ya akhwat Islam azani Allah ya. Antum ya jangan lupa untuk banyak berzikir ketika di waktu-waktu senggang, di waktu-waktu kosong. Ya ketika sedang berkendaraan, ketika kita insyaallah ya waktu-waktu yang banyak sekali di antara kita sayang sekali Pak, tidak kurang memanfaatkan waktu di 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sayang sekali ini hari yang sangat utama hilang begitu saja. Hanya sebatas untuk bercanda sana, bercanda sini, ketawa sana, ketawa sini dan yang lainnya. Padahal kalau kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Wallahi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka ini amalan yang kedua, ringan tapi pahalanya apa? Besar. Apa itu? Berzikir. Walaupun tentunya Pak, zikir yang paling utama mana yang lebih utama? Baca Quran atau zikir? Baca Quran atau zikir? Mana yang lebih utama? Hah? Mana yang lebih utama? Baca Quran atau zikir? Ya baca Quran dong. Baca Quran itu lebih utama daripada apa? Zikir. Bayangkan satu hurufnya Al-Quran, kata Rasulullah apa? Ditulis berapa? 10. Itu kan menunjukkan betapa besar dan agungnya pahala membaca Al-Quran di akal Islam. Yeah. Namun, di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, sebagian ulama menyebutkan bahwa zikir lebih utama. Kenapa? Pertama, karena adanya anjuran langsung dari Allah. Yang kedua dari Rasulullah. Dan itu yang ketiga yang diamalkan oleh salafus saleh. Iya. Makanya di zaman di hari-hari ini banyak-banyak zikir dia, Pak. Banyak zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Iya. Enggak capek kok. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Enggak capek, alhamdulillah. Cuma masalahnya setannya kuat gitu. Kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha akbar, setan datang ngingetin apa? Hah? Ingetin inilah, ingetin itulah. Ingat ke rumah lah, ingat ke masakan lah, ingat ke ya istri lah, ke anak lah. Ya, apalagi yang suka ngomong poligami. Wah, itu udah. Kalau ngomong poligami itu Pak zikir itu, Pak. Ikhwat Islam azani Allah ya. Nah ini ya akhwat Islam, saudara-saudaraku sekalian, ini amalan yang keberapa? Yang kedua. Mudah insyaallah. Dan pahalanya apa? Besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang amalan yang ketiga ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Iya. Yang mudah dan ringan tapi pahalanya apa? Besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya akhwat Islam. Apa itu? Yaitu bersedekah. Sedekah itu besar pahalanya ya ikhwat Islam. Di mana ikhwat Islam azani Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang hakikat sedekah. Kita jangan memahami ya, sedekah itu hanya sebatas pakai duit saja. Enggak, ternyata sedekah itu kata Rasulullah SAW dengan amalan-amalan kebaikan itu sedekah. Iya. Masih ada yang tahu enggak hadis yang Rasulullah menyebutkan bahwa setiap harinya kita itu wajib untuk melaksanakan berapa puluh kali sedekah? Manusia itu punya berapa sendi? 360 sendi. Setiap sendi kata Rasulullah hendaknya dipenuhi sedekahnya. Di setiap harinya itu ada 360 sendi yang harus dipenuhi apa? Ya. Nah, para sahabat bingung, hai Rasulullah, siapa yang mampu bersedekah dalam sehari 360? Maka Rasulullah menjelaskan tentang hakikat sedekah. Ya, ucapan subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, amar ma'ruf bi ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Ya, kamu membantu orang menaikkan barangnya ke mana itu sedekah. Bahkan at-tabassum fi wajhi akhika sedekah. Tersenyum ke wajah saudaramu termasuk sedekah enggak, Mas? Sedekah. Banyak di antara kita mau sedekah tersenyum aja beratnya minta ampun, Mas. Ya. Kenapa ya? Orang udah ngaji ke jenggot, mata kaki, tapi kalau ketemu kereng gitu, Pak. Wala salam, wala kalam, wala to'am. Ya. Jadi akhirnya sunnah yang berat ini gara-gara orang kayak gini tambah serem nih, Pak. Ya. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kamu jangan menganggap remeh kebaikan sedikit pun juga, kata Rasulullah. Walau antalqa akhaka wajhuka ilaihi mubasit, kata Rasulullah. Walaupun kamu bertemu dengan temanmu, saudaramu dalam keadaan wajahmu berseri-seri. Kita bertemu dengan teman, wajah kita berseri-seri, Masya Allah, alhamdulillah. Kita bertemu dengan sesama muslim, wajah kita berseri-seri, Masya Allah. Tapi kalau antum ketemu sama akhwat berseri-seri, hati-hati. Modus itu. Ikhwata Islam, azani Allah. Tersenyum. Masya Allah, santri luwal marjan nih kalau ketemu kok wajahnya enak banget ya, Masya Allah, tersenyum kan enak Pak ngelihatnya Pak, Masya Allah. Ya. Juga kalau kita wajahnya cemberut, ya akhirnya apa yang terjadi? Orang pun jadi gimana gitu Pak? Ya enggak, gak enak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mensifati 4 orang yang haram masuk neraka. Ya'rumu 'alan nar, haram atas api neraka siapa? Kullu hayyinin layyinin. Ya, setiap orang yang hayyin, hayyin itu rendah hati, enggak pernah sombong. Layyin lembut, masyaallah. Kemudian Rasulullah menyebutkan di situ apa? Qarib. Dekat. Dekat apa? Dalam satu lafaz lain, qarib minan nas. Dekat dengan manusia. Dekat ya dengan manusia. Coba kalau wajah antum gak pernah senyum. Ketemu, mana bisa antum dekat sama orang, Mas. Tapi ketika antum wajahnya Masya Allah berseri-seri, orang pun juga senang dekat sama kita, Masya Allah. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi, sedekah ternyata tidak hanya dengan apa? Harta, tapi dengan perbuatan kita. Ya, kita berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain, Masya Allah, walaupun cuma sedikit. Walaupun kita membantu dia untuk membawakan apa namanya, kalau misalnya antum punya teman datang, Masya Allah, bawa barang-barang, ya sini saya angkatin, dibantu, Masya Allah, ya akhwat Islam, azan, ya Allah. Ya. Sedekah dengan air. Demikian pula sedekah dengan yang lainnya. Makanya afan Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Sedekah itu amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saudaraku, amalan sedekah ini insyaallah ringan. Ya, kalau sedekah dengan harta semampunya. Kalau kita jangan menganggap ya bahwa sedekah itu hanya buat orang kaya kata siapa. Ada sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW berkata, dirhamun sabaqo mi'at alf dirham. Satu dirham bisa mengalahkan 100,000 dirham. Kata para sahabat, kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa ya Rasulullah ada orang yang berinfak satu dirham bisa mengalahkan 100,000 dirham? Kok bisa? Kata Rasulullah, bisa. Rajulun indahu malun katsir, ada orang hartanya melimpah ruah. Dari harta yang banyak itu diambil 100,000 diinfakkan. Warajulun indahu dirhaman, sementara ada lagi orang yang hartanya cuma 2 dirham. Diambil dari 1 dirham diinfakkan. Coba kalau antum uangnya di tabungan ada 10M. Kira-kira infak 10 juta merem enggak, Mas? Gampang, kecil. Duit saya masih 9M,99 kok. Banyak. Gampang, 10 juta nih, Masya Allah. Tapi kalau antum duitnya di tabungan cuma tinggal 200,000, aduh. Gajian masih jauh lagi. Gimana, Pak? Buat keluarin 50,000 mikir-mikir enggak, Mas? Apalagi apa untuk mengeluarkan 100,000. Aduh, mikir-mikir itu, Pak. Tapi kan yang Allah lihat itu bukan kuantitas. Yang Allah lihat itu apa? Perjuangannya itu loh. Perjuangannya. Melawan pelitnya itu loh. Ya. Perjuangan itu yang Masya Allah ya ahli Islam, saudara-saudaraku sekalian. Berarti Ibn Mas'ud pernah menceritakan tentang kisah orang yang makan roti. Kisah seorang laki-laki. Ya, sepotong roti. Ada yang pernah dengar gak kisahnya? Kata Mas'ud, dahulu ada yang beribadah kepada Allah 60 tahun. Dia berzina 6 hari. Setelah berzina, pergilah dia. Karena malu, dia tinggalkan tempat ibadahnya. Singgahlah di masjid. Dalam keadaan ia kelaparan. Kemudian tiba-tiba ada orang datang memberinya roti. Kemudian Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah yang bercerita, kata dia apa? Ketika orang itu hendak memakan roti, ia melihat di masjid ada 2 orang yang lapar juga. Lapar. Maka kemudian dipotonglah roti itu. Diberikan padanya apa? Kepada 2 orang tersebut, sementara dia tidak makan. Enggak makan. Maka Allah pun ia berfirman kepada malaikatnya, hai malaikat, coba timbang amalan dia yang 60 tahun dengan 6 hari zina. Ditimbang, ternyata lebih berat 6 hari zina. Allah mengatakan, coba timbang 6 hari zina dengan sepotong roti. Ditimbang, ternyata lebih berat sepotong. Masya Allah. Ya. Ringan ngasih roti toh, tapi kan perjuangannya berat, Mas. Kalau kita lagi lapar, mau makan, tau-tau ada yang lapar lagi. Kira-kira mau ngasih orang, mikir gak, Pak? Mikir, Masya Allah. Berat juga. Tapi ternyata diberikan juga. Ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah isar. Isar itu adalah tingkat kedermawanan yang paling tinggi. Di mana ia lebih mementingkan temannya daripada dirinya, Pak? Sendiri. Ini tingkat isar yang Masya Allah. Dan pahalanya juga jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Ya. Sedekah ya akhi adalah merupakan perkara yang mengokohkan hati-hati kita insyaallah. Allah mengatakan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim. Kamatsali jannatin birabwatin asabaha wabilun faatat ukulaha dhi'fain. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah karena mengharapkan ridha-Nya dan mengokohkan diri mereka sendiri. Allah mengatakan di situ watasbitan min anfusihim. Itu menunjukkan bahwa berinfak, sedekah itu mengokohkan keimanan, masyaallah. Ya, ikhwatal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Amalan yang lainnya. Yang ringan insya Allah, tapi pahalanya besar bismillah. Ya. Apa itu yang akhwal Islam azani Allah wa iyyakum? Yaitu menjaga lisan. Lisan itu sebetulnya ya perkara yang berbahaya sekali. Dan untuk menjaga lisan itu mudah insya Allah, asal kita ada kemampuan dan kekuatan untuk betul-betul menjaga lisan. Cuma jaga doang kok. Antum tahu tidak Pak? Ada sebuah ayat yang sering dibawakan oleh khotib-khotib Jum'at. Hah? Tentang masalah lisan. Ada yang tahu? Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Terus? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang baik. Niscaya Allah akan perbaiki amalanmu dan Allah akan ampuni dosamu. Lihat, orang yang bisa menjaga lisannya dan selalu mengucapkan kebaikan, Allah perbaiki amalannya. Allah akan perbaiki amalannya dan Allah akan ampuni dosanya. Makanya saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, kalau antum pengen lihat amalan seseorang baik atau buruk, bisa dilihat dari lisannya. Kalau orangnya enggak bisa ngejaga lisan, kalau ngomong ngaco, isinya maksiat, nyakitin orang, ghibah dan yang lainnya, antum lihat, biasanya dia tidak bisa menjaga amalnya. Dia tidak bisa apa? Menjaga amalnya. Ya. Maka siapapun yang ingin dijaga amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, jagalah apa? Lisan. Ya. Dosa lisan ini masya Allah, Mas. Rata-rata dosa lisan itu besar loh. Bahkan lisan ini kunci segala pintu kebaikan ternyata. Siapa yang ingat hadis Mu'ad bin Jabal? Ketika Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan yang memasukkan ke surga dan amalan yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Kata Rasulullah apa? Nah, ada yang tahu? Itu yang dalam Arba'in Nawawi ya. Siapa yang hafal Arba'in Nawawi ya? Kata Rasulullah apa? Karena Mu'ad berkata, ya Rasulullah beritakan kepadaku apa amalan yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Apa kata Rasulullah? Yaitu kamu beribadah kepada Allah, jangan sekutukan Allah. Terus? Kamu mendirikan sholat. Terus? Kamu membayar zakat. Terus? Kamu berpuasa Ramadan dan kamu berhaji ke Baitullah bila mampu. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Maukah aku tunjukkan kepadamu hai Mu'ad pintu-pintu kebaikan? Ala aduluka ala abwabil khair? Mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, as-shaumu junnah, puasa itu tameng. Wa shadaqatu tu'il khathiyah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan dosa seperti api memadamkan air memadamkan apa? Api. Wa shalatu rajul fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di waktu malam. Ternyata pintu kebaikan itu tiga. Apa itu? Hah? Apa tadi? Salat malam, terus sedekah, terus berpuasa. Pintu kebaikan itu tiga. Kenapa disebut pintu? Karena amalan ini pintu untuk kebaikan yang lainnya. Kalau antum miliki tiga perkara ini, akan Allah mudahkan pintu-pintu yang lainnya. Amalan-amalan yang lain insyaAllah. Setelah itu Rasulullah bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, apa? Maukah aku beritahukan kepada kamu kepala urusan, Rasul Amri, wa amuduhu, dan tiangnya, wa dirwatu sanamihi, dan puncak punuknya. Mau enggak hai Mu'ad? Kata Rasulullah, kata Mu'ad apa? Mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Rasul Amri al-Islam. Kepala segala urusan Islam. Tiangnya apa Pak? Sholat. Dan puncak punuknya apa? Berjihad di jalan Allah. Setelah itu Rasulullah bersabda apa? Ala adulluka bimilaki dzalika kullih? Maukah aku beritahukan kepada kamu kunci semua itu? Semua yang sudah disebutkan dari awal. Bayangkan. Rasulullah mengatakan, maukah aku tunjukkan kamu kepada kunci semua itu? Mau, hai Rasulullah. Maka Rasulullah pun memegang lisannya sambil berkata, uffa alaika hadha. Tahan ini nih. Tahan. Apa kata Mu'ad? Ya Rasulullah, wa inna lamu akhaduna bima takallamu bih. Apakah kita akan disiksa akibat ucapan-ucapan kita, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah, sakilat ka umuka ya Mu'ad? Ya. Fahal yakubbun nas. Berapa banyak manusia yang ditelungkupkan dalam ya apa api neraka il hasaidu alsinatin, kecuali hasil daripada lisan-lisan mereka. Bayangkan mas, hadis ini jelas sekali menunjukkan keutamaan menjaga lisan. Setelah Allah Rasulullah menyebutkan tentang rukun Islam, Rasulullah sudah menyebutkan pintu-pintu kebaikan, Rasulullah menyebutkan tentang kepala urusan, tiangnya, puncaknya, Rasulullah menyebutkan kunci semua itu apa? Ini rupanya kuncinya ini. Artinya kalau kita bisa menjaga lisan kita, kita bisa insya Allah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita, jangan harap Allah jaga amalan kita, mas. Jangan harap. Makanya antum kalau lihat di Facebook banyak tuh, pak. Lisannya diem tapi yang ngomong apa? Jempol. Jempol yang ngomong itu. Mewakili lisan. Antum lihat, kalau di Facebook ada orang yang ngomongnya ngaco, nyakitin hati. Antum lihat amalnya biasanya buruk gitu. Amalnya enggak terjaga dan Allah tidak akan jaga amalnya. Iya wallahi afal Islam anzani Allah wa iyyakum. Makanya ya akhi, menjaga lisan. Mau ngomong, pikirinlah dulu deh. Man arada an yatakallam falyufakkir. Ya kata Imam Syafi'i, siapa yang mau berbicara coba pikirin dulu deh, pikirin dulu. Kalau isinya manfaat, maslahat, silakan dibicara. Kalau isinya mudarat, jangan. Atau kamu kalau mau bercanda, enggak masalah bercanda, tapi pikirin ini bercandanya mudarat enggak? Terkadang banyak di antara kita bercandanya dusta, mas. Padahal kata Rasulullah, wailun liman haddatha fayakdzib liyudhika bihin nas, wailun lah, wailun lah. Celaka. Wail, kata Rasulullah, bagi orang yang berbicara dusta agar orang-orang tertawa. Celaka dan celaka tuh. Didoakan kecelakaan sama Rasulullah 3 kali. Makanya kalau mau bicara, mau bercanda, coba deh pikirin dulu baik-baik. Saya mau nge-share nih, wah cerita lucu ini, wah anekdot nih, kan terkadang di WhatsApp itu sering kali begitu, pak ya. Nge-share anekdot lucu nih, ternyata dusta, fiktif dan yang lainnya. Apa enggak takut masuk dalam ancaman tersebut? Iya. Saya sih alhamdulillah enggak punya HP, alhamdulillah deh selamat. Iya, enggak pernah WhatsAppan, alhamdulillah dah. Karena di dunia sana itu banyak, lebih banyak enggak ada manfaatnya, mas. Iya, kalau kita lihat Rasulullah, wailun liman haddatsa fayakdzib liyudhika bihin nas, wailun lah, wailun lah. Celaka. Wail, kata Rasulullah, bagi orang yang berbicara dusta agar orang-orang tertawa. Celaka dan celaka tuh. Didoakan kecelakaan sama Rasulullah 3 kali. Makanya kalau mau bicara, mau bercanda, coba deh pikirin dulu baik-baik. Saya mau nge-share nih, wah cerita lucu ini, wah anekdot nih, kan terkadang di

Seringkali begitu Pak ya. Share anekdot lucu nih, ternyata dusta, fiktif dan yang lainnya. Apa enggak takut masuk dalam ancaman tersebut? Ya. Saya sih alhamdulillah enggak punya HP, alhamdulillah deh selamat. Ya, enggak pernah WhatsAppan alhamdulillah dah. Karena di dunia sana itu banyak lebih banyak enggak ada manfaatnya, Mas. Ya, kalau kita lihat Ikhwatul Islam azanillah wa iyyakum. Nah, menahan, menjaga lisan amalan ringan sebetulnya, Pak. Cukup kita diam dari kemungkaran, ya berbicara ketika kita mampu dengan kebaikan, Masya Allah. Ya, ucapan-ucapan kebaikan yang kita ucapkan itu ini diangkat kepada Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu. Terus, wal'amalu salihu yarfa'u. Kepada Allah lah kalimat-kalimat yang thayyib itu naik dan Allah pun mengangkat amalan saleh. Ya akhal Islam, menjaga lisan itu manfaatnya banyak, Mas. Sudah saya sebutkan tadi, Pak. Menjaga lisan itu dosanya lisan itu dosanya rata-rata gede. Apa coba dosa lisan? Nah, yang paling gede apa? Berkata tanpa ilmu. Apalagi dusta, apalagi ghibah, apalagi menyakiti hati, apalagi menyebarkan isu, apalagi oh banyak sekali. Itu dosanya bukan kecil. Bukan kecil itu, besar itu. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan ada orang yang mulutnya disobek sampai tengkuk. Ya, ketika disobek yang kanan, disobek yang kiri, yang kanan sudah rapat lagi, disobek lagi terus sampai hari kiamat. Ketika ditanya oleh Rasulullah, siapa dia? Kata malaikat itu apa? Itu orang yang keluar dari rumahnya, fayakdzibu kadziba, lalu ia berdusta, tablughul afaq. Itu dustanya sampai kemana-mana, isu. Banyak loh Mas, di dunia media sosial sana itu orang menyebarkan apa sih berita-berita hoax itu. Ya. Sebar, tersebar kemana-mana kedustaan padahal isinya isu, enggak benar. Apa enggak takut dia? Ternyata itu akibat lisan. Akibat apa? Lisan. Berapa banyak kehormatan mukmin yang harusnya dipelihara ini dijatuhkan, dihancurkan akibat apa? Lisan. Berapa banyak terjadinya kerusuhan akibat apa, Pak? Lisan. Provokasi dan yang lainnya, lisan. Makanya subhanallah ya, menjaga lisan ini sangat sangat ditekankan dalam Islam itu ya. Iya. Amalan ringan sebetulnya kalau kita pikir-pikirkan itu. Ya, walaupun berat bagi orang yang suka nyeplos. Makanya jangan biasakan kalau ngomong itu nyeplos. Ya, jangan biasakan. Biasakan coba sebelum berbicara pikir dulu baik-baik yang saya ucapkan ini kira-kira manfaat apa enggak, mudarat apa enggak. Saudaraku, tadi sudah kita sebutkan beberapa amalan yang insya Allah ringan, namun pahalanya luar biasa. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ini amalan yang gak kelihatan, Mas. Amalan ini gak kelihatan. Dan dia bukan amalan lisan, bukan juga amalan anggota badan. Tapi dia amalan hati. Ini amalan gak kelihatan ini. Ya. Sudah saya sebutkan tadi bahwa ternyata amalan hati itu lebih agung daripada amalan anggota badan. Amalan hati itu amalan yang dilakukan oleh hati. Tapi pengaruhnya dahsyat sekali, Mas. Amalan hati itu ya akhwat Islam azanillah wa iyyakum. Contohnya apa? Cinta. Ya?
benci.

0: takut, berharap, tawakal, ikhlas, tawadhu, khusyuk. Ini kan amalan apa? Amalan enggak kelihatan. Dan dengan amalan yang enggak kelihatan ini, peringkat seseorang di sisi Allah itu sangat jauh berbeda. Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Ma fuddila ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kathrati shalah wala bi kathrati shiyam." Para sahabat Nabi tidaklah diberikan keistimewaan, keutamaan dengan banyaknya salat, tidak pula dengan banyak puasa. Walakin innama fuddilu bima waqara fi qulubihim. Akan tetapi mereka diberikan keutamaan karena apa yang ada di dalam hati mereka. Di hati mereka. Ikhlas, amalan hati enggak? Amalan hati. Pahalanya besar enggak, Mas? Besar. Tanpa ikhlas enggak diterima gitu. Ya. Apa yang menyebabkan munculnya amalan anggota badan kalau bukan karena amalan hati? Bahkan tanpa amalan hati, amalan anggota badan hampir-hampir saya katakan tidak diterima oleh Allah. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian, semangat hidup seseorang itu ditentukan oleh amalan hati. Ya, ada orang kalau nyari duit tuh rajin banget. Masya Allah. Kenapa kok dia rajin banget nyari duit ya? Jawabnya satu, Mas. Karena cinta duitnya kuat. Iya enggak? Karena ada cinta, jadi ada semangat. Cinta itu disertai dengan harapan biasanya. Ada lagi yang satu, nyari tahtanya kuat bener. Pokoknya dia pengen berusaha bagaimana punya jabatan. Kenapa dia begitu semangat? Jawabnya satu, cinta jabatannya kuat. Maka cinta itu mempengaruhi semangat kepada sesuatu. Ya. Kalau ada seorang pemuda lagi jatuh cintrong sama akhwat, itu semangat buat dapetin dianya kuat, Mas. Ya. Walaupun akhwat itu orang Aceh, dikejar juga itu. Kenapa? Cinta. Cinta ini memang motor yang luar biasa. Luar biasa. Cinta Allah. Cinta Allah. Pasti semua kita akan mengatakan saya cinta Allah. Tapi kok kenapa semangat ibadahnya kurang? Dipanggil sholat, hayya ala sholat. Kurang. Beramal soleh, kurang. Itu artinya cintanya kurang. Kalau kuat cintanya, insya Allah kuat juga amal solehnya, insya Allah. Kalau dia cinta kepada suatu amal, dia akan berusaha sekuat tenaga beramal soleh. Tapi kalau tidak ada cinta, sulit. Sulit. Maka dari itu, ya akhwat Islam, azani Allah, cinta itu amalan yang tidak kelihatan. Tapi ia menjadi sebuah motor yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Cinta. Ya. Orang yang sangat cinta dunia akan mempengaruhi amalnya. Orang yang sangat cinta akhirat akan mempengaruhi amalnya. Makanya amal yang enggak kelihatan ini, Masya Allah, subhanallah, saudara-saudaraku sekalian. Ya. Kalau ada, Masya Allah ya, yang satu sholatnya rajin, sholat tahajud rajin, puasa rajin. Kemudian ketika ngelihat orang yang gak sholat tahajud, ya gak sholat tahajud. Ketika ngelihat orang yang gak puasa sunnah, dia puasa sunnah, ya gak puasa sunnah. Dia menganggap remeh. Hah? Kira-kira amalannya besar gak seperti itu, Mas? Kecil. Ketika seseorang beramal soleh, tapi kemudian gara-gara dia beramal soleh meremehkan orang yang tidak melakukan amal seperti dia, kata Rasulullah, "Bihasbi mri'im minasyar an yahqira akhahul muslim." cukuplah bagi seorang muslim itu keburukan. Dia menganggap remeh saudaranya sesama muslim. Ya akhal Islam, saudara-saudaraku sekalian, semakin hati bening dari penyakit, semakin utama di sisi Allah. Tentunya para sahabat Rasulullah SAW, perhatian mereka kepada beningnya hati itu lebih dibandingkan kepada sebatas amalan anggota badan. Ya mereka juga beramal, tapi kan itu akibat daripada beningnya hati mereka. Jadi amalnya pengaruh besar di sisi Allah. Kata Rasulullah apa? La tasubbu ashabi. Jangan kamu mencaci maki para sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadi. Demi zat yang diriku berada di tangannya. Lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaban. Kalaulah di antara kalian ada yang berinfak emas satu gunung. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Itu tidak akan bisa mengalahkan infaknya para sahabat satu mud atau setengah mud. Apa yang mempengaruhinya, Pak? Satu gunung, siapa berinfak satu gunung? Mas tadi, Masya Allah. Ternyata tidak bisa mengalahkan infak sahabatnya satu mud. Apa yang mempengaruhinya, Pak? Nih, yang ada di hati ini. Keimanan mereka lebih, Pak. Keikhlasan mereka lebih, Pak. Ketawaduan mereka lebih, Pak. Karena apa yang ada di hati mereka lebih, itu mempengaruhi apa? Derajat pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya amalan soleh walaupun sedikit, tapi ketika disertai dengan amalan apa? Hati yang luar biasa, nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari situlah kita tidak bisa memastikan saya lebih baik dari dia. Hanya karena Anda lebih banyak ilmunya belum tentu. Antum tahu sebaik-baik tabi'in siapa? Wais Al-Qarani. Ulama? Bukan. Ya. Kalau ulama'nya tabi'in yang paling alim, Sa'id bin Musayyib. Belum lagi 7 fuqaha Madinah. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan, khairu tabi'in Wais Al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in itu Wais Al-Qarani. Padahal dia bukan ulama, Pak. Tidak pula sekaliber dengan Sa'id bin Musayyib, tidak pula sekaliber dengan 7 fuqaha. Tapi kenapa Rasulullah sampai menyebutkan sebaik-baiknya tabi'in? Jawabnya karena apa yang ada di hatinya, Pak. Yang ada di hatinya luar biasa. Makanya ya akhi, saudaraku, kalau kita alhamdulillah beramal soleh, jangan lupa untuk memperbaiki hati kita. Jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya apa? Amal. Ya. Gara-gara amalan hati yang kurang, amal kita sebesar apapun jadi kecil di mata Allah. Keikhlasannya kurang, ketawaduannya kurang. Akhirnya dengan banyaknya amal malah menjadikan dia merasa lebih daripada yang lain. Masya Allah, saudara-saudaraku sekalian, makanya ini amal yang gak kelihatan nih. Tapi keutamaannya di sisi Allah dahsyatnya luar biasa. Luar biasa. Iya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, Allah menggantungkan keselamatan seorang hamba pada hari kiamat digantungkan kepada keselamatan apa? Hati. Dalam surat apa itu? Asy-Syu'ara ayat 88-89. Allah mengatakan yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa? Orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Tuh lihat, keselamatan kita di hari kiamat ternyata tergantung kepada keselamatan hati kita. Karena Allah tegas mengatakan, kecuali orang yang membawa hati yang selamat. Selamat dari mengagungkan selain Allah, selamat dari dengki, dari sombong, dari ujub, dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Masya Allah. Makanya bahagia ya, akhi. Orang yang lebih memperhatikan keselamatan hatinya, akhi. Wallahi bahagia. Ya. Dia selalu introspeksi diri, ada enggak ya kesombongan di hati saya? Ada enggak ya rasa ujub di hati saya? Masya Allah. Ya. Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya, apa sih tawadu? Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Yaitu kamu ketika keluar rumah, kamu melihat orang lain seakan-akan lebih, kamu merasa orang lain lebih baik dari kamu. Ketika kita memandang teman kita sesama muslim, oh Masya Allah, dia mungkin lebih baik dari saya. Itu tawadu namanya. Dan itu amalan ketika kita sudah merasa saudara kita lebih baik dari kita, maka Allah jadikan dia tinggi di sisi Allah insya Allah. Rasulullah mengatakan, wa ma tawadu'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang tawadu kecuali Allah akan angkat derajatnya insya Allah. Tawadu amalan apa Pak? Amalan badan apa hati? Hah? Tawadu itu bukan antum jalannya begini Pak. Biar kelihatan tawadu nih gitu kan. Bukan. Ya. Bukan begitu tawadu. Tawadu itu artinya di hati. Rasulullah SAW kalau jalan, Rasulullah kalau jalan itu seakan-akan bumi dilipat. Cepat beliau jalannya itu. Tegap, tegas. Bukan kayak kita biar kelihatan tawadu begini. Masya Allah. Tawadu nih. Rasulullah gak begitu. Rasulullah jalan tegap, biasa. Tapi hati Rasulullah tawadu. Para sahabat, Masya Allah, jalannya tegap. Kuat, menunjukkan akan apa semangat mereka. Tapi hati mereka tawadu. Makanya, ikhwan Islam, azan ya Allah, wa'ayakum. Amalan hati, sesuatu yang super, luar biasa. Ya. Tanpa amalan hati, amalan kita tidak akan diterima oleh Allah SWT. Dan dengan amalan hati, amalan yang kecil menjadi apa? Besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tumbuhnya amal itu akibat daripada amalan hati. Ketika cinta telah bersemi kokoh di hati, disertai dengan rasa takut kepada Allah. Demikian pula harapan yang kuat kepada kehidupan akhirat. Disitulah kekuatan dahsyat dalam hidupnya, Pak. Sehingga dia pun kuat dan tabah dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Iwan. Makanya ketika Allah mensifati orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan siapa? Orang yang amalan hati juga. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Yarju. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Liman buat siapa? Allah mengatakan buat orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Berharap itu amalan apa, Pak? Amalan hati. Ternyata yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan yaitu orang yang lebih mengharapkan kehidupan akhirat, mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat daripada mengharapkan dunia. Sebaliknya kalau orang lebih kuat mengharapkan dunianya, jangan harap dia bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladannya. Sahih. Ketika antum harapannya dunia, mau pergi sholat, dipanggil hayya 'alal falah. Berat. Kenapa? Cuma pahala akhirat. Tapi kalau diumumin, Mas, Bapak-bapak, nanti habis sholat ada pembagian duit 101 juta per orang. Woi, itu masjid udah penuh duluan, Pak, sebelum sholat. Semangat itu, Pak. Kenapa bisa seperti itu? Karena harapan dunia yang lebih besar. Kurang tertarik dengan pahala akhirat, kurang tertarik dia. Kalau mendengar janji pahala, janji akhirat, tak terketuk hatinya. Tapi kalau mendengar janji dunia, baru semangat hatinya. Kenapa? Karena itu tandanya dia lebih mengharapkan dunia daripada akhirat. Orang seperti ini sulit buat ikhlas. Orang seperti ini sulit untuk menjadikan Rasul sebagai suri tauladan dalam hidupnya. Ya Allah. Maka dari itulah saudaraku, ini amalan hati. Ringan insya Allah. Cuma butuh ya bersungguh-sungguh untuk memperbaiki hati kita. Ya. Allahu a'lam. Kita buka tanya jawab aja ya. Ustaz, terkadang setan menghiasi lisan kita untuk suka enak menggibah tuh Ustaz, dusta dan lain-lain. Bagaimana ya caranya menjaga lisan ini dari godaan setan itu? Kan sudah saya sebutin sih sebetulnya tadi. Siapapun yang ingin berbicara, jangan langsung nyeplos. Tapi pikirkan terlebih dahulu. Biasakan itu. Jadi kalau kita ya, ingin menjaga lisan kita dari godaan setan, caranya itu. Sebelum berbicara, tanya. Pikirkan. Ini kira-kira baik atau tidak, manfaat atau mudarat. Kalau ragu, mendingan jangan deh, hati-hati. Tapi kalau yakin insya Allah ini manfaat, ya bercanda juga gak masalah kan. Kalau memang ada manfaatnya, menghilangkan kesenjangan antara kita, daripada kita diem aja kayaknya kurang ramai gitu kan. Kemudian kita bercanda untuk lebih mengakrabkan dan yang lainnya dengan niat seperti itu, insya Allah sih, ya insya Allah pahalanya besar. Ya, ada pahalanya, Allah berikan pahala insya Allah. Kata Islam azan ya Allah. Tapi tetap sebelum berbicara, introspeksi diri. Ya, sebelum berbicara, introspeksi diri. Tadi yang Ustadz mengatakan dari hadis Nabi yang celakalah itu sampai 3 kali, mohon diulangi. Wailun liman haddatsa fayakdzib liyudhika bihin nas wailun lahu wailun. Celaka bagi orang yang berbicara dusta agar orang-orang tertawa. Celaka dan celaka. Ya, di situ dari Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi. Ini ancaman serius nih buat orang yang suka bercanda tapi caranya apa? Dusta. Ya. Bukan jangan suka dusta-dusaan walaupun dalam bercanda, Mas. Enggak boleh. Jadi kalau bercanda enggak boleh berusaha gimana dong? Ya jujur aja kenapa? Iya kan? Rasulullah SAW juga bercandanya jujur kan? Ada orang nenek-nenek datang ke Rasulullah doakan saya masuk surga, kata Rasulullah apa? Di surga enggak ada nenek-nenek. Benar enggak? Benar. Enggak dusta kok. Iya. Maka dari itu ya, akhi, kita berdusta. Apa kita berdusta walaupun tujuannya bercanda, tetap tidak diperbolehkan dalam Islam. Ketika kita mendapati rusaknya niat kita dalam beramal, atau adanya hal yang dapat merusak niat kita, apa tetap melanjutkan amalan tersebut atau menghentikannya terlebih dahulu untuk memperbaiki niat kita? Misal takut dengan dilihat orang lain bisa merusak niat kita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Iya. Dalam kitab Ighathatul Lahafan min Masaidi Syaitan, beliau berkata begini: kullu amalin labudda an yu'rab alaihi diwanan. Setiap amal itu hendaknya dipertanyakan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama 5. Yang kedua kaifa. Adapun 5 ini pertanyaan tentang keikhlasan. Dan kaifa pertanyaan tentang kesesuaian amal kita dengan Rasulullah, ya tuntunan Rasulullah SAW. Setiap amal apapun, Pak, baik amalan masalah akhirat ataupun dunia, semua aktivitas kita sebelum kita beramal, tanya 2 itu dulu. Bapak mau sholat? Niat saya apa ya? Bapak mau sedekah? Niat apa karena Allah? Kalau sudah dijawab, alhamdulillah karena Allah. Baik, sekarang amalnya sesuai dengan contoh Rasul apa enggak? Alhamdulillah, contoh Rasul, laksanakan, jalan. Jadi, sebelum beramal, apa Pak? Hah? Introspeksi diri dulu, muhasabah. Makanya kata Ibnu Qayyim, muhasabah itu di 2 tempat. Yang pertama sebelum beramal, yang kedua setelah beramal. Adapun ketika sedang beramal, yang kita gunakan apa? Muraqabah. Sebelum beramal, muhasabah. Tanya, saya beramal karena Allah, ikhlas apa tidak? Sesuai enggak dengan tuntunan Rasulullah SAW? Setelah beramal, kembali kita muhasabah. Tadi salat saya kemasukan riya enggak ya? Kemasukan kekurangan enggak ya? Makanya di antara hikmah yang Ibnu Qayyim sampaikan, kenapa Rasulullah setelah salat itu istighfar? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu dalam rangka menutupi kekurangan yang ada di dalam sholat kita. Mungkin dalam sholat kita enggak khusyuk, pikiran kemana-mana, dan yang lainnya. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika sedang beramal, kita meraqabah. Awasi terus hati kita. Awasi terus hati kita. Setiap kali ada yang mau masuk, tolak segera. Setiap kali ada riya masuk, tolak hati oleh kita. Itu Masya Allah. Ya. Mana dari itu, saudaraku sekalian, pas kita mau beramal kok, saya kok ada pengen dipuji orang ya. Tahan dulu, tahan dulu kata para ulama. Luruskan niat dulu. Luruskan niat. Ya. Tapi ingat, jangan sampai meninggalkan amal gara-gara takut disebut oleh orang ikhlas. Jangan sampai meninggalkan amal gara-gara takut disebut orang-orang enggak ikhlas. Itu riya juga. Aduh. Ya. Saya nanti kalau di saf pertama terus disebut orang nanti hebat banget sekulan. Udahlah di saf kedua aja saya. Ada apa? Dia tidak sadar kalau itu warna riya itu. Biar disebut apa? Biar kelihatan orang ikhlas tuh. Ya. Nah, itu bahaya juga, Mas. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri apa? Tarkul amal li ajlin nas riya. Meninggalkan amal karena manusia itu apa? Riya. Riya juga. Ya. Jadi hati-hati di sini Masya Allah ya. Setan tuh pinter gitu. Ya, supaya kita itu enggak ikhlas, supaya amalan kita ditolak oleh Allah itu pinter. Bagaimana segala macam usaha dan upaya supaya amalan kita ditolak itu. Makanya tadi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sudah mengajarkan kepada kita. Jadi sebelum kita beramal, tanya ikhlas apa enggak. Ikhlas alhamdulillah. Ya. Kalau Pak SBY bilang lanjutkan. Nah, lanjutkan. Nah. Ketika kita sholat, muraqabah terus. Masukkan riya apa enggak. Ya. Itu penting ya umat Islam untuk kebaikan amal kita insyaallah. Ustaz, ciri-ciri orang munafik itu apa ya? Oh, banyak. Banget. Rasulullah mengatakan tanda orang munafik 3. Kalau berbicara apa? Dusta. Kalau berjanji apa? Tidak menepati. Apalagi itu. Kalau diberikan amanah apa? Berkhianat. Dalam Al-Quran banyak juga. Orang munafik itu kalau berdiri untuk sholat, males. Cirinya lagi apa? Jarang zikir sama Allah. Ya, dalam surat An-Nisa itu. Apabila ia bersengketa, curang. Itu sifat-sifat orang munafik. Dalam surat An-Nisa Allah mengatakan di antara sifat orang munafik itu, Pak, kalau mendengar berita tentang rasa aman, rasa takut langsung sebarin. Ya. Tanpa dilihat dulu. Allah mengatakan wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih wala radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka berita yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut, segera di apa? Disebarin. Sifat orang munafik begitu. Ya, orang beriman enggak begitu. Beritanya itu disaring betul. Ini pertama dilihat, ini beritanya hoak apa enggak. Kedua, kalau enggak hoak, dilihat lagi. Cocok enggak buat disebarin? Nanya kepada ahli ilmu. Enggak setiap berita bisa disebarkan kepada setiap orang. Kalau isinya provokasi, isinya malah mudarat, enggak boleh. Ya. Maka dari itulah ya, okay, jauhi sifat-sifat munafik. Cara menghilangkan kemunafikan bagaimana? Nah, ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ya, Man adraka takbiratul ihram, siapa yang mendapatkan takbiratul ihramnya imam 40 hari, kutibat lahu bara'atan. Dia akan ditulis dua kebebasan. Kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari api neraka. Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita nih luar biasa sholatnya dapat takbiratul ihramnya imam terus. Masya Allah. 40 hari ditulis oleh Allah dua kebebasan. Luar biasa kan? Yang kedua apa? Yang sudah sebut saya tadi, muhasabah, introspeksi diri. Ada enggak sih saya suka berdusta? Ada enggak sih sifat-sifat kemunafikan di hati saya? Penting itu kan? Ya. Dengan sebab itu insya Allah kita akan terbebas. Bagaimana menyembuhkan penyakit wahan? Wah, ini susah mas. Kalau enggak penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Ya. Cinta dunia masalahnya fitrah setiap manusia. Siapa sih di antara kita yang gak cinta dunia? Antum kalau nanya ke saya, kan Ustaz cinta dunia, ya cinta saya. Saya cinta istri, saya cinta anak, cinta duit. Ya, ya cinta. Ya. Cuma cinta dunia yang berlebihan itu yang berbahaya, mas. Cinta dunia yang menyebabkan kita lalai dari kehidupan akhirat itu yang berbahaya. Ya. Cinta dunia yang menyebabkan kita merasa diri lebih dan yang lain itu yang berbahaya. Maka dari itulah ya akhi, obat cinta dunia yang berlebihan itu obatnya zuhud. Obatnya apa? Zuhud. Bagaimana caranya? Caranya menyadari tentang hakikat dunia. Dunia itu gimana sih hakikatnya? Oh, ternyata kita baca dalam hadis Rasulullah SAW sabda, "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah, ma saqallahu al-kafiru ka'sa." Kalaulah dunia itu di sisi Allah senilai dengan sayapnya seekor nyamuk, Allah tidak akan memberikan orang kafir itu seteguk air pun juga, segelas air pun juga. Ternyata di mata Allah dunia itu hina sekali. Ketika Rasulullah berjalan dengan sahabatnya mendapatkan bangkai anak kambing. Kata Rasulullah, siapa yang mau beli bangkai ini? Kata para sahabat, hai Rasulullah, siapa yang mau beli bangkai itu? Kalaupun itu hidup kami tidak mau beli. Karena cacat. Ini sudah jadi bangkai. Kata Rasulullah, dunia lebih hina di mata Allah daripada bangkai ini di mata kalian. Kalau kita betul-betul sudah menyadari Pak tentang hinanya dunia. Dunia itu halalnya hisab, haramnya adab. Iya tidak? Semua kesenangan yang kita rasakan dari dunia dihisab oleh Allah. Ayatnya insya Allah sudah hafal semuanya. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنِنَّ. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang semua kenikmatan. Semua kenikmatan. Baju yang kita beli, sendal yang kita beli, semua harta yang kita miliki, semua akan ditanya oleh Allah, dari mana kamu dapatkan harta itu? Untuk apa kamu infakkan? Ketika kita sadar itu, Pak, kita jadi takut ini harta saya ini gimana? Ya. Makanya lihat, kalau sudah menghunjam kezuhudan di hati seorang hamba, zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia, bukan, Pak. Nabi Sulaiman kaya raya, tapi zuhud. Utsman bin Affan kaya raya, Abdurrahman bin Auf kaya raya, Abu Bakar kaya raya, tapi mereka zuhud, Pak. Makanya zuhud itu tidak bertabrakan dengan kekayaan, tidak. Ya. Orang kaya bisa zuhud? Bisa. Hakikat zuhud itu tidak menyimpan harta di hati. Tapi di mana? Di tangan. Hakikat zuhud itu, Pak, seperti kapal yang berlayar di atas lautan. Bayangkan, kalau kapal itu dipenuhi oleh laut, oleh air laut, tenggelam gak? Hah? Kalau perahu dipenuhi oleh air laut, tenggelam gak mas? Tenggelam. Caranya supaya perahu itu tidak tenggelam gimana? Itu dikosongkan dari air laut atasnya. Tapi dia harus berjalan di atas laut. Selama kapal itu tidak dipenuhi oleh cinta air laut, apa penuhi air laut, dia akan bisa mengapung di atasnya. Demikian pula kita, kita berlayar di atas dunia, kita butuh dunia. Tapi kalau hati kita dipenuhi dengan cinta dunia, kita akan tenggelam. Jadikan dunia itu seperti ludah. Antum tahu ludah? Butuh ludah tidak? Sangat butuh. Tapi kalau antum meludah, masih keinget-inget gak ludah saya ketinggalan di sana? Huh? Kalau bisa, antum jadikan dunia kayak ludah, Masya Allah. Antum butuh dunia. Tapi kita tidak cinta seperti halnya kita kepada ludah. Masya Allah. Kalau orang sudah sampai kepada derajat itu, itulah derajat para sahabat Rasulullah. Nah, sahabat itu Pak, kalau dapat dunia, dapat duit banyak, enggak terlalu gembira, biasa aja. Nah, dengar kisah Umar bin Khattab di zaman Amirul Mukminin. Umar bin Khattab itu ketika datang kedatangan tamu dari Homs. Kata Amirul Mukminin apa? Uktub asma'a fuqara'ikum. Coba tolong tuliskan nama fakir miskin di daerah kamu itu. Dari Homs. Ditulis. Yang pertama ditulis siapa? Sa'id bin Al-As. Sa'id bin Amir. Umar bertanya, siapa Sa'id ini? Kata mereka, gubernur kami. Hah? Umar bengong. Gubernur kalian miskin? Iya. Menangislah Umar. Gubernurnya fakir. Dikirimlah uang. Ya, sejumlah sekitar 100 ribu dinar atau saya lupa itu, ya berapa. Sesampainya uang ke siapa? Sa'id bin Amir, dibukanya ternyata dinar. Apa kata Sa'id? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau antum gimana? Oh, Masya Allah. Nah, ini duit. Ini sahabat enggak, sahabat ini malah innalillahi. Kata istrinya apa? Ada musibah apa? Bala'adham min musibah. Lebih besar dari musibah. Dakhulat alayat dunya litufsida akhirati. Ini ada dunia mau masuk, mau merusak akhirat saya ini. Masya Allah. Kata istrinya, takhallas minna. Kalau gitu selamatkan dirimu darinya. Kata Sa'id, kamu bantu aku enggak? Apa? Ini tolong bagikan kepada rakyat kita semuanya. Malam itu habis. Dibagikan ke rakyatnya. Wah, ini sudah menganggap dunia itu kecil sekali mata dia. Kecil. Ini derajat orang-orang sedikit ini. Derajat orang-orang yang Masya Allah luar biasa. Kita tidak mampu seperti mereka. Tapi kita berusaha. Bagaimana jangan sampai dunia itu menguasai hati kita. Bolehlah anda mencari dunia, silahkan dari jalan yang halal. Tapi jangan sampai dunia melalaikan kita. Jangan sampai menjadikan dunia segala-galanya dalam hidup kita. Karena setiap jiwa pasti merasakan apa? Kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati, yang benar semuanya dari Allah, dan yang salah itu karena kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Wabillahi taufiq, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: kalimatu thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.

0: setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Saqor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Saqor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: كل نفس بما كسبت.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.

Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan.

Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat subuh. Untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkar ba'da salam min as-salah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wal-aliyyul azim.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai
1: Rabb, ma fi hadzal yawmi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan

0: kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi satu kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني.

0: وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma alim al-ghaib wa shahadah, fatir as-samawati wal-ard, رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk. الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midad kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midad kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midad kalimatihi.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Ayatun min al-Qur'an.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Tanzilul kitab minallahil azizil hakim.
5: Kitab Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana.

0: الْمُبِينَ.
1: Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya.

Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, "Kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar."

Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun.

Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya. Dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan?

Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.

Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka.

Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

0: Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku, yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah, yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.
1: Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama.
1: Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin.
0: Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri.
1: Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku.
1: Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini.
0: Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku.

Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku.

Dan orang-orang yang menjauhi Tagut, yaitu tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku.

yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka?

Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya, terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Halo.

Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu, ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Allah.

Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk.

Maka apakah orang-orang yang melindungi wajahnya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat, sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab? Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan.

0: Dan sungguh, telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat pelajaran.
1: Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi'i wajhin la'allahum yattaqun.
0: Yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab. Tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa.

0: Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki, hamba sahaya, yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, yang dalam perselisihan. Dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Innaka mayyitun wa innahum mayyitun.
0: Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati, dan mereka akan mati pula.
1: Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun.
0: Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu.

0: Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir?
1: وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.
0: Dan orang yang membawa kebenaran, Muhammad, dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa.

mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik.

0: يعملون.
1: Agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan.

0: العباد.
1: Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain Dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum?

0: Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanyalah orang-orang yang bertawakal, berserah diri.
1: Qul ya qawmi a'malu ala makanatikum inni amilun fasawfa ta'lamuna.
0: Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak, kamu akan mengetahui.
1: Man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim.
0: Siapa yang mendapat siksa yang menghinakan, dan kepadanya ditimpakan azab yang kekal.
1: In

Sungguh, kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk manusia. Barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Allah.

Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.

Ataukah mereka mengambil penolong selain Allah? Katakanlah, apakah kamu mengambilnya juga, meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak mengerti?

katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya, kamu dikembalikan.

Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sesembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira.

Katakanlah, Ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, Engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hambamu tentang apa yang selalu mereka perselisihkan.

0: Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari azab yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan.
1: وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan jelaslah bagi mereka kejahatan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka diliputi oleh apa yang dahulu mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: ya'lamun.
1: Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya, itu adalah ujian. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan hal itu, maka tidak berguna lagi bagi mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Lalu mereka ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka perbuat. Dan orang-orang yang zalim di antara mereka juga akan ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka kerjakan, dan mereka tidak dapat melepaskan diri.

Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian, kamu tidak dapat ditolong.

dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran, dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya.

agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya, aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah.

Atau agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa.

0: Atau agar jangan ada yang berkata, ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik.
1: Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbart wa kunta minal kafirin.
0: Sungguh, sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya, malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang kafir.

Dan pada hari kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Wajahnya menghitam. Bukankah neraka Jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri?

0: Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati.
1: Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in wakil.
0: Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu.

miliknya lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi, dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang yang rugi.

Katakanlah Muhammad, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah? Wahai orang-orang yang bodoh.

0: Dan sungguh, telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu. Dan tentulah, engkau termasuk orang yang rugi.
1: Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin.
0: Karena itu, hendaklah Allah saja yang engkau sembah, dan hendaklah engkau termasuk orang yang bersyukur.

Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya, menunggu keputusan Allah.

dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan.

Dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Orang-orang yang kafir dikiring ke neraka Jahanam secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, neraka, pintu-pintunya dibukakan, dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini?" Mereka menjawab, "Benar, ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir."

Dikatakan kepada mereka, masukilah kafir, dikiring ke neraka jahanam secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, neraka, pintu-pintunya dibukakan, dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini?

Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu. Kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri.

dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, surga, dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, "Kesejahteraan dilimpahkan atasmu. Berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya."

0: Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
1: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
2: Assalamualaikum, Lek Robat.
3: Waalaikumsalam, Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene, Mas?
2: Iki lho, Lek, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo, Lek.
3: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae, Mas Damar?
2: Akeh, Lek, ana fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lainnya, Lek. Ustaznya yo top marko top.
3: Wih, mantep, Mas. Nah, ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
4: Musholla Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia Larangan bersama Ustadz Muhammad Qasim Hajir LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustadz Mahful Syafaruddin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustadz Arif Ardiansyah LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustadz Qori As-Salaki LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustadz Mujahid Yanwar LC, Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustadz Muhammad Qasim Wahjir LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustadz Muhammad Zainuddin, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustadz Arifin Siregar LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustadz Jukri Amin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustadz Khairul Huda MPD, Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustadz Abul Abbas Tobroni, Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu, ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
6: Ada, piye yo Pak Bayan?
7: Ono potole, isuk-isuk sambat toh.
6: Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jane Pak. Gak danane kok yo akeh men.
7: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umroh e. Wis etok ilmu, kanca sing apik, plus sampean yo ayem le. Ndhe bojo salihah to.
6: Pengajiane ngendi kuwi Pak?
7: Kene rungokke.
5: Hadirilah kajian muslimah Kurotayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal, Kota Salatiga. Insya Allah, jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya.
1: Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0816-966-932.
6: Melu ngaji ku iso budal ning Arab Saudi, Pak Bayan.
1: Hoole.
6: Bune, ayo mangkat ngaji.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi doa keluar rumah. Salah satu di antara sunnah-sunnah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa ketika hendak keluar rumah dengan lafaz Bismillahi tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya dan tiada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Tuhai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar jangan sampai aku sesat atau disesatkan oleh setan, baik dari kalangan jin dan manusia, agar aku tidak berbuat kesalahan atau dicerumuskan ke dalam kesalahan, agar aku tidak menganiaya atau dianiaya, agar aku tidak berbuat bodoh atau dibodohi. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan diri kita sendiri.
9: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
10: Pernah nggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab ketika berkendaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa adab ketika berkendaraan, di antaranya membaca bismillah ketika mulai naik kendaraan. Setelah di atas kendaraan, membaca alhamdulillah. Kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Selanjutnya membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Disambung dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilanjut dengan membaca Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Maha suci engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain engkau. Semua adab di atas disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Kemudian, ketika kita sedang melewati jalan yang menurun, maka disunnahkan untuk memperbanyak membaca tasbih, Subhanallah, Subhanallah. Dan ketika kita sedang melewati atas jalan yang menanjak, kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adab-adab ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketika kendaraan mogok, dianjurkan untuk membaca basmalah dan jangan menjelek-jelekkan setan atau mengeluarkan kata umpatan. Seorang sahabat bercerita, "Aku pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu tunggangan yang kami naiki tergelincir. Kemudian aku mengatakan, 'Celakalah setan.' Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, 'La taqul ta'isa syaitan, fa innaka idza qulta dzalika ta'azama hatta yakuna mithla al-bait wa yaqula bi quwwati. Walakin qul bismillah, fa innaka idza qulta dzalika tasaghara hatta yakuna mithla ad-dubab.'" Janganlah engkau ucapkan celakalah setan, karena jika engkau mengucapkan demikian, setan akan semakin membesar seperti rumah. Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, "Itu semua terjadi karena kekuatanku." Akan tetapi yang tepat ucapkanlah bismillah. Jika engkau mengatakan seperti ini, setan akan semakin kecil, sampai-sampai dia akan seperti lalat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sebagai pengendara yang baik, patuhilah peraturan lalu lintas. Karena taat kepada aturan pemerintah selama bukan dalam hal maksiat, termasuk ibadah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hindari segala bentuk kezaliman di jalan, seperti mengganggu pengguna jalan lainnya, terlalu ngebut, atau membunyikan klakson terlalu keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-zulmu zulumatun yawmal qiyamah." Kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Perbanyaklah zikir selama berkendaraan. Zikir merupakan amal ringan, berpahala besar yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Dengan banyak zikir, kita berharap bisa berada di jajaran terdepan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun adzakirunallaha katsira wadzakirat." Al-mufarridun telah mendahului, yaitu orang-orang yang banyak berzikir. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan kita bersama.
11: Assalamualaikum. Informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Karena penerimaan santri baru Gria Quran Tartila resmi dibuka. Terbuka untuk semua kalangan wanita dewasa yang ingin belajar Al-Quran dari dasar atau memperbaiki bacaan dengan metode yang mudah. Daftar sekarang ya, segera hubungi 0878-3397-5111. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman.
12: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
0: 93.2 FM.

Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.

0: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: Ada, piye yo Pak Bayan?
3: Ono potole, isuk-isuk sambat to.
2: Bojoku ki rasan-rasan pengin umroh jane, Pak. Kek danane kok yo akeh men.
3: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae, Le. Enek hadiah umrohe. Wis eto ilmu, kanca sing apik, plus sampean yo ayem, Le. Duwe bojo salihah to.
2: Pengajiane ngendi kuwi, Pak?
3: Kene rungokke.
1: Hadirilah kajian muslimah Kurotayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal, Kota Salatiga. Insya Allah, jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0816-966-932.
2: Melu ngaji ku iso budal ning Arab Saudi, Pak Bayan.
3: Ho ole.
2: Bune, dang ayo mangkat ngaji.
0: 93.2 FM. Udo.

0: Radio Bus FM mengenal indahnya Islam.
1: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bus FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@busfm.id. Bus FM mengenal indahnya Islam.
2: Pernah nggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini, kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya-jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
0: 93.2 FM.

0: Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampuni dosaku dan memberi rahmat kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi.
1: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
2: Sesaat lagi, kita ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang saat ini memasuki silsilah nomor 15, masih seputar karakter pendidik sukses. Bagaimanakah orang tua bisa sukses untuk mendidik anaknya? Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas sifat yang keenam, yaitu lemah lembut. Lemah lembut itu kebalikannya nopo bu? Kebalikannya kasar, keras, itu kebalikannya adalah lemah lembut. Sifat lemah lembut adalah merupakan salah satu sifat yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya itu, sifat ini juga merupakan sifat yang disukai oleh manusia. Makanya kalau panjenengan perhatikan, antara bos yang keras sama bos yang lemah lembut lebih disukai mana bu? Yang lemah lembut. Guru yang lemah lembut sama guru yang killer lebih disukai mana bu? Yang lemah lembut. Orang tua yang galak sama orang tua yang penyayang lebih sukai mana bu? Yang penyayang. Pokoknya yang namanya sifat lemah lembut pasti disukai, dan Allah juga menyukai itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah itu maha lembut. Jadi Allah sendiri punya sifat maha lembut. Dan tidak ada sifat yang ada di dalam diri Allah kecuali sifat itu sifat yang terpuji. Setiap Allah punya sifat, pasti sifat itu terpuji. Tidak ada sifat Allah itu yang jelek, itu tidak ada. Nama-nama Allah itu semuanya mulia. Makanya namanya Asma'ul Husna. Di nama-nama Allah, salah satu nama Allah Rafiq, yaitu maha lembut. Setiap nama Allah itu pasti bagus. Tidak ada nama Allah yang jelek. Bahkan husna itu artinya sangat bagus. Bukan sekedar bagus, tapi sangat bagus. Begitu pula sifat-sifat Allah juga seperti itu. Innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah itu maha lembut. Yuhibbur rifqa fil amri kulli, dan Allah juga menyukai kelembutan di dalam segala urusan. Di dalam segala urusan Allah itu suka yang lembut-lembut.
4: Manakala guru mengajari muridnya, Allah suka guru itu bersikap lembut. Manakala kepala pekerja atau ketua atau kepala tukang atau mandor yang lembut itu disukai sama Allah Azza wa Jalla. Pejabat yang lembut sama rakyatnya disukai sama Allah Azza wa Jalla. Orang tua yang lembut sama anak-anaknya disukai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Wa yuhibbur rifqa fil amri kulli." Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyukai kelembutan di dalam segala urusan, segala urusan. Bahkan sampai-sampai Allah Azza wa Jalla ketika mengutus rasulnya yang diutus untuk mendakwahi Fir'aun. Sinten bu, rasul yang diutus untuk mendakwai Fir'aun. Sinten? Nabi sinten? Musa. Kali sinten? Nabi Harun. Nabi Musa kali Nabi Harun diutus untuk mendakwahi Fir'aun. Fir'aun niku Islam napa kafir bu? Kafir. Bukan hanya kafir bu. Fir'aun itu dedengkotnya orang kafir. Pionirnya kekufuran di muka bumi. Yang Allah tahu bahwa Fir'aun ini nanti tidak akan masuk Islam. Artinya Fir'aun ini sampai mati tetap kafir. Allah tahu itu. Tapi ketika Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendakwahi Fir'aun, apa kata Allah, pesannya Allah kepada Nabi Musa dan Harun? Kata Allah Azza wa Jalla, faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, sampaikan dakwah ini kepadanya, kepada Fir'aun, dengan perkataan yang lembut. Bayangkan bu, sampai Fir'aun yang kafir, bahkan ngaku Tuhan, yang mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Berarti dia itu bukan cuma kafir, tapi kafir dan ngaku sebagai Tuhan. Bukan sembarang Tuhan, tapi Tuhan yang paling tinggi, lebih tinggi dari Allah Azza wa Jal. Kebangetan apa mboten, Bu? Kebangetan, untuk kebangetan, Bu, tapi kebangetan banget. Itu pun ketika Nabi Musa diutus untuk mendakwai Fir'aun, disuruh pakai sifat lemah lembut. Disuruh bicaranya dengan cara yang lembut. Maka sangat aneh bu, di zaman ini ada dai yang kasar. Ketika mendakwai sesama muslim. Bayangkan bu, sesama muslim. Lawang sama orang kafir saja Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh untuk bersikap lemah lembut. Bagaimana kalau berdakwah dengan sesama apa bu? Muslim. Apalagi sesama muslim yang satu akidah. Yang satu pemahaman cuma melakukan sebuah kesalahan. Mestinya kalau sama orang kafir saja kita disuruh berlemah lembut. Di dalam beberapa kondisi. Apalagi sama orang Islam. Bukan berarti kita enggak boleh bersikap tegas di dalam beberapa kondisi. Boleh. Tapi jangan sampai lupa yang dominan itu apanya. Yang dominan itu lemah lembutnya atau sikap kerasnya. Ya coba kita lihat prakteknya Kanjeng Rasul SAW. Kalau Kanjeng Rasul itu lebih banyak lemah lembutnya, nopo lebih banyak sifat kerasnya bu? Lemah lembutnya. Jadi kalau mau berdakwah contohlah Rasul SAW. Dalam beberapa kondisi beliau bersikap tegas dan keras. Tapi itu bukan dominan. Lebih banyak Nabi SAW lemah lembutnya daripada sikap kerasnya. Sikap keras pada posisinya. Pada porsinya. Sesuai dengan porsi yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Jangan sampai dibalik. Sebagian orang di zaman ini itu kalau dakwah lebih banyak kerasnya daripada apa bu? Lembutnya. Lebih banyak besengute daripada senyumnya. Tidak benar. Ya, ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi kepada sikap lemah lembut, bahwa setiap jiwa itu menyukai kelembutan. Apalagi anak-anak yang masih polos dan masih lugu. Bahkan sampai anak ketika masih bayi, itu dia bisa sensitif sekali menerima kelembutan dan kasih sayang orang tuanya. Kalau tidak percaya, panjenengan ada yang masih punya bayi, Bu? Wonten? Masih nggih? Coba bayi ibu yang 1 tahun, atau katakanlah baru 1/2 tahun, baru 6 bulan umurnya, belum bisa jalan, dan belum terlalu memahami makna apa yang Anda lakukan. Coba suatu saat ketika dia lagi berbaring, bukan lagi tidur, coba jenengan itu mukanya itu yang cerah di hadapan si bayi tersebut. Secerah mungkin jenengan muka jenengan, pasang muka yang sangat cerah, kemudian jenengan senyum. Kira-kira bayinya ikut senyum gak, Bu? Senyum. Padahal dia gak tahu kenapa jenengan senyum. Nah, jenengan cuma senyum saja di hadapan bayi jenengan akan senyum. Tapi coba besoknya sebaliknya. Bayi jenengan lagi tiduran kayak gitu, lagi berbaring. Gak lagi tidur, lagi berbaring saja. Kemudian jenengan tahu-tahu pasang muka sangar. Nah, kemudian jenengan besengut. Bahkan kalau perlu membentak. Kira-kira bayinya pripun, Bu? Nangis. Padahal bayi jenengan itu gak tahu. Kenapa panjenengan itu besengut? Gak tahu dia. Tapi begitulah sensitifnya anak. Maka manakala kita bersikap lemah lembut kepada anak, anak itu akan sangat senang dan merindukan sosok orang tua yang seperti itu. Anak itu kepengin bapak ibunya itu lembut, ramah. Sebaliknya anak itu tidak suka kalau misalnya orang tua itu kasar dan kejam. Makanya ada sebuah penelitian, Bu, dilakukan di 500 narapidana di sebuah negara. Ada orang-orang yang dipenjara, 500 itu diadakan penelitian. Dari 500 itu rata-rata, kebanyakan dari mereka yang 500 penjahat itu, rata-rata mereka itu pertama kali melakukan kejahatan ketika usianya 12-13 tahun. Umur 12 tahun itu kelas pinten, Bu? Kelas pinten? 6 SD. Jadi mulai mateni wong umurnya pinten, Bu? Kelas 6 SD. Rata-rata seperti itu. Dari 500 penjahat, rata-rata mereka pertama kali melakukan kejahatan ketika usia masih SD. Ternyata ketika diteliti, kenapa kok mereka ketika SD sudah melakukan kejahatan seperti itu? Ternyata penyebab utamanya selain karena kurang agama adalah karena kurangnya kasih sayang dari orang tuanya. Nuhun sewu, banyak di zaman kita ini masya Allah kalau bekerja itu sampai-sampai anak juga dikorbankan. Wong tuane kabean kerja, tapi anake dititipakan kali sinten? Bae, napa tanggane? Akhire kudu anake bapake karo ibune, tapi jadine anake sinten? Anake tanggane. Nah, bahkan ada yang belajar sampai ibunya, bapaknya bekerja, ibunya belajar sampai S2, S3. Tapi wis oleh ilmu S3, ilmu sing S3 niki bukan untuk anaknya. Diteliti, kenapa kok mereka ketika SD sudah melakukan kejahatan seperti itu? Ternyata penyebab utamanya selain karena kurang agama adalah karena kurangnya kasih sayang dari orang tuanya. Nuhun sewu, banyak di zaman kita ini masya Allah kalau bekerja itu sampai-sampai anak juga dikorbankan. Wong tuane kabean kerja, tapi anake dititipakan kali sinten?

Baik, menopo tanggane. Akhirnya, udu anake bapake karo ibune, tapi jadine anake sinten? Anake tanggane. Nah, bahkan ada yang belajar sampai ibunya, bapaknya bekerja, ibunya belajar sampai S2, S3. Tapi wis oleh ilmu S3, ilmu sing S3 niki bukan untuk anaknya, tapi untuk siapa? Untuk orang lain. Sedangkan anaknya terima dididik oleh tamatan SD. Masya Allah. Ya. Wajar seandainya anak-anak seperti itu, pertumbuhannya itu terganggu. Anak yang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya lebih besar dibandingkan dengan porsi yang besar, maka dia akan tumbuh lebih cerdas dan lebih sehat. Dibandingkan anak yang usianya dini sudah berpisah dari orang tuanya. Maka kadang-kadang saya heran ketika ditanya, kenapa kamu itu bekerja tega-teganya meninggalkan anak di kampung, sedangkan kamu pergi ke luar negeri atau kamu pergi ke luar kota. Ya demi masa depan mereka. Masa depan apa? Ya. Masa depan apa? Apakah anak itu hanya membutuhkan uang dan makan saja? Ketika anak usianya dini, itu mereka itu lebih membutuhkan kasih sayang orang tuanya. Coba bayangkan, kira-kira anak itu akan tumbuh jadi apa ketika dia bangun pagi ibunya sudah berangkat kerja. Saat ibunya pulang malam-malam anaknya sudah nopo? Sudah tidur. Kapan dia mendapatkan belaian kasih sayang dari orang tuanya? Anak-anak yang seperti ini mau jadi apa? Tidak pernah mendapatkan senyuman dari ibunya. Tidak pernah mendapatkan belaian kasih sayang dari orang tuanya. Orang tua yang memiliki sikap lemah lembut di dalam mendidik anaknya, dia akan menuai banyak kebaikan. Sebaliknya, orang tua yang lebih dominan sikap kasar di dalam kesehariannya, maka akan lebih banyak mendatangkan keburukan buat anaknya. Sehingga yang terekam di dalam benak anaknya adalah kasar, keras, dan seterusnya. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan membuat sesuatu itu bagus. Jadi kalau misalnya seseorang itu punya sikap lemah lembut, pasti seorang itu akan kelihatan enak dipandang. Sebaliknya kata Nabi SAW, wala yunza'u min syai'in illa syanah. Tapi sebaliknya, manakala sikap lemah lembut itu tidak ada dalam diri seseorang, dicabut dari diri orang itu, maka orang tersebut akan menjadi jelek. Hadis riwayat Muslim. Kalau jenengan tidak percaya, Bu, coba jenengan ibu-ibu saya tanya, lebih milih suami sing ganteng tapi kasar atau suami yang biasa-biasa saja tapi lembut, Bu? Sing ganteng lembut. Gue jenengnya tuh milih. Pertanyaannya itu adalah ibu suruh milih antara suami yang biasa-biasa saja, ora pati yang ganteng tapi lembut, sama suami sing ganteng banget kayak bintang film. Ganteng tapi kasar repol. Milih yang mana, Bu? Yang biasa-biasa tapi lemah lembut. Kenapa? Karena lemah lembut itu membuat sesuatu menjadi indah. Walaupun suami itu tidak terlalu ganteng face-nya, atau bahkan mungkin bukan hanya enggak ganteng, tapi ya kalau dikasih skor nilai itu ya bijine 5,5 lah. Ya pol-polnya 6 lah, ora apa-apa lah, tambahi sedikit. Kemudian itu dari sisi mukanya, dari sisi kulitnya juga ya mandan peteng kulitnya, ya alias ireng ya. Kemudian postur

0: tubuhnya juga enggak terlalu, ya begitulah ya. Enggak terlalu gagah, biasa-biasa saja. Ya. Tapi dengan penampilan fisik yang kurang meyakinkan tersebut, suami itu lembutnya pol. Bisa jadi jenengan itu akan lebih suka kepada suami yang seperti itu penampilannya, lahiriahnya, dengan sikap lemah lembut yang ada dalam dirinya. Kenapa? Karena sikap lemah lembut itu akan membuat sesuatu menjadi enak dan indah dipandang. Kebalikannya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau misalnya ada orang tidak punya sikap lemah lembut, walaupun penampilan lahiriahnya itu bagus, ganteng, gagah, putih, tapi kalau misalnya dia itu tidak lemah lembut kepada istrinya, saya yakin istrinya itu akan menganggap suaminya ini sebagai seorang diktator, bahkan mungkin menganggap suaminya itu seperti monster yang mengerikan. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Makanya kita pun seperti itu. Sebagai orang tua, manakala kita memiliki sikap lemah lembut kepada anak kita, maka dengan izin Allah Azza wa Jalla, anak kita itu akan menjadi lebih mudah untuk diatur. Dan jenengan pernah enggak mengalami anak-anak jenengan itu sulit diatur? Pernah napa mboten? Pernah napa sering? Sering. Nah, biasanya kalau jenengan melihat anaknya sulit diatur, pripun Bu? Pripun? Rata-rata jewer. Nek mboten jewer napa? Jiwit. Nek mboten jiwit napa? Teot. Apa bedanya Ustaz jiwit karo teot? Teot lebih gede. Nek jiwit lebih cilik tapi lebih lara. Ya, itulah rata-rata yang kita lakukan. Ya. Kadang-kadang ketika anak digitukan malah semakin sulit untuk diatur. Ah, jere sapa Ustaz, buktine berdeteot langsung mangkat. Iya, saat itu, tapi besoknya cubitan kita itu bisa jadi menjadi tidak lagi terasa. Tidak lagi terasa karena dia sudah terbiasa. Kalau sekarang biasanya dijiwit sedikit saja, itu langsung berangkat. Besoknya harus ditambah porsi cubitannya tersebut. Sampai suatu saat nanti cubitan itu tidak mempan, akhirnya perlu dinaikkan dosis cubitannya. Kalau cubitannya sekarang sekali, berarti oh besok ini sudah enggak mempan, berarti kudu ping pira, kudu ping loro, ping telu, sampai naudzubillah min dzalik, bahkan sampai pukulan, sampai tidak berbekas dan tidak berpengaruh kepada anak kita. Maka ini adalah nasihat buat saya secara pribadi dan juga buat ibu-ibu sekalian. Jadi bukan berarti si ngomong iki wis praktek secara sempurna niku sami mawon. Ya, saya juga membutuhkan waktu, membutuhkan usaha untuk berlatih menjadi orang tua yang lemah lembut. Cuman kadang-kadang kita itu memang sering terkalahkan oleh hawa nafsu kita. Jadi ketika melihat anak sulit, itu langsung senjata terakhir adalah mengeluarkan teriakan. Ya. Mengeluarkan bentakan. Sehingga nanti anak kita pun menjadi seperti itu juga. Karena setiap harinya sering dibentak, maka dia menjadi suka apa Bu? Bentak. Maka kalau misalnya kita melihat anak kita kok suka bentak-bentak, entah adiknya, entah temannya, atau bahkan mungkin membentak orang tuanya, na'udzubillah min dzalik, maka saat itu kita perlu introspeksi diri. Apa jane kayak nyontong-nyong apa ya? Ya seperti itu. Makanya pernah subhanallah, ada seorang pakar pendidikan, dia bertamu di rumah temannya yang punya anak 5. Ada yang kelas 3 SD, ada yang kelas 2 SD, ada yang baru kelas 1 SD, ada yang di TK, dan ada yang baru bayi 8 bulan. Jadi pakar pendidikan itu duduk di situ, di rumah temannya itu, dan mengatakan kepada orang tuanya, udah gak usah, anggap saja saya gak ada. beraktivitaslah seperti biasa, anggaplah saya enggak ada. Jadi dia itu ingin melihat bagaimana cara orang tua itu mendidik anak. Ternyata Bu, beliau duduk di situ dari jam 9 sampai jam 3. Berarti pinten jam niku? 6 jam. Dia duduk di rumah itu selama 6 jam. Ternyata Bu, si bapak tersebut atau ibu tersebut membentak anaknya dihitung sampai 127 kali. Pinten Bu? 127 kali, bayangkan. Padahal pinten jam niku? 6 jam. Berarti sedina niku ping pinten. Maka jangan merasa heran seandainya anaknya itu menjadi anak yang suka bentak. Maka disinilah kita sebagai orang tua, saya secara pribadi dan juga ibu-ibu sekalian, para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada, sama. Mari kita berusaha untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Kita di dalam keseharian kita ini lebih dominan sikap lemah lembutnya kepada anak, atau justru sebaliknya. Manakala kita bersikap lembut kepada anak kita, secara tidak langsung kita itu sudah menurunkan sifat itu kepada anak kita. Makanya perhatikan baik-baik anak-anak yang lembut-lembut, anak-anak yang santun-santun, coba perhatikan baik-baik, cermati baik-baik, biasanya anak-anak tersebut memiliki orang tua yang sama karakternya dengan anak itu. Ketika anak itu lembut, coba lihat bapaknya atau ibunya. Biasanya bapaknya atau ibunya juga lembut. Kenapa? Karena si anak akan mencontoh orang tuanya. Nah, kalau misalnya anak tersebut terwarnai dengan karakter orang tuanya yang baik, anak menjadi lembut, anak menjadi santun, anak menjadi sopan, kira-kira yang pertama kali akan merasakan manfaat siapa, Bu? Ya orang tuanya. Jadi sebenarnya ketika kita berusaha untuk mendidik anak dengan sebaik-baiknya, kita berperilaku yang baik, kita sekolahkan di sekolah yang bagus, walaupun kadang-kadang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sejatinya kita itu sedang investasi, Bu. Investasi untuk kita sendiri. Jadi jangan sampai ada sebagian orang tua yang sama sekali gak mau mengeluarkan biaya pendidikan untuk anaknya. Anaknya pengen anaknya itu rajin membaca tapi gak pernah dibelikan apa? Buku, eman-eman, duitnya, mendingan gue tuku sate. Ketika kita ingin sesuatu, kita harus mengeluarkan sesuatu, harus berkorban. Ketika kita ingin anak kita ini rajin membaca Al-Quran, ya kita contohkan orang tua membaca Al-Quran. Atau minimal kita setelkan di rumah kita fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung hal tersebut. Radio alhamdulillah sekarang banyak yang menyiarkan Al-Quran. TV juga ada alhamdulillah sekarang, TV dakwah. Sarana yang lainnya, VCD, CD, banyak masalah itu, kaset. Ya. Jadi kalau kita ingin sesuatu, kita harus berkorban. Gak mungkin kita ingin sesuatu yang baik, kita gak mau berkorban. Bagaimana mungkin akan tercapai? Seperti orang pengen sukses dalam bisnisnya, dia akan mengeluarkan dan mengerahkan tenaganya, otaknya. Akan dia kerahkan biaya yang dia miliki, uang yang dia miliki akan dia keluarkan. Dia rela untuk mengeluarkan itu semua demi mendapatkan keberuntungan bisnis yang cuma sementara. Adapun kalau kita investasi mengeluarkan biaya yang banyak, kemudian kita berusaha memperbaiki diri kita agar anak kita menjadi anak yang baik, sejatinya kita telah investasi bukan hanya investasi dunia, tapi juga investasi apa, Bu? Akhirat. Di dunia, anak itu akan baik kepada kita, akan lembut kepada kita, apalagi manakala kita sudah lanjut usia nanti. Wah, enak sekali, Bu. Alangkah nyamannya menjadi orang tua yang sudah lanjut usia, dilayani oleh anaknya dengan lemah lembut. Anaknya jarang sekali mengeluh ketika melayani orang tuanya, menyiapkan makanan untuk orang tuanya.
1: Enak sekali, Bu.
0: Pensiunan, segala sesuatu sudah ditanggung, sudah disediakan oleh anak-anaknya. Tapi coba bayangkan, ketika ada orang tua yang sudah tua, boro-boro mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, justru malah dimasukkan orang tuanya kemana, Bu? Ke panti jompo. Walaupun dikirimi duit setiap bulan, tapi yang dibutuhkan itu bukan duitnya. Yang dibutuhkan itu adalah belayan kasih sayang dari anaknya. Minimal untuk mengganti belayan kasih sayang orang tua kepada anaknya ketika dia masih kecil. Minimal itu seperti itu. Jadi ketika kita berperilaku lembut kepada anak kita, secara tidak langsung kita telah menurunkan sifat itu kepada si anak. Dan yang akan memetik manfaatnya pertama kali adalah kita sebagai orang tua. Itu baru di dunia, belum di akhirat nanti. Ketika anak-anak kita masih setia untuk mendoakan orang tuanya. Bahkan sampai-sampai dalam sebuah hadis yang sahih diceritakan bahwasanya ada sebagian orang tua yang nanti pada hari kiamat, tahu-tahu derajatnya itu dinaikkan sama Allah Azza wa Jalla, padahal amalannya pas-pasan. Maka orang tua itu berkata kepada Allah, wahai Rabbi, dari mana ini? Kok tahu-tahu saya dinaikkan derajatnya melebihi dari kadar amalan yang saya miliki? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bistighfari waladika laka. Ini adalah berkat doanya anakmu untukmu. Karena anakmu rajin mendoakan dirimu ketika kamu sudah meninggal dan dia masih hidup, maka kamu pun dinaikkan derajatnya berkat doa dari anak. Ini kan luar biasa. Jadi jerih payah yang kita keluarkan dahulu ketika kita di dunia, capeknya kita mendidik anak kita sampai kurang tidur kita, menahan nafsu kita, menahan emosi kita, itu tidak akan terbuang sia-sia. Kita akan memetik dampak dan buah manis dari apa yang kita tanam. Sopo sing nandur bakal nopo, Bu? Ngunduh. Barang siapa yang menanam, dia akan mengetam. Barang siapa yang menanam, dia akan memetik apa yang dia tanam. Kalau misalnya dia menanam sesuatu yang baik, maka buah yang dipetik juga sesuatu yang baik. Kalau dia menanam yang jelek, maka yang dia petik pun juga sesuatu yang jelek. Maka coba perhatikan bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi suri teladan dalam masalah ini. Pernah suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan cucunya. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumi cucunya. Ya, ngesun cucunya, dipeluk kemudian dicium. Di hadapan beliau ada seorang sahabat yang namanya Al-Aqra. Namanya sinten, Bu? Al-Aqra. Ketika melihat Al-Aqra ini, ketika melihat Nabi SAW mencium cucunya, maka Al-Aqra berkata, ya Rasulullah, inna li asharatun minal walad. Wahai Rasul, saya punya anak 10. Pinten, Bu, anaknya, Bu? 10. Saya punya anak 10. Ma qabbaltu minhum ahadan. Sampai detik ini, wahai Rasul, satu pun dari anakku tidak pernah saya cium. Jadi Al-Aqra ini mungkin ingin menunjukkan bahwa ini loh saya orang tua yang jantan. Ini loh saya orang tua yang tegas. Jadi saya itu enggak mudah-mudah mencium anak saya. Mungkin menurut pandangan dia kalau mencium anak itu menunjukkan orang tua yang lembek. Mungkin menurut dia seperti itu. Maka Nabi SAW ketika mendengar komentarnya Al-Aqra, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu man la yarham la yurham. Ketahuilah bahwa orang yang tidak menyayangi orang lain itu tidak akan disayang oleh siapa? Allah. Iya kok. Tidak disayang sama siapa? Allah. Makanya kalau kita ingin disayang sama Allah, sayangi orang lain. Innahu man la yarham la yurham. Orang yang tidak sayang sama orang lain tidak akan disayang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini orang bain-bain Ya, ini bukan main-main ini. Gak disayang sama Allah. Wah, bisa bingung kita gak disayang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini praktek Nabi SAW. Jadi Nabi SAW terbiasa untuk mencium anaknya. Untuk mencium cucunya, memeluk dia. Karena ciuman dan pelukan itu akan menimbulkan kehangatan di dalam diri anak. Sehingga anak itu merasa bahwa dia itu punya orang tua yang perhatian. Ada sebagian anak itu yang tidak merasa punya orang tua. Karena orang tahu ketemu karo wong tuane. Wong tuane sibuk oleh dunia. Mending kalau misalnya itu kemudian dipakai untuk pendidikan anaknya. Ada sebagian orang tua yang na'udzubillah min dzalik mencari duit banyak-banyak. Ternyata untuk berpoya-poya sehingga anaknya ditinggal, diterlantarkan begitu saja. Na'udzubillah min dzalik. Praktik yang lainnya ada di hadapan ibu-ibu sekalian. Yaitu ketika Nabi SAW sholat. Diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, pada suatu hari kami sholat bersama Nabi SAW. Jadi Nabi jadi imam, para sahabat jadi apa? Jadi makmum. Nah, saat itu Nabi SAW sujud. Ketika sujud itu, dua orang cucunya, sinten namine Al-Hasan kali Al-Husain. Al-Hasan kali Al-Husain, itu kedua-duanya itu melompat dan menaiki punggung siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau seputarane jenengan apa mboten, Bu? Nggih. Jadi ibune niku dados tumpaan seakan-akan dia itu lagi naik napa, Bu? Naik kuda, nggih napa mboten? Bagaimana coba lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi dua orang cucunya tersebut. Ketika Nabi SAW akan bangkit, dipegangi dua orang cucunya ini. Dipegangi dua orang cucunya ini dengan kedua tangannya supaya tidak jatuh. Kemudian Nabi SAW bangkit. Ketika sujud lagi seperti itu, naik lagi. Ketika akan bangkit, Nabi SAW sama. Dipegangi pelan-pelan, kemudian satunya didudukkan di sebelah kanan, satunya di sebelah kiri. Bolak-balik seperti itu. Setelah sholat, Abu Hurairah berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasul, gimana kalau misalnya dua anak ini saya bawa aja kepada ibunya. Kepada ibunya. Apa kata Nabi SAW? Jangan. Lihat bagaimana Nabi SAW ingin menjaga perasaannya. Sinten? Al-Hasan kali Al-Husain. Padahal masih kecil anaknya. Jadi Nabi SAW ingin menjaga perasaannya Al-Hasan dan Al-Husain. Kalau misalnya dia yang nyuruh anak itu supaya pergi, mungkin akan ada perasaan di dalam diri Al-Hasan dan Al-Husain. Wah, mbah kok itu ya nyuruh kita pergi. Lihat bagaimana lembutnya Nabi SAW. Ada di antara sebagian orang tua yang bahkan mengusir anaknya sendiri. Lunganganah. Apa anak itu tidak ada perasaan sakit di dalam hatinya ketika digitukan? Nabi SAW jangankan mengusir dengan lisannya. Ketika ada sahabat yang ingin membawa pergi Al-Hasan dan Al-Husain. Karena sahabat itu mungkin mengira bahwa Nabi SAW terganggu. Dengan polanya Al-Hasan dan Al-Husain. Akhirnya Nabi SAW, akhirnya sahabat tersebut ingin bagaimana supaya Nabi tidak terganggu dan menawarkan jasanya untuk membawa dua anak tersebut pergi menuju ke ibunya. Tapi Nabi SAW menjaga perasaan Al-Hasan Al-Husain, dikatakan tidak perlu, enggak usah. Baru kemudian ketika ibunya datang ke situ, menjemput Al-Hasan dan Al-Husain, baru Nabi SAW berkata, sekarang ikutlah ibu kamu. Jadi, luar biasa Nabi SAW menjaga perasaan anak-anaknya. Dan inilah yang perlu kita contoh. Sekali lagi ketika saya mengatakan seperti ini. Ini adalah nasihat buat diri saya pribadi. Dan juga buat ibu-ibu sekalian. Buat para pendengar. Buat para pemirsa dimanapun Anda berada. Bahwa kita itu perlu untuk terus belajar. Coba saya tanya sekarang, Bu. Orang mau dokter. Wonten sekolahnya apa mboten? Wonten napa mboten